0: Lagu aure gine la luma bernave, madicha lum veresibuni lebuina wabagari humagi, kage sudara fairu balni kate leburi la yusurubai, kage abunagu bai bai bai, lumaigi bai la tidangi, kage unigirubai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai, ani marita gua humatia luago nania gune la le kaisi gubairi harita gungrigia, lugundu aniega lumuti gine lurudu, laria haretida liliburuna lurudu.
1: Mici ca uma a pusat de logo li yuma pulu baga su tan lem wat un marit un lida le fere hon un alila nadi.
0: Mama laria gunye bongi un lida hawaguru gu baga su. Laria gunye gunye keisi aba hempu lu won. Luago wa fulle sen laburi du waluru du le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habalin lila nadi. Lunti hadigani lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi ti bunago wa mali lubai le lan nasifiri tida hanigi. Gibeti funagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumu mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe lehene dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu? Ma funagi lida gen le luagu bai lataru. Hawimu anda hae teni rubanya lun latar? Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni, luginya lidangin la uganu ligia hawimu anda. Au, mayusu nugidna ni apa lidange iricha le, mama ginya naburuhanya le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubarege nadigini. Mama kate lun ti napantaha, lun napulichi ya ni uganu laguti ya salbaruni hun, lugundu mosu nadigini, Fugiabu au ahi mapulichi hana uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga. Gama lumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya lau wadagima no le lichu bai bungi unu. Kati nafaya iruahabai, lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marugu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dina nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi irun sarago grigia lo Kristu, dan lehagana gwa na huriyo, aba nadigin kama huriyo au, luna ganyi irun ninya lo Kristu, dan lehagana gwa nyadi na la ha, labu gine banya lilurudu Moisesi, rugwa dina nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi irun ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi irun ninya ha, mama banya labu gine lilurudu Moisesi, rugwa dina nungu wa kai hagia, Lausun, labu ganyad na la lilurudun bungi, kei labu ganyad na lubai lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa kei si kada havujeri, grigia lugajara la neseforun fiu hadagi, laufurumi ye guaragu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalbaru ninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama eibagu tinya lida aba eibagu ni, ani aba argini hadagi aganyi ira. Eibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara baila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai lasinyara gudini hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu na inarihi luago ubuidu ni le lumbe ilichuguni bungi unu sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragen lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, luwe ilubaigie, neferi dirubala larigine buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa iruti na lun wabule iduni lagu eibuga hama waguchago, labu aba duweri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia, lida gi aba meme egini lelichu wa ibungi yuhon sialugi. Guratinya ginye lida gi aba meme duna, Ladiga lida gi aba meme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agei lugunda bungyo. aba lamagu dan rum bungi yu hama. Ligi yati howe gubay lida fulasu mageira wati. Sun le sere dubay hon, aba hempu luwon, luma yumaha wa ma burikate uribati, kei meha hadigani. Ligi ya mahudira gwa huma lubay hon gwari wa kei meha hadiga fiu hadagi, kei sitania guni lerenu bungi yu.
1: Aba hayon igrige heiga luma ata, lari diye aba hagoe seru adaha gwa marichara guni.
0: Mol muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigbay lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Mol muti ginye waluwa ni lebe lugudasun wabureme won lau luriba wagaburi kai hadigni fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launaha ni bungyu lani angele lun lafaragun ya hilagubay. Susere tisun lehon waguchagu aba laburdu tida lerenu bungyu kei si arufo dahani won. Wagie lehima bay lidan lagu muhon danle. Lelu bay ti haritago bay lagu direg da gwala leibu gun luma bungyu. Gowni gila abiru hadigl nyen. Masufri rungi du niaba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfli ti bungyu. Migiru bay luhi bihin ocha baguni le hasinyarun wa wanda. Lubara gien lida. Dame liabi ocha baguni. Larufu du bay gien bungyu hun ida luba la. Hafri du lidage itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi ya tinyanu. Anura ahuma luwe lahudura waguni wa hon gwari wa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungwa ahin buidu lubai le nariangu bai hon, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha eigi ben lidage eigini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunyaluago winwa hama gwariwa. Manye gutina ginye luago weiri gutima la uwi le adagara wagudubay hon sigu lau amu uwi. Le naniya gubay luago dan la le hadagara gudun hai bidye ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabureme Jesu Kristu unhame eiga luagu hadabla mafian. O dipusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagi luei. Inaru ni le arinyo wagubay, gayarati nadugu ni le nabusa erun, gamalumu mamasunkate lubuidu la lanugun. Gayarati nadugu ni le nabusa erun, gamalumu mamasunkate lun lawanzira guduniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubay wongwa, lunti waloha ni le buidubay hon amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
1: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun malagi dahanga nikata lun nyei la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagag dawali la egini ligia hon gwariwa. Maiga humai. Lweha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lwe ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya gu grigia.
1: Tasa wago lunti lukoi lafaruni aba grigia laritagun amu. Ahin gayara lukoi nitu yetengi luni lukwingi ulogu le nejibu.
0: Ahon lubai tiyaiga owata o hadigun furume gwaru katei adiga huma isungu bai lunhichugu uwairigu ni lubungyu. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bai huriyu ni hon ha lanigu bungyu. Au hauchati na lun nagunda raguagu du ninya sungu bai lida sun katei. Mama ruginye nuoguwa naritagua haritagua tina ginye hawagu hibiri lun. Gayara baila hayabi lunha finyeru luago Jesu Kristu lunha salbaru.
2: 1 Corintios capítulo 11.
0: Nidugaño, gunda tina hao luago sumwa dan la harita go nuago, luma luago fala humani arufu dani le nichugu bai hun. Gueto, ani amu arufu dani le nabusa irubu ilungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wuguri lau lichigu dan le la furi idun. O dan la le la dimure ha bung yu liyum lugu ginye wugari legi. La diga lau lira, lichugunya mi nebesei lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidu na tiginye lun madoura gu tan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire I bung yu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bung yu tiyum lugu ginye, la diga lau lira, kei si gubayri gu hamuga, la sarun tidiburi kei wugari. Aho madoura gu aba wuri lau tichigu, Buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichigu lida hadamuri ya finyatinya lugundu liyawa bongyu ligia. Ani arufu da lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri arufu da tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu danle la digun bali bongyu wuguri mama tidange wuri la digai. Wuri la digu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lung wuguri, mama wuguri tun wuri. Luago lubiti kata ile, luma hawagu angeligu, lung titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tunya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lida, lida wabagari keisi afinya tunya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luago lida gela wuguri tadigu wuri, Itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga I bungyu sun kate, arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile lun tila subudi uni luagu ni la wagia ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hungu eto luagu haba kata ile sinyabe inariyangu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga lamburi hondara gun uribati hun lubare gen hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun, anihin la faringo hida. Ani afinyati na luagu anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinye la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringo le, dan le hondaragun lu haigin luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichugube inebese lun. Lugundu dan le la children oura lun haigin, maigin tun nege lida aba. Lubaragin lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Has nyabay han nigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tilana liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai ni kata hama lidon busiganu. Kaba gen narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge guana regu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurun bai wabudame abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubung yutuagu abala gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu. Aba lariñagu.
4: Ojo, nugu gule, lende tere que lupu y luagu kufulese. Adiga meme humo y kate ile, arita guagu lende nuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigin nu fein, aba lanugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariñagu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi humo, le shouro ruo bai lau nita. Sago me hatu di, adiga humo y lung arita gu nuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagun, saga me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tufain tuguya, guralo divain tolani wabule me Jesu Kristu madina mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabule me. Italania lubaiti, kadaba lunti lasubu diragun lungu wa lubarege leigu nufain luma latino divain. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luagu lanichigu lugubu wabule me. Haulumuti ani guralumuti lasie diruni wa guanarigu. Ligia nyahi lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubu diragu wa wongu wa buidu lubaregi waigi luma wabureme, mabaichun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibi ni dan le labaichuni wa wabureme, ladigine lira lun wafurende irun luai meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubai tini duhanyu, dan le hondaragun lu haigi, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinya mabaichu lamuganya bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri katei dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu. Ada hoa tu meha lun haibugun harige guariugu ha mania gadibanya. Lige nabusa irubai lun hasubudiruni gueto luago uwa la gayara ti lariagu.
5: Inyara wagua Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu ladimureha ani uwa tiginye lun ti lariagu.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ahi mama lubai lao lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibe ti luujerigu ubafu gama lumu abameme sifiri. Ani saragu luwiyeri li gabri eseri biduni gama lumu aba meme abureme. Lidagin saragu luwiyeri wa yusure ubafu birle rua alibai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sun katei wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligia. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahin lumagye lubai sifiri sandu o lumagye la amu sifiri ladimureha aba grigi. Hibiri ibihatinya ubafu lun hadimure hadimure buri terencha. Anyahin ibihatinya ubafu lumage sifiri sandu lun hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le aba meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsum umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sunwa gia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sunwa gia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama rigini aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
5: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige ugu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arikunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gun ugubu. Abarigini ugubu. Sinyati lariyagu agu lun uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya lariyagu ichigu lun ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti. Ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata. Ligiati ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai. ligiati ma wadaura gubai lau duari. Ain buriti libri lumege guwagubu legaria wasebai. Memege irunti woni giruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le la buri libri umegeguni le anagubai keini kata ligiati ma la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lidan le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ainga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libri. Ainga ginye auseruwa aba lidangi buidu, aba lagunda arun le buri libri lumu. Itara meme linye ginye, lugubu kristu huguya, anika aba hidangi lumegegun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi, furumye tinya apostolgu, habiyama profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi ha dagubanya milagru, larigin, ha reida guagudubanya sanditinya, ha idehabanya, ha dundehabanya, ha maha ibihubanya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostol gufunagi sungubai, profeta gufunagi sungubai, arufu dahatinya sungubai, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lun ha reida guagudu sanditinya, adimure ha tinya sungubai dimure iburi terencha, Kayara hamuti funagi sungu bay lila buri dimure ligi ariyaga uwa afa gwa huma lubai tilun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afa gwa huma lubai tilun hisi habu huma. Hocha huma ginya lun lichugun bungi ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna la dimure ha bungyu hayum lugin grigi. Le adimure ha ti dimure buri terencha, lu bungyu la dimure ha mama hon grigi. Lugundu uati gun farandati li la dimure le la dimure ha bay. Le larinya gu bay, li da ge sifiri larinya ge. Ainti la niche gu aramu da guati loi ha subudin grigi. Ainti le iyum lugin bay la dimure ha bungyu. Adimure ha ti lau hererun ha gambu balin, lun lawansera gudininya li da kate lanina bungyu. Lun lichugun dugu da gohon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lungu ariguñe le seribida. Ainti le iyumlugu guñe be la dimure ha bungyu, awansa gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya, lun hadimure ha dimure terencha. Gama lumo, busent mati na hamuga lu gayara la dimure ha bungyu iyumlugu guñe. Lugundu buiti mati lira, sigur lau la dimure hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bay dimure ligia, lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubay tini duhanyo, ahana nyandu bisidon, na dimure hame hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufuduni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufudahani la. Ruwa mei hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ahin hamuga mamati amunya guayna, Tamuri buri ila guto lani na afaruni kai buri fidu arupa ida luba yebegie wasubudiruni kala hafarube ahen mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu uabai niaba aranseruti lun lidi agendagua ligie meme ginye asusere dubai wama aho amania gudimure le gayara tigun faranda wala ida lubage la subudirunu kala wania gubai wadimure hanya lun garabali Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse irun lun hibihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinye tinya. Afagwa huma hibihin ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti le adimure hati dimure terencha, lun tilamuri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure ligia. Aha na furia ida lida dimure terencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidia ti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayara ti wafuria idun lida dimure terencha, gama lumon lun tiginye wafuria idun, Lida dimure le gunfura andawati. Kayara ti veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lun tiginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungyu. luago luerigun grigia una bugutinha ha agambu balibu sinyabe huara dun buma lugundu uati gun faranda hamani le barinha gubai gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungi lida dimure iterencha gama lumo midera gun lumutinha hibiri grigia laulira tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya gama lumo himei numuti narinha gusengu dimure le gun faranda wati lida hondera gun tila na ligilis Lugayara la hafuren de irun numagi. Lubaregen narinha gu disi milu dimure iterencha le uati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma ke irahanyu lagu burikate ile. Itara huma ke irahanyu lun burikate ile vuribati. Itara huwia me keisi wainna muhanya lida ligaburi hasamine ru. Larinha hare tida le liburun lurudu.
1: Nadimure ba hau lida na fulasule lida amu luwia dimure. Numa hayumu lugu geterenke. Ani ni itera ne perese banya nao linya larinya gu apure mi gungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumia guena rigu dimure seini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ainti la dimure ha bungi hayumru guinya gurigia. Seribiti seini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia lan ha ibibinye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali lan hau. Gama lumo, ahen la dimuri hanya lubai bungi huyumu lugu gini. Aba lebelur aba le mafinya ti. La darira gubo lungu lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gube. Itara luba la fura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe se ilu bungi. Aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahudu ragun lu bungi yo. Nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subudira gudun bungi hum. O adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna agwa guduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse utila na ligilisi. Lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha. Bian rigu hama grigia adimuriha. O urua, ani aban la ginye adimuriha. Lun tigine anihin la aban lun la funa guago duni le harinya gubai. Ain ua lubai ni aba le gayara lumuti afuna guago da. Buiti mati luma dimuri hon la lida dimuri terencha. Lida adamurini. La dimuriha kada aba lumagua luma lumbungi. Ahen ginye luagu ti lubai la dimure ha bungu yu hayum lugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lun harihin ahen luma ginye ti lubai bungu yu le anie wa gubai lumu mama la luma ginye ti. Ahen asubudira guda bungu yu abakate lun amu gerigia le nyun umuti lun lichugu ni lun gerigu. Lun ti lama ni chun le adimure ha bai lun lichugu dan lun la dimure ha. Itara sun huguya le iyumlu ginya bai ladimuri ha bungiyo. Gayara bai hadimuri ha aba lun hafurende iru sungu bai. Ragu huguya me gurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuri ha bungiyo. Lun tihagda agu hungu. Lugundu bungiyo aba bungiyo lanna darangile. Mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinya dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinya tina lugundu. Maha wati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi larinya guni liluru dun bungyu. Ayin buseha bai hasubu dirun aba kate. Alig da hamei hamari habinya. Lugundu mabuidu ti laria hon lurta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinya tinya. Lun tiga hasubu diruni luago mama la huma lagume sera lererun bungyu. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobo ilago gabafu la lun ladimure ha bungyu liyumulu kuginye. O harito galan luago ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subudiru ni luago aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidio ni galau. Itara linyan lubaiti ni duhanyu. Afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha. Adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
2: Primera Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busentina lu harita gun lagu gano lemeja apuricianale behun, lagu Jesucristo lewa salvara gule. Leguine idabe ledera guagda hafine, leguine ugano le ida gnebe ha salvara, ain hafalara le wagobe na apuricia hun, ain gine lau lubei hinari hafine, ain mitara lubei lagu ni kata hafine. Furumi eticate, arufu dahanali le frende inali be lagu wa salvara gule hun. Lagu hilala Cristo lagu wa figon, keisi tarinya guni lerenu bungio, lagu lunti lala so seredun. Larigie meha lonwe, aba labunun, aba lasaro lidage oveni, lagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungio, lagu le lumbe la so seredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, larigie hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange, viwa aginya chililumo danle, ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago, luma honsung apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun, lausun itaraninya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na nigun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyo. Gama lumo itara nubai gwenton, lugundu areidati bungyo numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen hadina sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagimen bei. Bungyo le numa bei lau lareini. Ligia nadagimen bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagimen haanya banya, agia la o aula aniha ugano le wa pricha bai lagu lasaron Cristo lidage oveni ananiha ginya le wagu bai hafinya keisi wa pricha ha lagu sarala Jesu Cristo lidage oveni idali nyati ya nyahe lubai itagi aninya gatinya lagu masaron hama hibiri hilanya ahi masaru habai hilanya masaru ti lubai ginya Cristo lidage oveni ani ahi ti masaru lubai Cristo lidage oveni Malati ugano le wapurichi habai lwagwa salbaru ni. Malati ginya afinya ni le huwagube. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni wagia. Lugundu anya gadiwa la lwagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga? Ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, Meseni binti hafinye lun ni kata, lida gidun hifigon. Ani ahen itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahen lun tiregu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage songu bai. Gama lumon le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumiye ti bai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wagiri liabi oweni ubo wagun, Itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilani. Itara kei hovegu sungubai ladiga lidagen la adan hayabi. Itara luba ginye gabagariya hama sungubai larigen me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kada aba lida lidani. Furumye ti meha asaru ti Kristu. Larigen dame le lagiribudun Kristu bowagun ligie meha asaron lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi lagumu chagle sun kate. Aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujari aruwe hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me ledere geruni aruwe hani lubungi uguchile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu, dan le tariengu lere lubungi lagu ruwa la sun kate labu gion lubafu, subudi wati lagu uwa la bungi Labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sunkate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sunkate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu le lirau bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sunkate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sunkate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwa da, sagbe yirafa ma lungwomi inare niti lira niduhemi keisi ugundani le nasandi rubai huagu keisi afinya tina luagu wabulem Jesu Kristu agenda guatinya ugenya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa ladega misi ya la kate le napuriche wai hon kagi ya nagaya rubai lau lira.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: una habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanegni sen su le hondara gubay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lunti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia lunerederu fiu beju nyein. Nachiliru ba lubay ti uburugu Korintu laiginya. Hafuga nerederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lida noweyesun leme nyehi lumuti nidi larigen nebeluha humo. Mabusa erunti na chuligu erigina arihan busent na nerederagun fiu dan huma ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lu gunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi yao. Manega humai kei mikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyi ja Efesu hausun hibiri waduhanyu. Luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri wadugenyu arihon, mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agaguduwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai, adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumiye banya lobo wa guakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyu lida afinyani. Buseti na lubaiti lu ginye hichagun hongua hon, luma hon sun ha ideha banya na dagime hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinya rubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun. Ani afinya tina luagu hanegu balaginya gurasu hamagi luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bulewe Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungiu. Giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabune me Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi ya habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
1: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburuhanyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, aniaransi nyulinya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasufriru, lungine gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabri la lichugu bai won. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu, itara linya ginye veresi birun aba onwebu digidago lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidago lunu ginye heresi biruba la digidago lun gajara la hawandu ni asufuriru ni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun weiri la hasufuriru. Heresi biruba ginye digidago luma ginye bungiyo. Niduhanyo? pusen ti balon hasubu dirun lago sarago leren gu gale wa sufri rubai lobu agu asia deret yo chawa guni ligia darie belun mere di balan lu wa wanduni laurugu wayara harita guati wa yebe lago wowe gubala sandi guati wa yebe wongu wa kai grigi ha siadi wanya lu howe gamalumu arufu da hatilira won lu we menigi du lago bungu le kabafu be lu lasara gu dininya hilanya mama lu wa wogu ala we menigi da sefu lu muti wa bungu Ani le sefu na meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu le sefu na meme badiva la. Aha wahidera guwa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lubungiu. Sarago banyechu gutiye tengiruni lubungiu. Luagu fulese ilani wa lau edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu. Lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lidan le waburu habai hon tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani. Luwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa lidame weyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubogun. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyasu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la Itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara. Lau funagie lofu dagun wadiga ikatei. Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha nariya gubai hun luago nadigo bila katei le. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou. Ha ariya gubanya aba katei ani magunfli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago mariya guwama aba katei hun lau bia samina. Aha. Luma uwa. Ladiga Jesu Kristu leliru bungiu, le meme wapurichi ya baihun, au si lubanu luma Timoteu, mama aha luma uwa. Larinya gubai. Sun wada ladiga ni le larinya gubai. Lida Kristu lagunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digu bai lun, Deregdagu wama lida wafinya lwagu Jesu Kristu. Ligia nuwa dirubaliwa lun beseri bidun lun sungwa lwagu. Rula li lumaku wawagu. Rula isifiri sando tida wanigi. Heisi ya choyuru ni lwagu veresi birubai la sunle laranse ya bai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi lwagu lira. Ahi mama lubai linya aranse tina lun. Naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waninya guhun. Ani haba hafinyera. Ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigu tiwa widera gunun luntima lagawondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midinya nubai arihun luei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana. Ahi mama lubai huguya, ha hiru da guagda nanya banya. Lige na buriha bai hun itara, lu dame lamuga na chiliru, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda ra guagda nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le na buriha baru garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lu na yahun lida le na buriha baru. Mama meha lun niru da guagdunu, Naburhan hun itara. Naburhanu lun hasubu diruni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nu lichiga iruni. Rul mutiginye hun lida aba luhuyeri. Narinya gubai lida aba luhuyeri. Lun maweiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya legia lida hidamuri. Gueto. Lunti ferud na humani, ruhu guya me gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lun ya harufu duni hisi habu lun. abir hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwe toti le unti ferudna huma furumi e gwaru kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibugin kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu ladega subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicia ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nye lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nye lun nagambu huagu luma. Ligena yora gubai hon waduhe nyu aba nidin lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agani runi. Ladega wawaiginye la subu diragdei uganu lagu ti Kristu lidasun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itarawanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumba li uganu ligia itaralinya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hong haa eresi birubali itaralinya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini uganu lagu ti Kristu. Ladega mita ratiwa kei sharufu da hatinya jetinya ha asanzi ragubali lereru bungyu lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira apurichi hatiwa lau inaruni kei si lona glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
2: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniya gunikate ile genege tifunagi hun luagu bichu gunyala uweiri guni woni wagwa. O di gasu warufu du gara da hama ginyatu amu girigi hun. O gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidu wagaburi humagi hun amu girigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da tu wadimuri habon luagu lubuidu wawadigi maridu haganagwa. Aba gara da tu buruwanyutu tida wanigi to gayara abu haliha nusun girigi asubu diragdei kata wala. Furangu ti larihini wa lagu itarahinya la keisi abagarda to laburha Kristu guanargu. Abagarda tuguye to aburu houbun lau lani bungyu leiwa bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia mama lagu dubu. Waniyagu bali le ladiga hemeni gitiwa lagu bungyu lidangi wabure mehesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa sunle wayara bayadiga. Luma ge bungyu liabi. Le meme ichugu iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti. Luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti lagu dubu dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichugu ni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibu agu. Lugundu weiri ti lamiri dun ligibu. Ainti lau lubai saragu uweiri guni liabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiri ti maati luweiri gun uganu lela negubai sifiri sandu uon luagu wasalbara gule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseribi dubai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiri ti maati luweiri gun uganu luagu wasalbara gule le yarichara guagu dubaliwa legibu ge bungyu. Ni kata luweiri gun lurudu legibu ge uweiri gun le kwe toti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rigu da. Weiri gu timati luweiri gun daradu le lumbai la duranu lunsun da. La diga nihin la emene gini le wawagu lege wapurichi habai lau lufuragu. Madegu ti wakai meha Moisesi adora gu lau legibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwai na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumu uwati gum faranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lu gum faranda hamani lanichigu binadu lidaradu bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Danle haliha nu liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibi uni aba grigia Kristu, aba tagida rumbelu tuguya luai. Wabureme Kristu, lege sifir le ichugubai ibagari, ani le nyen lumuti lani wabune mesifir, ani henge sefuru ni nyen. Lege sun lubai wagia, gidawa rube lului wagibu, arufu deinei luweiri gubungyu itara, kei hamuga tida aba isubusei, asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala, ladega agawon deina linya luweiri gubungyu wada, la susere dube itara, ladega ladegni wabureme lau lani sifiri.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubaiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubara gialira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladegun aramu da guarigi. Mosa enutiwa lau ieni, masansir wamei lerenu bungi. Lubara gialira, lau lufuna agun warufu dahai inarini, tugia wagara da bo lani narufu dahani hongrigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaroni, hongri gunye iha lun banya heferi dinu mafuna agula. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau, harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha, lagu Jesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniyaga wamuti lagu veseri bidariginya la hun. Lago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungyu meme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya dura guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweiri gubungyu le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baikei aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungyu liabi yonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weri lau wa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Kuchuwa tiwa, gamalumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti waudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun wada. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, Wonwe furumi eguaragu veju luegi Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Itara lina lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigai ibagari luadigi mari hida. Larihari David tira lerenu bungi.
3: Afinyati, nijena dinure mama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bei Davidi. Ligie wadimure habai luagu. Lugundu subudi wa muti lagu bungi la le asara gudu balin Jesusu ridage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me la nigni wa uwara huma ligibu ginyon. Lagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugayara la hagibe dun ha eresi biru balin la reini bungi. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweiri gu bungi. Lige maburi ha lubai waruna labu sun agumu chagwe na linya la wagubu Murusu, iseri deina wanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwabai. Luidige luagun le marihiwabai. Ladiga sun kate le arihuwabai gasigirati. Gamalumu le marihiwabai ligia dura rubai lun sunwada.
2: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, Tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagrida la ugubu le wawagubai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya wawegu lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse rumbai lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe ga wagia, bungu eran zerubaliwa lugabagari wama lema kumucha diti. Ani rula alisifiri sandu won, keisi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubo itisun wada, lausun subudi wamani luagu sun la awahagu wala ubuwagu wabagari dalida wagu budisenyo wabala luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihini Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu, gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lumbigiruni ugubule ja ubuwagu luwodi agana waluma wabureme Jesu Kristu sielu, ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabureme sunwada, ja wagia jebe ubuwagu, jaguta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umbaligibu ya Kristu lun lagusera gudaniwa, lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadigwe, dan meha le ubuwagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, afa agwati walun wafinyera gudaninya sun grigia, subudi lali bungyo kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa wogwa, Bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wao. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili halilubai wao lwagu lufulesen bungyu. Ainti malu ilun lubai wao lwagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu. Ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati wa lubaiti sungubai. Ilati Kristu wawagu sun wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari da. Lun habagari dun lun le owe bay hawagu, sarali gya lidage oweni. Luma ge lubaiti gweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigu niya lirahanya ubow, segun harihiniwa. Luagu meha abada, baruwa muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanya ubow, gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibay aba luma Kristu, Aba hali grige iseri, gumuha sun kate le binadube, la bagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu la diga wafigun. Aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragudaninya sun grige luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun waranda la gudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi wiginia ha louna habanya Kristu keisi gubairig hamuga la yumura gubungyu guanarigu hun wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien logwadina Kristu aranda la huma luma bungyu. Madiganti Kristu niaba figou gama lumun rulu muti bungyu keika figonti wawago lugayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagia.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideha tinha lida luadig maribungio, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg, larinhane bungio tina lererun.
3: Chiluti talo narusutini nareini bung, aba nonuguni. Chiluti luegi ruesefruni, aba nidereguni.
0: Chiluka lilidani bungio, lun larufutini lareini, aniha luegiuri esefruni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari uriba. Busenri gutiwa, warufudu ni lida sun kate, luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia. La luwenri wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumo gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linarun bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, Dando luodi habano waga ninyo kei lun warara muninya dan li hayabi wabaron. Anihin da ibihatiwa inebese. Anihin da anaba waguatiwa. Anihin da adimere hoati buidu wawagu. Anihin da adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya. Lausun anihiga wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya lausun subudiwa wa ma buidu. Au sira hamutiwa kei ha hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risigdatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungubai. Waduhu nyu korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi raguti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura gwati na hun, kei layumura gun aba ugutili hun lirahini, lun hisi habu huma won, kei si wisi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigi ya ha, mafinye tinya luago Kristu, gayara tifunagi gamada gola richagu uluma maricha, Odi gayara ti gamada gwala larugon galuma luburiga, gayara ti funasa nye la uwara ni lida Kristu luma mafia, ida lubagi luwara dun aba afinyati lwagu Kristu luma aba lema afinyati, kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu, ani li tempu lubungyu levima aba iwagia, kei larinya gubungyu guanarega.
3: Nakana ubo hakana gwa, ibu gaume hakana gwa, augo habugi ute hageme mutni.
0: Furihu malubai tiagana kwa ginye hama finye banya.
3: Disi huma hawe linya abure. Maguro huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
3: Uguye beneranu yu linya larinya kumo abure misunfi kabafa.
2: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itara linya lubaiti ni duhe nyo hisi ya tinyanu. Ani haburi furama sele la digu bai bungi won, lige lunti lubai wachibu nisun luwujeri iwijei wawariwa. Dandu loi wagu bukei toi wawani, haucha wama lu sandu wama ligi buge bungi la luweiri inebe sele wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi, madungu ngidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunyele lun nichugun hidurun, Lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati, lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi, luma nanangu nungu wa huagu, labadina kwa sunle na sufri rubahi, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lao ugundani huwaiji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu, Gayegua wao. Gayegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugu bai gurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugu gurasu won lau la chilunu titu. Ani mama rigu lau la chilunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega ti won lagu luweiri habusa irun harihiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Abatima nagundaron laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburi habonhun masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubungyu lun layusur ni iru ni le wawagu bai lun wasakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligie won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gweto lidange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungyu. Adiga ti lun harihi ni kata iligia lidan lubudubu ani aba ginye hanegu patiu Naugi. Ganyigi dalumutun ani hanufu da guagu dalan larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidiha nao ani aba habaichu nile gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le. Dan lubaiti le naburu habarun meha garda tukura hun. Mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa. lau sungura sule barua maliba i huagu. Owe buwagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idara guahuma li sunguya lun leresi binongurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenun huagu. Ke inaru ni la sunle arinya gawamali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gubai lun titu. Luagu barugu wa wama uongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gubai huagu.
2: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duhen. Busenti wa wabahu da gun hun luago lare ni bungi hun tila nasun ligilisi burito lobo wa gubun Macedonia. Lausun abala onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama. Ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kamaha muga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weli ti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idevesei lan na insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lun tilu bai ti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama nari agunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu diru ni hayumaha hakibi lun ideha bala. Lugayara bai la ginye harufu duni hisien habu lau hichugun tausun hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugayara bai la wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei naniege naritagun hun luagu katei le. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mamarig lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagu bai lumage furumieti. Itige na segun le humati. Lugundu ayin itiga aba grigye sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugu bai grigye ligye. Mamuria ha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto, anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da, anihin bai hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bongyu.
3: Migi ya gotu luma le gibe bai abudu, malom guan tuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuria hani luma. Ani afinyat na lagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luagu lubuidun luadigi marilun laburu chagu uganu luagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idevese. Wadigunye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye walufudu ni luagu busen hama afinyatunya lun hita naguninya haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige lon danun i debesei le wadigbe. Wafa agunya lon wadig ne sun kata i lau arumani, mamarig le gibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi wadugunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe luweni labuserun le seribidun lu Kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubay, luago hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le algdahati libugiri tito, aniega huma lun luago nupana la, luago luadigi marinya la numa luweseribidun hun. Ahanya algdaha habugiru bia iduganyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luago honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti, recibi humania lau aba insieni le tima timati, lugayara baila, harikini ugurinya hagia, luago inarni la, lubuidu vererun huago. Anilunginye hasubudirun sun hibiri, tila naburi ligilisi, luago insi habuni le huago bai, hadiange ugurinya hagia.
2: 2 Corintios, capítulo 9.
0: Luago londa runiwa idebe seihon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariyegu hon loba waguna Macedonia, la ugundani luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu la uhagambu luago luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyundu dugu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari raume maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragi. Lunginye hideragunu oustara gdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lago kate le. Le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu uka aba hidage Keisi la sandirunitida lanigi, mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hinsi habuti bungyu lun le ichugubai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katai buiti. Tarinha relerenun bungyu. Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudini bungi yu murusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honaha ni hon wama. Weiri bai etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubungyu luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu nisi habuni hon luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luago ruhali la aba onwebu idevesei won le sinyawa bai adarira dimure le buiduru guti u buidun lun wadimureha luago.
2: 2 Corintios, capítulo 11.
0: busente na hamuga lun hawandune libidio niga nao murusu. Awanda humehe. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnieti Kristu. Lui hamuga higiru ni bungi. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufu dunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira guagudun hungua lun heyedun lida haritagun. Lui heseribidun lausun hugunfuli lungrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun luele uagubai wapuricheha oheresi birun la amu sifiri luele resibi humali bai oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bai wamaginye haharunya hamugalum. Afinyatina luagu munabunna sigu hau apostolugu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gamalumu mabidi yonigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun, sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga, napulichia ni uganu lana salba uni hun, magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun, nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamagetila na amuburi ligilisi, lau neresi biruni le hafai rubai nu. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai mereda tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemege iru bai nu. Itara linya nafago lun mamabadina la ihirigu hun lidan nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitara? Ladiga funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuta hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun kaisi grigia ha adigitinya buiti. Gamalumu la chiliru babeyo lun heresi biruni le hadina bai luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niaba aritagoti luagu ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lun ginye gayara la napantaha murusu. Dan le nadimuri ha buiti nuogua madimure hati na kei ligabri la dimure ha Kristu. Nadimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagwa lauburi kate ili lana ubou le na panta ha baginye. Kei lanarime bai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosuru balun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha auseru balun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia. Ausun. Ladiga wagun Avram hagia au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lau sun nadimuri hanyala keisi aba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau. Bai wa adina sigu hau. Dau wa adina sigu hau. Saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengu haliweyasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun Roma na wewe nuwagu. Aba weyasu hachamuna gunghuriyu dhibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idhabu nadiga weyasu nao. aba weya su sigutina aba arie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulucho ugune inau. Aweya su hadina saragu luagu luadig mari wabureme, ani luagu buri weya su ligia, darigu adina nungu walida denchu dunarugu. Hada hibertina, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida denchu uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida denchu hada grigia, alinya gutinya, luagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi, ayin debili lubai aba grigia sanditina kamahamuga au debili bai. Ahe abriha aba griga lidon ficou, weriti nigarigo luago. Ahe lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kata ile, le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la nariagubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumati mati le eseribi dubai lun, uruwe, aretasi onigirutinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunederen lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata laula dimoreha buidu luogo. Lausun lira, nabahu da guahun gueto, lagu buricate le meha la rufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luege, nanuguniwa, lidon luruwa cielo, au le afinyebei, lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lausun lubei nugubu nidin, lumu mama la lau, bungia subudi rubali, subudi numuti lagu baruana lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lausun lubei nugubu, o mama la lausun nugubu. Bungi rugunye asubu direi. Nyen sielo, le meme girbe para isu, arufu dati bungi ukata inu leburi uagube sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luwe hasubu din grigie. Gayara tihamuga napanta aluagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, na dimoreha nrigu luagu luwenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse na dimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri sigur lau larikinina o sigur lau la le lagambu bai narinya gu. Buiduburi tibugaha kate leburi larufu dubai bongi yuno sielo, dari hamuga lung gajara la napantaha luagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuago. Liabin kei aba luna gle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwa liweyasu namuri ya haluma naburi ya me Kristu lun lagida unisandi ligia nuwe ladinyaga naburi ya menu.
4: Anani buma lau nisi hapa. Anikuipi weti lira lomba watu nison asufri ni. Weti mati lari hii nubafu nuago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun la rufud ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidun lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Usera adina kei aba ibidia guatau, lau nadimureha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe, hadimureha buidu nuago, muna buntina sigu hau, apostolo guweiri gutinya, haha fala rubanya, lausuni katana. Lida wadagmanu lena digubai lausarago gurasu haganagua, arufu duati lauseini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolo tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu laulubai merede na kei aba ihirigu hun, ferudna humana luagu lida. gweto aranse dina luni di bisidon luru aweyasu. Ani mama badina aba ihirigni hun, mama nalugunye le humabai, huguya nalugubai. Itarahinya nun keisi isanigo, ani agubrigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigo, mama isanigo haba agubrigu. Nevesirubai le numabai la ugundani huago, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulese, lausun genege lani luago lida timala le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun, lausun lida anyahe ariagutinya luago abirigda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun, amuriha tina luma titu lun lidi bisidon, auna hao aba iduhe iluma, yegua lumutun funage titu, ma aba lao wosenun wagia biangube, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafo gaharita guatun luago, wamuri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu kristu, sunle ariyaga wa maliwe niduhenyo, hisinya tinyanu, wariyagunyo lunugu hawanserun lida, heibugun luma bungu. Nidiheri tina lwe dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumbe initugunik huagu. Nidiheri tina lwe nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagagu. Lau hafagun lun hawanserun lau hunabudaguduninya hidukenyo luege Jesu Kristu, lau marasu walugu, adimureha hawagu hidukenyo lau panto luma lida chagagu. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidon, laniga gudu nina nobungyute busiganu hau, luegunye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije, agamari duni mamari idunga, lumaburi amu lubuyeri uribani, le umbai derige guanya la hongu.
2: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o uruwa gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veridi numutinya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disen na huwa igweto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagu wa uribani, lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la, busehadun lubaigia narufudu ni hun luagu adimureha la kristu nidagien, ani medebiliti kristu lida ligabri louserunu, arufudarigu lumuti luweniri lubafu haganagua, inaru ni luagu hila la luagu guruwa keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida lidebili kama lumu lago lubafu bungyu. Wawiyo aduba luma kristu lun weseribi dun hun. Aria gwa huma hungwa, ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun lago anihin la kristu hida, ahen gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luagu buidula lidi won lida bay wouchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata uribati. Mama lun warufuduni luagu buidula lidi won lida bay wouchagun wongua. Busenri gutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenun kei hamuga uribati lidi won lida bay wouchagun wongua. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inaruni. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuiduru sunsuina gubai. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti niduhenyo, gunda huma, aluga huma lun habui durun suinsuina gubai lida higabri. Ragu huma digu dagu, abagari da huma lida uwarani luma darangile. Itara luba huma baila bungyu lau lidanangile. Luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itara la.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Vuribani lelan ubo le. Kaisi labuse runi waguchi bungi. Weiri guni lu bungi lunsunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungi le aguer weihun luago la reini Cristo. Lun hasgirun lidon amu uganu luago tia salbaruni. Mama luago inihin la amu uganu luago tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luago ti Cristo. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luago tia salbaruni amu. Luele apulichia wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waninya guni aninyega numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu luago tia salbaruni hun luele resibi kumaalibai reide la labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie. Busentina neredenu buidu ligibunya bungyu. Busentina funage neredenu buidu hagibunya grigia. Lunha muga ligie la nabuse erumbai. Mama dina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luaguti ya salba uni le wagubai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo. Asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibaha nina tila na liligilis ni bungi. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungi. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga Deregu datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gujagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungyu lubarege nagura hon luneseri bidun lungu. Aba lagua nunu luagu luweri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubdira gudini liraunu lunapurijihani ugano lani na salbaruni honha mamabai huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem arihanya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin ligye nidi Jerusalem. Ligye ti nasubudiruni feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ni naru hau ligibuge bungyu luagu i naru ni la le naburu haboi hun. Larigen lira apa nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihin hamagi dina meka waduhanyu luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea, lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
2: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishinye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagudu.
1: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
3: Galatas, capítulo 2.
1: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiyo nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagunikon idalinya la, Napuriji ha hong ha mamabain kuriyu, lwe lerederun nafago kei mikata. Ani ni titu le nobabai, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun hariahani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lunya, Hadigin lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu diruwa banya keisi abutigu

0: lausun meberese na lau katanya nula ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abu tiguhagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubaragian lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapurijion uganu lagu tia salva ni honha maa banya huriyo nu. Itara kaibuga lichuguni wadagmanu lun feduru lun lapurijani uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungyu meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan. Ha anugu banya kei weirigu timatinya lagu bungyu la flesei balina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru na ve. Keisi hanigu lida luwadigi marikristu. Lau ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira hama bai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau saragu gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bai huriyu. Ainti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumeslerun federu adiseta hawoi ha mama bai huriyu, aba megi halila hama, ladiga la nufu de loe le gayera bai harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru na ve hama lida kate ligia. Dan le narihi bai lagu maibugu hama uwara luma inaru ni le larufu daha bai uganu lagu tia salbaru ni. Aba narinyagu lu feduru ligibu ge sun adamuri ni. Buguya le huriyu. Babima andunya kei ha mama bain huriyu. Ida linyati babusa irumba iba fosuru ninya ha mama bain huriyu. Lunga bagari du kei huri. Aba nasigiru alinya gahon. Huriyu wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikon tia kei ha mama bain huriyu. Ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti. Lagu la diga ni le lubai bai lurudu, lauru gubai la finyeru lagu Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lagu Jesu Kristu, lun gayana bai la wa richaragun lida agi a finye ni le. Mama lida agi wa diga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba a richaraguti luagurugu la diga ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibu nge bungyu lida aginyerigu Jesu Kristu. Aba warihi lwagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da, Kristu khali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye lwagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun lonwe nuwagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi bereisifiri sandu. Odi luegi hafinyaru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri rubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. harita guahuma luago Abrahamu.
2: Afinya ti lubu ingyo, aba laba hudun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Ligia luba iti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya Abrahamu ha tima timati. Kaisubudi lani bungyu, lubara megiwa, luagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano bui ti lun Abrahamu, lubara megiwa, kaisi buruwa nyula tida liliburu.
2: Habini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bongi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
2: Inyara wakua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, arichara kuti luagu lagunfli runi lurudu, lugundu tarinha relerenu bungyu.
2: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga larinya hari.
2: Le agunfli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarinha relerenu bungyu.
2: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La suse redube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le farama se lubai bungyu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le farama se lali bai bungyu. Niduhanyo, nichiga aba kempu lukun lidagieti habagari grigi. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba luka jara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba frama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Maniya gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le naniya gubai, adiga tibungyu aba daradu luma Abrahamu, aba la chouruni gamalumu gadir sa darandi irumu larigin aba lichugu ni lelurudun lumu ises lulafuna wagudun ni hongrigi ligia daradu le meha la digubay bungyu luma Abrahamu sinyati lagulu luduniwa lau aba lurudu le nyumbu yubay gadir sa darandi irumu larigin lun ligiru ni lani bungyu farama se lun Abrahamu mebegiga lun hamuga lina ginyela agunfuru ni luma lilurudu Moisesi le framase luboi bungyu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu boi bungyu lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga framase la li la meha lun. Kati un leseribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia larigin lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabi ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe lichugua framase ligia. Rulumuti bungyu lilurudu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida aba arigunye la grigi ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungyu faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gayarati hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagunfliruni le lubaybe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyu tida lererun.
2: Sun krigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Luga jara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bay bungyu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won keisi hauniri irahuni, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni mama adi wa labu ginye louni giron lurudu. Lirahun yubungyu sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi seirun itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri. Ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sun huguya aba hadun ugubu. ahin lanigu hubay Kristo la diga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubay ginye le framase lubay bungi ulun Abrahamu kay halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa ilumbay naniyagun. Isani nyiru gili le lumbay le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hao lumusu niya luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamay lalagante darila chilir dan le liri dubay luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bay ja ubowagu. Dan le lagun fuli rumbay dan abalona ni bungyo liru le agura hobay titage abawuri abaliabi kay kuriyu labu gen le luru du moisesi. Leabin bay itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungyo kay si lirahin. Kay ti lirahin hadiwa la bungyo abalona ni lani liru sifiri titan wanigi ani aguwa hati sifiri ligia wadangi.
3: Bungyo baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni liru hadibu bungyo. Ayin ti liru bubay bungyo garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidye gili bungyo hun hadamu nyadun meha bungyo gu. Ahin gweto kay subudi humali la bungyo o kay subudi ladun la bungyo. Ida ya lubasa kayara la harita gun lunya hicha gun hungu kay sidamuni labu gyon lurudu lumaburi ikaburi le mabafu baylun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyo, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luay meseri bidun la wadagman nule na digu bay hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura wat na hun lun itara huma kay au, ladiga au, itara adina kay huguya. Mama luago adiga huma somu buriba ni nun, kay hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bay gayara lubay neredero huma furumieti dan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bay aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanagini na luago lira. Lubarage lira. Aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bay lun ugunda ni le meha hasandi rubay nuago. Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulese. Luago ahin la hamuga meha. Gayara ti hasagar nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto haga ni hadina funagie. Luwei girigu nariyaguni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubay lun hadisa da gudunu wawai. Lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesirun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahinyo nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimure hahun lau amu luwujeri. Ibidiyeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagili san le larinya gubay lurudu. Lari hari luago garahani la meha Abrahamu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubay bungi lun Abrahamu. Aniha larinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangi tuguya wububo sinai, tuguya agarubon to lugu chule bugalumbe idamu nila. Wubule sinai lige agarubay lida flasule giribay Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia, ani lirahinyo wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
2: Gunta goba wuri maru hitu to maru. Wako abala ugundani bugele bidye bayakari duni bun. Lugundu Gibe timaba nya tirahi to mebere se wabu ngawo, sigu tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei isaku, huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi, kei furumi ya gwaragu, agura houni, eibaha lumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itaralinya ginye, lasusere dungueto. Kate isa tania gubelerenu bungiyo, tarinya hare.
2: Bogabo idamu ni lau sun tirogu. Logundu sinyati gafara la tirogu idamu ni lida alaga aluma tirogu to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo uri to mama bo idamu ni.
1: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungua idamu ni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun, luagu ahan la icha agua hungua, labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi ya gwarga uguri, le eresi birubali ni seini luagu ugubu, luagu lun tila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gobei luagu richagua huma lau hagunfuliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lua ilarei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahen lida anyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busei wabei luma finye wama luagu Jesu Kristu, luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugu ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate nyin la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru ni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu, gunda atina hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungyu hun lun libere badun la. Maniga humayirigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragyan lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
2: Insinye la agrige bila dibun kaisi bisinye guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubai hun, abagare de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfuli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate le habuse rube jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubai adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubi ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hama gua mamari idunga, ada guatinya burikate ibijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fani nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri le lichu gubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwara guati buri igabri le luma furumi ye guari gulurudu. Halani gubanya Kristu, dagu wa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirugu luagu guruwa. Itara kei wa bagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagua.
1: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu halila aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigigua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamin ragrigia luogua lagu weiri gula ani nikata ligia leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti laria gun lungua idal niña la ligabri lauserun. Ahin ti adari rago lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lagu le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu lunti la farin hani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digi ti bula la ubungio, le labuna go bay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba girigia katei le la yumaha ugirigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna go aba girigia katei le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa digay kate le buidubay lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwey na muletara le aubay na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwegi ya hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri ginyi la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu, madigi hamuti sunle larinya gubay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimure haweiri, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubo, nun ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubo. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Legebegibay, lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabudeme Jesu Kristu sun huguya itara la.
4: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lagu Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairi guni lu bungiu, lugu chi wabure me Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabure me Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubara gine bai meha ladigani bungiu ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbay ladigani Kristu wawagu. Lun, sandu badi wa la ligibu gine, uwa ligieme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abayuon. lige lunti lubai wichugun uweri guni lubungyu luagu luwenri larei nile lichugu bai won lida gen lirag lehinsia bai lu. Ligi ya afai habai wawagu lau lita. Ferudna lei wafigun segun luweri lareini. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gda lali laranse ha le meha aramu du nyubai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagun fuliruni dan ligia, dandu leburi sieluwe, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung, veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungiu le adigun bali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigi lagu Kristu furumie, lunti wichugun uweriguni lu bungiu, Hukuya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inareni, ugano le nigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugu ni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwayirigu. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabude me Jesusu. Lomo lagu insi habuni le huago bai hon sunha lani gubaya bungyo. Masu tine tengiru ni bungyo huago dan le narita gong huago lida nafuri idolo. Amuri atina loma lubungye te wabude me Jesu Kristu. Ugu chili wairi guti. Lung licho gong subudi inyo ginyati hun lung gong faranda kumani le la subudi ra gudu bai hun. Lung ginyan ha subudi runi tima bungyo buidu. Amuri atina luma bungyu lung larugon gadagadini hisamina lung hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisia lagan le lichugu bai bungyu hon lanigu hasandu banya. Amuri atina ginya luma lung lasubudiragduni hun ida linya lan luwairi lubaf le mebeha bai le nadagi meimbei wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufu du bai bungyu lau sarago ere idan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni loegien lonwere jagu tasielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichigu di nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifiri le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadangi ha magamba dibanya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutina. Ligia lunti lubai yebe labri halanari meligani bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagularaini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigumbali lira lun larufudni luweni wisye lun luma laremi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luago laremi bungyu wa salbara, luago wafinya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigumbali. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lunga digu kate yubuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya le mawa ikuriyu, grigi ya maseini ruti hagubu, hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma farama seile labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinye ga bungyu hun. Ahinti gueto que li dañado lubay aba luma Cristo Jesús, huguya meja le dice ben loy bungyu, gueto yarafad lun, lau lombe Cristo. Barila diwa Cristo lidon aranderuni, la diga adiga laña juriyu hama hama ba en juriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana rigu gringua lumuti gagani go le meja afani ragupaliña. Gumugua gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina laña juriyu hama ha mama bain juriyu lun aba bañala lida. Itara liña la diga ni aranda uni wadagua. Laulonwe Cristo laugurua. Aba lagumu chaguagu dini uribu le meja hadan bain juriyu hama ha mama bain juriyu. Aba laranda ragudu niña biangu bai luma bungyu. Adiga ina laña biangu bai lun aba rigu hama ugubu. Nyambiti Cristo aba la puricha ni uganu luagu ti aranda runi. Dando hun, huguya ha meja dise banya kei won, wagia ha meja yarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lun bungyu lida agen Cristo, sun wagia. Dando huriyu kei ha mama bain huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun la ruenha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadu ebu le hiju gubay apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Cristo guanarigu dubu tima tima bay tida muna tuguya. Lida Cristo tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababon la templo sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma au lea dairu bai luay gen luadig mari Cristo. Lun housera gun hungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua run hun. Una bugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya me hon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sunwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri, itara kei aba rigla emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, aba rigu bungyu haguchi sungu bai, le hauginye bai sungu bai. Nadagimen ligia hau sungu bai, ani anihen ligia hada sungu bai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lung. Ligia larien wagubai tida lerenu bungyu.
2: Mute tienyu baru na la nyata uruti lumaku. Aba buri lichugu ubafu hong bregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubo wagu. Le arari rubai ligia meme ginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia meme ichugu bai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni. Hibiru lu fadiri hama luma lu maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lu gayara baila eseri biduni buidu luma lu edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lu lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligarabali furumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajen girigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon umale marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insia ni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kada aba wadage gayara ti widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniangubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kei ha ibidi ha bubanya lubungi. Ha habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungyu hada lugundu ibidi ya tini kata hon la diga tideri hanegi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibidi lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafuren de iru loma ge Kristu. La diga inaru ni luago agamba din la luago Kristu, la ulidan huma aba luma, furen de humuti inaru ni le lidan vei. Ainti luago binado li gabri habagaridun, lunti higiru ni le mabuidun hali bai, la diga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigua huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagua huma lau iseri igabri, igabri la diga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busung huguya. Ahu aganida mafigun huma, male da laweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lum mafia. Lemeka kiverubai hebe liberuha, luadigi marida la arumani lun la griya gun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubare gelira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganye, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Il yangani hubai bungiu ha hisnya tinyalun, haucha huma haje hani. Hisnya gua huma huni bagua, itara kai wisnya dulun Kristu, aba ledere gira gu lungu wa wagu keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti like men lu bungiu. Keilani gu huma bungiu, mo lumuti ni lung hadimori ha luagu salufuri ni amu luhujeri ibije le ni igadu. Ma vie la hiyuma, marien gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, la diga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, jusu huma hiyuma lung hichu gue tengiruni lu bungiu, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o la digun la burikate ibijeti, o la bagari dun lida igaduo le itara bai kei la nguni wa irisini kei bungiu. Sinyati gafana la lida la rueha Kristu luma bungiu. Ua la niaba ayedutun lau dimure imalati, lugundo la diga burikate iburibati le, la buriha la nari meliganyi bungiu hawagun ha magamba dibanya lung. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadu meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati le hadugu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhumei lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun la dimore koni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun kate idan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
2: Adagudu oba bukuye le arumu bai, saraba kata gilinani, aba me larugonga dagudun Kristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la houseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chu tau, jusu humai kidani lida kata ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga dala hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun waburemi, alawa humai metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luago sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun, lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu, lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi, hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinyatinya lun Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsi ya ta lumari ugiri lun kei luweni wisi ya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. La dago bani lira lung la nuwa dirunu lung bungi. Lung la ruma dagudunu lida gele binadubay lau duna lung maginye lau lererun. Lung la rufudunu ligibugin keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu. Uwa nikata megi itituagu. Lung sandutan ani uwaragwa tuguyame. Itara linya lung tilan tinsinye du lumari wugiri lung kei linsinye lugubugwanar gulung. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu. Uwa tigrigia me beresenti lau lugubugwana riga. Hougu da riga lumuti gaunigi lei itara linya ginye la diga Kristu ton liligilisi. La diga lugubuta. Ani wagia libiri ugubu ligia. La rinya hane tida lerenu bungi.
2: Ligia ligi uwa iluwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari yedi tuma luma. Aba me hayo ilu itara ma kai aba na kugirigi.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lung tila hisinye ta lumari lung kei linsinye gwa lungu. Lungye inebe la tumari wuri tu.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lung behadigini kei si afinye tina lung gagamba di kuma hong hagubirigo. Lugundu ligie richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anegubai buiti won lao wagumfulihuni.
2: Inebe la buku chituma buku chungu, lugwiku la tabung ani wejife ligia mebibagari ya wogo.
0: Huguya agubrigu. Magani da gida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu lao gagambadi hama. Arufu daheina hon kei labuseiruni wabureme. Ubuenrigu. Gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari. Uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederun buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu. Adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai uadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lung wabure mehadige, mama hongirigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidange, dandu idamuni kei libere tinya, lafaye rubai la wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginye hauseroniya hubuengu, masiye dira humanya. Harita go humal lagu dandu la huguya kei hagiya, labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai, ani aba la lau lanugnia bungi sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu to lichugu bubungi hon sun lani gulun, deregu dagu huma luei leye dagu nu mafia. Lugundu mama hama girigu ya haa lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya haa lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Ragumo lubaiti sun dogu lan asudarhani to, lichugubo bungi hun lung gajara la hawandu ni wuriba ni lidan me vejule wuriba bai. Ani larigi me lasigri dan ligia, lung derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaruni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lao isuruni kei lao kate le adoura gubai lao lanigua gu sudara. Aranse nyo huma sunwa da lung hapulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugye sun kate barihu mei hafinye kei larigu dani sudara li dandina ligibugi. Lung harara munu sun gimara durungu watuto la chuhabou mafia huagun. Barihu mei hemenigi dun lagu hasalbaru kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giruni lichugu. Bari humai me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lu bungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lu bungyu suwa da lau lubafu sifiri. Aga guduanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le nadimure ha. Lun ginye nadimure ha lau manufude lun. Na subudira gudini uganu aramu da guati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le, le uweginye bai na dagiru wa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufudei, kaisi lobodbu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabuleme. Ligie ba ijiga ugano hun nuagu lumo luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun laniyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili lumo wabuleme Jesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hun waduhe nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungyo sunga hinsi ya bubanya lung wabure me Jesu Kristu lau aba insi ya nile masansi ra gwaditi. Itarala.
4: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Paulu luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Jesu Kristu, wabure nyo gara da tohun, kuguya iduka nyuha Filipu banya, Luma gina honsun alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sunga dana yumra gu lumu bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luweini hidera gunina aburu chaguago de uganu lelana nasalbaru ni luma ge furumi etiweyo chulu lumu weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungi ulale agume serubai adige ilubuidu luwadigi marihida. Lasigira mee bala adige darime weyu leliabi ngile Jesu Kristu. Richati lunarita guhuago itara, lugundu barunumutu tida nanegi. Ladega gafana tunuma lida lareini bungi u, dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lana salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insi nye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyu huago luntima la weiri du insi nye habu lida subudi lumagun farandu lida sun kate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari du harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari la ulin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichu guniwa uweiri guni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile susere bainu, nyumbu ihalilun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu nado irinya la lueginye napulichi ani ugano luagu Kristu Ragukanya nigi lunga purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi han luagu Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi hagia luagu nisi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarun hapulichiha. Lung harihini wa weiri guhadigai. Luma lung hichugun idiheri, nun gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ilenu. Seremi luha yumura gulubungyu nuagu, Luma la diga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara rig lamuga na dimuri hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuagu gueto kei suanda. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi runi ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulese inabule me Kristu lau nasigiru abagarida. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obo. Lida aba obo buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luagu neredera meme bala huma. Lu nidera gunun lu hasigirun hubaru agun. Lu gini hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lu hagunda arun lida Kristu nuagu. Hocha kuma lun uara gualali gabri habagari don luma la rufuda ha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwai lua gambari guna huwagu. Gayara lamu gana gambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afago asungu bai lida aba lun labulu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lana feridigo hon. Gama lumu lana salbaru ni hun, ani luma ge bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu, gajarati mama regulun hafinya luluagu, gajarati ginye hasufiri nuluwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ain tiruha le luwe Kristu bafu hun lu hitu gun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hitu gun dugda go hun amu. Ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri, luma aba meme saminu. Madiga humani kata, hogua rugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida laula una buguni ani buidu laha nigni amu grigia huay guanargi. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humay ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kai meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi rahu la ligia, malugunti largu ni lirincha kai bungi. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bai, aba la digun kai ubueni lau lagura hun kai wugiri. Danti le itara hali kei wugiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lun, luma iri le uwerigu timaba ilida age sungubay. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu gine banya mua liri Jesusu, lun kakuduragun lun, gufese tuguya mesun inyanyay, Luago Jesu Kristu la wabude mebay, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubay tiniduhanyu hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, danle meka humanya dinala, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumay nebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bay le tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon, lun hadiga ni kei labu seiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyame. Madari runi wa laamu ga duru huwago ni megeiti. Liranganyu humaamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya, harugon gadaga datun hagana gwa grigia hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu, Gunda abadina huagu, launa subudiru ni luagu mama la luagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idebesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara baila nagunda arun dame le lagiri budon la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabri hun luma ida linya la le seribidu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, larigi nye me, nasubu diruni kaba la susere denu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu, lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, Le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun lombe, gama lumu aba gudeme habula bungi yu lun, luma nu lun mibihi na iru ni lawun le nuagube, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumba inonha ni lun, hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Recibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai, luegi wabureme Jesucristo, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sunwa.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Libidun lu Cristo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mama Hagia, la diga udugu atiwa lubungi la luba fulani sifiri le wadabe. Wagye le gundabe la wabagare lida Kristu Jesusu. Animichu wa muti we menigi la ukate le luagote ugubu. La usunga yara la hamuga ne menigi du luagu. Ainsamina loba isomu badi la ugaricha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada gnyetina harasa israelina. Hada gnyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun hurio. Hanari metimeha nemeidi dari neiba haninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun hurio. Uo timeha niaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto sumburi meha kate ile. Le meha gebegibainu. Barun mutikei mi kata lu gayara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kate le gayara bai hamuga anihan la numa. Runu mutikei mi kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabude me Kristu Jesusu. Feri dinali sumburi kate le ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barun mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari ragunungu alida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibu ge bungiu, luagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu, richagu ligibu ge lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kate ile lida agieti bungiu, ani luagu afinyeni la nyura. Sun le nabuse nubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lida ge oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun luago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ge oweni kei ligia. Mama naria guyo luago chiluga dina la lumu lebe ya sunkate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida ni gabri. Le nadigu bai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyi irun la diga ganyi la dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha naali la sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibu gine bai. Lun nachildiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbai lichuguni bungu yo sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibai lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate, La rufu dubai ginye bungyu kate ile hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate ile frende wa malibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichu gubai hun. Ladiga gibetnya eibu gutinya kei nania guni hun saragu weyasu. Gweto nania ganyali lau aguiro, luagu laganinyu la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungyu tebai, Apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbe nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uboogu na harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigubai laumeme ubafu le luagubai lun litu unisunkate labu gine lagumadiha.
2: Filipenses, capítulo 4.
1: Ligel wei tini duha nyu hisinya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugun, nugunda luma na fairu waha, itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi duha nyu luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa aguatia nauba gien lida la purichin uganu le lana salbaruni uwara luma clemente hama hibiri ha idaragu balina. Burua alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yuguagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi aridatinya ladiga madise liliabi Kristu. Madihari da huma lagu nikata. Anyaga de gohumei sun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri yeidun. Amuri ya huma luma.

0: mabule idagunga lung hichugun etengiruni lung. Aba metri lichuguni bungyu lidara gilan hun, leweri timabai lwey sun subudi, lu louni giru nun hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kate nidukanyo, samina humau lagu sunle inari nibai, sunle gadinabai inebesei, sunle richabai, sunle harumabai, sunle gundawabai lau, sunle uagubai buidu la ladimu rehon, samina huma luagu sunle buidubai luma sunle gadinabai uweiriguni. Falahumai sunle rufu danali bai hun luma sunle resibi humali bai numagi, gunfli huma laule nariagubai hun, ayege humai nigaburi abame huma la lubungyute darangile. Onwe bunugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagun, Maria gutina luagu buli ikumadina laiebe, madari gohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu megen yadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati, subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe, furende ihadina lawan duni wa furumi aguargu igabri ilamu yebe o kimulei, Aniha laye bedari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubudiruni huguya Filipuna, larigye meha napulichani uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedoniage, huguya ruginyadun tila na ligilisi auna hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidunhun. Sun meha anaha guwala uburgu Tesalonika, auna hatunge dewe haninu lunle nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbai lunti malagawundu le lunbe hibihine lumage bungyu, au resibi nali sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungi, abai deve se ile le resi birubai la ugundani. Licho gubai lubai tinu bungi te sun le hemege irubai kun keisi buri luwei rigun lirisi lidage Kristu Jesusu, uwei rigun ni luwagu chi bungi lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya wadukanyo luwegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun, mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun, binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulu, hon Kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aba ambailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwara luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Nabiru hanyo garada to hun, huguya iduhanyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areinye luma darangile luma ge wagu chi bungyu. Sun wanda watengiru ni bungyu le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lanigu banya bungyu. Lidan gen emenigi ni le huwagu bai lagu le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salvaruni le tima timati. Ugano meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara keila susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meha wemenigidu luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubudi rubani kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subudi ragudini lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasun wada. Arufu de nasun luwiri igabu ibuiti. Lungi hasubudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengi runi wagu chibungi lagu aranse ladi wala lun veresi biruni wafana lida gele lumbu lichugu ni hong lani gu lida la rugonga. Sefu lumuti wa bungu lida ge lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon la ruweha lida le hinsinye bai lung, le asal barubaliwa la ulongwe chiba le wafigo. Lida Kristu larihi wa bungu le marihi wa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Dando buricate le marihin bai, ke le arihua bai, lida ge Kristu la dege arue hani, gumadi, lurdu buri luma buri ubafu, ani lung ginye Kristu la degewa. Lubare gen bai sun kate anin halimeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lau ge sun lida, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumine bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia lila, lun ligia lan lau furumie tiubare lida sun kate. Itara linia la buseruni bungiu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba larandara gudini bungiu sun ubou, dayar gubai lumagua. Dandu buricate le ubou gubai keiburi le sielubai. Adiga lumuti aranda uni ligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungiu, laga ni gumeha huguya tida hanigi, ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin ti gueto, arandera gdaladun bungiu, lumagua lau lunwe Kristu lun larufudunun sandunyu, madase irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lun tijerederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei, emenigin le huagubai, le lichugubai ugano lan na salveruni le hagambubai. Lige ugano le apurichi hubai lida sungubou, leginye na purichi abai au Pablo. Gueto gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustaragu duniwa le lungi libai lasufri uni Kristu tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha, eseribi dubanya hon lanigu Kristu, luagu wadagimano le lichu bai bungyu nun luagu hufulese. Lunapulicha nilrenu bungyu hun kei lubudubu, uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungiu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gdalali hon lanigu. Hon labusera bungiu la subudira gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweiri guni le lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu du ninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luagu weili la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawagu sunga finya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lung gagura sun huma tida hanigi. Lung lida huma aba lao insi ya habuni. Lung gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregda gu huma lidan le wagwe hafinyera. Gajara alamu ga hasubu diruni laranse ha bungyu le meha aramu da wabe le luagu ti Kristu guanarega. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya gwenye buri kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lau buri dimure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata huma ani deregda guhinya lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luagu, derega dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungiu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo le. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigud na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu kaisi gubairi gresibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igabri lanna figo le hidabai. Lau habadi seirun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongju le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lidahi figo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurdo bongju. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, Ruhali bongju iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigon. Ani gumugwa gida lei wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dani bongju lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganyi lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nga giridigo, aba la negni ya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikata ile lumbo heigini o lela lumbo hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luweyu riemera agune. Sumburikata ile liyawa dirugunye le lumbo liabi, Kristu ligia linarumbo. Migira guagu da huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hon angeligu, lunga negni haganyi ruhuei, weiriti hadimuri ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hon, aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubou, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
2: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau layusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni loo gayara la genege lani burikate lani nasubudi lugundu la buse iruni wa agunfuli iruni luma unabuguni lun lagunfuli iruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun lerederu ninya grigi ya loo ilhadigni le harita gubai hadigun.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alua humai burikata ile lana sielu le nyen lubai Kristu nyun luegi lomwere bungi. Samina huma luagu burikata ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humai sun le higabri bai le lani na bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegu huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege burikata ile labri ha lanari meliganyi bungio kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi, luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni sayi ni luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya Kristu ligia sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etun lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagu deme habu areidu ni una buguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru agua, ferud na guahuguya me huma wagua, itara kei ferud na lanu Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun katei, hinsi habu huma, lige katei le ichugubalin sun katei lida aba. Aruei halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubai bungyu hun lun aba rigu huma ugubu, abaga di deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Bwingida lau lugano te Kristu hanigi legumuti, arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungyu, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu adiga humai lun hichugu inebese lun wabure me Jesu Kristu, etengireine bungyu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinya tiyan lago wabure me Kristu. Ugurinya, hinsi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hinsi bai lung bungyu. Agubrigu, masagira guala haguma diru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hong ki yubu dirigu lida sun kate, Mama rigdanle aria guhanya la hun lun herede no buidu hagibugin. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kamaha muga hadigin lun wabude me Kristu, mama hun grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wabude me Kristu le habude me le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le la digubai ani aban lau la nignia bungyu sun grigia.
3: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lun tibuidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sialu. Itar meme huma, afuri ida sarago, agago duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawago lun ladaro bungyu bena waba lun wapuri chanyugano lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jursu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun, hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba ide hati buiti, le ginye eseribi dubai lun wabude me Kristu numa. Ligia nona habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwara guati le hinsie baigwon, le hupaisano, hagia ba abahida guahun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nguhun, mabu igalinya ginye marukosu le liduhe beru nawehun. Aniewa guwa lehun luagu marukosu, ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rignyanu hadagi huriyu afinya tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la furidun huago lun deregidago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinye tiye ha ondera gubanya tubie, lun haku duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua, houna hon me lun, aliga nutila na ligilis Laodicea, aliga humon me ginye garda to achulirubo hon, aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bai hun lau nuka buguanargu, au Pavulu, harita go huma lwagu na dairu nyala binilo ubungiu itarala.
1: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana, capítulo aba.
0: Au Pavulu luma silibanu labu Timoteu, wabira nyogara da tohun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonica, halani guban wagu chibungiu luma wabure me Jesu Kristu. Recibi huma areini luma darangilu luma ge bungiu uguchili luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyu, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huwago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai hubaru wagwa aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huwago titamburi liligilisi bungiu, lwagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni Kristu. Harufu da lumuti kate le lwagu uwara gwala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lung hebelurun lidon laruweha le uwagu bai hasufrire. Ladiga richati ginye lung la sufrira gudunninya bungiu sunha asufrira gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun, huguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida mewe yule lumbai la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichuni ya haa masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia baha baichua gle, habu guba dise loi larihi mbungiu, luweiri gu luma lubafu. Dame liliabi in Kristu, lari huba luweiri gu hada lanigu. Aba metaweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din lau garicha huma lun, hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugu uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiri guni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
3: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyu, libugiri lagiri budun wabure me Jesu Kristu. Lun wondera gun luma. Amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu. Malou chunhugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinya ga luagu wama ginyetu la. To harinya gubo luagu chiluha li la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gie me la childinu weyu ligia gibe bany agara bagutinya luagu mbungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungo luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu. Icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale erede habalin lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon larugunga. Ligia ba lafu wa chunguguri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubai wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigun dame lagiribudu. Ladiga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, ladiga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru basun luwuyari uribani lun leyehani ha lida bay uma lun feri digo. Kay maha habay lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichu mbalia bungiyo lida mbolie gon lun heye duniwa luma lun hafinye lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bay hafinye lagu inarani. Hinsi nye regligia uribani hon. Ayinti wagia, waduhanyu hinsi etinyan lun Kristu sunwa da lun ti la sereme wamani bungi huwago, lugundu anuwa da halumutu lun uguya bala furumi yetinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inare ni le wago bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuriti ya bay, lun gafara abadun la lidan luweiri guwabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyo, derebu gumeme kumaa, mabule idagun huguya me luay buri, arufu dahani le rua maliba ikun lau dimure luma tau garada. Wabule meguana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi le arufu dalali bai linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi derebu gudalong me lung haninya guni luma lung hadigi ni sun le buidubai.
3: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalba ragile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida humaginye lugajara la wesefurun hawai ugini ya salofuriti. Lugundu masu tine grige ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu, anilichu guba ere ikun, arei dalong me luai uvuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungi luago adiga humani le waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualon bungi lun hinsi habu huma ke ligia, luma lun gagura su huma luago hasufirino kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu, lun hadise dun luai furumi ya guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gualuma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wamei lubara gen lira nadagi meitiwa afagua wagia aria buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi. Lausun garicho wama yewe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigu tiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalarni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai heteniru lun. Warinya gunya honburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mavucha da la huwagu adega buiti. Ahi ni aba le madigunti gasu lau le waninya gubaiti da garda to. Ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangile, rula darangile hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabure me, lun sun wada. Au Pablo, naburi hanyi mabu yigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
3: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate le niduhenyu memegen ru wati naburi ha hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir bala veju ligia dame magura buni bala keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la grigi ya rinyaga.
2: Lida yi darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodi ni ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finye ban lago Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo, lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligen mon lubay lun warumogun kei hibiri, lun tegago dunayu wama suru anyu wagiame, ha arumogu banya ariabu harumoga, ha abacharwadu banya ariabu habacharwada. Ahin wagia le weyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadagragun waugua lau afiani luma lau insiani keisi la doura gun sudara lau la nigua gulun lau nigiruni. Lun tigine hemeni gwa ma luago wa salbaru le itera bai kei bunidi le aubei la doure sudara le tigu lun lau nigiruni. Mama lun la baichuni wa bungiu la nua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wa budeme Jesu Kristo la nua dirawa. Ilati Jesu Kristo wa wago lun wabagari dun uwa la luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe, ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa, itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana kwa hun, ha adunde habalun, adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihisi ya hama hun saragu lago wadagimangu le hadigibe. Abagari da huma lita tarangi le huma kwa. Aniega tibagine hun niduhenyo, lun hererun hon ha mahatinya hawadik maridu, lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya, lun hidera kuninya ha debili banya lida hafinye, lugine gagurasu huma haba sungube. Uwala niyaba afairu tiburibani luagu buribani, houchariku huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungerigia. Gunda huma sunwa da, afurida huma lubungyu sunda, ruku masereme lun luagu sun lesusere duti, Aninhale la buserba y bungu yu huma gen keisi afinya tiyan lago Jesu Kristu. Meredera huma y luadig marisifi risandu. Michiga huma me beresen y lun dimure le larinya gu bay bungu yu hayum lu gen hiduga nyo lue gen Jesu Kristu. Houcha gua huma y sun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise huma lue sun luhuyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichu gubali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gu bay. Arei dalon me huwani, hanigi luma hugubu dayargu, harumanyo luba liyabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguwa rubay hun, ani lagumu chubay ladigani sun katay le hida. Niduhanyo, afuri ida huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniyagatina hun lau lugumadin wabureme, lun halihanu garda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
1: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Kristu apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu, le wagba iwe menigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristu, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, rei de meme ba uburug Efesu, lumbarinye go hon fiu grigia, luma rufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kata iburi le, barudegu tisigene ile malati. Animidera gun lumutinye grigia, lungeseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbay barufu dahani hon hafinyatinye hagia, lunghisien gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Anibuidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loiburi kata ile, aba hicha gun hongwa lidon buri sigene malati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le lichuk bai bungyu lung Moisesi. Uwa tigun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digi wa luru du. Luru du honti ha uriba banya. Ha magamba di banya, ha me beresen banya lau bungiu, ha gafigon banya, ha mineba e bai bungiu luma kate lagu ti bungiu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara ha di banya, hon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugiri hale digu, hon ha alugura ha banya idamuni, hon ha ye banya, ha ma ha afinyeru banya luagu iyeni. Honti gine sunha adigbany amukate le muara dunti luma rufu dhani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungi yu le weirigu bai apuri chiha. Sereme inumuti wabure me Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wagiri gunfuliti luma luagu lichugu nina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungi yu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyeti luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu. Uwera luma afinyeni luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinyeru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medun bai lun bungiu, lugayara bai la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyero luagu. Lun habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruo malubai uweirigu ni luma inebesei lun bungiu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aba ariguti, itarala. Timoteo, niro, runu muti gumadi le bung lupagenda guni luwuri bung bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu aritaguni, kei meha larinya guni bungyu hayumu lugu gien profeta gubuagu. Anyahen girigia, feri diha muti hafinye la diga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaralinya la susere dun lun imeneo, Luma Alejandro ha nedere gerubanya lumafia luha furende irun lun manabagun hamani bungi.
3: Primera Timoteo capítulo 2.
0: Furumi etikate amuri hatina lun la deguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligia mesereme lubungi hawago sun gerigia hawago gumadi matinya luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lun bungiu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungiu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigie. Lun ginye hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu. Abar ginye ginye gayara ladimure ha wawai ginye ligibuge bungiu. Ugiri le Jesu Kristu bai. Le ederegi ragumbe lungu wa lun longwe. Lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigie. Aba la subu dirawagu dun kata ile lidan lidan. Lun kata ile louna hana bungiu kei apurichi hati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu libugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun gugiri lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, Uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiwurinya busenti na luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amuriguni hanari meguti haransi raguwa hongua. Ni lau golu, perulasi, odoguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi hadauragua haugua. Kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua lung bungiu. Lunti maniha ma urinya. Dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya. Ni lun taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladig bai bungi furumie. Lari gien ladigon Eva. Mama gien Adan leye du bai mafie. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba taburi ha lidon figo. Lau sun lira hasalbar bawurinya lau haguraha. Ahen itara meme hafinyeru luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
3: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile. Ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la. Aba wadagmanu buiti la buserumba iladigun. Lun alidi hatibai la aba grigia. Lunti la bagari dun aba ibagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigo uri. lun tiginya lanegun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia, lun tiaranse nyula sunda lun leresi birun bisida lubi, lun tiaranse nyula lun larufu daha, mon lumuti gata dila, manigi buribu, mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa, lubarage lira lun ti arei dala, dili ligieme, manigi ligieme sensu, Lunti gayara la niña tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagia me. Lugundu ahi maguma dinu lubalinya wugirinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidiha tila aba iseri afinya tilwe la nangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi la dimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Ha gine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi uon, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidu hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha heseri bidubanya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama. Lunti seri u hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba reguuri, lunti gine laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigba li hawadig maribuidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye, luagu Jesu Kristu. Naburi hanyo garda tobun, Aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua na buru hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hada lirahanyu bungyu. To ligili sibo bungyu lebima bai lun sunda. Ligili si bungyu to agda habali linari to nigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa luagu weirigula inari ni le arufu dubai won libugiru wafinye.
4: Arufu daguati lungu wakaisi grigi. Richagu wakadalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hoa ti luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou. Resibi waligia sielu.
3: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luagu lidon lame lagumu honda. Anyahe mbanyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni lubalun arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya. Hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Alinyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaruni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digbi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lunti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahim barufu da hakate le kong waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu eseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwaba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agua wagia lugundu rua mali lave menigi luago bungiu levima bai le kasal baragle sun girigia hatima afinya bai luago ligia burikata ilun bai barufu dahani ilun hagunfuli ilun girigia lau migira ba lun banuguni wakei mikata luegia nibure ngidi bula lubara gian lira lunti aba aba hempu lubuiti honha afinya banya lida ligabri badimoreha luma bouserun lida insi habuni lida bafinye luma lida laruma bibagari lubara gian na chilirin rugo babungu wa lun balihanu lerenu bungiu lun adamurini itiga gurasu hon waduhanu lida hafalaruni alidi hanya darime na chilirin Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligili si hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahin badiga itara basal baruba. Salba hagie meginye ha agambu balibu.
3: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimure haba lun kamaha muga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya vininya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahu inhagia lung heteni irun furumie lung leke mege iru bai hadukanyo luma lung hagu yu guduni insinye habuni le haduwa iru bai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda tiginye bungi lao. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun sui na gubai. Rutu muti temeni gin luago bungi. Merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lung ugunda nilani na ubo le. Hilanyu tinya lung kata iluago ti bungi lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Madein hon laamu ga hon luago ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri wuri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni, to rugubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lunginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu baikeiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachildiru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseribidun lubungiu ligini sirugu luya hamareidun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadaradun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hei hayuma lidon sun katei adimure akatei lemon lumuti. Ligiem nabuse enumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya. Ha hilanya umarigu, lung garanga ni hama, lung honi giru nukhaba, lung michugun hama lugaru honka mafinye banya lung hadimore ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung tilidaragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi wuninya ha busemba ya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Tanini harilererun bungiu.
5: Michiga huma abusa di logo liu mabulu baga sudan le luwatu kumaridu lida alefe ya honu wa lila nana.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibini nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habayi biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagiboge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bay lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibugin bungyu luma wabule me Jesu Kristu, luma hagibugin angel liguha la nua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lung tibaturi ha niligabri buidu, luedig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, Dise ba lwey sun le uribabwe. Kay sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihuwa ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihin ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate bui ti le hadigwe girigi ya arihuwa ti furangu. Ahin ti le mabui dubay, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
3: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaime. Ayin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidia tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinye ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aban la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigu ni kata yagin. Ahin geigin wabai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habiru hatidun lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinya gusensu ligia lila gulebai sun luguja rivunibani. Anenyayin sarago girigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaali ti habagari guanarigu lau asufuriru ni. Ahin ti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo afinye ni insinye ni gagura asuni luma areidu ni. Agenda gobei uribu buiti lelan na wafinye, aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate, luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefenbi luago le inari nibe ligibu gine Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi. Uwa lamu ga kaba la uago la den hoa bun. Darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua dirubai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungi urugunye wairigu sun tigabafu haruwa ite uruwaigu habure me abure meigu. Ligia rigunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihini wa, ruwa la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, aniga bahong lu manangu hama hongwa luago. Michugun hamai me hemenigi luago irisi ni machonu tiligia, lu hichugun ni hemenigi luago bungiu, le vivambai, ani rule sun kate won gibe lu wagundarun luago. Aniga bahong lu risi hama lida le buidubai, lu buidu la hoserun le tima timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafani yung hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adura rubay lung su-
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Según Frama Seilanina y Bagari Lelidambay Jesucristo, Nabiru Nyogarda Tobun Timoteo, Lena Negubay Keisinira Lehinsia Bainu, Recibi Ba Areini, Gudemehabu, Luma Darangila, Luma Gewaguchi Bungu, Luma Luma Gin Wabudeme Jesucristo. Dan Lena Yumuragun Lubungu Wago, Sagana Furi do Arie Bueyogu, Tenki Numuti Bungu Le Umbay Neseribida, Lautaruma Nanigi Kei Hadigni Naguchagu. Sua da narita gun lagu bayahun. Busenti na hamuga narigini bulun na bunchu la ugundani. Harita guatina lagu afinani inair niti le buagubai. Loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagi meha gawagubali afinani le furumie. Ani choru numuti lagu anihi laginye bida. Ligenania gubai bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichugubai bungu bun, da meha le nichugun bali nuka bubabulugu. La diga michugun tibungu aba sifir lanna anufu deywon, aba sifir lanna ubafu, insiyani, luma raguguo unguo, lichugu baywon. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichani le larufu da bay Kristu, mabusi garida ba ginya nau au le adairu bay luwaiginya. Lubara ginya lira, aranse nyuba lung basufirin wama, luagu gano le lanna wasalbanu. Lugundu, lichugu babungu ere ibun lung bawanduni. Salba lumuti wa bungyo wali gya won lung wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kata ibuiti wa diga. La diga itara linya la laranseru ni lubaregin la diga ni ubo lung larufudu ni lareini luma linsi habu won lidangin Jesu Kristu. Gweto, larufudu bay insiani le lau launa hani Jesu Kristu le wa salba ragule lung lagini chaguni lubafu oweni. Ruligia ubafu won lung wibihini ibagari magumutaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyu lung napurijani uganu le, au nahalana kei apostolu luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumba linsun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigai nafinye, anichoro numuti lau gabafu lan lung launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bay luuyeri arufu dahani harumati le nichugu baybun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu. Arufu dayna insieni le wibihi bay lumage Jesu Kristu. Lau lubafu sifiri sandu le wada bay. Gownigi bay arufu dahani le lichugu baybungyu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa. Anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungyu hon lidukanyu onesiforu. Lugundu suwanda meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la, lao na dairunya la. Lubara gen lira, da leliabi bay uburigu Roma, meredeti laluwa hanina dari la dairu nina. Dari la mugei, lugude mehabu bungyu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun, buidu idalinya la lida raguniwa uburigu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
1: Ainti buguya. Niro, resibi ba ere lidage abiniruni le wibihi bay lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba bali bay nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bay hongu girinya ha afinye wati hawagu. Haga yara ati harufu daha ni hong amu. Awanda bay lubay tisufuri kay aba lisudara Jesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate loy le lanna asudara hani. Lugundu gaso lerederu sun suina gubay labu ge lerere han labuti. Itara linya ginye, aba grigye le adara guti lungua lidon juraru, siyaben lagayenu ahen mahuraru segun liluridun juraru. Le abu na gubay lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubay bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubay bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag da lumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bay na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungyu. Ligia na wandu bali sun kate lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungi habikini asal.

0: baruni luma weiri guni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata inle.
1: Ahi hilado lubai luma wabagari dubagi en luma. Aha wa awanda sufuri luegien warue habagi en luma. Aha wa yeda gualao le yeda gubagi en wao. Aha wa magufulirun ligia la gufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kata inle honha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibu ge wabure melun masingene ha hama lwagu burikata ilwagu tidimure. Mabuji dumburi tisigene le lun nikata. Anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisun bubafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida. Le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimala tile lana ubole. Lugundu ha adimure habanya itara, haudi ntima anyalidon uribani, aba melaburu chagun harufu daha kei kanseru, aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galwagu siguhali la lidani asaroni lidage oweni, haguni chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumon rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile lwagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti ya wabule mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gama lumu, ahen aruma da gwaga da grigia lungwa, aba abayweru lani na uweiri guni, Le derege guatilungu wa lung bungiu, huligie lung, aransenyo lung furumi ye gwari guwadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara abaila la sansiru ni bungyo ligabri hasaminaru, lunkanta nubala lunle inaru nibe. Lunga yara abaila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, Tomeha gada mbalinya lun ladigani labuse irun hau.
3: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibu gye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digani kata ile, apurichi abai dimure, adiga baisunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse irun, afinye gdabanya, adeng haba, Erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati. Lubarege me lira, halu habay arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da atinya, lung harufu da ani lerig habuserun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inaruni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufri runi, Rugo babungwa lungu bapulichia ni ugano lelala na salbaruni gumfuli babuidu lau buwade gimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da ani lelala na wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, lelumba inibihi ni lumageo nabureme, Agusera gduti le richagwa bai, lida meweyu ligie. Ani mamari guba nu lichige, lichugu bai ginye honsun ha agura bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nariha na furese, igira ladina demasi, hinsi nyatimati kate le lana ubo le lun, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kuresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriginye numa ya, alu ahabai marikosu, Banega ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu. Dame biabi banego me idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. baribon meginya buri liburu totima adigubon laulura gabar adigali Alejandro lena dagime bei grabu saragu uribani nu la fayeru bei bungyu ke ligabri kate lela digubai gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagu ganu lewa puriti abai dan le furumi atina dimore hanuai gine gua ligibunya lurudu uate niaba idera gutina igira hamuti na sungubai Agora batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaroni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama abain huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru batina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu, reideha erasutu uburugu korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Hauchaba biyabien lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato. Itarala.
4: Ligara da Paulo Lutito, capítulo Aba.
0: Au Pablo, eserbi duti lubungu aba gnielani Jesu Cristo apostolo, ona halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu keilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa adan luma bungyu. Bungyu le meye habayi. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la dan, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubay keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit nabusa irun lubibihin areini, luma darangile luma gen waguchi bungyu, luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasal baragile. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lumbaranseru ni le mege gili bay lun laranseru, luma bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata waguti lereru wa lun, lunti aba anigita lumari, Lunti afinye hama lirahunyu luagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wa haduru. Labu genye laria ha alidihati luadig maribungi, lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyo la suwa dan lule resibinu bisida tinye lubi. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lunle buidube. Lun buidu la lichug, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugayara la lichugun dugu dagu hon, amu, la arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada antima harasa akuliyu ha arufu dahabanya libidio niga au ye dahamanya garigi. Lunti lado uruni wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dahani lemon lubayu. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenyen bubayi gweto hawagu lupaisanu.
1: Grigi ya kuretan sunanda ye hama. Machila angunti, haliluati, maguali hagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung houdi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate hon ha haruma bain anigi, ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairu ni, Ani vije tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon, ladiga vije tihasamina, vije tuginye hanigi, Arinya gatinya luago subudi la bungi hon. Gama lumu laubrikate le hadigubi. Harufu da hamuti luago ibidinya la hon. Lugundu misinya habutinya. Magamba jitinya. Sinyagwa tinya hongwa lung hadigani le buidubi.
3: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu duni le uwara guabe. Aninya gabahon alidi hatinya luago lunti la deregda gula hauserun. Inebe wahagieme buidu hachigu, deregda gulida hafinya luago Kristu, buin lau insi habuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya gulinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharo wadun hagieme. Lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon gulinya nibune iginya lung hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lung buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregdati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubudirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama Hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridun. Luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won. Le ida ginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongua ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin. Lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigun. Derege guatilungwa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma dagud niwa le gumuti, lun lumutu ni nya wama, aranse nyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itiga ina gurasu, erere heina lausun ubafu, michiga ba lugar luba nuguni wakai mikate.
3: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finyatinya, luago lunti la hagunfliru hama gumadimatinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunha degun furumie guari kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba luago niaba, lun dili la hauserun, areida hagia me, lun unabugu hama lida hauserun ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhani wa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bayin lagu bungyu, lung sunwa dan la hichagu hongwa lung hadigu ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigie. Dise ba luwe sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu luwe geni lurudu Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la ugiri ligia uma le surubai ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tikiku labun, Buset na biavi arihana Nikopolisi lugundu nyein banasgre lidani luriboga. Iderago bay senasi le subudi habubay lun lurdu. Luma Apollosu lidasun le biarati. Rubay mele hemege rubay kon lun hasigiruni hawayasun. Frende hama ginyesun wanigo lun hadigni kate le buidubay. Ide hagieme dan le mege wala. Hulamu gahabagari lida Kristu. Mabui gahanya sunha numa banya bun, mabui gawanya honha hinsi ya bubanya won keisi duha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhu guya ha aliha barungara dato itarala.
4: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le nadoiru nyabui luwegi na puri jihan luago Jesu Kristu. Nabiru hanyungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luwegi ya Kristu, bun. Filemon, le wairibai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara dato, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwada lida le narita kon buwago, lida nafuri idu. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, honsun ha lani gubanya bungi luma bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri adina luma bungi lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digidago le nida bay luago binsi inhabu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai lagu Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lagu insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo le weyali bai le ginye dawa nyubai luwegi na purichi ya lagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigin abaflese inu lun Onesimo. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigi halibai, aba meha idamuni mouniti Onesimo bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nun. Nona hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanarigu beresibi rubai. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya, lun hamuga leseribidun nun bevenyagua, sun anahala adaurua. Luege na purijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magundaga buguya lao. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigba inu lao hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru ubei Onesimo buei luagu atirida. Lun buma bai la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisiaba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nun, lunti hinsinye tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayin adiga li lubai damichi bun, o ahen duwei lubadibu agubura habana, au Pablo, na birig hanyi murusun kate le lau nukabu luma niletira. Na faye rubai bun, Lausun gajara la hamuga narita guago de ni bulago duwe igua bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bay flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe lida Kristu. Na birihan ya bun lugundu choruna luago bagambadi. Ani subuditi nu luago badiga bala sigur laule uago bay namuria buma. Aranse haba ginye ubaro nuba. Lugundu agura batina luago lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun. Nafuri dun furisu nukogin, laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun, lenoba furisu nukogin luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu galinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
4: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
1: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon wagu chagu. Sarago wayasu. Luma lida sarago luyer. hadagin profeta. Quento lidomburi lagumuhu danle, adimuri haliwun lidange liru. Le idange boy ladugai ubo, anirule luligia bala kalaganti sunkati. Arufuda lumuti liru buingiu, luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingiu boy. Ligia dugbali sunkate laulereru le kabafu boy. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru loige longwere lala buingiu. Le sunti kabafu siel. Nyubu halilire buingiu lu wairi kubaila Hawaii angeli. La sibila likaisi alaga abba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti buingiu ni abba wai yasu, lu ni abba angeli.
5: Nire ubuguyo, ugunye, buku jihadi.
1: Maria nguligia logu ni abba angeli.
5: Abba badina ubu jilungu, ligie me abba isani ni.
1: Ahi tida meha le launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
5: Utuku huma sunani angeligu nungu.
1: Laniya gahawagu angeligu.
5: Adu gati lu itar hama lani angeligu kama garabali. Adu gati lu itar hama eseri birutinya lungu kama watu gemete.
1: Ahi tilu lira arinya gati etar.
5: Bungiu magumu chaditi baruiha. Eniyama aruiha nile lani na richagu. Hisi ti le buik buikun, yere goli gile buik buikun. Dije niki buikun, au le buikun yute, gibe ti ma ugunda ni bidun, zudu hau bibiru.
1: Arinya gati ginye.
5: Buguya, abore mi, dida lagum eseha, adaga bu muti bo, lau buha bu badaga isiele. Lagum uchu basielu, lumo bo, ahi buguya, berayu ba lu sundan, lawaya tu publike idalu, babaru cha buboi, heya ba idalu. La sansi luoba, keidalgu, ahi buguya, aba meme badibu, magungu juboi bibahgan.
1: Maria guti buingiu ni aba woyasu, lu ni aba angheli.
5: Nyuruba lege nungwere, dari nichubu ni ebaga ni labu ni ubuguti.
1: Sung angheli gu, sifiri gu aservi duti nya lu buingiu hagi. Ouna huti nya lu, hidera gu niya ha lu banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
3: Hebreos capítulo 2.
1: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliboy. Madire iru wa mamu ga luay umu. Chowru wati liluru dubuingi ule meha ichuguboy hada age angelegu lita meha amuda. Ani ha adira agubali madigu hagia gasu lao abru hati liganyu buingi hawagun lao iricho. Gubu meti wafaye halogu wafigon. Ahi munigiru wa ma onwe basalbaru ni le resibi wa maliboy. Wabure me gwanarugu Yesu Kristu adimureboy logo asalbaru ni le furumi. Lari gine ha agambu balin aba hachowru ni won logo inaru ni la. Chorugu dala liginye buingiu uganu ligine won lauburi saini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichugubin won lau amunye gwanarugu luye ubafu kaisi labuseru ni. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui, le meme waguboi wadimureha, labu hagumatiha angali. Lubare gelira, larie hentida lereru.
6: Kata yanusa ubire lupasamu nerbala hawagu, kata yanusa dirige lupepere sebala hawagu, aduga umuti ya kanda buba hawai ahili, damalumu dagu kata umuti lau wairibuni luma inabese, rubu umuti ya lau jesun kate.
1: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiruti ni kata lun le mama baila labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gilila sun kata nyunduti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adugu bai unabugu hawai angeli. Dugu lau wairigu ni luma inebese ilogu owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi habu buingi won, aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingiu. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingiu lun gafara hama sung liranginyu lida luerigu. Ligia lun tilubai buga la sufu irun lira buingiu le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu lubai le onahabai kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
7: Nadimu ya babu wagu hon ibirigu.
6: Neremo berla bu kuiri mulina adamu ni.
1: Arinya gati ginye.
6: Nemeni gitu berla bu bungi.
1: Arinya gati ginye.
6: Anaha ama isani uhalishi kumaya bungi yuno.
1: Itara, kai aba meme hama hit hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye gara wuguti hesusu. Lumeha gayara abayla longwe. Kayara lamga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliabi owe ni hong gregi. Itra linya gidalu muti Yesu Kristu hanufu de gregi ya. Ha meha aganobo nya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe owe ni. Mia binti Kristu lun litere guninya angeligu. Lun litere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kai silibiri. Luliabi bala lun aba mela fadri inyutimati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lungi ya la chibu ni hafi hongrigi ya, lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwale mafia, gwento gayara ati ginye lidere gunuwa lida le waucha wagun.
3: Hebreos capítulo 4.
1: Gwento luboiti, kaya niye kwa la bena hurenyu uon lu gayara la webeluru, lidon emera aguni le erense la libibuingyo, lunti kouniki wama. Sinyadu kliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugun duwa puri chuhu waliginye uganu, logu ta salbaru ni uon kaisi kubayrigu hon wagochaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngamera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
6: Ligye na afinye liboi, dila niganyi, luwagu mebelu kwenye laha, lido mfulasule emera kwagele.
1: Lausun, gumulani buingi luwadiki mailuma geveju le lagumu chubali ladiki ni ubou. Kaisi laburu dunu watida lereru buingi luwagu lisedu nweju.
6: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luwagu lisedu nweju.
1: Ariyan wagoi ya ligi ya tidan lereru itar.
6: Mebelu kwenye nidon fulashu le emera kwa gari.
1: Laudimure iburile, subuti wa muti luogu aransi ruwa lan fulashu lani na emera aguni. Haba agrigi ya, ha wagichagu. Hafrume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingyu. Ligi ya laransi rubu ingyu amudan lunga yara abailan hebeluru isi grigi ya lidon emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi, saragu dan lari gen, tidan lereru buingiyo.
6: Kugunye, ahi hagan bale larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lung.
1: Ladiga, lung hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri ti emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwe iluwadi gumeri, itara kai le emera agwa meha buingiyo luwe iluwadi gumeri. Lunti luboyi ti wafa agun luwe ebeluru lidun emera agwa niligia, faladu gliyanli aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Laduga, miwa tulereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tusugutao aba efeinto binyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furang waguda tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay ka lan tida bay wanigi. Uwati ni kata adgu wariguti lugayara lan la ramada gu loy larihi buingiyo. Furang guti sun kate lun le lun bay laguse ragaduniyo. Hesusu le liru buingiyo, le beluha libay siyelun, ligye wafadi ebayin le tima tima. Ligye lun ti lubay derega da gu meme wama lidan ligaburi wafinye. Gayara ati gudeme hebulan Hesu Kristu, le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habube yewon. Lugudeme hebula yewon idarego walawame lau laraini lida wemege irun.
3: Hebreos capítulo 5.
1: Ladiga sunfadiri le inyu timabwe anuwa da hauru yuguti. Wada agen lun ligie bala wachigudu na ligibu ge buingiyo. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiyo loyi ginye hauba dinagrigi. Luma adakara gudu ni loa gufigo. Kai debi lilan fadri guwana rigu kai furumi guwari gugrigi ya. gayara ati kudeme hebulla hon kafiko utia hama ashara gadutinya ani ladiga lide bilingwana rugu kaisi furume gwaru gurigia gasuginye ladaga ragdun logo lifiko ngwana rugu kai gubari gu logo hafigo hibiri grigi siyati ladara gu aba grigia lungo fadri me lenyu tumati laulani lungo buingi wanu adirubalia rule ubaro le lung kaisi meha la susere do lung araon itara linya la susere do luma crisp mama ligia icha gube lungo fadri me inyu tumati laulani lungo buingi ichu gubali ubaro weiri guti le lung kai bugalarinya guni lung
5: Mira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
1: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
5: Fadir uguya, lusunda, itreke melu kisedeko.
1: Da meha le lagana ube Kristu ya ubo ogu, afuri ya idati ayumuro kwa ligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida agen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga Dereke go inyo linya la lungwa, lung lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo, Kristu, chiluti dan lung la rufu duni la gamba di, lau la wandu ni asufri yoni. Damba iti uara gwa li sun sui na gubay, lau la sufri yon, nyubu iti lung lebu na bayla asalbaru ni, le magumu cha di hon sun ha ga gamba di banya lung. Aba lanugu ni buingyo, Kristu, kai fadri inyo tumati, itara kai Melkisedek. Gibeti, lung ti warinyo guni hun. Ani here yangu tilariya wagun furangu, lugundu, sinya langu furante humani. Sigali sarago dan lumage hasal baru. Lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hong amu. Gama lumo, mege gidu narufu dhani ya burikata ile tima mene yangu boi tida ge lereru buingi hon. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ya gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile digdati. Hafinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo, Uwa gili kufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, aiki nile digdati haunti haa waina muhayabanya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani le buidu bai lumo le uribabai.
3: Hebreos capítulo 6
1: Waboru ogon wama lubai ti lida wa subuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mgai arufu dahani le mere ngubai le buguru Kristu. Marita goma luaguru go lebu wafinye kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinya ni luagu buingyo arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya hasaru hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo grigi ya ha resibi hamali bailarugo ga abaye weyasu ha haucha hamali bailubafu buingyo ha resibi hamali baisifiri sandu Gefenti ya logo ugunda nile hasandirubai lau halihanu leleru mbuingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiruha here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyinya la Kristu logo guruwa. Hadigu ya ginya lumu heheraha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huya le ahu yubailuagu. Ruligia aba alubahani buiti honga nedegi mibali resibi iti wabini runi lumage mbuingyo. Gama lumu, ahin ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya rago buingyo aba melagudu. Lausun wadimra haitara, nidu hinu, hinsi yati yanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubai nadu buit. Ani hibi hubai, sun abini runi le nyumbu ibai wangu logo wasalbaru. Logundu richakwa ti buingyo. Ani mabule idun lubai le adiga humalibai. Loma isi haboni le arufa da humalibai, lun lau hidere gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata le ahungwa lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aban hidagen, arufa de afinyani le dari lumo lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bubai. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Busiara gutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinya banya logo buingyo. Amada hamai sun, Asufri ni luago, aba heresi biruni le frama selubai buingi hon. Dameha le frama selubai buingi lun, avraan logo labini rubai lan. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati luai lu lafinyuru luago. Aba lariyango.
5: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
1: Agura bahati, avraamu lao guraso, aba leresi biruni le frama selubai buingi lun. dale hafinyuru grigia logaba le wiri kutima ti hawe hafinyuru ani choru hen lige ti aban kate la ufinyu uwa le amu kate ilu la kuti hon lige luboiti la choru bali buingi ulereru la ufinyu lugundu busien la larufu duni furangu won wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham luogo la gufu liruba ila lereru masaha siruga ni kata lidangi rula libuingi ulereru won rule la finyu luogo kayarati wemeni gidun luogo biya kata iligi la diga sinyala la yen habuingi ani lau kata iligia sunha nyumbu ibanya lumbuingi ulu hasal baron kayarati harigu dungurasu wagele afinya liboi logo emeni gini le rula liboi won agda halumuti emeni gini le wawani derek dagu kaisi lagda hanonguru guni ani emeni gini ligia inyuguati jagurum meme tuwe belu tida li templu buingiu jagata sielu le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba ani henyi ngueto afadri hawagu ligibu ge buingiu kaisi aba fadri inyu tumati le libe Melkisedek.
3: Hebreos capítulo 7.
1: Melquisedec le uru elida meha fulasu le giri bei Salimo lo fadire ginye buingi le inyu timabe dan le lagiri budu be Abraham uribu rugu ginye lari ge laganye uni uribu hawa guri wego aba lafuri du Melquisedec lubaru aba labini runi aba lichu guni Abraham aba lida ge lidisi fare inti lida ge le laganye rubu elida uribu lu mini la iri Melquisedec lida furumi etikate uruwe richagwat gama lumo subuti watimeha kaye luruwe te salem mini lalira luruwe te darangilo ibidi wati kata nyala meha lagubri gubanya ibidi atiginye kala lagucha gubanya ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe liye waliro buingi uligia aba fadiri lusunda ariha huma iti logo wairi gula meha Melquisedec Abrahamu gwana rigule meha wagucha rulu muti lidisi fare inti lun lidagen le laganye rubai hawai uruwe guledan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi fare inti hama gen grigia lidage sun kate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahinti Melquisedec lausun mama lan ladiga wagun lewe haguburaha lumuti lidisi fare inti lue Abrahamu aba labini luni Melquisedec Abraham le meme buga eresi birubali Furama seluma gen buingiu. Ani siente, la sige neruni ni aban luagun weiri kutima lan le abini hebe sige lau le abini rubwe. Ja wadan, fadri guha resi rubali ka lidisi fare inti wugurin gowe ditin. Ahinti logo Melquisedec, tatimur halere rubuingiu logo kai logo aban le vin wangeli. Ani gayarati, la rinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubur habali ka la lidisi fare inti gwento logo faye hama niginye lu Melquisedec lida aurale la faye rubari Abraham lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abraham la diga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melquisedec lubaru. Hada ange fadri guha la diga wagun lebi heresi bireye Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikaye fadri gu bemeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadri. Mama libe Aaron, libe Melquisedec. Lugundu, danle la sansi run afadiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe leren rubuingi ulogu, lida gen la amu tribu Israel na liebe in Christ. Aba adiga wagu nile uwagi libe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la diga wagu huda liebe in wabure me Jesu Christ. Ani maria nguti Moises ni kata hawagu, dan le latimure hambo ilogo afadiri hani. Ani furangu timati dan le liabu in Jesu Christu lu lafadiri haba kaisi Melquisedec. Mama la waba luru du le ariyan gube gaba la ida gen adiga wagun liabu. Liabu in lu lafadiri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani ha le lariyan gube buingiu logo Jesu Christu.
5: Aba fadiri buguya lu sunwanda itel emelu kisedeku.
1: Kumugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligi ya lun la salbaru ninya grigi ya lidage afigo. Lemeye wati ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu
7: la chouri buingi emeni ginile lu Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafi nyuru wati dale lichugu boy habara hon ahenti logo Jesus le lau boy finyu lichugu wa lubara lu la ri henti dale reru buingi
5: finyu bali buingi le abure mi ani masansi rego luboy la ritabu aba fadiri buya lu sumanda
7: ligi ya Jesus luboy achoru luboy aba daradu buiti mate lu ile frumiet Hameha hibi rifadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, masa giriba ilifisu te kai sifadiri lumu ngamu. Lige gayara luboye la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lida angele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari ti sunda, lula yumwago lubu ingyu awagu. Jesusu luboye ti, fadiri boye inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia, Uwati uriba ni lina, ni figo, mitaranti kai gafigo uti. Inyurua ligia inyu tumalua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadirigu inyu tumatinya. Hagasubwe hadagaragadun sagu weju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagaragaduni abangu weyas lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya. Hagi alichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari igia lidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogu lira ulu ladigu ni fadri me, le uwa bai mege itilogu lu sunada.
3: Hebreos capítulo 8
7: Le sudi ntima abai lida age sun le warinya kubai, logo nihi laba fadri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwe igia lome relala na larungi habu ingi usielu. Ani la servi dunya kaisi fadiri lida flasule sandu timabai tida sanduario tima tima tu to la digbun wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichugun niwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesu Kristu lu buingiu. Luha muga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu Anye nguwa fadirigu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadirigu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kata iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawari la, lugundu lubaba iladigunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gumbuingiyo lun.
5: Adiga baitia, sunkatei, kisi iyawa tona rufutu gumbu, lagu vugu.
7: Gama lumu, wairi guti la fadiriha Jesu Kristu, Sigula hafadiri hafadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagu bai labuye haluma buingiu. Ani buitu mati ginye furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi yeti daradu le sun suni nagubai. Memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumi yeti daradu. Ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarian gutida lereru.
5: La dia menyari habule mebungiu. La cilu gobeju, luna tudu iseri darada, amalila na buda, luma Israel. Mita abai kei darada le na tudu bai hama hakuchagu, le beju le, nare tutupo li hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li bukamuti meha ni darada. Le jeti ligi bubani ya hongua, linye la liebu habule me.
7: Aniha darada le lumbe na duguni hama, Linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari nyagun abure imi.
5: Nichi kuboy niluludu, litong hasajunan. Aba me nabuluga nitita hanigi, au bati habungi te, hagiye me nana. Memege nuwa boy, lula rufuda honi wa nuwago. Maria mboy bugiri lulituhe, nilulibini, subudi boy bungi le abure imi. Lugundu ha subudi ruba na sungu boy. Luma gebe jiri istimaa gibi boy. Dari lumu le wedi timabai adari. Ferudu na nuboi guriba nile hedekubai. Marita kutugi adiname lwaku hafigo lusunda.
7: Adimure hali ligia buingi ulogo aba iseri daradu. Rura le rigu linya le furumiati kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia. Yarafa le rigu linya lunlongwe.
3: Hebreos capítulo 10
7: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanigu ni Kristu on grigi. Ha luboi ti ayarafa dubanyo lumbuingio, le dagien hata anima lule, adagara wagudu bai lumbuingio, segun liluru du Moisesi. Sienti meha uara gohama sun sui na gubai etar. Luhamuga gayara la, la ruma da gudunia, luru du ludagien hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumon, sariviti adagara guduni burile, Lun larita kwa gudu ni ya luwagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyo dale lebelu luboi ubo wagun.
8: Mapusa lutibu adakara gudu ni iberese. Lulu kutibu awa ungu gunu. Maguna tibu lawu ni adakara gudu ni gudawari bote. Niburi lawu adakara gudu ni luwagu figo. Aba di larinya bu, niubi hedina ubo wagun, luna dugu ni bugunda nubungi ito.
7: Furumie, larinya galuagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni, ni hao anima alugu ichugutin lu, ni adagara guduni gudawaguti. Logu figo, lau sun ligia la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidangia Moisesi hongrigia lu hadugani. Larinya ga Kristu larigie,
8: nyubi hatina luna duguni bugunda buingiu.
7: Mini lan lira, nyubu hele lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara guduni wa animal, lun lichugu iseri lewenyegu. Nige lugunda baibuingiu lun larumada guduni wa ligibu gen lau lonwe Hesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuriyu, sagu weyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinya lan lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Hesu Kristu, abarugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Abati lagiri budun sielun, abal layunru loige lonwere buingiyo. Anihe inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyon labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun abarugu weyasun, abal labu idura gudunia lanigu buingiyo sunsui naguboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia wong. Dale lariyangu.
8: Anja darat le nuve na tukni hama lari kepo ime layu liki linya lariyangu wapare. Nechi kubayi niluru du tito hanigi abame na burit nilita hasamina.
7: Lari ginye lariyanga.
8: Marita du tibi adina me logo hafikon ni logo kuri uribat le hadugudu.
7: Dan lubai le ferudi na wali figo lusunda memeke ruwali amu adakara guduni logo figo. Ligia luboiti nituhinu, laulonwe Kristu logu guruwa, gayara haliwebeluru lidon fulasule santu timaboi. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri uma wongu lumu mbuingiu, aba uma le anugibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboe inyu tumati tida luba buingiu. Ligia lunti luboe, wayara fadun lubu ingiu, tau taruma wanigi, luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, lumasandiragu wama wongwa lauduru logu figo, larigen lachibunua lauduna harumati. Itara meme wama deregdagu lidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplo hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwento tima lao ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabureme Hesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari adagara guduni, lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilun wagura bahani, lun lagusera guduni wabuingio, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagurincha guninya laga ni ubuingio. Dan le ladira aguni aba grigia liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama ouru agefeyente luago, ariangati liluru du Moisesi logo lunti lan longwe grigia ligi. Wairi timati sufri le adina boi haa mebere sebanya lau liru buingio, mebere se hagia lau lita, Anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Hesu Kristu, ligia achouru balin lidara dubuingi wama, le aruma tagadubaliwa ligibugi. subudi wa muti ligaburi wabure mebuingi ule ariyengu boi.
9: Aulalubu ila bai chabiduni ya dirigi, aulalubu ila fayre biduni ya lagu hafiku.
7: Ariyengu tiginye.
9: Nagusi rebitu ba ya numutu niye.
7: Fugi abu girigi ele wagote laburi haliganyu buingi ule mingu abai. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibai na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyahi hida agye anabuwa tinya au seruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu ladiga haibugun luma kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada kwa hama hama ha uriba banya au seruniwa. Kuteme habutun meha hon ha furisul gubanya. Igira gwagda tunhungwa la ugundani nun lagida runle huma boyhuwe. Subudi nyuhumoi loga nihi la kate huma sielu le buitimati. Le sinyamboi lagida runhuwe. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie miela hawanduni asufuri runi kaisi labuse rubuingyo. Kayara lamu ga heresi biruni farama sele lumbe lichuguni buingi huu sielu. Tarinya hene lereru buingi logo lagiri bidu kristu ubo wagun.
9: Maana hali, aha ngembi le lube liyabi. Madale sera gubo isaragu ta. Ahi le nariche rabado kubilagu lafinye, labagaridu. Ahi le feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
7: Wagia, mitra anti wakai dirige ha agiri bidu banya hari gong. Aba heferi dirun. Hada angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
3: Hebreos capítulo 11.
7: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire in laburi kate, lausun marihi wamani. Ladiga afinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, larugu lereru le lubaiti ubo ule warihu bai kwento mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigiwa lao lafinye aweli lichiga aba adagara gaduni buiti mati sige lao le ladagara gadu bai kain lumbuingiu lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati aba leresi biru ni ladagara gadun lao sun lubaiti hilala aweli anihagua adimureha lao lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwenga. Ani, madarin wati lugubu lugundu buingi wa nigubali. Ani tarien hea lereru buingi yo, logu lubarake boi la, meha lanigu enoku, gunda la buingi yo lau ya ubo wago. Ani siyente la gunda aru buingi yo, wau ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lu wa yarafatu lu buingi yo, gasu wafinye lu luago, anihi la ani lichukuba la, afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe, na le lawisa rubali buingi ulogu ladaga rubala aba onwe bungura, lau sumarihi gili langura, aba ladigu ni le lubaibi buingi. Aba ladaragun aba onwe buguni, lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingi kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu, dale lagua rubai buingi ulu, luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubai lu. Aba ladigu ni le lubai buingi u. Aba lafu idu lagaire gine, ibidi uga lu halion bai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia, lausun terecha la nye, ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiampu, ligia meme gine, ladigu bai isaku, le lira uluma hakovu, le libari. Ladiga resibi hamuti la, frama se meme ligia luma ge buingio. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebelu rolidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga be buingio. La uginye tafinye Sara, la usumehe waiya ruta, lutagarudu, resibi tuere luma ge buingio, lutagarudu. Garudu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, lagufuli rubai la buingio le frama se lubai. Lausun lubai ti waya lila Abrahamu lun garau la. Nyubu iti lun gadiga wagumbui la sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye laguburi sagon le larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagu wati yansungurige ha meresi birunga hamoi sun le frama se lubai buingi hon. Gama lumon ari hamuti liabu indisegen ani aba hasubu diruni abati hariya gun logo mama la hagaira ubule hayabu irigunya la ebeluha kaisi terencha ya ubo grige harita kumanyaita arufu da hamuti logo halu hameme yala aba agaira lu hagaira me lu hamuga fulasula le nyinge lubwe hafuri da hagaira boy le halu haboy gayarati hamuga hagiri budu hari gonyehi aba ambuga agaira.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tegoro yebe la dugni buingi lau lichuni saku lari gulu Abrahamu lubaregi yebe lafaruni. Lau lafinye isaku framase luboy abininuni lun hakowu luma esau. Lau lafinye hakowu dame hale lowe la binilumutika aba hada gelirahun yose aba latimure haluagu lueri gubuingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. Lau lafinye hose lubaregi boy lowe ariangati logo hafri dubala. Israeli na hiptugi arinya galigia lu hanugu ni labu hamagwa damele higiruni fulasuligi lau hafinye lagubri kumoisesi dale lagiri ya hobi aba haramu duni logu iru wahati ladiga harihi logu buitu meira ula manufu detinya lua iluru dule lichu kubwe uruwe lau lafinye moisesi dale wugiri hali mahati lu lanugu nuwa kaisi tirau lirau luruwe te hiptu hime ilumuti La sufri ru hama lumutu ni buingiu, lubaregen lagano buidu tida luba urue to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luegen Kristu le lumbui liabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egypt. Lugundu, loga faye ruahu le lumbui lichu ni buingiu lun, lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logu buingiu, abaligiru ni Egyptu manufu deiga lue iliganyu urue. Redeiti, derek dagulita laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbuingi ule marihimbe. Laulafinye Moisesi, ladigi fedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba lounaha, abahishagwe, tubene rihaba Israelina, lau hitu ludame lale lasugru angelile lanin oweni. Mafarun, lamuga niyaba hagirima Israelina. Ladiga hafinye Israelina, Sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dante le habuse rumbe Egipto na lunginye hasugun kai hagia aba latoro gutuna hau aba hanyara dagu. Lau hafinya Israeli na logu buingio aba heibugun geyego lau lubarieru uburu guheriko sag binafu logu seduweyo. Aba leiguadu loba lubarieru uburu guligi. Logu tafinya rabu tomeha horu mome tubai uara hama haa magamba dibany ladiga taramu dunia ariya hatinya israeli na tubi kaba hamuga kate nariyak logo beidanu lu naburha logo edion barak sanson efte david samuel luma hawagu profeta la hafinye ganye tiaburi fulasu aguma diha hagi ya buidu resibi hama ile frama selubai buingi hon darulu muti buingi hayuma linyu hawai nyeguti ya watu gemeti hanerime Sefu tiyan loe hafara wagun hilagu bai tau efen. Aba here dun ha mere bai. Nyubu itiyan luga bafu bai la uriburugu aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuguriya saragu dawatiyan hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilagu watiyan lida lueri ya sufuri uni mahatiyan higira wagudiniwa. Luga yara bai la hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri afagatiyan lehera hon hau. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tau efei, rede itinya eibu ganyahatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawat. Arabu lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti luma lidamburi huyu le muarugut. Sun hagia lau sun buidula afinya nile hawagu boy ligibu gen buingiu. Meresi birun hamuti le meha frama sewali boy. Laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidura sunsui na gube.
2: Hebreos capítulo 13.
1: Hinsi egua meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi lu hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugu ni ka.

0: tile ibi diyon hong. Harita ko huma hawagun hadaru tiya, kaisi kubairi gu hamu gaginye hadaru nya la hama. Harita ko huma hawagu ha asufri ubanya, kama hamu ga hasufri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube, lunti ginye hagufuliru umari gu hama gwa lao uwarani. Lugundun, lagusera gudubanya ginye buingyu ha, agamari dutinya mamari edunga hama ha, agabara habanya. Mishika huma hinsi habu logu sensu, gunta huma lao le humat. Lugundun, lichu kubai buingi ule emeke irubai huu. Arinya gali.
1: Na ume girubadi huu, migiru nubadi huu.
0: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinya ni.
2: Nabule mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati kayara maagiriga adiganawa.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, ha apuriche bali luganu te buingi huu. Samina huma alibuguru, italinya la meha, Habagari ani aje ya humui afinye. Masansi raguti likaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma, suanda. Meye dagwagata huma hungwa, lun amu, luujari, arufu dahani. Buiti mati lun, teresi birun, wawani ere, laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufulirun, lauluru duburi, logut egini. Echu ni ligia, mia buiti lun, ladigibala, buiti hon ha, afala rubalin. Siyanti gafana hama fadirigu ha eseri widu banya tida hatempulu huriyu lida gien atakara gaduni le ichugubu iluagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabu hata anima alugu lidon flasu sandu timati. Barilei atakara gaduni luagu figo. Ahinti hagubu anima alu hagia bawugu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye bawugu di loyu burugu lowe hesusu. Lula chibu ni wafigon laulita guanarek. Kaimo luboiti lung hesusu, bau gudi tuwe kiempo agay. Asufuru reina una buguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule, uwati ni yaba uburu guwama le adura roti lusunda. Walu hanye uburu gu le lumbo inyehi badi walan lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichu gu etengi uni lubu ingi sunada lidange Yesu Kristo. Etengi uni ligia, Ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse ru boi buingi wamagi. Ruwa malubaiti uweri guni luu lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti boi. Luma luu hafare iruni kumati hada haa mibihi banyi. Lugundu ligia burikata ile au boi lagunda ara buingi. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingyu logu hauni girunu. Haucha huma lun metera gudun huma ni hawadige mari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lu buingyu wawagu. Choru wamuti logu darangi lanyu linya lan waritagun. Kei busien waboi buidu lan wawuserun lidan sun kate. Amuri hatina huma lu hayumaragu lu buingyu lungayara abai lan nidin arihang madisa. Ayumura guatina lumbu ingio, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo, lidange oweni, hauniri mudun le weri timabwe, le achoru rubali lidara dumbu ingio laulita. Lung luadig maridu hida lida sunkate lidange Yesu Kristo. Lungayara abaila hadiguni lugunda, weri guni lung Kristo, lung sunda itrala. Niduhinu, ayumura guatina lung heresi biruni, Dimurele aburha naalibu huu tida murusu nkara dato. Nasubu dira gudu nye ginye huu, logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese, nanugubu numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninya honsun, tabu tigu ligilisi luma honsun, ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya Italia na huu. Binela ubu ingiu, sun huguya itarala.
3: Santiago capítulo 2.
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Yesu Kristu le weri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu bea daira gubuidu lunharinya gulun.
5: Nyuruba ya lida obare ubuiti.
4: Harinya galule gudeme bay.
5: buguya ready barara o nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gud
4: hanugu nyaba grige amu loile aba ani hagusera gudunya lauluriba aritaguni niduhu nyuhinse teno agamba humi katele ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu ahiti huguya ruhu mutia gudeme tia lido busiganu mama funage risi tia ha buriba bai hoseranu ani baru humau aduru heina ligi bugion lurudu mama funage hagia adimure habanya buriba logu liri kristu le inebe bai hun le umbai hedere gerago hungua ahi naru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya gunilereru bungiu
6: Hisi ala girigia bile di bung, ke bisi ango bungwa.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau, hanugu ni esung girigia, hadugu niya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba girigia lau sun lurudu, igira lagunfli raba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Ariengu gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu grigi agabar hani. Gama lumon, afara hati, midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugiye me keisi lunti hagusira gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha, magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo. Kasa hula laringu grigi logwa finye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. Laringa aba hidage lu.
5: Buidu la lidi mbu. Darugu wababaugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubai lu. Kage hula lira. Itara lina susire du luma finye ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gorugu itra linya ke aba kate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
5: Buguya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gati nalui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
4: Afie tibu logu aba rigunye la bungio. Buiti badiga. Gama lumon afinye tegie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de luwe. Maha tibu bafinyeru, ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye lau kate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye lu dayari baila lau kate ile la digbe. Itara lia lagufliru le borungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinye timeha Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi gugiri richagwati.
4: Nyariye muguati luago Abrahamu lumada bungiu. Ariye humali lubaiti luago richagwa labu giri luago buiti ile la digbe. Ani mama regu luago lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan lesiguhalbe. Resibi lumutu bungi ukaisi richagwa tulogu kate ile tadigbe idan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna gulegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia ginye hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
3: Santiago capítulo 3
4: Niduhinyo. Molu muti anyahi la saragu hida ichagu tien hongu arufu da tien melereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagiala arufu da habi. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lubai aba grigia masharu ti lida lela ringu bai. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumutu la busira. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyuru tu, kama lumu gayara ti tadugu saragu kate weina muti. lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itaratia mwenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sunha wuyari nima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranhana. Ani adagalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale nege ben bungiu la dugnia. Lida gememe aba yumu lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubaiti hanangu hungu alagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gagani go. Ani hi chagagu unye luma sun luyeri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube aba labu hanugine sungrigia furangutia halu habali darangilo bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagri le richagwati hada lumahada amo.
3: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu la diga buri luriba yuma hanire hida baisuanda busentu somukate. Kesi siya humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somo kate. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubwe lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muwa ratinya. Ibide tisahun luagu ahi laga madago ubwe ilumo bou. Hagani ila bungiu. Harita go tunsa luagu malala le tarinye go belereru bungi luagu burikatile. Hinsi eti sifiri le lichu go be bungi wada lum. Kama lumo, weri timati ide mo le lichu go be bungi la duga tarinye lereru bungi u.
6: Lumo ti bungi u lanaga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide rago lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubaiti hongwa labu gion lerere ha bungi u. Kagibu go huma luma mafia. Aba melanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ani tihuguya biango tigibu haruma gda humon hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehereha lu ayahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguwa gda huma hungwa ligibu ge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liduru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusera gudati. Abari gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bailula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katenye dibuge lu mbadari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wa seinsu nyei, lu wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyinge hibagari. Itera leke ihemere dule salira gubwe luagu murusu dan larige aba lagumushagun. Ariya garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiu, wabagaridu. Aba mewadugu nile, olir.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu, luagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. le lubaiti subudi habubai lu la dugu buiti enima dugu lumuti la dugu nyafigo.
3: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katele, ugi erisite ha vuriba bai gaburi. Chuluha liora lu ha yahua ha. Wago huge me luagu buri la misa lule lu bai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, hugha maru hamutiri hadagragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani pulata. Aniligie babu ya ram. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubaiti fai itiligie ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi meiti ya hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowago. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya. Afarago humanya hilagube. Madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige luboiti niduhenyu. Gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti. Lunti lagura bani furume ti huya luagu lila linadirigu. Luma lagumho huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebu guhugeme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida liya la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Luge sun kate iniduhenyu. Mafinira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinjiru ni luha choru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame ge le hariengu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamuga ubungiu. Ahin la sufuri rinye luboi aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guoron hon tabuti guligili si lunha furi idu luagu. Luma lun hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai lifigon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri da hugueme huogwa lu hareidagu. Wairi tilubafa furi iduni le ladugbe grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Lale lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga urwa irumu dimi. Lari ge danya le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humai logu furume gwaru gula agiri budaguduti le afigo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferud na guda leime sun lifigon.
7: Furumietu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
6: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yungara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, lobo gu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua dira laya baya bungi ugu chili, luma giameha binaru, la diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudini Jesu Kristu lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lubi ladura rulusunda. Le sinyabi ladasa iru. Sinyan ligia la feri druni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana baila, wabihi ni asalba rune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houdan.
8: ligia lebu bai bunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha vaguni luago murusundan. Adiga itara linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeri bai. Afinya ni le avandati ocha vaguni ligia, gebegi timati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ne laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Dai mele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gin. Hisi atin Jesu Kristu hun. Lau sun hun manihin humagi lulan. Eni lau sun lira afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome bu gundani. Le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salvaru huwani lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salvaru ni le halgu daha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu humu guri hahagia le lube la sufri runi Kristu lubare megiu. Luma weiri guni le lube libihine lari gine. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, le hada abaihon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama balali da hadani, lagufli rua buri kate ile. Wagulida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beka dimreha, ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyibu be sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aransa nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau lareini damele la giribu du Jesu Kristu ubo wogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu,
9: sandu huma. Lugundu au, sandu tina.
8: Aha, guara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia. Lunti huwara du luma lau inebesei sunda le lubai habagari dunei ja ubogu. Salba ladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubai hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fairu waha lebegi asalbaru nile. Kei burigolu o pulata, lau lita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gie lubara gie mbuga la digne ibungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chilagua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi lunga finye no luagu bungi le asare kudubale in Kristu lida gine oveni, ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finye run eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhanigi luganyana bela hisi nyendun, iduhe nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sundan. Tarinya hare lerenu bungiu.
10: Itara hanya sungirigia ke ikidu. liabi hawairi ki te lufuliri hiduru. Dan le lasa lu hiduru abalaburi lufuliri.
8: Ahi lerenu bungyu duratu lusunda. Ani dimuri le ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu bei lariyo aguwa hun.
3: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligia lubeiti. Igira humei sun luyeri buribani. Sun igeni. Bianguala igibu. Gimugo. Luma sun luyeri marasu alugu. Itara kei habu seruni irahini ufigiginya mili giharuma tiluga nyana baila hawena mudu. Itara lagine habu serun aturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le tima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubei tilu Kristu. Dubu vimati le aube membere se hama girigia. Ahin tilu bungiu itara linya kei aba dubu anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lung Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itar huma kei fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lidagia Jesu Kristu, dige ginye taniengu bilerenu bungiu.
10: Nichigaba dubu siyong, dubu le timati, aba dubu anuwa da humti lege begiti. Ani hafinye niti yolago, buidu belidi hon.
8: Weli tile begi dubu ligia hon. Huguya le hafinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
10: Dubu le augo mebele se hama abunu utinya. Ligia le dubu le timati.
8: Ariyanga tiginye.
10: Aba dubu achuge wagle ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni, tugego tinye luagu. Feri di hagu ya lusunda, keisi laranseruni bungyu. Ahinti huguya le finye biluagu Kristu, aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadirigu ha eseri bidu tinye lu uruwe le bungyu. Necha ni ha derega guanya hongwa lu bungyu. Lumuti ni ya bungyu. Anua diru andu, lunga dumre ha luago burikati buiti le ladigubay bungyu. Le agure bihun lidagien luburiga lulido lueri larugunga le lichugubay. Mama meha lumutu niya bungyu huguya. Gweto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahin gweto gudemeha buhali bungyu hun. Nidunga yuhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tinya bongu di luei hageira. Ayumuro guati na huu lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungyu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, deme la chiri nuveyu lu lagusara kudun. Kei silani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwe, kei ligia la inyu timabe ubara. Luma hama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu honga adugu banya buiti. La duga busianti bungiu, luha dugu ni le lubeibe. Luhama ni chagudu niya, haibide ya wabanya au, habusian banya, hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livre, luha dugu ni le buriba bei. Ubarage enlira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hama sun girigi hun keisi lubudubu. Hisi hama hidu enyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. ubuengu ineve ama hiyubidirugu hun keisi lubudu mamarugu habuidu banya huma ibiniginya hasa lufri banya lugundu labini rubadu bungyu ahan avanda asufri nunile mebunati subudi humei luagu ligia la lugunda abai gamalumu ahan adiga kati guribati habai chuo luagu kage lisidu nimbeha vandu ne asufri runin lira laugurasu ahan asufrira luegia hadiga kati buiti abahavandu ne laugurasu buiti lira ligibuge bungyu Lulubuyer igaburile lagura bungiu huagu, keisi sufri lubei Kristu huagu laugurasu. Isigaba hemplu hun lu hafalarune. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba weyasu. Aleha nabunen, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guarguti, Lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa. Luverederun hilanyu lumfigo. Luwa bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadulun Kristo. Le oni grubalan keisi honi di mudun, goni gilou huani.
3: Primera Pedro, capítulo 3.
8: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristo. Luago rigu husa. Laurugu me harikini. Lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda. Le ababai ubuidu ni le meferdira wadibai. Aba si firi galumati. Darangila ligia katei gebegibai saragu ligibu gebungiu. Itara linya meha ligaburi hevendedu. Urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le segihalibe. Afinya tia meha loagu bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Aba tagua rulung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubei. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luegie mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lularedarunun lida hafuridun. Abagri duhama sunhuguya lida uarini Luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegye Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu Lungheresi biru abiniruni lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
10: Lebuseti la bagari bu abai bagari buiti. Lumagie abai bagari lanilan kundan. Lungti lungi lungi nyenye. Wile dimone abribani. Maria galigie me iyeni. Disela loi uribani. Aduga lele bujibani. Alu halai terangiru awame la falabani. Ladiga gongi lumonti ya wabureme bungyu hari chagobani. Agambala ni hafuri ya idundu. Anganya haa digu wa nivuribati. Magunda timbungi haa.
8: Kapagi ganyana la digu vuribati hun. Ahan icha go hungu wa luha digu ni buiti sumwada. Gamalumu. Fulesi watu ahan ya sufiri ra la diga suru la higaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihiri ligia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme. tidan hanigi. Aran senyu huma suwanda lu hona bunye ha algu dutun kalalebu na bay hemenigi. Gamalumu, aduga humay lau isyeni luma inebesay. Haruma ta hanigi. Lunhala adumre banyan buriba luago lubuidu higabri kaysi afinyatien luago Kristu nibuse garihamamunga luago herenun guanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadugnin buiti. Ahe itar liyan lubay labuseruni bungi. Sigulaw la luha sufriru luegi hadugn buribati. Haritogu huma luago luweni la sufriru Kristu dameha loobi luago wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufrirun wawagu. Wagaya lesa lufribay. Lula nigni ba lubungyu. Afarua tihilagu bay. Gamalumun vima tilani sifiri. Kay sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lidabanya habara hilanya. Sifiri hagaya, girigia meha ha aviva dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe. To ida bo hasal bara vidirigi girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanenguwa lu wasalbaru. Mama lu laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sungangeligu ama sunghibiri ubafu sielu labu ginye lubafu.
3: 1 Pedro capítulo 4.
8: Egia lubeiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye anansa nyo ama luwa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu, mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habuba nya lubungyu. Lida meha dale segihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamu ti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu. Atagua, luma ahudurogua hong guariu. Kwento, Vueri tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Hagufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara guduni ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Ligia apuri chohoa lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto, luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hilala hagubu, keisi lasusere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginye sun kate, nye la saragu isyeni hida hun hibiriku. Lugundu, darugwa ti isye ni lau saragu figo. Resibigwa huma hungwa ubinye. Magululu hanga. Kesi onigri utinya buitinya. Buidu la hoseru ning lubuyerigu idebe se le heresibirubay lumange bungyu. Jusu le kada aba lu lesere viduhon amu. Lega bafu bailu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungyu. Le esere viduti. Adiga lei lau sung ere le lichu bay bungi lu. Sung kate le hadiga bay. Adiga humay lida aba ikabri le lun ti lichu gunua uweri guni lu bungi lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling uweri guni lumo ubafu lu sundan itarala. Nidu hei uhise tianu. Ma weri da taha ningi lauburi lidera ocha waguni le wegi ya bei hasigira gueto. Kama hamuga abakatei hanari megeti asusere duti hun. Baragien lira. Gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristo. Luganyana beila habuinchu lau ugonani tamele lagiri du Kristo obo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatun. Ahun anabu loegien lanigu huma Kristo. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahin asufri raba hida gien. Lumama la loegien la farha. O loegien la liberuha. Ni loegien la dira aguni libiri lurudu. Ni loegien le metere ulidu kate le miabiti lu, midi. Ahin ti asufri ramutu loegien lanigu la Kristo. Mon lumuti la nege busiganu. Luntilichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseruni, anihama ginya guanari gulani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseruni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagu banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu. Luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungiu.
3: Primera Pedro capítulo 5.
8: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisien sensu hun. Moseru huma kama hamuga, haburi yaha labu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati, ibihuba aba ridi weriguti. Le lube meferidunu lubei la limiri, huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon weyanya mutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
10: Maguda te bungiu hau ha, walugo beikongu, gamalumu, itarago lumutiu ha, una bugu banya.
8: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungiu leka bafu bei. Luga nyara la, lichiguni, weiriguni hun demele latiliru danligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungiu. Lugundu, loni grunyadu nle tima timati. Agagudu wanyu huma, ragugu wanyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lung. Deregudagu huma lida hafinye. Subudu yu humei lagu ligia meme laginye, asufri rubai iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu dan, ladugu babungiu lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregdagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligiameme bungiu le ishigubali sun abiniru nivon, leginye aguwa rubai von, luga fara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wandan, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uaraguati, lun nichugu dugu dago lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungiu le tima tima tibai. Derege daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama, keisi lanua dirunung. Mabu galinya ginye Marco suhun. Le itarabay kama hamuga nirau. Busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi huma sun huguya le lani gube kesu Kristu itarala.
7: Tibia maligara da Feduru, capítulo Aba.
8: Ao Simon Feduru, Aba servidut lu Jesus Cristo ao, Aba guia lani apóstolo. Na buru yungara da tohun, huia lea finha libe que guia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gula Jesus Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesus. Rula lubungi sun leme mege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudne in Jesus Christu. Le agora ubi von luga fana wa malida lueningu luma lareini. Lau bricate le lagufli ribungi sun le frama se lubai von. Le buriwena mubribe eni weri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana humalida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, raguguo ungua lamon subudi, gurasu lamon raguguo ungua, edere geraguni ungua lubungiu lamon gurasu, gamadago lamon edere geraguni ungua lubungiu, isi ehabuni lamon gamadago, ahenihi lubei burikate lira hida le timati, Mama bay itara guargu higaburi. Eni mama bay ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bay kata iburi lira lida. Itara linya kei aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubay tiniduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalun. Eni anua dira lun. Ani handiga itara, maburi handiga badu. Itara luba, uwala nikata asia na gudu ti hebelu rulido ularuwe hawabureme wa salbara gule Jesus Christu. Lema gumu chadibay, ligia narita guwagu da meme badu nlubay luwagu. Aungsu subudi humali la, ani heibu nyala lida inaru niligia. Ausun lira, sunviva gidi na la, afinya tinaluagu buidu la lu narita guwagu dunung, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesus Christu nun. Luagu yarafa li laan veyu lunowe. Itaralian lubeiti. Nadugu bei nuarante lu ibini lame larige hiladina la. Lusunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun. Luagu lagiribudu wabure me Jesus Christu ubogu lausun. Lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau wagu. Ariha omuti danle lichigu bai bungi ugu chili nebesei luma uweirigu ni lun. Aba lariengu lumale li bungi lu lidagie uweirigu ni lani na sielu.
11: Ariha dirai, lehisie bainu, leaube ume bulano bunda.
8: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ya divalaba bureme luagu wubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vugini haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Alitafri duwarugu matolani na binafi, lutarugu ngodagudun tau hanigi. Loginye sun katei, Lunti hasubu diruni, luagu ua la niaba ganyarati, la dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vuguni ya haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni ya habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
3: Segunda Pedro, capítulo 2.
8: Añahin meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiñe añahin bañala hida. Hadaruba iyeni lagana guarufu da anile inaru nibay. lu lagade irune hafinye. Je dagu hagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hong guanarugu lau lira. Giba banya fala rutinye lida alivie hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru ni bihadiga. Lau lisinya sensu hon. Hasagaru basensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon. Choru tulagu hagusera gudua bala. Eni siadi vanya lumagia binari. Ua tiferudu nalani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba lachagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen. Agura bahe luweiri lagusera guduninya. Ua tiginya ferudu nalani ya bungiu hameha bababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginyen le purichi ya vayhonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi grigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha wugiri buiti. Leweri be lidikire luagu livie ha gaburi girigia uribati ya lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru wagiri buiti ligi ya tidan lanigi. Lularihi ni iluma lagambu ni kate buriburiba tileha digi bai. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha dereka kubanya hongu wa lung luwei ochavaguni. Igira laya haburiba panya. Labu gea sufri ru ni luba hasia dirunu wa lu sunda lidame luweyuri aguseruni. La sufri ru gida timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha. Ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungyu. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya. Barugua tinya hongwa. Meberese tinya launi kata. Marufu du hagie inebese hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. Tau sunghere ti mahama. Gabafu hagia. Michugu tinya hadunu. Ubafu sieluna hagia ligibu ge bungyu. Lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha. Itara haya kesi anima lugu, uwa tigumfaran da hama. Hagura hong, luhargu dunu wa luhafaru. Adumra haya tinya vuriba lagu burikate le uwa tigumfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, Agunda ralida hayeni guanarg. Siyanti hariha baburi, lumawama diru hamanu. Mambucha tiha wagu adagu wa figo. Achawa hamuti nya debili tiya lidon figo. Hanari meti igadu wa hama. Girige iye na uguwa ya haguya. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu umale surubai. Falaha mutilani balamu, lelirube oru hemplu. Lemeha alugu bay laganyinu sensu lula digunin levuriba bay. Aba ti laden haba burigu, maniye gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tiyan dimure buiduburiti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo, furama se tiyan liberi hon, eni ibi ni hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe wabune me Jesu Kristu le wasalba regule. Eni sefo hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le. Lunya larugu duninya. Vuriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon. Luma subu dirungu bei. Hamanin umale surubai. Sigu lau larigien la hasubu dirunin. Aba higiru ne gumadi sandutile ichugubai hon. Havagu la guflira linaru dimuri le.
12: Hoya hamuti only hevereha.
8: Lumale ariña gubai.
12: Agaraba hatubuir huswampru gulari etagule harumati.
3: Segunda Pedro, capítulo 3.
8: Niduhe juise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bien.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: nika uye magambo aline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galangu bida magambo adigialime arenchu nile lanina marie bida lausu gabafu gudabani ya meha banigu alugu rahatia lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babia raha dari wali hata profeta gu hama ha lani gubungiu luma hata suha afara waguba ya uboa dari wali hata suha gia lida umburu guleme ha Babilonia.
1: Apocalipsis capítulo 19.
2: Lari ya kata ile ama nagambu ni hamala lisaragu grigi hagua raha.
3: Aleluya. Lani wabungi ya salvani weli kulunga umbaku Laduga abusira kitaki lani warini luma isuruni siyadi lari uwe buhoruto agadi ubali ya mbo lau kadalu kuri hagu ya kitalali hapara wabungu lani kutuaku.
2: Aba ya hagua raha.
4: Aleluya.
3: Aleluya. Magumu bei la muda irutukumuleli
2: hati we gadri weya ya mutu hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mucho chili muarugu hudugu wa tenlu bungiu le nyubu ilwagu lala aba harinyagu
5: itarala. Aleluya.
2: Aba tilagabu lania guwaba umala li yarafa luige lala bungiu
6: duku ma uwehi kundilu bungiu sumhu guja le esedi kubani ani inebe lakum
2: wenya ngumbri agama etina kama hamuga hamala li saragu grigi kama lamuri saragu duna numa wayuhuru hereti agura.
5: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti pa itabafu arue gunda guvoma buiwa malau gundani ruwa kieme weli gumi ilu latika chiriha lidani la marie dumudu aranse uladani tauta daura gun lino to finu haruma ani mini tukuya mini ta lino finu tu ipagare le suruti le hapagare lani kubungi
2: abad lani ya kuwangi halinu
7: baburka fulesi batinya ha misru ako ubanya lido fedu le lani na lamari idu mudu
2: abad lani ya kuunu
7: dimuri kuri inaru niti le lani ya kubungi ule
2: abad nahu durangu ligibu kiangeli ligia. Aba lari ya gunu
7: Madiga baile Lubuwe mbungi au keibuguya Hama bibiri guha afala rubali Lugano te Jesusu Lula bungi bahu duragu Ugano lela nirubai Jesusu Lido ularubunga Ligia ugano lelichi kubai sifri hon profeta.
2: Aba tinari inisia luhurenyo Aba lasali reguaba gabayu haruti Leti ya wari habali Gumfu litiluma inarini Lijia liribay Laduga lau iricha lagumadi Lau gie iricha lagendago Amiri hati luagu kama ligie meri watu Nyeye saragu ridi labulu Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu Ani ligie rigunye asubu direi Fendi watudogu oto luagu mo lau hita Lerenu mungi uliribay Hafala reiti suda ragu Hasielu mayatau hadara gulino to fino tu harutu haruma warin hage hawagu gabayu haruti nyenyu aba efei hamana tu afri tu liumu lugugie lu lachu agunia necha ni gutau apa me lagu madruni lau badu lani na guma dihani le lau ti grab ari bicho golo me bai bai lida lagai lanari me ligai bungi beru ele ile le tu agulida luma lagu liyadi
8: haruwa ite sun uruwa igu Abure mesun, abure meigo.
2: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubei, lau ere hon sundu nuru ha ahama abaya sielu, larinyega.
9: Higo ugu, ondara ko kuma lun ome voladina ragdu buingi. Ho kuma amuga hagri gulu ego, kumati matinya ama bubunya ganyetinya. Hagri du gabayu hau sun ha awari habali. Hagri du sun hawuye ugu girigia, dantu ha idamuni kai ha amama idamuni. Dando nyugurikinya kai waina mungu.
2: Abad narihi ni mosturu hama luruwe itegubou hau hanigu ondara guanya lu agenda gu lumale warinyo bai lau gabayo haruti hama lani. Aba ladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibuge mosturu. Lauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igere kwagi to bai ho wolu labur de lili monstru hawa hudu go hagia tu liaw dandu ti monstru kei profeta ye ti ligia aba hagunu miwa yuli don lagunu le laubai watu gemeti numa sufur ahi biri aba hafara wagun tau efen to afuri hebon liumulu gien le wari hubai lagu gabai aba hakimu le dun sundu nuru lau hagrig
1: Apocalipsis capítulo 20
2: Larigen aba nanihi aba angeli larai no cielo gen lau ligelen fusu le mebebe numa aba onwebu grigri luhabru aba larga duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanasi aba lagra guni logo milu irum aba laguru ni lidon fusu le mebebe le nyen lubai la dure aba lichigo aba sei logo bena lume ye dudge la yalla nechanigo dari las gun milu irum larige me milu irum ligia ligira gdu aba logo murusunda aba nari ni hala buriha ibi bo yoba fulu hagusara gdu nyu haya logo ari no mutugi hawa ni ha meha adirru be ichigo loigi hapuri cheni lerenu bungu luma loigi hadimu ne ha logo Jesus Cristo ha mahudura gumanya lu monstru ni tu liawa migi no hagi lo lichugo liri herebergu o logo la harun aba nani hasaru lida ge owe ni ya habagari do aba haruwe ha ora luma Cristo logo milu irum ayeti ha hibri hilagwanya masaru te lida ge owe ni dari me lari ge milu irum ani ha furum yeti bai asaru ni lida ge owe ni fulese watia suha gafara bai lida furum yeti asaru ni lida ge owe ni Mabafu tilibia ma owe ni hawago. Lubarage lira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristo. Aba meharuwe hea uwara luma, luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la dauruniu. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, Luguribu, ani jibe baya kei lisako unte barani. Itra linya lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia, lidange sun ubo. Aba hegeye daguni flasu lenye habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailo, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inakubai. Mafia dile ye dubalia, aba laguru ni walidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufri lubanye ari ebuweyo gulo sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluwako. Aba lagumu chakosielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwanya hama nyibirikinya rana ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu to lari na ibagari aba hagusera wagudu hila guanyo logu brikate ileme hadugu bai segu le buru wanyo bai tida buri liburu tugui derege lumuti ya barana suha wago bai lida derege la yagie owe ni luma habara hila anya sun hila guanya halabu gembanya lubafu aba ti hagusera wagudu logu brikate ileme hadugu bai aba laguruni wa owe ni Luma habara hilanya lidon lagunu le laubai watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha maburu duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
1: Apocalipsis, capítulo 21
2: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi ya tisielu, luma furumi eti ubo ani uwa alibu gabarani au huan aria numuti uburu gusandu tila iseri Jerusalem larari nu sielu gen luma gebungi arasa yulinya keyaba adari dagunyu lubata dari aba nagabu larie guaba umala lihere ti sielu gen
8: ari heba agana wati bungi uhada agrige gueto lagana uba hama ani hagia balumuti niyo Bungi umeme Bahama lo ligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, Uwalime onweni, ni ayahoni, ni iruni, ni igairego, la dega sigha furumia tiburikate.
2: Abati lani yego bungiyo?
9: Arinya ba, adega dumuti sunkate iserime.
2: Arinya gatigiye?
9: Babudiga, la dega inare guti dimuri brile, ariganyara ti lafiye nunu waluwa.
2: Larigye, aba lani yego nu?
9: Sunha na dega ni sunkate le, au alfuwe, Dumo omene, lagume seha, dumo lagumu chagle sunkate, le magura buti, nichukubalun, lulatu lida gelise seduna le ichukubo ibagari, mafaye haga luago, ha agai rubali buriboni, heresi lubai sune lubai habihini, kei halagate, kei nirahi, au me habungiute, hagie mi nirahi, aha yetiha, anufide banya, ha mafinye banya, Ha yere hebu banya, ha gafa hedu banya, ha ahoru habanya, ha abinyel habanya, ha ahudurugu banya hongu wariwa, ha mahaye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
2: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halome sedu kopu, buin hau sedu, hagum hon igei, abalaniye gunu.
10: Higab narufu daro adari ibun tolani mutum weriyo.
2: Aba nabiri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu naluwaku waba wubu weiriti ani iyu ligia. Aba lanufu dini ome buburu gusandu tile Herusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungonga ti kei bidri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena keyegu lau upurugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri duusu tiribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ye lagu buri bena. Uruwa ye bena loige ubo ila nyenge lubai la boucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buriwa yuluwagu Nyenye aba maburu golu luma angheli le Adimune habai numa lu la misuru hani uburugu Lubenari luma lubariye ilu Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu Bia milu bia sa kilometru luweiri Aba labu limigife luma linyo Luma lidabu bene Lari gie Aba la misura hani bariyeru Uruwa wei gadiri meturu Luweini segun ha misura gile grigia Lela yusurube angeli ligie La udubu le hasupe La duguwa bariyeru ligie Uburu guligia La utigolu le tima timat Miriti kaisi bidiri ule harumati Wende gudawati lebo bariyeru ligia La usunlu weri dubu buidubiriti Le furumieti La uhasupe Le libiema lau safiru, le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarigu perla la degua. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga ti kei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La degua wabure mebungiyo, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburugu ligia, la irungonga, luma gie weyu ni luma gie hati. La degua le guanarigu luweni gubungiyo, ruti la rungonga lungu. Yesu Kristu ti li lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luruwe ite gubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa ba igie aria bunyehi. La niguba haweiri gunecha nigunyehi. La usung harisi. Mebele ba inikata vieti nyehi. Nile adigitikate ili uribati. Ogeye ragwadit. Hari gubanya buru ini bayiri di dalih buru to lan nai bagari to lumba bung mudu hagir gubanya belur.
1: Apocalipsis capítulo 22.
2: Abat laru fu duang heliligia abadun haru matinu leish gubai ibagari haru bungati kei biduri lida gelala bungiu numa lala mudun lafri. Nyinyi duna ligia lamida walemeri uburu guligia. Ani luago binya alo baduna ligia, nyei lahi chaburitidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agini dubai duus weyasu lida hirumi. Sag hati lagindu. Leti lubana serimi tilu lagara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei lu labu genla lenye na kubungi. Nyei bilala bungi dumalala mudu lida uburu guligia. Abame, ahudurogun lani gulu. Agagi budaguba numa bungu. Nyebe gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Aga nauti yenye. Memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Laduga larungonga dagaduba wabure mebungu yu hao. Abame haruwe ha sunda. Lari gine, abalariye kungangheli ligia nu.
10: Inaru niti dimuri brile. Ani gayara til lafinye runi waduago. Ani wabure me bungi memele ichi gubay dimure hon profeta gu. Ona haladi na lu narufudu nile lumbay la susere du hon lani gu madise.
5: Ariha huma, anate madise. Folese watile dugu bay kasu lau lugano te bungi yu le buru yu bay tida liburu ton.
2: Au huwa, agamba numut. Ariha neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni. Aba nahu duragun. Lubadu lugudi angelile arufu dumani nu aba lariye gunu.
10: Madiga baile, lupui bungi au kei buguye hama bibiri guha profeta gu. Hama sun ha adiga banya gasu la ule burimu nyi baitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
2: Aniya gatigie nu.
10: Maramu da bai lugano te bungi ule burimu nyi baitida liburu to la diga garafa li da lumla gufriru. Igira banya ha uriba banya lunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Ahe ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
5: Aha, madise liniabi. Ani barulu muti afairu waho le lubi nishu ninu ka aba segumbu ikati lela dugu bay. Au alfa bay luma omega. Furumi yati luma agumo honi. Laguma seha luma laguma chagule sunkate.
11: Ulesi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lungheigi lida gelim timvewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anghanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurugubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
5: Ao Jesus, onde há nali nani angeli, lula sub teregudo ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Ao ladugo wagun uroi Davide, ao minha warugo mabon to lani na binafi.
2: Ariya gati sifiri sandu, tuma adari.
3: Higabu!
2: Legia gabu bai, ariya gala.
3: Higabu.
2: Le magre bu bai, nyubai la. Le busia ti gurana lita geduna le ichiku bai ibagari. Mafaye haga luag. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Le ichugu tilamu kate ile lagamu dagudu banya bungiu ige iha wagu banya laburu hoa tida liburu to luagu. Legi agidaru tisomu kate ilidage lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to. Lagidaru baigie lufana alidage li tidibuwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gusanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kata ile aninye gati.
5: Aha, madise lini abi.
2: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Christu, sun huguya, itarala.
8: Uganu buiti le la buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba. Aniha hiri bai lagucha gu Jesu Kristu le hada gebe mehe la digwa gu Davide lumo Abraham. Ayaha lagucha guluma ge Abrahamu lumo Dawidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salomon, Salomon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Dawidi. Ayaha lagucha gu lumage Dawidi lumo adangruni Babylonia. Uruwe Dawidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubaya Salomon. Salomon lugushi bei Roboamu, Roboamu lugushi Awiasi, Awiasi lugushi Asa, Asa lugushi Josafatu, Josafatu lugushi Horamu, Horamu lugushi Osias, Osiasi lugushi Hotamu, Hotamu lugushi Akasi, Akasi lugushi Esikiasi, Esikiasi lugushi Manasesi, Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra waguwa Babylonia. Ayaha lagucha lumage adangrani Babylonia, lumo lagri hon Kristo. Hekoniasi lugushi bai Saliteli, Salataeli lugushi Zorobaweli, Zorobaweli lugushi Abiedu, Abiedu lugushi Eliakimu, Eliakimu lugushi Asoro, Asoro lugushi Zodoku, Zodoku lugushi Akimu, Akimu lugushi Eliudi, Eliudi lugushi Eliasaru, Eliasaru lugushi Matan, Matan lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti lugushi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Dawidi, kotoro se lumage Dawidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotoro se lumage dan ligia lumo lagri hon wasalbaragule. Itara lien ligabri lagri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, Aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, maha ti lasubu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michi guga tiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ele, ligia larufu dago aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gwa lun.
7: Jose la bunga wagun Davidi, Manufu de Dabalu beresi virunu Maria kei sibumani. Adega irahu le lubu itagara duni. Lumo ni asifi li samu liabi. Agari di baba irahu. Aba me bichu ni niri Jesus. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
8: La susa re duba isun kate ele. Lu lagumfu li redumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
7: Babagi na tupa aba niburu ito toga ni ndiri. Aba metagaridi aba iraki. Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia. Bungi umama.
8: Dale lagago dubai Jose lida ge uene di ligia. Aba ladugu ni le lubaibai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
1: San Mateo capítulo 2.
8: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu Judia. Yen lagri howe Jesus dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te waruguma uburugu Jerusalenge loige obo le nyengye lubei labaucha weyo. Aba halga daha hariaga.
12: Hagaisa haru ite huri ule agura houbai, ariha omaru luaru guma, lege ubu le nyenge lubai la baucha veyu, wayabi en luwahu drogulu.
8: Dale lagambuni urue Herodes kate ele, Aba medera guaga de halila, hausu Jerusalem. Aba ti lagua rum honsun habuti gufadir gulida hafinha hurio. Hamaha arufu da habale lerudo Moises hongrigia. Aba lalig da gunia halia balan lagri hoa Cristo. Aba harinha golum.
2: Belém, lelumu aruguba e judea. La diga italinha laburida ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea. Buguia abalida que o burgo erigo timate lida a mole. Lausum binira, la diga lafri duba aba abuti bidange. Leluba e loni giruninha no mutuni a israelina.
8: Aba te laguaru erodes e hon aturi hete waruguma aramo da guarga. Aba lalga dunia luago tima dan le tarufu da guaga le waruguma tungo hon. Aba te lona hania belém, larinha gahon.
13: Heiba, aba me halu hani iraha le buidu. Dame le darihu mali, havisara name, nyendu namu aginye ahuduragua lu.
8: Larigea, hagambuni aturi hete waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahe le tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubei erodesi, aba hagiribudu harigon luege amu uma. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyu anhele lungu lung Jose lida luenedi. Aba larinya go lung.
14: Saraba, warube irahe le tausu lugu chu. Anua haba hau ehiki. Aba meherega nye, darime navisa nye. Ladiga lalu ahali erode si irahe le, lulafaru ni ilakabu.
8: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahe tausun luguchu aria buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun le larinya gubai bungyu liumu lugugia profeta.
14: Sagana mutimira Egipto gini.
8: Dan le ladari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto, aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya sun irahin ha biyama te irumu hau lun unabu, ha agana uba i belen luma sun fulasu geye gulou, segu dan le harinya guba i chutou lagriya honu wa irahe ligia. Itara linya lagun fuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
14: Aga buwa ki, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igari, umala li ligia, umala li rakele. Do yahubu harigi irahe. Mabuse runtulu tama ikon, ladiga hilagu wa hamana.
8: Lari ye lon erodesi, aba liabi aba lani bungyu anhen lilu Jose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
14: Saraba, barubai irahe le tausun lumuchu. Giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagu wa haa abuse rube ya meha afarumi irahe le.
8: Aba lasaru Jose, aba lanigani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose, luago arkelou la aguma dihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufu dedun, lidi nyehen. Aba larinya wagunu walun lida uenedi, lu lidi Galilion. La chilirenyen, aba lidi agana wa lida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bai Galilea. La susere dubai sun kate ile, lu lagunfu liru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
8: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi sehebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida lapuriti ha.
15: Asakri ha huma, ladiga yarafa li larui ha buingi.
8: Huang le, ligia le wagu bemeha laburiha profeta Isaías itere.
14: agambuati lumala li ama kiriya agora halida flaso mageira bati iter aransa kuma uma lubaba buneme arapa ma uma suruti lubaba
8: lautu lura kameyo la dera guhuang liabi la griga lirana agua guero chagagaro leigi banya luma siru du le arabuna abaha hayabi uburugu ge Jerusalem hudie gya luma lubadu ge duna horda agambe la puritiha Danti hale hagufe saruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giri be horda. Dan le larihi be huang, lagu sarag haya la grigia lida gete hadamri fari seugu, hama sadu seugu nyubu ite luha badi serun. Aba larinya guhon.
15: Arasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun duhanura halwe laneri me abay chuni, logu figa ule lumbe liyabuin, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigi huma hida agwa, ladigi wagun Abrahamu wagi. Ladigi narien hei hun, loka yara laa, ladigi buingi ladigi wagun Abrahamu, lida age dibule. Aranse luharawa, lo lachwa hun titi buwewe, ani sunwewe le mabuidu tili, chenwati aba lagu dun. Au, lauduna nabati serewe. Arufu de loka sakri hadu laa. Ahi tele lumbo iliambi narigi, Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau. Anui haru lichopu lien luhaburu. Laruma da gduba itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabuihali. Aba me laraidu ni tirigu, gudalei me sagadi le mabuihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
8: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tiluru luago duna le giri be horda, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati ya be huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
15: Au lungu boi babadi seiruninu. Bugu ya lubei nyumbu inu lungu nabadi seiruni.
8: Aba la riengu Jesusu lungu.
16: Itara luba kwento. Laduga lungu ti wadugu ni le lubei bai bungi.
8: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahure chagu sielu, aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
5: Ani haliru ni hinsi ebo inu, le awe ome bulanu munda.
1: San Mateo, capítulo 4.
8: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga. Aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni. Larinya galun.
17: Ahen lirubu bai bungiu. Saligu agitabai dibu le feime.
8: Aba launa bu Jesusu.
16: Tarihare lenenu bungiu. Mamaru bai tau fein ha bagri de grigia. Abagri tu baginya lausun tumore le larinya go bai bungiu.
8: Aba ti laniga ni mafia Jesusu Jerusalem. Uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadoni tabulu gu tempulu. Aba larinya go lun.
17: Ahen virubu bai bungiu. Chuba bai yage luhuna bo. Ladega tarinha lereru bungiu. Larinya go bai bungiu hon lani angeli gu lun huni girunibu. Anega bati ku haha buru luma chugera bula bugudi luagu dugu
8: aba luna buni Jesusu larinya galun
16: anega tugiele nero bungiu mocha go boy babure me bungiu
8: aba la niga ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti aba la rufu duni sun aruwa ihani le ubowo go boy lun luma buri luwairigu aba larinya galun
17: nichi go boy sun le bon aha bo ahudura huanu
8: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
16: Dise ba noi mafia. La diga tarinha re lereno bungiu. Lun ruguba babure me bungiu bahu turokuwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
8: Aba ti la dise du mafia luwe. Aba hayabi ahelugu eseri videi. Dale lagambu bai Jesusu lu aguanihi la huang furisirugu. Aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret. Aba lidi agana wa Kafernaumu. Aba fulasu le laru bai duna lida hagele rasa ha zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le lu lagunfuliru le laburiha bai mehe Isaiasi le mehe profeta le ariangu bai.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Y también

0: arvu dahligi hong guri gelu hadugun li belela dugubai nyera bai lanugun wayaga tasielu lida laru ha bungi ahin tile nyudu bai lausun buri gumadi lida lu arago itaragi yela rufu daha wairi bai lanugun wayaga tasielu nariya hare hon luago ahila mabui do liga bri hosero sarago weyaso hawe yarufu daha tinya liluru do moisese ama fariseo me bel badun lidon la rua en habungi yo cielo. Agamba humali lo agorinho o agua li lame ha hon hagoche go lo mafar ha huma. La diga furume warg la le afara hati, la sia dariu o bala. Kama lo monarin ha re hon lo agu furume warg la le again di te luma gurigi a lile di, la gose ra gudu o ba. Le anegu te lo gurigi a lile di bidi o watao, lo agu inye o ma lo mafi o gati. Itara linha lubaiti, ahem banunga bidebe se luago un lani bungi o latare, ba unyeng, ababarita guni luago nihi lan kate li dan furume warg gurigi buba. Igira bai le lubai bedebe ha ni nyeng ligi bungi o latare. Aba me bidi arandara luma gurigi o ligi. Larigie me ti, gayara ha li me bagiri budun luago un latare ichi gai bidebe se. Ahem abunse era aba gurigi la nungu ni bu ligi bungi o lurudu, beluba lidon uwar ni luma, Luago hei buguni wago luai le derege ru nibu lun agusere guduti. Le derege ra bu me agusere guduti lun sudara, aba me badauru. Ninaro bau, mafri dupo di bu lan yingine dari bafaye ru ni lagu mohon gawana. Agamba adun luago arinya wago wali lame ha, magabara ha huma, au narin hare hon, luago furumi wargu lan le awama diruto aba wuri, agabara ha li tuma, Tidat lanik. Abun lubai ti lafigo gita bagu le bongwene. Saga bai. Fui bai buari wa. Bui ti mati lu beferdi lu ni aba lidange umege gu ni le buagu bai sigi lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bongwene afigo gita bati bu. Duru bai. Fui bai buari wa. Bui ti mati lu leferdi lu ni aba lidange umege gu ni le buagu bai sigi lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Arinho agua ti meha ginya luago furume warga la le igiru tu lumari, lun ti lichi gung gara da lani na igire gunito. Au narinha hane hon luago furume warga la uguri igiru tu lumari, ahi mama lubai la diga tagamare don ligi buogun, aba tagano luma amu uguri, adiga da lumutu furumi yate uguri agabara hane. Le ginya agamari ditu uguri igire warga la diginya ginya agabara hane. Agam bat nagin ye luago ariya wagu wala me hon hago chago lon hagun fleron lau lel hariya ko bai lau afin yon ni ligi bugin ye bungi au nariya hane hon luago mulu mutila hafin yon ni ka wago ni luago sielu la daga ligi lala na bai laru ha bungi ni luago muwa la daga ligi lebu bai lugud ni luago herusalem la daga ligi luburu ta bai waru wai ta bungi yo le wairi ko bai Ni luago hichego la diga siyante ni haharu da gudun, ni hauri da gudun, aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. La diga furunya gwarigu amu kate hariya gu lwe lira. Luma ginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magu yugudu huma uribani luagu uribani. Lubara gen lira, ahin ichi gagurigi ya gufu den luagu aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu ti lanugunu ligibu gen luru tutuwege hisimisi. Igre humilu gen lanugunu habite. Ahan la fosira aba gurigi ya luha nuga aba nuguni luagu aba maile. Baru humilu biya maile. Furumi ya warga le amuri hati aba kate huma. Rohumu ilu, michika huma igine hanaga luago le afure dehate huma. Agamba dungi ya luago warinya waguwa lame ha. Hinsi ya labu madobu, liyere gudame baga nipu. Au narinya hare hon. Hinsi ya huma haga ni hon. Bini huma ya meha inya ragubalo. Adiga huma buiti hon ha yere habuba ya hon. Afure te hugia melu bungi yo, awago ha anaba gubalo. Auriba bai auserono. Itara loba le rahan yi huma hugu chi bungi le siya lo bai. le ona habali veyu hon buitia ama uribatin. Ona halei huya dando hon muaratinha kei hon hauaratinha. Ahen harigu banya lubei, hinsen habu banya hon, hinsen da hon. Kaba que a faia te heresi vira luago lira. Adega hamutiguinha salufritin ha gubra habali licença no gumadi itera. Ahen honugu yin lubei hamadago habu sorwa. Kapui tu harufu bei lau lira. Ibi ni ha ibi ni habu banya lu bongi yo adega hamutiguinha. Uwara kwa huma lubei ti keisi uwara kwa la hagu si bongi yo lesi ya lubei.
1: San Mateo capítulo 6.
2: Aba la sigiru Jesus arufu da hongrige wubu oguginha, larinha ga.
0: Goni ge huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hiun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruahe hum. Liga dame lube hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lun sum ubau keise hadiga ha biyangwa banya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigo hadumar hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruaha. Dalahishi gong aba kate lungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Hagu chi bungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidinwa, lishi guba hafaye ruaha. Tagiye le hafuridun lu bungi yo. Mintara huma kei ha biyango banyi kibo ha hinsi bai hon lon hafuridun rara tida ha ligili zi luma lida legeya dun uma lon harihi niya gurigia. Ni naru hao, lwago lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafaye ruaha. Tale hafuridun lu bungi yo. Belo mahirumu rugun, daruhu mwai me hubenari aba me hafuridun lu hagu chi bungi yo le labu gobo ihumanyi. Hagu chi meti bungi yo le arihu balin le hadugu bai lidan limani lishu guba hafaye ruaha. Lidale hafuridu, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habu banya lu bungi yo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumre ha. Mitara huma lubai ti kei hagaya, ladiga lubane kei hafuridu lu bungi yu subudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubai ti hafuridu. Wagu chi bungi yu lesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubo wega fein to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kei ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwan. Migira bawa lu wabur halidon ucha wagunye. Dise gudari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa ha bai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le weiri gu bai lu sunda. Itarala. Itaralinha lubaiti, ahanya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferudu na lubadu ginye hagu chi bungi le siya lubai. Ahen uwa ferudu na huma amo, uwa bai ginye ferudu na lani hugu chi bungi yu hifigo.
2: Aba larinha gu Jesusu.
0: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadigu bali itara lungu harihi ni griga lau hayunari ya la. Ninaru hau, lagu lau la hadigu ni lira ibiha hamali hafaye ruaha. Ahi huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefe hamamu ka griga lau hayunari ya la. Hugu shiniruguba bungi ule marin hibe ige fe lagu hayunari ya la. Aba meti lichugun hafaye ruaha. Mondara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lube gayara la. Ahi chin hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legi nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la ahi chin hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Harugo gabai ginya lau sun bugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburiga sun bugubu. Ahi lubai ti luburiga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburiga. Uwati ni aba gayara ti leselwe do hon bian yubudirugo. Ladga linse do ba aba hadagi lun, liyere go dame le aba lun. Uwara guabe luma aba hadagi, lisika me meberese ni luago le aba. Sinya ti leselwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lago kabala heiga o kabala hata lunha bagaridun. Ni toago dago to lumbo hadoruno. Mafuna ke begi timati bagari sugo lao egini. Ke begi ugo bu sugo tau dago. Arihe huma hontu nur haa ma banya garaba lirugo. Mabuna guhanya, ma lubaha, ma reidun hamaya lubaha ni lida lagai. Lao son lira, roti hago chi le sieluwe egini hon. Mafuna ge begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida ge ga yarabe lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida linya la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila, madugu ligia kamisa. Nime uruwe salomo lau son luende gong, mewende ti meha la dagra gong kei fuluri. Ainti dawwaga da lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bay lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubu mesa lidara wawun logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti yariyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadara. Gurigi halani gubo le, luaguri yimbri kati le haritago. Ain huguya, anihi hugu shi bungi yu sielu le subudi habubali kati le hemegi rubai. Alo ha humai larua iha luma lirisha bungi ifurumia. Aba me lishi kuni sunlehe megi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Ladga barul mutigine haruga li dihere du na luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugubai kada veyu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7.
2: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu aguginye.
0: Michi ka huma haduno amu, michi kuwa lamu ka ginye hiduno. Ladika kaili gabiri hichi kwa haduno amu, ita la roba ginye lishi kuno wa hiduno. Le au ba iha misraha, lau ba ginye la misraha mbongiyo. Ka wago haria kwa ilirara ife ile lida ba ilago hibiri, ani masandi humuti durusu le lida ba ihago. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai, ani halu aba durusu lida bagu. Biyangu watigibu hugu ya le, saga humi durusu le lida bai hagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife le lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagaru ti hongonli, migru humi meginye hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba me lishigun hon, halwa ha, aba me hadariru. Dan huma luago bena, aba me ladaruni huba. Ladega le amuri hati ibihati, le alu hati dariti, le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida ange le ishi kuti aba dubu lun lisani da le lamuri hafin luma. O lichu gon aba on heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ahi luba iti lau luba ison uriba huma, gichi ga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi ya lichi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Sun ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. Ladiga ligia larinya gobe liluru do Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu malida gen bena le burura ubei. Ladiga bena luma uma le anugu bei gurigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tinya lida gen. Ahi ti bena luma uma le anugu bei gurigi ya lidon ibagari le magumu chaditi. Burira linya, muruguwa, mibetinya adariruti. Goni gihuma hawe profeta gujiatinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degen itra hanya kei anima aligo ganyitinya. Huguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai, maluba houtu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu ti lin, chanwati aba lagu duniwa. hasubu dirubanya lubai ti nyeti hagi ya luagu le hadigu bai. Mama son harinyo gitenu, nabureme luhe belur balan li donwa ruwe hani le sielu bai. Harigu bai ya adigu bali lugunda nugu chi bungi le sielu bai belura. Dame la chiluru weyu lali na gusere guduni, saragu banyariyo gitenu, wabureme, apurichi hoti wa mehati ya luagu biri, saga wagia sifiri uuriba tinye lida biri. Adiga wagia sarago milagro lidan biri. Aba meti narinye go hong. Ibidi nye go boye nye don nu. Dise huma noy huge le adago bay waribani. Le agambo tina. Adiga le le nu bay bay. Itra linya ke yaba wuguri gu fuwa nadati. Le adigo bay luba ligibo gu dub. Aba linyabi go huya. Aba linyuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguya. Mui gu adutu ladiga luago la dubu tabu nuwa. Ahinti le agambo tina gamalumu madungulu muti le nubai bai, aba uguri bidi kwa tau ligia. Le abu nagubai ligibo kusagon, aba linyabi kwa huya inyura duna fugu wakaraba lituago muna tuguya maala nari metaburi ha.
2: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu, ma luweiri hanigi grigia laule la rufudaha bai, la diga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tielu lurudu Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
2: Dale la rei rubei Jesus loige ubu. Saragu haya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesus. Aba larinha golun.
3: Nabureme. Abu busin gayarati barei da guagadinima.
2: Aba ti laguru Jesus loago louluhobu. Arienge ina ligia.
0: Busentina. Arei da guaba.
2: Kei larinha gu itara, aba larei da gu sandi ti ligia. Aba larinha gu Jesus lun.
0: Maringa baitia ni kaun, nyudur gu barufu da guabun gu lu fadri. Rubei me idebe se le guagu bi larinha gu Moisesi. Lu harihi ni gurigia luagu arei da guadi gu la.
2: Dale lebelo rubei Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba layumra gu lun itara.
0: Nabureme, anihin nubuin, ron lau sandi le deregde, luma sarago gariti luago.
2: Aba larinha gu Jesus lun.
0: Neibuga agara niha lun.
2: Aba luna bu gumada.
0: Nabureme, madinat nalu bebelu ru nubion. Arinha gu gubay dimureya, aba me lareida gu nubuin. Narinha gu bali lira, ladiga au labu ganyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyehi ginye sudara labu ginye nagumadiha. Dale nariye gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale nariye gulu aba luliabi nyibuiti. Dale nariye gulu nubuwe lula dugu furme gwegu katei adiga lumuti.
2: Dale lagambu bali Jesusu le lariye gube gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba lariye guhonha afala rubali.
0: Ninari hao luwago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luwago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lube laluda aba mehanyuru eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida haruwe hanile siye lube. Ainti haya be lumba nye lida hamaruwe haniligia hasaga ruba bau gudin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga, aba me hayahu waha, aba me lagiri hahari le lueri hagari.
2: Aba larinha gu Jesus lugumada ligia.
0: Bai babubion, ladiguba le wagu bai bafinye rabun.
2: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladari runu lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba laguru luago tuhobu, aba lagidaru abiru otue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigia ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahan ya sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sun hasandi bay. La susare dubai sun le, lo lagunfuli rulemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi, dale larinha gubai luago Jesusu.
4: Barulu huki wasandi, gidale wagari.
2: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geye gulau, aba lichugu dimure lu hanyurogun lo bafurugu duna aba layara fadu aba arufu da hati luluru do Moises lu Jesusu aba larinya gulu
5: maestro buset na falaru ni bulenye lu mutubede
2: aba lona boni Jesusu larinya galu
0: darit nya gasiga mu huyu lu hagano nyi gadi butinya ginya dunuru ahinti aule uguri gara wargoti madarit na ni halia bala na bala shagodei nichuga
2: Lariyaga aba hada ge lani disipulu gulun.
5: Nabureme, buset na nafalangne. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalangne.
2: Aba launa buni Jesusu, lariyaga lun.
0: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
2: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugu di barana tido ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulugu. Aba harinya gulu.
5: Wupure me! Sefu bawa wadibira guwa.
2: Aba launa buni larinya gahon.
0: Kasa wa uhanugu dada. Logu watafinya hugu yale.
2: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri duhanigi, aba harinya gu.
6: Kata isawu grile, agamba lubalin garaba li luma barana?
2: Danle la chiliru bay Jesusu lo bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bay hagia. Hou yanu sifirugu uribatia, ani hanari metiti hagain, darilu sinyala hasigari grigia lidage umaligia, aba ti haguara ha hariaga,
7: Kaso wago bemetera wamo, Jesusu lire ugungi. Biyabe san asufiri la gidwa, lubare gilibdane asufiri ni.
2: Yenye nusaragu buiruhu eiga madisa yenge, aba hayumura go sifiri gu uribati hagia lu Jesusu, harinya galu.
8: Awa basagara, ikira ba lua beluru hadu mbiruha.
9: Awa bure meifura saibawa.
2: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Hei ba ti hadu.
2: Aba hafri du sifri gu uribati hagia hada ge uguri hagia, aba hebeluru hada ubuiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun. Aba hanufu da dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun. Danle hachiluru udubu, aba habahu daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hong uguri habuga hawagu banya sifri uribati. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gian.
1: San Mateo capítulo 9.
2: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya, aba lahinyura gu lo bafuru gu duna, aba latiliri lagairo, aba hanigu aba uguri maibugu tilun rong tida lubarari. Danle lari bali Jesusu lueri hafinye, aba larinya gulu sandi tiligia.
0: Ragu bagurasu, nirau, ferudu na wati bifigon.
2: Yenye nuti hada agi arufu dhatele lirudu Moises arinya guti hongo rugu.
10: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le larinya gube?
2: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhong.
0: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara. Kati masamene gobe larinya waguniwa, ferudu na wati bifigon o disaraba baibuga. Naruhu da liti hun lwagu gabafu na aule uguri karau wargoti lumferudu na na figo.
2: Aba larinya gulu sandi tiligia.
0: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
2: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichu uweri guni lubungyu lwagu lichu guni ubafu le hon ugurinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giribe Mateo, le aburiha baluo libruto. Agubriha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lani na agubriha ni weyu ligia, dale lasigribe Jesusu nyengia. Aba larinya gunu,
0: falabana.
2: Aba nasaru, aba nafalaruni. Larigia, yu liya Jesusu eiga, Sarago haya gieti ha agubriha bale lisensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uora hamalani discípulo. Dante le harihi bali fariseu gu kate le. Aba harinha gu hon lani Jesus o discípulo gu.
11: E dalinha sa alegre bai com maestro hama gubra tinha licença gumadi luma hama amo gafigon tinha?
2: Aba lagambo ni Jesus. Aba larinha gu hon.
0: Amagatinha banha, me megi ruti em surúcia. A sandi banha, agia megi rubanha surúcia. Urende humei kala la nichi gu baile uago bailarinha go bungi yu tida lereron. Pusent ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harri chago banya ligibu ge bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan sironi hilikabri hausero.
2: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gu lu Jesusu.
3: Asa wagia hama fariseu gu ayunara wabai sarago. Aha ya bani disipulu gu mayuna rutinya.
2: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
0: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tiyalido aba maria y danlea ni hala adari ya hama nyin. La chiluruba weyo lun luwa dun adari hama, egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru bon, aba me ta khairi da gun to nyuluharu bon. Aba ti mame ti la weyri dun khairi ti. Sinyati ginyan teseruno diwen to isergiru li dun uweru le binaduhali. Ahen ya digo itara, aba me la fonchi uweru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti uweru, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai teseruno diwen iseri li dun uweru iseri. Itara luba le servi dun biyangu bai.
2: Da nyenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligia liabi aba abuti hada ye huriyo. Aba lahudra gu ligibu gya, aba larinya gu lun.
12: Sun le to weni sani. Gama lumo ahabu nyendo lubishu ni buha butu agu. Tago yuguba.
2: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu gu. Nyenyen ti aba uri uma da sanditu. Dusu irumu tau lo lese ha hita tida gya. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga gya. Aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rigu.
13: Lahuru guha guhuru. Tagu la dairagu. Nareida guba.
2: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
0: Raguba gurasu niragu. Areida guadibu la duga bafinye.
2: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Dale la tiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatia aransa ya la lu abu na hani. Ayaha grige ayahua ha, aba larinya gu hon.
0: Urihi mayagi, mongwe giru irahu to, tarumu guye.
2: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia, aba lebeluru. Aba larigi duni tuho birahu tuguya, aba tasaru. Aba laburu chogu luago le asustaru dubai lida sun fulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba houdi biama ugurinya, marihi tia larigi agura heina itere.
14: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wa gudavidi.
2: Dan lebele rubai Jesusu munadon, aba hachiliri marihi tia hagia lumo, aba larinya guhon.
0: Afinya tu sanluagu kayara la narida wagudunu.
2: Aba harinya gu.
3: Aha, afinya tua wabureme.
8: Aha, nabureme, afinya tiwa.
2: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinya guhon.
0: Itara la keiligaburi hafinya.
2: Aba lefege chuhago, aba leredu Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni habai hon. Kei hafuri dunyengia, aba habahida guni le ladigubai Jesusu lida sunfulasu geyegu lao. Danle afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya lasagaru ni Jesusu sifiri uribati ligia luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha, aba laweri duhanigi grigia, aba harinya gun.
15: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
2: Harinya gati fariseo gu luago mafia lale habu ti sifiri guguribati ya ichi gubai ubafu lu Jesusu lu lasaga hania. Ei buga lumuti me Jesus sun fulaso arufu de hei na tida haligi di sigurio. Apurichi hei uganu buiti luago ti aruei hei nile lani na sielo. Arei da guaga de ina sun liwia risandi luma gariti. Dan lari inia grigia, aba hagude me da gulun. La dega nidihe rihama, magura su hagia, kama mudun hamoniriti. Aba larinya guhon lani disipulu, habugri grigia hagia,
0: Sarago hanya gurigi ya busenti hagamu ni ugano lwagu tia salboroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri ya haluma labure menadu lulona anadagmi itinye lun haluba ha.
1: San Mateo, Capitulo 12.
2: Lwagu aba weyule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulu gulabad na guanadu. Aba halama chulani disipulugo, aba hatu halile wa trigo, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
11: Anya hati ya bani disipulugo adiga wadagmanu le mon lumuti la digun lida luwe yuri ya mera aguni.
2: Aba larinya guhon.
0: Mali hangidun san lagu leme haladugbe David lagu apadan. Danle lalama chubay, ligi ya hama ha uwarabanya luma. Aba lebelo noti dan luba bungio, aba leigi tida ke finto sagre ubon tu mon lubon yebe leigi no. Ni ligi ya ni hawar bon luma, fadri gurugunya no lun heigi no fin tugu ya segun liru du Moises. Ani mama ti figo le la dugu bay Davidi, ligi buge bungio. Adi mali hagi du tida li liru du Moises ilu agu na dagi mi hama fadri gu tida luba bungio li dan luwe yure mera gu ni ani mama figo. Na ni hane hun luago ani hin la aba weiri gu ti, Sege tau luba bungi ya, ugu ya, uwa gili gufuran da humani le larinya gubi bungi yu tida lereron. Hime inumuti lungu deme habu huma sege lau hadagara gudunga ni malugu no. Luhamuga gufuran da humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uguri gara uwaru gutil, lunainya guni kabalaga yara la duguni walidan luweiru emera guni.
2: Aba lidi Jesus unyengia. Aba lebel ruti da uhaligili sihurio. Yenyen aba ugiri hilali aba luhobo. Heiti busien hama fariseogo hama arufu da hatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu. Aba harinya gulun.
10: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagle?
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gen ahinga lungu lube aba mudun aba tegu dolido aba fusu lida luweire emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi timati aba uguri sigo tau aba mudun. Gayera ti lube ila dugu bui ti lida luweiru emera guni.
2: Aba larinya gu lugu guri ligia.
0: Tuleba i buhabu.
2: Danle la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafuri duga fariseo gu. Aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu gu. Dan la subdi rubali Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani kate nyeila. La sustere dubai sun lira, do lagunfuliru leme halarinya gubai profeta Isaías.
15: Aniha, mi buen lena nua dirubai, lula seri bidun lu, le hisi ya bailu, le au bainagunda, linya bungiu, michi gubai nani sifi nilua. Aba me larufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magei ndagube, maguwaradun, marenchu bai umada. Gudeme ya bubei hon girigi ha gudeme banya, keisi aba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu meme. Itara meme luba darime adiga lali laruwe hale huwaraduwabe, Aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
2: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu. Mari hilia madimureha loye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia. Aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayemba ya. Aba hariyagu.
5: Aniha funasa aladiga waguba idawidi.
2: Dale hagambu bali fariseo gukate ile aba hariyagu.
16: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafia, le habu tiku sifiri ulibati ya nasaga hain.
2: Kai subudi lobali Jesus le harita gubai aba larinya guhon
0: kurume waru garu yani le afani ra gute lo hagenda guhama kwa lagun chiguba ah yakin afani ra go lila na aba uburu go o aba lai duhenyu no ladiga uribu sin aba ihadura no itara linya ginyati ah la sagara mafia mafia lila di ligia kwa naru ga afani ra gubai anida lobati ladura no lobafu itar uguya Aringa ton luago laula lubafu belo sevu o mafia na saga hasifi rugoribatinho. Ahi itera linha lubei, kati ichigo bei ubafu honha hani go loha saga hani. Mafia o de bungio, agia guanari aruhu da hamuti luago bule igua huma. Ao, lau lubafu lani bungi sifi na saga ha sifi rugoribatinho. Aruhu da lumuti lira luago chiluha lila laruha bungi homo. Ida lubagi yaga yara la le belu no aba gurige lubi no aba uguri hereti lun la nugu ni lila go ahi maguro go la furumi. Ita la rugin luga yara la la nugu ni lila go. Le mama bai numa ginye, naga ninye. Le mondara guagu dungu bai numa, chagagu guagu dati. Kugu ya, ariya gaton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri gu uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga nariya gubay hun luagu gayara la ferud na wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahi to lun hadumri ha uribati luagu sifiri sando, sin abay ferud na wala figo uligia. Furumia guariga ginya le hariya guti furumia guariga kati uribati nuago, au le ugiri garo uriguti. Gayara ti ferud na wala. Ahi ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferud na wala nilida ubo le, nilida le aba. Ahi buidi lubai idibo, buidu baiginye li. Ahi ma buidi lubai idibo, ma buidu baiginye li. Luagu li idibo la subdiru wakala luwu ya rubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumina kati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia lariye gubai iyumau. Grigia le buidu bai, kati buiti lariye gubai ladiga tida ila lanigi u buidu ni. Grigia le uribabai, kati uribati lariye gubai ladiga tida ila nigi uribani. Nari hane hon luago dame la chilero luwayo ya guseruni son grige ge febo ya luago son dimuri mala tele harinya gubai ladiga luago bale barinya gubai bagusara guduwa ligia barufu de ahin gadunu bubai luma umadunu ba
2: aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu de hotel lurdo Moises lu Jesusu
11: maestro busenti wa warihi badiga ba sein ya rufu de luago luma ge la bungyu biabi
2: aba larinya gu Jesusu hon
0: Gurige uribatia, ani magunflirutia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon loidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga keilerederon honase urwa weyu, urwa ari buloragirugu udu. Itara lubagia nerederon aule uguriga rewergoti, lida anumua ha urwa weyu, urwa ari bu. Hami haga nubanya ninive, haasa aruba lida luweyri aguserunni, dame lagusera guduni uagurige halani na danle. Aba mehishi gong hadunu la duga sansi kwati hagabri niniwe na dalela purish habali honasi luganete bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na dale. Aba metichi gong haduru. La duga nyubu itu lida gye lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba weiri guti sugulau Salomon ani mahatun hagambu nina. Danle lafri do aba sifiri uribati lida gen aba gurigia, aba ibu ganyahan laf lida fulasu mabaiti alwa halemera gu. Damadari lani aba lanya gu lungu warugu, nagiribu da tida nuba ton nyengi lubai nafrida. Danle lagiribu do, aba ladari roni gurigia bugaligia kesi aba muna ton malatu, abuita hoa aru, aranse rua. Aba ti lidi, Aba liabi hau sedu sifiri guribati nisigo lau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurige ligie. Guribati maha liti legada abali sigo lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere do hon gurige ya guribati ya halani na danle.
2: Nyengi li Jesus ya dumri ya hon gurige ya. Ligia tiabi lugushu hula mule no. Aba herede rubogudi. Businya tiyebe ha dumri ha luma. Aba larinya wagunu alu Jesusu.
6: Anuha mbuguchu. Hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
2: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
2: Aba larufu dun hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
0: anya ha nugu chubanya hagi ya ginya na mulle no banya la diga forme guarig le diga ti lugunda nugu chile sielo bay liga na mulle bay nitu nugu chu.
1: San Mateo capítulo 13.
2: Veio ligia aba lafri do Jesus o mundo de guia aba lanyuru laru duna kai hagibe da gugrige lenya in lubei aba ladi no tido aba ugune aba lanyuru aba herederu sungri laru duna aba larufu da hasarago kata ihon lo hempulo aba lariago
0: nyenye aba abu na guti illa aba lafri do abu na gu ida afro heina lani lila nade aba labru han lida gen luagun uma aba hayabi dunuro aba heigini libri aba labru han labad nago dugu lenyi lumuti uwa lan sarago mo aba labou chumfurese la duga mahuli lila mo dan le lasu dnuweyo aba lasu ron keiti malag le lubay aba lome aba labru han libri ilo labad nago on hiyo aba lawina mudun hiyo uwa lalome aba lafarone nyenye lida gen abru hati lida omuwa buiti aloba huwa tibuido anehi lida gen ichi kuti saa in luagu kara aba ilo libri ruti urwa wen libri darandi hagariga iriguti luha gambo agamba hama
2: aba ti hayabi disipulu gu aba harinya gu lu Jesusu
5: kasa wagu badimune ha hongrige lau hempu
2: aba larinya gu hong
0: huguya Subu digu da la li bungi yison kate aram da wati le luagu ti laruwe ya hong. Ahin hong, masub dira gudu lumuti. Le gamati, li chiguba laun lung, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hong lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay, aba heredero kama marihi ti. Agamba hamay le nariya gu bay, aba herederon uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu la mufulira le mehalarinya kubi profeta Isaías da le larinya kubi. Uguya, agambuba gama lumo uba ikufuna da huma. Harihuba, gama lumo ibidye bayhon kala lila bayle harihubay. Ladiga deleru hanige gurigye ha, daruha li lau hagambu, ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mitanati, arinya tinya hamuga lau hagu. Agamba hagiye hamuga lau harigay, ufana da tinya hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagarani hahon. Ahin ti hugi ele nani gubay. Uleisi watun la duga arihatun lau hago, agamba huguya lau harige yugu. Ninari hau, saragu hanya meha profeta gu hama amu gurigi ya gufuli tiya lumo bungiyo, abuse erunti ya hamuga harihi ni le harihi bay gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bay, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bay hemplu luagu ti abu na guti ila. Ha agambu bali ugan luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana da hamani. Itra hanya kei lila nadile abu habi lido uma. Aba liabi mafia, aba lasagaru ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ila le abu habi lido dubu, itra hanya kei gurigi ha agambu bali uganu. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumun kei malag lela madura ti hadan. Dati lele chile no dan lun hausha wagun luma haiba hon luegien uganu ligia, aba hachugeregu. Ilo le abri habi lidun hiyo, itra linya kai grigi ya haa gambu balin uganu, gama lumun, weiri temati hafudun luagu kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migirun titi lun laluba hon hata grigi hagi. Gama lumun, ilo le abri habi lidun mua buiti, Itra linya kai grigi ha gambu bali ugan, aba kufuna da hamani, aba hichugon aba aluba hou ni buit. Anyahin itra hanya kai lele ichugu bai sa agu lagu aba. Hibiri ke le ichugu bai uruwa wen, hibiri ke le ichugu bai daran.
2: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
0: Itra linya ruwa ya ni le lani na sielu, ke aba ugure le abu na gubai ilo buiti li shari rugu. Dale anyaha lubai sonha nyeba nyarumu ga. Aba lebelurun aba laga ni labure mefulasu ligia. Aba labu no hidu uriba te labad na gwa turigo. Aba lidi. Dale la weinu muduba iturigo aba legele beha. Aba ginye la chula agon hidu uriba te. Aba haudi muso. Aba hainya gu lun hayubu diri. Wayubu diri. Ahin buiti lube ilo le babu na gubay bumo anruko. Lia ginye san la salira hidu uriba te le. Aba larinya gu yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gu muso lun. Usenti bulu wahu la hani hidru uribati le. Abaline go hon. Uwa. Elgadame hahu la hani hidru uribati. Ulahnya lingi ya turigu uwara luma. Iger gubay hume lun la wina mudun uwara darime li dani ya luba hani. Abame narinya go hon. Nadagi mitinya lo hahu la hani hidru uribati furumi. Abame hagura go ni lun lagu duni wa. Lari gieme abame hareidu ni turigu lidon lagay.
2: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon larinya ga.
0: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li chariru. Tila mosu tasa ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da la bouchon, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba li abi lun aba be lan wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago li limu.
2: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya arui hani le lani na sielo kei lebi nye le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresirun sun fuluwaru tuguye.
2: Lau hempulu larinya ga Jesusi sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le luon lagunfuliru le larinya gupe meha bungi li umulu uge profeta.
15: Na timre haba lau hempulu kum. Na fura guagi dubai kate leburi meha arakuta guaba ikum. Numa
2: gila tudin upon. Aba launa hani Jesusu grige habion. Aba lebeluru munadon. Aba hayabi lani disipulu go aba harinya golun.
11: Furango agu dabai hempulu le luagu tihiduru uribati won.
2: Aba lerengu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubai. Ila ubuiti hagia grige halila na larui habungiyo. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitileabu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itra kila budu haunu wa hidru uribati abalagurum watu rugunlu lagudun. Itra lubagi ya lasusira dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uribati. Nuna habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida agia naruweha. Aba me hachara gunia lidon watu ge meti lelani na mafiu gati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuni hahari. Hame te duguba lile lubebe bungiyo. Aba me hami lidon keweyo lidan larue haa wagushi bungiyo. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya arui hani lelani na sielo ke irisi nile ramu da wanyu be labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi niligia. Aba ya laramu duni nye meme. Leluiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sunle luma bae, aba laganyi hani fulasu ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba lugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba leweiriti lebegi, aba lidi, aba laluguru ni sunle luma bae, aba laganyi hani pero la ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agru bombaranaha. Aba tanyugu son hawuyeri udrag. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hatinya larun beya. Aba hanyunu nye anuwa dahanya udrag. Aba haridu nye habuidu banya. Aba hachagaru nye hauriba banya. Itara luba dame lagumu chun ubao. Hayabi banya ligulu hafaniru nye habuidu banya hadagin hauriba banya. Aba mehadaru nye hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafio gati. Nyemba lubei hayahu waha akuni hamehari.
2: Aba ti laluga dunia Jesusu, larinya ga hon.
0: Kufuna da hamuti Sanson kata ile.
2: Aba harinya go.
8: Aha, uabure me.
2: Aba ti larinya ga hon.
0: Danila aba ruhu dati li luludu Moisese lu kufura ndalani luwago tir aruihani lelani nasielu. Itara linya ke aba tabure memuna larei dahale anilida gele larei dubai. Asaka hati kata iseri luma kata ibinado.
2: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba latiluri lagayro, aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyago.
3: Haliasa lafurendere ugirile sun lichu waule, idaliasa gayara lubali milagru burile aduga.
13: Diraga sarafu angeile, maria lugu shubon. Libu kwenye Jacob, Jose, Simon, Lumo, Judas. Yagini hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu direi sunle.
2: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba larengu Jesusu hon.
0: Bunda tinha songuru gye lau ama profeta. Mama regali lingi elida gye fulasu lenye habai otila na lahaba.
2: Madugu tisaragu milaguru nye ladiga mafia hamalu wago.
1: San Mateo, capítulo 14.
2: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di rebai lida fulasu le girebe galilea, luago Jesusu. Aba larengu honha luma baya.
17: Hua le abadisa rebai le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagu milagro.
2: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe erodes huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha galimeha huang lu erodas luago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugati erodesi gasi lo. Businyati ebeti erodesi lafore ni huang hilagubai. Gama lumo madugu lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinyate luago profeta lan huang. Danti le efeduhani luago lagunfuliru erodes irumo. Aba mehetiabi tire erodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misro houtia. Leti lisia tabina ha lu erodesi. Aba mehe larinha gotun lo finyu. Luago lichigu baila furume guarig kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure hani labu lugu huang le abadise habai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
18: Aba tamure hani luma ita.
2: Aba liru dogu erodesi loige kate le. Gama lumo kai arinha galali la lou fio. Agamba hamanha misro houtia. Aba larinha go lu lichiguni watu. Aba larinha go lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Larigye aba houdi awisterei Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengi, hourugulani disciple gutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuri du lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilubwe, aba haria gulani Jesusu disipulu gulu.
5: Dari galitia, aniwote grigi ya gana ute lida fulasule, ona abaya grigi ya haa, nidu hamamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agayi ya heigi ni nu heigi.
2: Aba laria gu Jesusu hon.
0: Midi banyo, ruhu ma heigi ni hon.
2: Aba haria gulu.
11: Sengiri ginyonfei wa maja, ama bia udiro.
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Baruhu maununya hon.
2: Aba larinha gu hon grigia luhanyuru luago hidro. Aba laniga no sangue fein hama biema udra hagia luha burugo. Aba larinha cielo. Aba latengiru ni bungi utuago. Aba te laguba chagunu fein. Aba litigo no hon lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia houtia kimule. Larinha. Aba habuncha gadu du sufania tau to igrago. Sengi ya numilu uguri ya egiti ya bogu di hawe uri ya ama irana ya. Aba launa hani Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune itugu ya lu hahi urogun lubafu rugu sun aniha la ona hani grigi ya agu ya. Lasuru launa hani ya aba lamude iru labu gu aluagu uubu afure ide lubungi ya. Dale lagunye dubai nyenye Jesusu labu gu sun anuguru ta ugune ilamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuwago gune ladiga tubara wanye la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba haguwa ragulo hanufude.
5: Ufio!
2: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Gavura su humawe, aule manude da humawe.
2: Aba larinya gu fedro lo.
6: Abureme, ahim buku ya lubai, ebuka kedabana gini ya ligibu kuduna chilila nyibu bai.
2: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Higabuti.
2: Aba larairu fedru tida geogune, aba lagumeseru eibugo le yehin lubai Jesus ligi boguduna dale la sandiru bali lere garabali aba la nufu de dago aba lagumeseru abuluche aba lagura gulariaga
19: se fubana na bureme
2: aba larga duni Jesus luhobu aba lariya gulu
20: logo tiginha bafinha kawa ula logo dumbe bafinha
2: da.
21: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: kage ho la longori ye la ganyo ni son le lani no bole le fer dire me lubara ciel uati ni kata lani no bole auti kayara la laganyo ha guri ye li bagay nagir buduba awle wuguri garo wargati war ha manani angel ko niabi malau weir guni le meme lani nugusi aba meti na fairo ni guri ye segon le hadugo bay ni naru ha ulwa la hata ge ha ya banyo weto mowi banya darime hari ni liabi na ruwe ha Aule uguri garo warigutu.
1: San Mateo, capítulo 17.
2: Sisi weyu larigya, aba lanigunye Jesusu Fedru, Jacobo lumo Juan le lamule Jacobo, aba lidi houluago aba ubu inyot. Hagia riginye nunyen, aba lamuye dagun larihi Jesusu nyen hagibugin. Aba lamiridu ligibu keweyu, Aba taharudu ladegrago kei larugonga. Sodini, aba harihini Moises lume Eliasi hameha abagaridu banya lida danle sigihalibay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba lariangu Fedru lu Jesusu.
3: Napureme, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adega ogeme uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
2: Da aniha lubay Fedru adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti, aba lobrogonia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
4: Ani hanire le hisi ebenu, le aube ome bulangu bunda, atude humile luboiwe.
2: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muorugu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariengu hon.
0: Sarahuma. Manuvu de dahuma.
2: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba lariangu Jesusu hon.
0: Mambahu da guhamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le wuguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaridu.
2: Aba ti hariangu disipulu gulu Jesusu.
5: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatien lurudu Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
2: Aba lariengu Jesusu hon.
0: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusyan obe lau, itara lubagine hasufri reguduni na aule uguri garo warguti.
2: Abati hasubudiruni disipulu gu luagu Juan la lemeha abadi sehebe, ligie la Elias ibe le wagu be la dimre Jesusu. Dan le hachiliri be nyehe habe grigia, aba liabi aba wugiri lumo Jesusu, aba lahudurogu ligibudu, aba larien gu lu.
6: Mbureme, gudeme la nisade bu, gome dihati, weiriti la sufriru, aninda heigoti waturugu, aninda dunarugu. Barano mutinyaho, hombani disipulu gu, sen hamu tereida guaguda.
2: Aba launa bu Jesusu larinaga.
0: Ligia mafinyati, gurigia uribatinha. Atribaisa adalo neredero huma lubaga yara la hafinyaro nuagu. Idamesa lagumucha mafinyani lehinda bai. Baruhu mai irahu ligia nyaho.
2: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia, aba lareida gu. Larigye, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habugu. Aba haligu duni harienga lun.
7: Kasa wau siyamu bali sifiri uribati ligia sagara.
2: Aba lariengu Jesusu hon.
0: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luaku ahin la ibiha hubay hafinye ibi ni yura rau la kei aba tagu mausutasa. Haniengu balu wubu le, gidaba yagye, baiba lida mamu fulasa. Aba melagidaru wubu ligia. Uwabay ni kata hasyeno ahin ibiha hubay afiyani le timati. Ahin tihibe sifiri guha, laurigo nyen afuriye dini luma yunaro ni lubumbi yu gayara la hasaga roniwa.
2: Dale eibuga ina habay uware lobo wabu galiliha, aba lariyegu Jesusu hon luwagu lederege ruwa balan ligye le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaro ni hilago bay. Gama luma ulasa rubalan lidage onwe ni luwagu liru wawiyo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bay Jesusu Kafarnaumu, hamalani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Jerusalém bolumo Fedro. Aba harinha gulum.
8: Ma foi hati sa humo istru ti senso na templo?
2: Aba lona bu Fedro, aba larinha gulum.
3: A fai hati.
2: Dante lebeluru Fedro munado. Aba lalig duni Jesus Fedro lubara ge gayara la la dimurha. Larinha galum.
0: Dele baninhe lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe iku halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
2: Aba larinha gu Fedro lun.
3: Haterencha.
2: Aba larinha gu Jesus lun.
0: Hati lile na fulasu molu muti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Molu muti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gamalumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugu. Aba mebadigi ni furumi yati udru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udru ligia, buidiru gubi lu bafaye ha wa wawuwa, barubai aba mebafaye runi.
1: San Mateo, capítulo 18.
2: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba haligu duni haringa lu.
5: Kata isan wairi gu timaba ilida alarue habungi,
2: aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariyagu.
0: Ninaru hau, luagwanga la miyabi lu hitara don keirahi, mebelba don lido larui habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lu itara baila kei aba irahe, ligia wairi timaba ilida arui hanile sielubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahe lida niri, resibi lumuti neginye. Furume warg lefu gudut yaba hada gen hai seri gen yaba nya lida hafia nuago. Buiti mat hamuga lu laguru ni obarana hon lau aba ome budubu le amuli gule guranyu luagu ligi na sigulau la dugu ni kate ilira. Uriba tu lumbo aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma ta nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu wuguri le lebu nabai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo obugudi la durubai. Kuibai di se buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bugudi mafi ugati le nyi lube watu le menye gu shadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadi bu sagabai. Fuibai di se buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manuga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nanie hane hon luago haria guñen la, hane angele gu ligi bu nugu chin le sielo bai son ada. La dega salbari le feri di halibai niabi, au le uguri gara uarguti. Ida liya hane hi lu, ahi anyahe lu bai samudu lu maba uguri, te feri di raba hada gie. Ma ligri banya hibri luago wubu, aba me lidi alua hon to ayuri da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luago gunda bai la tau segu hau son ha mayuri da gubanya. Itera linya giyati, mabuse ruti hugu chibungi le sielu bailu le feri duru niyaba hata agi aguna bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madiga gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi hao ulu sunlale aninya waguti, anyahi hamamoga amuge fenti luagu. Ahi madiga gasu hao, aba me barinya guni lun ha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun ya ubo wago. Lagura wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun ya ubo wago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bai. Lishi gu bai hon. Ladiga lenye hamuti biyama uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
2: Aba layara fadu Fedro lu Jesusu. Aba larinya gu lun.
3: Nabure me. Atri boisa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wayasu.
2: Aba larinha gu Jesus ulun.
0: Marinha gu tina bun dari la sedu wei aso lun ti ferudu nabani. Dari urwa wein disi wei aso sedu. Ligia itara linha lubai arui hanile sielu bai ke aba urui le nyubi bai lun laransa han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe adugai, Dige hanuga aban le duwe rubali sarago minyo no fiada. Ke masenso luba itun la faye ha. Abaladien guruwe lula la luguru no idamu neme liga tauson lumare, le ranhenye, luma son le luma be lula faye ro ni la duwe ha. Abalahu drogon muso ligia ligi buge uruwe. Abala yumro gulon, la ringa, nabure me, gaguran so banu ba, na faye rubi son le na duwe rubi bon. Abala gute me dagun lun ruwe, abaferut na lani la duwe ro ni, Aba ligre gudani ke lafri do musulige anyenge etera la dona guluma aba musulile di le aduiro bali atrifiader aba largo de ni loegen ligina aba lagumesero achokre aba la nyegulu faye bile baduiro balina aba te laudro gun ligibu gen aba la yumro gulun la ringalun gagura so banu ba na fairo badibo mahatile aba nyuduru ligia aba ladaru ni furisuru gun dari la fairo ni la duen Dale harin balin ha hibiri musu kate ile, aba lagari don hon sarago, aba hodin, aba habahu dega ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferudna numuti sunle badoe ha ladega ba yumura gulun, luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bon, aba laganyi du uruwe sarago, aba lichi gudumuri lun ha sufri regoduni musu ligia, dari la fayru ni sun ladoe ha.
2: Aba lasuru Jesus oriengi na.
0: Itar lubagi la duga nugu ti bungi le selbu hon ahi hua ferud na lani kada aba hida gya libri ti da gya lani.
1: San Mateo, capítulo 19.
2: Lari gya lariengu ni Jesus sun kate le. Aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubo la bote weyu li biti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga do ni sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseu gu lumo Jesuso, alugo habri gu duni ti do sadara. Aba hali gu duni harinha galun.
9: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guari gu kate.
2: Aba lona bu Jesuso larinha gahon.
0: Mali ha gindu san ti dan lereru bungio, luago luma gen la furume ti dan, dan le ladugo balinha bungio grigia, adiga lani uguri, adiga wuri. Ariya gatiginya lige ligru bay lobe wogure luguche toma luguche no laga noni wa toma lomari aba mehere daron ke aba rigurige mama nya lobe ti biama aba riganya lige mon lobe la fani ragoni wogure le la dona wa do bay bungi
2: aba ti halge duni ariya galu
9: kati wagula renga le luru do moise silunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lutigiru
2: aba lariya gu Jesusu ho
0: La diga ti dere ha nige laharu bi bungi lun higre gon hama humari. Kamalumu mama linyame ha furume. Nari ha ne hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligibu agon. La diga ya agabara hani. Legia agamari tu wuri to igira waro. La diga ya ginya agabara hani.
2: Aba ti harinya gon lani disipulu gulu.
3: Ahi itara linya lubi luagu tu gri tuma lumari. Guiti mati lubei luma gamari do hama girigia.
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Maso tinha gayara habagari do mamariga. Arginha no umbanha lixica bongi u bafo. Amunha guendarguti lebo na magamari do hama uguniha. Anhahem itar gubanha no luma gehagra hon. Hibri adugu arguti hon. Hibri, reide tinha magamari do galo redere garegon hon gua sun suina gubai lun reserve do lubungi. Lega bafo bai luma magamari do lan. Magamari dala.
2: Aba hanuguni wa iranhi lu Jesusu lu lichigu ni lu hobu hawago, lu malu la furi edu lu bungi hawago. Aba hagumesero disipulu wa tenha hon ha na habalia. Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Igre huma lu hayabi iranhi nyono. Mamahara huma, la diga ha haruma banya afinya ke iranhi nyo, agia lila na banya aruwe hanilesia lubwe.
2: Aba lichigu ni lu hobu hawago iranhi nyo hagia, Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinha gulun.
10: Maestro buit, kasa kata ibiti lube na dugni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
2: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Kawagu banega nu buiti, aba riginha buiti, bungiyo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba luma gumadi.
2: Aba larinha gu nibure gili ligie lun.
10: Kata iburi.
2: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madumre haba iye ni lwagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiye me bibri gubon ke bisye gubongo.
2: Aba lariengu nibure yili ligielu.
10: Gufuli numuti sunle lumage yirongina, kagi amu namege irupay.
2: Aba lariengu hesusu lun.
0: Ahin busen bubay buidu ban sunsuina gubay, alura bay sunle bumabay, aba me bichu ni lepegi hongu demetin. Aba me bibihini irisini sielu. Aba meti biabi aba me bafalarunina.
2: Dalagambu bali wigri ligia katele, mahati, ladiga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilarengu hesusu hon lani disipulugu.
0: Ninaru hau, lagu henegu lan lule beluru aba risi tilidon arui hani le sielu bai. Aringa yanomuti hon, lagu mene guti mala lastigru aba kameyu lidange luhunyu aba agusa. Sigla ulebeluron abarisiti lidon arui hani le sielu bai.
2: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamogo haringa.
7: Kati tigayara bila salbaro.
2: Aba lariyagu ni Jesuso, aba lariyagu hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara longuti son kate yaduga.
2: Aba tilariyagu Pedro lun.
3: Wabure me. Wagia, igira omali sunle meha wamba iluwa falar nibu. Kaba samibiha.
2: Aba lariengu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri lan sun kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwargoti luagu nala yegata sielu lun narue ha lau sun nuairikon. Hugia lea falaru balina ha nyuru baginya luagu dusu halau lun ha gusara guduni ha dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigo, o hasanigo, o hamua nuwegien, eresi biruba saa uwe ya sulawon, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haanya haa furumeti nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago haa gumo honi banya weto, hagia bafurumia.
1: San Mateo, capítulo 20.
2: Aba lariyangu Jesusu.
0: Italiya aruwi hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afri dubai binafi wa alu hana dagi mentinya lo taluba honu le nadur. Aba ladugu daradu hama na dagi mentinya lo lafayiru niya lo agu veju. Aba lona haniya na dagi melicharu rugu. Lari ginya, aba ya lafri du keiburi ladanru nefu binafi. Aba ya ladariru amu uguri ya mafisi jatinya magi durugu. Aba lariyangu hon. Hei bagiye na dagi mei nishari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudi. Aba ya lafri duwa midi rugu. Furi ligi ya ladanru uru wa rabon weyu ligi meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabon weyu. Aba ya lidi iparka rugu. Aba ya ladari rungu uguri ya mafisi yu tetinya nyen. Aba lariye gu hon. Kasa uwagu yahu bei sun wei mawadi umariga. Aba hariye gu lon. Uwagili ni aba alugu tiwa. Aba lariye gu hon. Hei bagiye na dagi mei nishari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi umari hon. Dan le lagunya dumbe, aba lariye gu labure me ishari lon habuti na dagi mitinya. Waba hon na dagi mitinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha atatirubanya agumu honi. Baguma chame hama ha atatirubanya furumi. Aba tihayabi ha atatirubanya na dagi min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Aba hibihi ni faye iti luagu aba weyu. Lari ginyan, dan le lachirirubi iha dani ha atatirubanya furumi. Aba harito gu luagu gibeti mabi ilan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye iti luagurigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba arginye ura hawadigumari, aba labu bafayiru niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago luma aba hada gen. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhun. Mafu nage luagu faye iti luagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mwe hisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara ni ala nabusenro. Maricha ti nafunagi ya lun nadiga ni le nabusenro bila unisenso. Odi imuga ton ladiga nubuidu. Itara ni ya lubaiti. Saragu hanya hagumo honi banyagweto, hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto, hagia ba agumo honi. Ladiga gibetia aguwa rutia, gamalumu mibetia anuwa dirutia.
2: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru hau lani dusu disipulu gu hawai ha hibri grigia halu wagu bae ima uara hama. Aba larinya gu hon.
0: Kelubai harihini. Amu derei nawai Jerusalem lenyembe lubai na derege ruwa au le uguri garuwar guti. Hon habuti gu hafadiri negu huriyo lume hon arufu da atinya liluru do Moisesi. Halun bae hasia durunina lun nowe. Aba mehe derego runina hon hamama bae huriyo lu henhera hanau. Afara hamana me. Aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasaru balidange oweni luagu luruwa weyu.
2: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, haa lisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buseru bai.
2: Aba tarinya gulun.
11: Ria gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bom mere, aba loige bubon na yag talidan barue ha.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Kayara ti san hawandu ni lueri age igari gule lubei na wandu ni gayara lige me huwa rudu numa lida na sufuriro.
2: Aba harinya gu.
5: Gayara wa bai.
2: Aba larinya gu hon.
0: Inaru ni, lun ti hawandu ni igari gule lubei na wandu ni uwa rugie me numa lida na sufuriro. Ainti luha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lumba inishuguni. Liishuguba hon haubanya banya laransere ibungiyo.
2: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganyendo hama bia mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba lariangu hon.
0: Kesi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Ati waina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya wari hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamu ni la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia, au le uguri garawari guti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri dun luma lunishiguni ni bagari lebegi mihasalbaron sarago.
2: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu, yenyenu biyan marihi tiyanyu laru ima, dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara gu harinyaga.
12: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
2: Aba hadeni hangrigia hon lu hamanisho, ligia ti ma haguara gu.
12: Wabure me. La diga wadu Davidi, gudeme wa mabu.
2: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ruhon, aba larinya gu hon.
0: Kahabusen rube na diga hon.
2: Aba harinya gu lun.
6: Wapure me, buseti wa warihi.
8: Aha wapure me, flese ibawa.
2: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
1: San Mateo, capítulo 21.
2: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbe, adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma, aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahin yin adumara ti hon luegin hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus, gamalumu lagu yugu duban ya lan.
2: La sustere duba ilira lu lagun filiru lemeh larinya gubay profeta dale laburi habay itara.
13: Ariyaga fuma lun uburu gusiyon, anite buru itabu lau una bukuni, wariyo lanaga wagu aba buriki, wariyo luagu aba lirida buriki, animalu anahati ilan.
2: Aba haudi disipulu go, aba hadiga ni kei larinya go ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawago. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia, aba habudu nu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagume seru aguara ha harinyaga.
12: Uweri guni.
14: Tuka wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyibu bailira liri wabure mebugi.
12: Uweri guni.
14: Uweri guni.
2: dan lebel rubai Jesus uburgu Jerusalem aba hafudu suhanya imbanya aba harinya gu sarago
8: kate sagrigia le
2: aba harinya gu grigia
8: Jesus ule le Nazaren fula sule lida bui Galilea aba profeta ligia
2: larigia aba lebel ru Jesus ule templo rugu bungio aba labuga gunia sun alugru hetinha hama gain hetinha hanya imbanya aba lagara baguni dabula burile adabula ha asansi hebanya sensu nye luma hala ha alugure hebanya unhu aba larinya guhon
15: larinya hare bungi yoti da lereno luba na fure duni ligie batiri nuba ahi huguya baruhu marukei haba hiweru tiye
2: aba hayabi fiyo marihi tiye hama danima te lumo Jesusu nye tempulurugu aba larei da guaga dunia dan le hari bali habuti ki fadiri gu ha marufu dhe tele luru do Moises milagur bui le la diga bai luma dan le hagambu bali haguara ha iranga yi tempu lurgo
16: wairi gini lula diga wagu uruwai Davidi
2: aba haganyi dun aba harinya gu lu Jesusu
17: agamba bunta le harinya gu bai ha
2: aba larinya gu Jesusu hon
15: aha agamba numuti malinha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai harinya wagu wa lubungi yu Chiluti buwiri kujagunu meme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
2: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu Betanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalamachu. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madari tinikata tuagu luwedige ubanu. Aba larinya gu tu tidibu igu tuguya.
15: Maginda digia ba.
2: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gu kata ile, aba laweri du hanigi. Aba harinya gu lu Jesusu.
3: Ida liyasa tasagri bi tidibu igu to itara lifurese.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
15: Ninaru hau, ahon afinye legu muti. Mama rugubi kata ilibe le nadugubi tun tidibu igu toga yara huma adiga. Gayara biharinya gu lubu bule, gidaba yagin, dabu babarana hon, aba me lasu seretun. Sun megin ye kati le hamurin ha luma bungiyo, ahin ya finye hubei hibi hubei.
2: Aba ti lebeluru Jesusu tempu lurugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama ugurinya abuti gu lida hafinya huriyo, aba harinya gu lun.
17: Arinya gabay won, kalabiriche bay luba dagani kati le, kai ichi gu bali ubafu lebun.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
15: Nal gudan digin aba kate. Ahin hou naba aba men narinya gu hon kala au bafu na digi buri kate ile. Kauna aba lin huang abatise. Bungiyo odi wugunia.
2: Aba hagume seru adimure en hama gu aba harinya gu.
17: Ah warinya ga. Lagu bungi la ona habali. Larinya gu hon kala wagu mafinya bailu. Lagu hona hala wugunia. Hou seru gu wadi wagrige wuriba la diga afinya tin sun mutu. Lagu profeta la.
2: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
17: Ibidi ya ti won.
2: Aba ginya ti larinya gu hon.
15: Marinya gu nubai ginya ti hon kala au bafu na digi burikate ile.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
15: Na bahuda gua aba akate hon. Harinya ga imen nu idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisani gu. Aba larinya gu lu aba hada gen nirau. Baiba na dagi miungunye lidan taluba hon nindadiri baibai. Abalarinya gu lisani lon, mabuse nruti na nidi. Larigien, abalasansi regularita gu abalidi na dagi miung. Larigien, abalidi uchi lirihi le aba, arinya ga inalei le meme larinya gu baibuga lon le furumiyati lon. Abalona bun le, larinya ga, aha nidi ba, kamalumu midi iti. Arinya gu humaiti no, kagi hadagi biyangu bayadigu balinle labuse nrubi uchi li.
2: Aba harinya gu.
3: Le furumiet.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
15: Ninaru hau, luagu shoriti malanhe belo no agubra hatinya lisensu na gumati hama horu lidon larunye habungi sugu hau. Ladiga nyimbi ti huang le abati se hebe ya rufu taha hon idalubala ligabri habagaridun. Mafinya nuntun lun. Ahanya ti ha agubra habanya lisensu na gumati hama horu afinya ti lun. Huguya lausung ariga humani sun lira. Masan siragunti higabiri lun hafinya rulon. Agamba humei aba ya hempulu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. aba labu na kuntidi bu bebe ili chari ruko. Aba la dega bariye rulao, a dega ligia aba age lo la biricha wagon tira bebe li don luma ba wayalesi luga yara lan lo nigiruni son kate. Aba laha yahani ichari hona dagime tinya, aba lidi a dega weyasu. Dan le la chilo re dan lua luba hani, aba lo na hahata ge lumusu niya amuri he lufara hama ge na dagime tinya. Aba riga, hari gudunia na dagime tinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagubay. Chamugu wa hagi ya dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gi betimati ya sigo hao ha lona habanya furumi ya ligia meme hadiga na dagi meitinya hong. Lagumu hong, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inibebe nira hong. Dale harinyi bali na dagi meitinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani haba le resi bire alaga, wafara li hilagu bay, rede wa mamu galau alaga. Aba te hari guduni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bay.
2: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga?
15: Dame ti liabi labure meichari, kabage ladaga hau na dagi meitinya hagi.
2: Aba harinya gulun.
7: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bay. Magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi meitinya halu tinya hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lida da.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
15: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu leme he aubu ime beresen hama abu nagutinya. Ligi ale dubu le timati mati. Abure me adugu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwe. Hugi ale weiri gube lida hafine huriyo. Aba me lishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungiyo. Ahinti au. Le dubu ligia, furumi wargle eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Le ti waguti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
2: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseogu hempu liburi le lichigubai Jesusu, aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuseru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia, la diga afinya hama grige luago profeta lan.
1: San Mateo, capítulo 22.
2: Aba ya lagumesaru Jesusu adimure hon lo hempulu, aba larinya gu hon.
15: Ani haya aba hempulu luago ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya diga ti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona haniya lumusu niya oganya amisra hotiyan. Mahati amisra hotiyan hayabi. Aba elona haamu musu, aba larinya gu hon, arinya ka kuma hon wa misuro houti luago waransi lila egini. Afara gu dananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibune tiyan. Aransi li sun kate luhayabi maria irugu. Madugun tiyan amisuro houti ya gasu. Aba lidi aba hadaginya lichari rugu, nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu daniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba. Aba hafara guniye hilagu bay. Aba ti laganyi du uruwe sarago. Aba lona haniye li sudara niyo afara wanya gafara hati ya hagiya hilagu bay luma agu day hagayra. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lumari, ania misra houti ya hagura, maduna matinya lon hamisra houniwa. Heba lubay ti luagu burilariga yuma, aba me hamisra haniye son hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa, aba hondaru niye son hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uriba tiya, aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya misra hau tiya. Aba larihi aba uguri le masansira guti kei luba aba mariye nyei. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya be belu nube inyaho masansira guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni rubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lube ila yahu waha. Akuni hamelari.
6: Aba larinya gu Jesusu honha agambu bale.
15: Gibetinya agu warutinya luhe beluru lidon larui habungiyo. Gama lumon, mibetinya anua dirutinya.
2: Aba houdi fariseogo. Aba houwaredu ariha kabala gayara la hadiga. Lu haniya gaguduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo. Uwara hama hadage lanigu erodesi, ariyanga lu Jesusu.
18: Maestro,
9: Subudi wa muti lagu inaru ni labari yangu be. Lagu gina rufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni. Manufu de uga nika wei. Ladiga nika ata la lueri gugrigi ya bu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafaya irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
2: Ariya gulia Jesusu lun luriba harita gu. Aba larinya gu hon.
15: Biangu wa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafaya hoa le sensu na gumadi no.
2: Aba hanigu aba gawanu lu, dan larihi bali aba laligu dunia.
15: Kaya wale lau bai sensu le, lumaire le buruwa nyumbai luago.
2: Aba harinyagu lu,
9: lia waluma liri uruwa iroman.
2: Aba ti larinyagu Jesusu hon.
15: Ruhu meiti lani uruwa lu uruwa, ruhu meime lani bungi lu bungi.
2: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harien here sadu seogo luago uwala asaru ni lidage oweni. Aba ti harien gulu Jesusu.
5: Maestro, aninye gati meha Moisesi luago ahen la owe aba wugiri le marie iti masani gata ulumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime msusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagietuma.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
15: Gulei watan, ladiga le bidin e toa uti lereno bungu in hon ni luagu te lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya loya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamaya me hasani gu lu mariei, kaisi mamari don hama angeli gu sielo. Ahinti luagu sara hama hilanya loya habagari don, malinya humagi li sanle larinya gu bai bungi yu wanaru gu hon, larinya hare. Au lubungi te bai avuramo, Lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, itera linha lubai te, ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda, marinha guti hamuga bungi luago habungi te la, ladiga mama habungi te hilago anya bungi, habungi te mi wanginya.
2: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Da le hasubu diruba li fariseogu luago manigi de la ya la Jesusu sadiseogu, aba hondaragu. Nyenyen aba hada gele rufu da hati ledur do Moisesi, abu seruti loucha guni Jesusu, aba larinya gulun.
7: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
15: Hinsi ya la babure mele bu bungiu te bun tau somba negi, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungiu. Ani lele bia ma lida weri guni le nege le. Itara linha. Hinsi hamah bibiri gubun kei binsi gubungua. Biangu madi le, lige ebu belun sun liluru do Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
2: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinha gu Jesusu hon.
15: Kasa harita gu bai libugiri Kristu le lanuma diru bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
2: Aba harinha gu lun.
9: Ladiga wagu Davidi.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
15: Idalinya ti lagua rubali Davidi kei abure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luwege nowere, dari nichigu ni abaga ni yu labu gu yu bugudi. Idalubati, ladiga wagula Davidi Kristu ahi uwa lubali Davidi wanari gu Kristu na bure me.
2: Uwa ti ni aba, launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, Manigi tini aba luliabi aligadagwe.
1: San Mateo, capítulo 23.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyan ibaya.
15: Gabafu tiya aruhu ta hatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu luhafura wagoduni lila liluru do Moisesi. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le harinya gu penhon. Gamalumo mafala rahumi le hadugbe la diga aninya gatinya aba kate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi ya kaisa nanguni huruti le sinyabe la nanguniwa. ai hagia ma dugu tiani kata lo hitera gonia gurigia luago buri anugune lani na luru dule hichi gubai hawago hadugni son kata lo hari hine gurigia hinse ti hon lo hichi gon tiran hin gaf lau lere ro bungi herebero go luma luago buri haruna luma lo hadara gon tau o to dururut o sente harga dane lupui doaga yo baro leda egine luma halle le hala weri gutinya tida haligilese Pusenti lo habusra go gurigi hon lau sarago inebese umad. Lugi lagu aruni wahon maestro. Ain huguya, migra humalu lani wagun wahon maestro. Adiga son huguya abahabu, ane abargin ginye ha maestro, au le Cristobay. Maniega humagin e luni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaruni bungi le cielo bay nuguchi. Migru huguya melon lani wagun wahon abuti ladiga Cristobay habuti. Le seri vi dubai hon hibiri ligi aweri guti ma behida la diga le anango ti lungu aweri luna buda wagu dauba ahi le anango ti lungu unabu la aweri da guda waba ugiabu hugo yaruhu da hatinya liluru do Moises hama fariseogu biangu atigibu la diga daruhu mutibu lubenari yaruhu yani le sielu bai loi hebeluron amu me belu hugo yati migro lon hebeluron habu semba nye hebeluron ugiabu gu hugo ya Aruhu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu atigibu. Gidahu mutu hama uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furia yule migine guti lubungi. Ligia weri ti maba ilubai hasufri no luwaigin. Ugiabu gu hugui aruhu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu atigibu. Eibu ga humuti mua afa ya humi barana alu hagurigi alu hani gume. Dante le ibiha humali le habuse rubai apa hadugni agurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafio gati sigo hao. Ugabu guhugu ya dunda ya tia marihi tia. Arinya gatun luagu lela agurigi ya ichi guti dimure ahi afi na toagu templo mala la lira. Ani ahi la afi na luagu tigolo na templo ana la lira lunti la lagun fliru. Ibide ugo linya hao marihi kagi ya weri guti mabai golu o di templo todugu bon lun sagro bai la golu. Arenga tunginye luagu ahenla ichi gagurigia dumuri lu lafiron luagu latari malala lira. Kama lumu ahenla afiron luagu kate ili adagara gudua boi luagu latari anala lira lunti na lagunfliron. Ibidi uwalinya hao marihi kagi weri gutimabai kate ili luagu boi latari odi latari la digu boi kate iligia lun sagrao boi la. Le afiron boi luagu latari mamari ginye luagu latari lafiron lafiron yaginye luagu sunle ligibo boi latari. Leginha afinro be toago templo, mamarganhinha toago templo lafira. Lafirinhaguinha luago bungio le agano beitida. Leginha afinro be luago cielo, lafirinhaguinha luago lala bungio, luma luago bungio le nyuro be luago halaligia. Pugiabu guhuri aruvo tatinha liluru do Moises hama fariseogo, biangu atigibo. Adiga tun disi farente lau hidro le menta anisi luma comini lu hichugun aba farente lu bungio. Ani mebele senyatun lawa rubu dani le weri kutema beli dani liru du bungiyo. Keiburi, richagwa u kudeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadugani, minkinu ka humi me hadugani le libiri. Hugi adundu hatinye marihi tiyan hugiye le, asi hatun apa minimini ani hulutun apa kameyo. Hugi abugu huguya arubu tatinye liru du Moises hama fariseogo biangu atigibu. Adiga tun lo harita gungurigia lagu buidu la higaburi, itara hiya kei uero luma asia dole hachibu bai bogu digia libiti. Ahi muna dagi hibiti, guin hiya lauburi iveru ni luma igadu wo, fariseo gu marihi tia. Haruma guda humei uero luma asia do loragiru gugin furumie, aba meginia la ruma du bogu digia libiti. Ugiabu gu hugi aruvu da atinya li liru do Moises hama fariseo gu, biangu atigibu. Itra hinha kei o moa hou lea fainde houti lau haruti baugu digin libiti. Uende ti larin hin, ahin luragir gugin buin linha lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itra hinha, baugu digin hibiti ma lubuidu hari hinu hakibu gin gurigia, ahin muna digin hibiti buin hinha lau marasu alugu luma figou. Fugiabu gu huguia arufu tahatinha li luru don Moisesi hama fariseogu, biangu atigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luagu hamua ha profeta gu, Wende gu da humei hamu agurigi hame ha buidu banya. Aba ti harinya gu, lu hamuga meha wahi hati wala le hadani waguche gu, nidere gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. La ulira, subudi watu hongwa, lagu haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta gu hagie. gumu maiti hadugni le me ha gume sarubai hagachagu hebe gu hugi le arasa hebe peisi niti ida lubasa he sefuru loya sufuri ni le lani na mafia ugati legia nona habalubai profetego ama ha chubanya au ama rubuta tinya hu gamalumu huguya afara gubanya hadagye dagwa humaye me hibiri lwagu guruwa bai humaye me hibiri tida haligili sinhuri yo eiba ha humaye me lida sonfu lazo itra loba labur ha duru huwagun lwagu son hita le aviru bai hadagye son wagunya buitinya ha afara waguwa banya luma kia meha weli le richako bai dari lumon sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadna gwa templu luma latar ni naru hau lwagu labur ha bala duru ha wagun gurike ha lani na dan le lwagu buri son kate le Huguya Jerusalena, afara go humanya profeta go. Sigwa huguya dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tiranhi ya labu gina taruna. Mahatan, wetoti tere dera huba maluga. Ani narin hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Biniwa tile nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
1: San Mateo, capítulo 25.
2: Aba lerinha gu Jesusu.
15: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu lu haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amogasi luele lida bai halampu. Ahanya ti haran se banya, baruti yang habu den lau gasi baugu den loile lida bai halampu. Keisi ti la dara sarong adari, aba la dabu dagun ga hago sungu bai, aba harumugun. Keibri luagun amidi ariabu, liga lagambu ni wagu araguni, ani ti adari, furihu mai resi birei. Aba ha sarong sung uriya ni buri ingin hagiya, aba hagume seru aran se hai halampu. Aba haniya gu hamaran serung banya, hon haran se banya, ruma murusu lida ge higasi wong, Laduga lenya guchawa lampo. Abaharinya guharan sebanya hon. Sinyati. Laduga logwa bai wong, logwa me hon. Heiba gubai lenye lubai lalugra hoa agayi ha humamu ga hongwa. Dante anyangra la hamaran serubanya agayi ha gasi. Ligia liabi adari. Hati aran sebanya. Abahebelu ruluma lido umariye. Aba ladorunu wabena. Lari gine. Ligia hachilu no hibiri uriya niburi ingine hagia. Abaharinya gu. Wabure me. Darabi bena waba. Aba larinya gu hon, ni narin hao ibidye tun no.
18: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
15: Aga gu duwa nyu homa, ladiga ibidye tin hon kabala weyu ni kabala aura nagiri buda, awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya sulido amu fulaso, aba laguwa ruhon lumusu ni, aba lishigu ni lisensu, Labu gion haria ha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye. Keibri bia milu lun aba. Keibri milu lun aba. La fari ha ni hon kei ha bafu lun hawadiga maridu ni. Aba ti lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre. Aba luadiga maridu ni. Aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu. Ganyi ti bia milu laun. Ahintelere si birubai milu, abalidin, abalashigin abahuyu, abalaramu dini lesensun li yubudiri nyayin. Sarago dan lari gen, abalagiri budun I yubudiri, abalagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, abaliabi lere si birubai sengu milu fiadru, abaledere garuni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Abalarinya gulun, ni yubudiri, Sengi nye milu fiadru bichu guno, aniha sengu milu naganyiru ligibuwa gun. Abalarinya gun, iyubudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubai lidan le murusu nruguti, nichi gagibe ti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Lari gen, abaliyambi le resi birubai bian milu fiadru. Abalarinya gun lun, niyubudiri, bian nye milu fiadru bichu guno, aniha bian milu naganyiru ligibuwa gun. Abalarinya gun liyubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubai lidan le murusu ruguti, nichi kagibe ti labu gen bariya ha. Kei mon, gunda ba uwaranuma. Ligeliabi le resi birubai milu fiadru. abalarinya go nulu yubudiri ne yubudiri subudi go bainu muti lagu gugure ban here gute aloba ha ban lenye lu muti mabuna go ban abuda ha buga ya lenye lu muti mashagaru ban ikata ligana nufu da dumbe abani din aramu de bisenso labu gemoa aniha lubaiti le bani abalarinya go iyubudiri lu musu salofurite mauniti subudi go bai binyali lagu aloba ha na lenye lu muti mabuna guna abota ha au lenye lubai mashaga hana ni kata. Ligi ya lunti lubai yebe hamuga mbichi guni nesensu mbanku rugun londala hamuga nagir budun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya kwa honha nyembanya, gita hume sensu le luma bai luwe, ruhu me ilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai, lichugu ba lau unlun, aba me ligira gun lun, angile madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa ba luwe. Musu ti mauni ti le, fui huma ilidon luburi ga lel baugi di bai, le nyemba lubai la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewar ga ti ubo wagun, ni abi ma kai uruwe ga yegu angheli gu nao. Aba me na nyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu na gusara ga dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gini. Aba me na fani na gu niya hawari wagua kai la fani na gu niya huniru mudun mudun, Hata agenye kabara. Aba me nishi gini hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinyanga me hon ha loege banya nowene. Igo ugu. Uge le binila libe nuguchi. Resibi humai aruwe ha nile aranse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga dale nalama chubai runtu eigini no. Dale magra ugu nubai runtu duna no. Dale ibu ganya ha nubai keichi ludugati runtu umuna no. Dagati madagra goni nuagu, rutun dargu no. Dale nasandi rubai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richagwa tinhagiya no. Wabure me, ida bugagiya wariha bu lau ilama, aba vichi ngwa igini bun. Ida bugagiya wariha bu lau magra bu, aba vichi ngwa duna bun. Ida bugagiya wariha bu kaichi ludigati, aba vichi ngwa muna bun. O madagra kunga, aba vichi ngwa dargu bun. Ida bugagia warihabu lau sandi o furisirugo aba wodin rihabu. Aba meti nariyago hon, ni naru hau, furime gwariga kate leha dugubay lun aba hada gya namule no, ka la luna bumbay no ginye hadugay. Nariyaga meti hon haan luegen bayan nubaw na. Dise huma nwe, ugia le lumbay hasufri no lun sunda, heba lidon watuga meti le menyago chatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dalen nalama chubay, Michutun egini no, nale na magra gu nubay michutun duna no. Ebu gati na kechiludu guti michutun muna no. Megeti na dagwa michutun no. Sangiti na dawa au midiutun arihana. Aba meharinya gu uribati hagiya no. Wabure me, ida bugagia warihabu lau ilawmo o magra bu kechiludu guti o madagra gunga o lau sandi o furisiru gu lu midira gu wamani bu. Nanyaga mehon, ni nare hao. Lagu furumi wari gila kate ile madugan hubai hongurigia, ka la luna bubai madugan humuti ginyan no. Aba meti haudin ha mafio gati in lun ha sufiru nyen lun sundan. Ha meti rishagwa ban ilegibu ge bungiyo, aba me haudin sielun lun ha gundaru nyen lun sundan.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Da laruga dubai. Aba hadam ridagu sun habuti gu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigu ni giragu, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sakriha. Aba lagu ya gudini darandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon guguri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
19: Afigo uhadini. Lau nedere gero aba guguri maduru ti lulowe.
2: Aba harinya gu lon.
20: Kami ya gele wama. Bugia lubarihi lau lira.
2: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempu lirugun. Aba lidi ati gregua lungua. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
20: Sienti vichu gu ni sensu le tidon gafu, to lage ili sensu na bungi. La diga le begi oweni.
2: Aba hawara du, lu laganyi hon lu fula so aba wugiri le adigi bai kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon terencha nye. Ligia lo fula su hita lubai liri fula su ligia chile lo modan le. Itere li lagun fuli rulem hel laburia bai profeta Jeremias.
13: Baruga buti darandi musu fulata ligia. Ebegi legici po Israeli na lagu bugir ligia. Aba hagai hani lo fula su aba bugir le adagu bitkati lau timu a lau. Inaria kuni nabuhe menu.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Le al

0: Putigo fadirigo hama rufuga tele lurudu moisese fariseo gu hama wugirin wairigu telao abaha harinya gu hama gua
1: salva tiyamu ahen lungua siyati la salva ragu ahen ligia lubay haru etebe israelina rarila loigye gurua afinye mamamu galuagu rula lafinye luagu bungi salva leiti bungi gueto ahen inawe ni lubay luagu hinsie lalu kei aninya galali lubay won luagu lirau la bungi
0: Ana bahamuti gien hiwa rutia haa daaguwa banyaluwago guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu hesusu here, lariaga.
2: Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba harinyago.
3: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hada ge eipa goina aniga aba mudusi, lari gen ladidure geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba harinyago hahibiri.
4: Ingira bai wari hale ya nyumbi Elias salbare
5: wari ha nyuwe
0: aba ya ladigu Yesusu aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelo templo lida bien muruso inugia lo unabo aba ladagaro aba haraba ganale aba labou handibu aba lahune chagun umuha agu ya guati ya staragu hadage ya finye teluagu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha lari ge lasaru Yesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe le yen lubei harihanya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Yesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei. Aba hanufu de dagu sarago, aba hariyago.
6: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
0: Yenyanu sarago uriya ariyago adise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara gwa hamwe. Yenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deyna lubei. Aba liabi aba wugiri risiti giriti hose. Lida agieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumu Pilato. Aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba tilariyangu Pilato lulichuguni walu. Aba lanuguni hose. Aba lowburaguni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Lari ge la douru ni umuha, lou aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi, yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari ge ranse hani luba lueri emera agoni, aba houdi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
6: Wabuti, arito gu omuti luago arinya ga lameha ye ti ligira, Dahmele mowe gili, lagu lasara yabala lagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achorure umuhu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye guhongirigia, lagu sarali la, weri timahali meti, lagu muhun yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba larengo Pilato hon.
7: Baruhu mafiu sudara, heba choru humay umuhu le lubui duaga ihuaratsi.
0: Aba ti houdi, aba hachoruru ni dubu le luagu bai umuha, aba higiru ni sudarugu lun honigiru ni.
8: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale lasigiru bai luwe yure mera agoni ani aruga deyne linya weyu dimasu. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha, sodini, Aba ladagaru aba harabaga nali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. kiabi ladegrago, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lo anufude, aba herederu kama hilaguan, aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
5: Anufude da buma, subuse tilun lagu ala yena kesusule, aga lagu bilagu dua, ua tiga, sarali tilariago. Igo umarihi lasu legini, nubei litu du. Aba me hidi fuese, aba me mariendo ho lana di sikyu, lagu sarali la, lagu anigira la rubakwa galileo, nyei batarifi. Ani habu dogadu le lumbe litu du.
0: Aba hodi uriya hagia, ofu dagoina, lau anufu de luma saragu ugundani. Aba hodi eipa goina ariyagain ho disipulu. Sunti ayaha la luago uma, lige larufu dagu Jesus lungu hon, aba labusuru hon, aba ti hayara fadulu, aba hahudrogu lu, aba hoguru ni lugudi, aba lariagu hon.
2: Manuhu de dahuma, heba avisa nyanani gulu hodi gali leon, lagu nyimba la harihana.
0: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hada ya sudara ha onigru balia, aba hodi uburugu. Aba habah daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirin weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sensu hon sudara. Aba hariyagu hon.
9: Hariyaga me luagu dan la leunha la arumuga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hibe rohani lugu. Ahin la subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
0: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya hariyago ni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinyaga Jesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun ayahe ilan hadagya, Logo ti hafinya luago ligie lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinya gu hon.
2: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubay ti habuguri gurige halilu na sun fulasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugu chile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba ti haman lu sun le uwago bainarinya ga hon. Subudi humay, Luago anahi la huma sagu weyu darime lagumuchu ubou. Itarala.
10: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luago Jesusu. Kapitulu aba.
11: Aniha uganu buiti luago ti Jesu Kristu. Lelira buingiu buri wanyulinya ti dan liliribu profeta Isaías.
5: Nona hajeni nona gile bubaragi. Lularan segani uma lugar biago. Agambuo tiago umala linda fulasu mageta bati larinya da. Aran seguma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
11: An itara linya liambi bai huan lidon fulasu magaira wati. Apuri chi hon grigia. Lun hasakri ha luferudin walan hafigon. Badise wahagia me. Aba tiha hayabu in lida ge sun Judea luma sun Jerusalem agambwe la purichinha. Anti hale hagufe seruni hafigon aba hen labadi seruniya huan lida duna le giribwe hordan. Lauti meha lura kameyu la deira gua huan lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lida la purichin.
12: Aniti bayaba lega bafati mati nui, darilu madina na ni lun nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au, lau duna nabadisaran, ahi legia labadisaribadu lau sifirisandu.
11: Lidon bugati dan ligia, aban lidi Jesusu nasareti ginye, fulasule lidan bilimuaha Galilea, aban labadisaruni wan lidan duna legiri bui hordan. Dan le lafri dumbwe Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun cielo. Aba lari hii lare irun sifiri sandu luagu kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunwa larinyegu aba umalali siyelugi.
13: Uge hiro le yeshi ebini, le aube ome bulanugunda.
11: Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu esusu lidon fulasu maga irawati. Aba lerederun esusu biyamwein veju nyein hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyein. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun eservi duun lun. Lari gie ladarunu wa huan, aba lidi esusu galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiyo. Aba lariyangu.
14: Siluha lida, jarafa li larui habungiyo. Asakri ka huma, afiye huma luago uganu le lani na asalbaruni.
11: Logu aba weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna le giri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
14: Igogu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi yano.
11: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusumuja. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya aba haudi luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiritu hanigi grigia lausun le larinyugube Jesusu. Hon ladega larufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya la aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
15: Kome sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretu, bia bia san lubagri shuguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la liru pungyu le sandubay.
11: Aba ladenga Jesus lun sifiri uribati ligia larinya galun.
14: Maniba, furiba lida agi agurigia le.
11: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agi wagwaina. Sunhanyi mbonya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamagu.
1: Kata isa le? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le? Gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
11: Aba lagambo huni walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma Juan Habien Simon luma Andres. Ron tiante lime di Simon tabiru hany. Aba harinyagun lun Jesusu logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu, aba linyuragun, lida mime oura ligia aba taraidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditinya halautinya amunye guenarigu luguyari sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani katinyi la. Luba laruga da burigali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati. Lun lafuri edun lun buingi unyen. Aba lidin Simon hama libirigu aluhe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
16: Anyahin tesaragu girigi aluhagu.
11: aban larinya gun hon.
14: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurchi hanamu gaginye nye. La daga lun lira niyabi ubowa gun.
11: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesus sungari lelea. Apurchi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grige sanditi lau lepura aba lahu dragun ligibugen Jesusu aba layumuragu lun lariñak.
1: Gayarati varei dagoagidna ahabu busen.
11: Aba lagu de medagun lu Jesusu aba laguru ni lau luhabu aba lariñagun.
14: Busentina, arei dagoba.
11: Kei lariñagu itara aba larei dago sanditi ligi. Abati launahani Jesusu nyingye lari ginye guwa arinye gaina lun.
14: Mabahu da guwa baiti ya nikaun, nyuduri gu baruhu da guwa bungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi nigurigya luagu arit da guwa atibula.
11: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sunle asusere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bay la sinyerun lan lerederun Jesusu furango lidan ni aban flas. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lidan gesun flasu arihe.
8: San Marcos, capítulo 2.
11: Ati ribeyu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ati hayabu ingadiru wugurinya baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru lenyi lubai Jesusu. La daga hibe grigie aba hagidaru murusun loigen tablu gumuna louginye le nye lubai Jesus aba hareira guduni sanditi nye nginye tida lubarari dan le larinhi bali Jesus hafinye aba larinha gunlun le sandiboy
14: ninao ferud nawali bifigon
11: nye nye nu hadagin arufu dhatinya liliru du Moisesi ha nyumba nya nye aba hasami naru
0: kasa wagu la dimre he itera la nabu guenga le bungio la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungio
11: subudi lumuti Jesusu le hasami naru boi aba larinya gunhon
14: kasa wagu hasami nare itera kate itimasa mene gube larinya wagun walu sanditi le ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu da liti hun lau gabafu na aule uguri garewarigati luferut na nafigo.
11: Aba larinya gulun sandit.
14: Saraba, budabu mbubari baiba bubiyon.
11: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun weriguni lun buingiyo arinya gaili.
3: Manihi nya hagi idi wakate yitra buriti gaili.
11: Nye nginye, aba lidi Jesusu laru duna. Danle hayara fadumba isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni levi le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye. Lagubura hoa lisein sugumati aba larinya gulun.
14: Falaban.
11: Aba lasarun levi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye levi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisein suna gumati. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
1: Ida linya sa legi bai khumai suru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
11: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba larinyangu.
14: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafiga ubanya.
11: Logo aba weju dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu luhagufu lirun luma bwingiu aba hayabu ifiyu grigia alu gide Jesusu harinya galungu.
0: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufu liru luma bwingiu ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
11: Aba launa bunia Jesusu.
14: Kayera tifunage hayuna ruwa misru huti lidon aba mariye dan le anihin la adari nye hama. Anya nih lubai adari nye, sinyati hayunaro, luti haygin. Lachil rubada lula nungunu wa adari hamagin, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafa dahoutu daugu binadu haro, tau gamisa iseri. Laduga lemme metife gamisa toi seri girubon, tahiri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri dati maba hairit. Meserunga tuginye diwin toi seri girulidon aban aga iweru le binadu hali, La diga tabosha gubei diwen iseri gweru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubei ti luti tese runo diwen iseri lidon gweru iseri.
11: Logo aba lue yuri emera agoni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiru. Aba harinya gu fariseo gu lun Jesusu.
9: Ariha bahon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugunu walida luwe yure mera guni.
11: Aba larinya gu hon.
14: Malei hagidu luwagu leme ha la dugubi David luwagu aba dan. Dale lalama chumbei, ligi ya hau son libi yugu. Aba lebelu no lubi umbungi yu dale avi atari la fadiru wile inyu timabai. Aba leigi nu fein to sagrobon, tomaha wabon heigi no amu gurigi hawedigi ya fadiru gu, segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurige haluma banya.
11: Aba ginye larinye gun Jesusu hon.
14: Lu wuguri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lu weyu ligiye. Ligiya gapafuti naginye awle wuguri gara wargati luagu luwe yuri emera guni.
8: San Marcos capítulo 3.
11: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligilisi huriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni haba lubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
14: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
11: Aban laligudu ninya ha hibiri lariyenga on.
14: Kalumbi la dugun walidan luwe yuri emera guni, buiti odi wuribati, lesefruno ibagari odi lagidaron.
11: Sun hagiya aba hamanichu, aba ati lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni, la duga tidere hanigi, aba lariya gun lun wuguri ligi.
14: Tuleba ibuhabu.
11: Aba latuleruni aba lariidagu, aba ati hafridun fari sewugu, Aba hagume serun adimure hahama guwa, luma hama lanigu Herodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba atilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galileen. Danle lagambu bwe logo onwe buburi katari le ladigibwe. Aba hayabu ingwa grigia hudegien, Herusalengien, Idu meginye, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia larinya gubai Jesusu hon, lani disipulugu, lun aranse nyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye lubai larida guagudun, sun sanditinya aba haguragu hongu wa luagu, lurungu, Haguru ni lun larayda guagutu ni. Danti hale lari harihini hagawago banya sifiri guri batinya aba hahudu ragun ligibu gine aba hagua ragun sifiri guhada gine harinya
15: liro bungi buguya
11: aba leveri duminya Jesusu lumarinya gun hamani katinye la lari gine aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye Laguara hon ha umbanya labuse. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagi, lun luma banya lan suan dan, luma lun launa hania apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harei da guagudun sanditinya, luma lun ha saga han sifiri guribati, aniha hiri du su wugurin hagi. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru. Santiago, lao Juan le lamule, ha le ranhun sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, boaner hesi, mini lan lira le ranhun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, abameha wuguri le afaguati lun hawanseru hurio, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri budu hari gun, aba hebelurun ti dun aba muna. Aba yahondara go saragu giri genyi, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu diru bali lidunyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu lun yebe anuguni. Laduga hariye go giri ge logo lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem genyi, aba hariyangu
0: wugurile ani belzebule mafia le habuti sifiri guribati luma laulu bafu mafia la saga sifiri guribati
11: aba ti laguarun Jesusu hon lun hayara fatun lubadun aba lichugun aba hempulu hon aba hariyangu
14: ida luba gayara la la saga runi mafia guanargu fulmi guarga rui hanile afani raguti lun agenda guhama gua laguni chakupa Ani sinya beginye hadun raru idu henyo keisi du henyo ahan ya afani nago. Ahi hamuga ti afani nago wa mafia lagenda wame luma gua sinya be ladura no. Lagu mchakwago le rugube lira. Uwa ti niyaba lule beluru lubion apa uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagura gu la uguri le herete ligia furumi. Itra ruginye ngayara la liberu wani lilago. Ni naru hau. La ugayana la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
11: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gulogu lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambi. Lari gien aba tachilirun lugu chu Jesusu haulamule no le nye lubai Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyumba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
1: Anuha tia bugu shuhau ba mule nubogu di halu hanyadibu.
11: Aba larinya gun on.
14: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
11: Aba larinya gun hawagun ha nyumba nyege yegu lau, aba larinya gun.
14: Anyaha nugu shu hama na mule nu. Laduga furumi wariga hadugu ti lugunda bungi yu. Agia na mule nubanya, nitu nu, tuma nuguchu.
8: San Marcos, capítulo 4.
11: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grige le nyin lubay. Ke gibe nyan lubay grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidun aba ugune to nyin bu dunaru. Aba lanyurun tida, aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
14: Agamba humano, nyenye aba abunaguti aba lafuridon abunagu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labru halida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labru halabati naguon dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labu chumfurese laduga mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, Aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawei namudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guagu duni, magindu tinadligia. Anihinti lita agien, Abrahati lidon mua buiti. Aba la bocho, aba la weina mudu, malu buidon aluba houti lidan gien. Anihin lidan gien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libiri ruti uruwa wein, libiri san.
11: Abati larinye gun hon.
14: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
11: Lari gien, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu, hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulule. Aba lariye gun hon.
14: Huguya, subutigu da lali bungi yu kati ya ramu da guati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hempulu lariye waguwa kati iluagu ti larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala lanichi kupi kati ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu no lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
11: Aba lariye gun hon.
14: Uwati saa kufuna tahumani ile, idalubati kufuna tahumani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, itara linya keile apurisha bali ile neru bungiu. Anyehe ngurigia, itara hanya keilila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni leneru bungiu, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya keilo le abu nubai lagana kuwadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukuntani. Gama lumon, kei malagle lubai, medere buguntia, nati lehocha waguniwa o hei bahonuwa lan luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafiye. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habuseru gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utidage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumo, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, aluba huwa tikate buiti hada gia, kaili le nadu le ichi gubai darandi agu luago aba ilo, o uruwa wein osan.
11: Aba lariye gun hon.
14: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabugin aba gafu wa tabugin lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi guwa lun laru wonga dagudun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
11: Aniya gatiginye hon.
14: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra haamu, lau bagiye hamisra hoa. Ruwaru ya ligiye memuruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichiku uba lau lu. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le lumabai, lagida ruba loi.
11: Ariya katiginye Jesus.
14: Itaralinya laruwe habungiyo, ke le Jesus ardubai lu aba uugiri le abu nubai lila nadu lida muwa. Ligiye meme lu arumago nyula, o agago duwa nyula. Ariya bulaye be, owe yuwe gujebe. Bawu meme ti nadu ani weiri ligia. Gama lumo, ibidi ya ti lumo abu naguti ida linya la la susiradu. Muwa kwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyingi aba legelewe ha. Nyingi aba labuncho ila we lau ila. Dati lefunali lila nadu aba latou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
11: Arinya gatiginye Jesus.
14: Kasa le nega bi laruwa habungiyo. O kaha muga himpulu gayara bi wayusurun lun warufu duni. Itara linya kei aba atila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dale labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lun gayara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
11: Itara linya ha, larufu dhaha Jesusu logu laruwi hampuingiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nyi lumuti gayara la kufuranda hama. Marufu dhahati ni kata hon logu laruwi hampuingiyo mayusuru ga hempulu. Aba lafura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniyengu Jesusu hon lani disipulu gu.
14: Kei mon lo bafuru gu laguno.
11: Aba ati higiru ni ya sungrige hagia, aba hanugni hesusu tina uguni to gada ambalinya nyenye nuburi ginye amu uguni uwarham aba lafragun aba garabali hereti aba lebelun ha du natido uguni dari luyebe tabuinchu larumu gunyati hesusu tiyuna uguni balanyu tuogo aba ichugubari aba hakakutahani aba harinya gulun
16: maestro me perse gutu pusala uwa tipire kuala
11: aba lasarun hesusu aba ladain halun garabali aba larinya gun lun lagun
14: manib derega de guaba
11: aba lagalu madun garabali aba darangi lala sunkate aba tilarinya gun hon lani disciple
14: kasa wagu luenri bai hanufude kasa wagu mafinye hubai
11: aba herederu lao onwe buanufude aba halgidagun hamagu
15: kata ifunasa ale ibi nilubai garabali luma barana adiga hamuti lelu baibai
8: San Marcos capítulo 5
11: aba hachilir lou bafu rugun lagunu lido flasu legiri beigadara lari ginyarug lafridu hesusu tidange uguni aba liabu aba grigia kawoguti aba sifiri uribati luagun grigia ligia kapu sandu ge lafrid ladiga nyin la laganowa ani uwati ni aba ngayarati lagira guni ni lau gringri lau sun gragwa nya hama lila lugudi luma luhabo lau gringri sun anda latu muraguni uwati ni aba ngayarati lagalo maruni sun anda ha laibugun ariyabu vejuagu agwara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu dale larihi balin grigi ligi hesusu disegi aba leiba gu lubaru aba lahu duragu ligi bugi aba laguara gu lu
15: kosa wagu bemetera wamo hesusu lira bungi lenyu timabe
11: ayumra guati na bun logo liri bungi lu masufure gu dunbani larinya gu boy itara ladiga gu mesele la hesusu arinya galu
14: sifuri uribat igira bay grigi le
11: aba lalig duni Jesus
14: kabir
11: aba lona bun lariñaga
15: le hio niña diga ki betio
11: aba hayumra gun sifri hagia lun Jesus lu mona halani ya bou gudin loi flasu ligi kai tiñai ñenu lu boy sarago buirho ai gañei logo webu aba hayumra gun sifri guri bat ñ hagia lu hariñaga lu
15: ona bawado buiru hara Rubo mawo luwe beliru hado.
11: Aba tilitu Jesusu uma hon. Aba hafri dun loi grigi ligia. Aba hebeluru hado buiru. Nye nu hawara biya milu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu wa loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufude dagu ha onigiru bali ya buiru hagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dan le hachiliru mboi le nyi lubai hesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyi. Tau nyinginye la dahiragu arahi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali aba habahu dagu nile asusere dubai luu grigi ya lebu gawagu bai sifiri uribati ya luma hawagu tibuiri hu onu. Aba ti hayumura gulu Jesusu nu lafri dun lidange hagai dan le ladi nu boy Jesusu ti do guni aba la yumura gun guri lebuga kawagu boy sifiri uribatia nu nu lidi nu mahati Jesusu arinya garaguti nu
14: be babu bi un hamun bi dun aba me baba hu da guni sun le la dugu bi babure me bungi buagu la lugu de me habu bon
11: aba lidi aba lagume serun aba hu dagwe sunle la digu Jesusu logo lida sun fulasu de kapolisi aba tawiri dun hanigi sunguba dan le lagiri budu be Jesusu tida uguni lo bafuru gugine duna aba hayabu igwa durubu nu grigi le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru dun aba tiliabu aba hadage tabuti haligili sihuriyo giri tihail dan le larihi bali wugri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumuragulun lariyang
12: anu he nira utowe kemo bishiga buha butogo arigito go tamuga ani gabagiri tukuyame.
11: Aba leading Jesus uluma saragu hanya grigi ya afaluriti. Aba buriti hamuru daguni Jesus. Hata anti saragu grigi ha nyenyu aba uri sanditu duzu irumu tau lao lesi hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon ungueneru gu ligi ati sandi. Aba tagambu la dumure hon logo Jesus. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairegu. La diga tarinha gutun guarugu.
17: La urugu mehna guru nu la dairegu. Narei daguba.
11: Lida ora ligia aba lerede nun lesen ajito utuei. Aba tasandira gutungua logo arei dagua ulan. Aba ti La sandirun Jesus luogo arei da guago da lilan grigi lau lubafu aba lagara ragun hawagu grigi ha la naga gien banya aba lalig da ha larinya
14: kaguru bitu agu na daura gon
11: aba harinya gun lani disipulu gunu
18: aria gupinya te luhi be grigi ya luogo muru gihanya la algu da hagi di kala aguru bitu
11: aba laria gun Jesus geye gun lau Alu akala aguru beluago. Aba ya biwuri tuguya. Adada garena lau anufudi. Subudinyu te ile asu sere dubaitu. Aba tahu dirogun ligi bugin. Aba tarinya guni sun inaru nilu. Aba larinya gun Jesus utu.
14: Nirau. Arida guadi buladuga bafie. Baiba lau darangilo. Arida gunyulida ge bisandi.
11: Nyengil Jesus adimureha. Lige hayabu in lubi egen wugiri lebuga nyumbui boi augai logu tisandi lirau. Aba hariangu lun tuguchi irahu tuguya.
16: Hilati abira, igiragu bebe maestro lungu aguento?
11: Agamba lumuti Jesusu le hariangu boi. Aba lariangu lun wugiri ligia.
14: Manufu dedaba, afinya riguba.
11: Mahati haudin amu luma, luedigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chilurin boy lubion wuguri ligia aba larihini chagagu ama grigia ha ayahu manya agura aba lebelurun aba lariengu on
14: kasa wagu harencha ayahu aburi hukui ya itara mwe tuti ya irahuto tarumu garugunyi
11: aba hehere ha lao aba tilafu idagudu ni ya Jesus sungu boy nyengi aba lanuguni tuguji irahutu matuguchu ama ha nyundu manya luma Aba lebelurun le nyenhi tubai irahu. Aba larugu dini tuhabu, aba anlarinya guntun.
14: Talita kumi.
11: Mini lan lira, bu narinya ga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi ahuru, du sirumu tau. Aba antawairi du, anigi grigi hanyinbani. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikaun. Aba ginye larinya guhon lun hichugun egini tun.
8: San Marcos capítulo 6
11: Aba lidi Jesus unyengye, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubayin lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligili singhuriyo. Saragu hanya grigi ya agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinya gun.
1: Alia funa san la frendere grigi le sun le? Kasan lu uyeri li chua u le luago bai? Ida lia sa gayara lu bai la dagu milagro? Sara fangai ga le tireu maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Judas y Luma Simón. Ani wama yanu ginyan litun.
11: Aba hichugu mabau duni luago. Aba larinyo gu Jesus u hon.
14: Gunta atin sun grigi lau aba profeta. Mama regali ligia lita agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
11: Ligia lasi anuba iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichu gun luha bu hawago biyaru sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duusu lani gu disipulu. Lun lagume sarun ouna hayan biyan biyan aba lichu gu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati, ruti dimure hongulu manugu hama ni kata logo haibungo loidige badu maulumuti ginye hanugu ni feng ni sagu ni sensu lung geidig lan hasabadu lumabia matan hasimisi arinya gati ginye hong
14: namele hebelo ruti don aba muna pusura reide humanyi ti da meme muna tuguye dari hafuri don lidange fulasu ligia ahun ti meresi lue homa lidan aba fulasu mahagie mehagambunu uri humanyi ginye Aba me hafuru duni kaliti lwege hukudi, lisei ni memagunda ni haulina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honguwa, nenara hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lu lagusi ragu dunia songu rigia, mawainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi biru balun.
11: Aba ati hafuri dun, aba hapuri chinga hongu rigia, lagu lunti la hasansiru ni igaburi hauseru. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida kwa agadani. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sumflasu. Aba agia la chiluru, larige rigungu uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
12: Saraya huwale abati sehbae lida geoweni, ligia luweni bailubafu.
11: Hibiri arinyaga.
3: Elias ileme ha profeta le.
11: Hibiri arinyaga.
0: Aba profeta kei habinat.
11: Dan le lagambu bali erodisi sungle aba larinyagu.
12: Mwa le meha nadira gudibai chigle saray alida geoweni.
11: Le meha susera dubai auna halimeha erodisi adagre huwa. Aba lagaraguni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodisi wedio. Aba la nukunu erodesi lumarima. Aba meha la dinya gu huwa luon erodesi.
12: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
11: Aba le yere gu dun huwa tun erodesi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti la duga hanufutetu meha erodesi luwe. La duga aba la wuguri richakwati ani sanduti huwa. Aba te launigiru ni. La usuda la la gambo ni erodesi le la riyangu bengwa aba le rederun ibidi ogalunga aba la la dig agamba lumuti la ugundani aba tadare ni erodesi tichansi dale la kufuliru boy erodesi irun aba la dig fedu hon kumadi matinya ama habuti usuda raga ama amu grigia weiri guti ha galileva aba tebelu lumuti ro erodesi nyihi boy fedu le Aba tabina ha. Unda ti erodesi ama sunha nyi banya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntu.
12: Amuri ha bai le babuse runuma lichukubu.
11: Rulumu ti lereru untu luagu lichukubu ilan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tu. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuridun aba tarinya gunitun tuguchu.
19: Kabasa namuri ha luma.
11: Aba tarinya gun tun.
17: Amuri habili chigu huale bati sehabe luma.
11: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboi uruwe. Aba tarinya gun lun.
19: Busena lu bichu unilichigu huale abati sehabe nu lida aba siyed gwele gwele.
11: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulun. Mahati lu mitu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese frese aban launa haurue aba sudara laudimure lu lanigni lichigu huan lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichigu huan. Aba lanigni lida aba asiet. Aba lichugu ni tun irahu tuguya aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani huan aba hayabu lu hanigni lugubu aba habununi. Itra linya longwe huang. Lari gen hagiri budun lani Jesus apostoli gu lida gen hapuri chihan. Aba haundara gu luma. Aba habahuda gu ni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba lariye gu Jesusu hon.
14: Igo ugu. Keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
11: Lariye gu bali lira ladiga nyinyinu lan saragu grigia. Hibiri nyundun, hibiri nyumbuy. Dari lu madani la Jesusu hama lani disipulu ni lu egi. Aba luboiti houdin tida aba ugune lidong aba flasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdin hasuku diriuti. abati hayabu ingwalida gesun liran hu miflasu aibugaina aba hachiluru lubarage lachiluru jesusu aulani disipu dale larairu mbe jesusu tita geuguni aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigia aba hakute medagu mu ladiga itara hanya lan kaimu mu hamuni aba lagume serun arufu da saragu kate hu dale taru hali aba hayabu ilani disipulu aba harinyagu mu
18: Parhali tia, eni uo tia agana uti lida flasule. Ouna habanya girigi halu pou di lido buri, nirahi flasule ya rafa bai lu hagai hafen. Aduga uwa kinikata ya lu peyi.
11: Aba, larinya gu Jesusu.
14: Ruhu maigi ni hon.
11: Aba, harinya gu lu.
16: Bayara tifunagi uo di agai hafen hon. Use wa tehamuga, lebe yutinya sawe yu wadagi manu. Luta ganha um feijão sujo.
11: Larinha da Jesus supon.
14: Atriong é feijão rumo. Ei barinho.
11: Dale harinho barum. Aba harinha gulum.
1: Sengu feijão hamabia udro.
11: Aba lanyura do negrigi é sagadio. Aba hanyuru san san luma de mim san. Caisse larinha gulum. Aba lanugni Jesus sengu feijão to luha burugubon. Hamabia udro ha. Aba larinho cielo. Aba la tei yuni wingi utuagu. Aba la guba chagunu. Lari ye, aba la muru sohunu, lu litu unu hon lani disipli. Lu hafare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi ya kimule. Lari ye, aba habu incha gudun du sufaninye, la utife fein luma udru igiragut. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya, bau gudin hawaii, Wurinya hama irahunyu. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suaniha la ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya abalidin logun wibu afrida lubu ingyo. Dalagunye dube lamida aruduna uguni au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru. Aba larihi logo ere guhali la hulun ehe ha ladiga abaru nyi la garabari. Luba laruga aba lidi Jesusu awagu aibu gaina njibu wagutuna. Lasu gira yebe hao. Dale harihi bali aibu gali njibu wagutuna. Aba haritagun logo ufi yon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia hariha hamutu. Aba hanufu dedagu. Aba ladimura ya hon. Aba lariyamu.
14: Ganigu huma ei, manu de da huma, aule.
11: Aba ladinu, idun uguni hamum, aba lagalu marungarabali, aba tawairi du hanigi lau. Adiga uwa gililan kufuranda hamani milagoro, le latigu baita ufei, logo gabafu la lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro uguni duna, aba hachilurun ena sareti, aba hagirunu uguni laru duna. Kaili au bai hareiragu tida geuguni itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolido unsung fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura kuburugu yebe liranu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditi ya umet. Aba hamuri ya ha, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu sanditi ya hagia, luagu taru ladagiragu. Sunti ha aguru banya luagu araida guati.
8: San Marcos capítulo 7.
11: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada agi arufudati ya lilurudu Moisesi, ha nyubu ibanya Jerusalengi luagu Jesus. Aba harihi logo, anyengi la hada aga disipulu gu magufuli ruti ya lao, echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Houti ya machibu gu hamoi haha. Falaha motifari seo gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufuli runga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gie, maigi banya machibu gu hamoi haha. Anihi buriginye sarago luwiyari echu ni hafalaru. Kaiburi, lachibu ni oweru, saudi yoru, baulu, asie. abati haligu duni fariseu guhama arufu dhati uliluru du moisesi hajia Jesus harinya ga lu
1: kasa wagu mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu hegi mboi lau nibiye hahab
11: aba launa bunia Jesus
14: linaru profeta Isaiasi talen larinya guboi huwagu lagu biangu ala higibu larinya hare grigi ha hayuma rurugunye.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sinyati nederegunipo, letega sonle numabay, ariyaga dina, luago lunla nishikuni lumpungi. Luago furumye guaregunla, le ariyago tiitara, mama le la lunti lideregunin ya lagugurigo. Laulira, mebege gudda huma li lugumba di bungi lu hafalaruni binadu higaburi, adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
2: Aba ya laguanu Jesusu hong, grigi ya haa nyimbanya, aba lariyagun hong.
1: Agamba humana, sun huguya, kufuna ta humana me. Uwati ni kata beluru ti lidon gurigia lula vya da guduni ligi bugia pungiyo. Le afri dupe iti dange la niga gurigia ligi avya da gudubali ligi bugia pungiyo.
2: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le beluru munadon, aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le, aba lariya gun hong.
1: Uwati sa kufuna ta humana, Uwati sa kufuna da humani luago son lale e beluru bai bogu digien lidon gurigia si ala la via da guduni ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon la nige. Loraga irugun le belura. Nyengien aba ya lafridon lidan gien.
2: Laulira, la rinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gati ginye.
1: Anati le afridu be lidaga gurigia via da guda lumuti ligibu gien bungiyo. La diga lida gien gurigia o tida gien hanigi lafru da la gubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, maricharagun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida gien hanigi gurigia liabi, ligiate ya vieta da gudubali.
2: Abalidu Jesusu nyengien lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti ya belun la subudiruni ni aba. Kama lumu siyente la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu in, aba tahudragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwe itirahu. Aba lariangu Jesus utun.
1: Nuti nederagunia numuti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagidarunu wa fein hawe isanigu lutisiguno hong only.
2: Aba tona buni tarinyaka.
3: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fefeinto. Hagu habon isaniko.
2: Aba tilarinya gun Jesus utun.
1: Adimure hadi bubuidi. Kayara halibidi. Kureha sifiri uriba titi daginya birag.
2: Tale tachini rumbay muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Kureha li sifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo aginye tiru. Aba lasigrun sidon aginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nu luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesus nyei gien lau Hawaii gridi. Aba ladaru bia lirahu nyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei nye lau arure. Aba larihi sielu. Aba laguaragun, aba lariyo.
1: Efata.
2: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba dikiligia. Aba tahingi chunyenye, nun ladinu rehabuidu. Aba lariyo gu Jesus hongu, mabahuta gu hamani ni kaun. Tatuma lariyo gu hongu, mabahuta gu hamani, ligia tuma habahuta guni. Aba tiburi, tawayi gu haniki saragu, aba hariyo.
4: Adlika lumuti sumkati buidu. Garilu, la gamba gudinia, magamba ditinya. Adimure gudalanya, maria gaditinya.
5: San Marcos, capítulo 8.
2: Lida dan ligia, abay honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba laguaru Jesus hong lani disiplu gu, aba larinya gun hong.
1: Gudeme tinyo grigia hanu, la diga uruwa weyu hau numa ya ani.

0: uwa lini kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la dagaru bafalalo hawagu umada. La diga anyahi hada agie, disa tinyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galu.
2: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
1: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
0: Atri yon fei huma.
1: Aba harinye gulu.
3: Sed.
1: Aba lanyura gudunia grigye muarugu. Aba lanugu nusedu fein tugu ya luha burugu. Aba lichugu ete ingiru ni ilu buingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada angrigye hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugun etengiruni hawagu, aba lafare inraguduni. Hauti ya sun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu, aba launahani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugu dali manut. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serung asige nehaluma Jesusu. Lunti, Ochoguni, aba hamuri ha, lunu larufutu, aba milaguru hon, siyelu. Aba lawarago Jesus weiri, aba lariyagu.
0: Kasa uwagu hamuri ha gurugi ya lani ya danle milaguru. Ninaren hau, lagu marufutu be la milaguru hon.
1: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gun laguni. Bule hamuti disiplugu, anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
0: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
1: Aba harinya gu, disipulu gu, hadangwa.
4: Ladete mandugu oma fein, larinya gu bayitara.
1: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu, aba larinya gu hon.
0: Kawagu harinya galuagu manugu hama fein. Uwa galigufuna da huma, me fein huguya. Itra linya santidere hanigi. Marihi tun san lau hago. Magambu tun salau harige iruko. Marita gu hamali sa dale nafari habaron sengu fe hada sengu milu uguri. Atri yon faniye tau tife habudun.
1: Aba harinye gu.
2: Duhus.
0: Agye dale nafari habaron sedu fe hada gaderu milu. Atri yengi ya faniye bui habudun.
1: Aba harinye gu.
2: Sed.
1: Aba larinye gu hon.
0: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
1: Lari igine, aba hachiluru beti saidon, aba laniguni wa aba marihiti luun Jesus. Aba layumarugu luun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihiti ligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luagu lagu. Aba lichuguni luhabu luagu. Aba lali gudumi ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba lariyangu.
5: Ariha numuche ugiri, gama lumo. Narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
1: Aba ya lichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi ya ligia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launaha ni Jesusu, aguyu, ariyanga inalu.
0: Ebelu rabati ya uburu mo, maria gombei meluni abanyi.
1: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplugu, lito mbui, nirahi inflasu lege yegubei lau uburugu, sesarea, Ne Filipu. Umada, aba lali gudunia lani disipulugu, larinye gahon.
0: Katana sa harinye gugurige?
1: Aba haunabu, harinye ga lu.
2: Anyahin harinye gutinye luagu kuan lale abadi seihabai buguye. Kibidi harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luagu amula profeta buguye.
1: Aba larinye gunhon.
0: Anti huguye, katana tilida harita gun.
1: Aba larinye gun feduru lu.
3: Buguya Kristu bai.
1: Aba telarinya ku Jesusu hon, lumarinya ku hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon, larinya.
0: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garo uarigute. Weiri bai hichigun uguri ya weiri gutin lida hafien huri yu meberese ni nao. Itara lubagien, hauseru ni na habuti ku fadiri ku hama arufu daha tinya lilurudu Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumo, Nasa rubalida gen owe ni luagu luru wa weyu.
1: Furangu ti larinyagu ni lehon. Aba tilanugu ni feduru Jesusu nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinyi hawagun lani disipulugu. Aba lebechu ni feduru aba larinya gumulungu
0: dise ba noi mafia buguya masami na luti bukai la sami na rubungi ba sami na rukai wugari
1: aba ti laguaru Jesus hon lani discípulo gu hama hibir grigia lu hayara fadunlu aba larinya gumhon
0: le busenti la fala runina bulia ilai katenye la baru le luguruwa falalana la duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari le feri di rubai a inti le e feri di ruti li bagari ya ubo gu nuege luman luege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai kagi e hula lung grigia la ganyiru ni sun ubao le feri di rome luane uwa teni kata lani na ubo le le gayara ti lishi gu ni grigia luago te sefuru luane Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu ge gurigi ya muara tia aniga figo tia ha. Na nego bagi ya busiga no lao au le ugori garo wergete dame le niya bisielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banya.
6: San Marcos capítulo 9
1: Ariña gati gini Jesus u hon.
0: Ni naran hao, la guanyahe la hata ge ha ya banya wento. Maui banyadari harihni la chilurun la ruwa inha bungi lau ubafo.
1: Sisi we yulari gien, aba lanugu ni Jesusu Fedro, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu larihni nyeye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun, wairi titiharun, dari lun uwa hama agrige ubowogo, kayarati hachibun gamisa, lun taharu dun ita. Aba harihni Elias Luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba larinha gu Fedro lu Jesusu.
3: Maestro, li dada avanha la ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moises, aba lu Elias.
1: Larinha gu bali lira la diga hanufu de discípulo gu. Ani bidia ti lu Fedro ka la larinha gu. Aba larari rundure le nyei haboi. Aba la doura gu hao. Aba la gambunu aba umala li lida ge duro iligia le arinha gu. Lida ora ligia, da le harihi bai, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le arayre ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu da gun hama ni le harihi bai, ni ka un, darime sara li lida ge uweni. Ligia le wuguri garahu wugut. Ligia harai dubali kata ile hada angwa, Alg daguro gutinya hamagwa katin lafuna asaru bai lidage oveni abat halug dini Jesusu harinya galu
2: kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moises lagu lunti la liabi Elias furumie lubarage liabi le Kristu bai
1: abalona bunia larinya ga hon
0: inaru ni le harinya gu bilagu Elias balan nyubi furumie anilaran seru bilan sun kate Kagia tarinya gubileneru bungi nuago aule uguri garo warigote. Ariya gatulagu na sufri ruba la sarago ani mabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luago nyubi halila Elias, aba hadugu nigurige sunle habusen ruba ilau, kei tarinya gu nilereru bungi luago itara luba la susero dun lo.
1: Lari gien, aba hagiribu dun le nyengi habai hibiri disiplu gu, aba harihi sarago grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi du hanigi lao harihi ninyenye. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du ninyya larinya gahon.
0: Kawagu hasike ne hama.
1: Aba lounabun, aba hadagen hanyibun. Aba larinya gu.
7: Maestro, miha nero na nugu ipun. Ani haba sifri uriba tiluagu, mereru ngutela. Nyelu mutu larga de sifri uri batligia lahu churu ni muarugu aba lafri ha hakoto limulu ugi aba lakuri ha lari la debilu dia tiitara amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uri batle loi siya hamut
1: aba lona bu Jesusu aba larinya gu
0: gurigi mafia na ditin atri bai sa da lu nere deru ni huma ida me lagu mucha mafia ni le hida bai baru mai rahu ligia nyahu
1: Aba hanugu ni lu, dale larihi bali sifri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe hagudumi irahu ligia. Aba leiku watu mua rugun, aba lagara baha, aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali gudumi Jesusu luguchi, aba larinya gu lu.
0: Atiri dan lau itara.
1: Aba larinya gu luguchi.
7: Lumage nyiro gili, Gibel waya su lahu churuni sifri uribat lige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugu sumu kate, udeme wa mabun idre go bawa.
1: Aba larinya gu Jesus lu.
0: Ka wago barinya ga ahin gayara lubay, sumu kate gayara te lulen afinye bai.
1: Aba laguara gu lukuchi irahu ligi.
7: Afinye tina, idre go bana luut ma lagongu dun afinye.
1: Tale larinya be Jesus logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, Aba leden halu sifri uriba tiligia aba larinyangu.
0: Sifri magamba diti. Maniye gati, aniye gati nabundu bafuridon igre beirahile animebelo radigia ba lidon.
1: Aba laguwa ragun sifri, aba elowe hagduni irahuligia, aba lafuridon. Aba lerederu irahuligia kama hilal. Saragun hanya ariyangu tiyanlogu hilala. Aba larikuduni Jesus uloigen lupabu, aba linyuroguni aba lararamu. Aba tilebelurun Jesus munadon. Aba haluk duni lani disiplu gu danle habu goroga anyaluma aba harinya gulun.
8: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tilegia sagara.
1: Aba larinya gun on.
0: Lugundu libe sifri le, lauru gu nyin furia igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafuriton.
1: Dale houdi nyingi aba hasgurun galilea gin.
8: Mabusan eruti ti Jesusu lun la subdirunua halia en la, la dega la rufu den la hon lani disipulugu. Arinya gay na ligia luago ledere geruba la, ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru bay la, hilagu bay. Aba me la lasarun lidage oveni luago lunua veyo.
1: Uati gufranda hamani le larinya gubay hon, Ani hanufu de tinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu, munada, aba laligudani ya Jesus.
0: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herederu maninyu, ladiga adimure henna hanya buga umada logo, kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun, aba larinyagun hon.
0: Le abusen eruti ligia la furumi yeti, Lunti ya gomu hon nila hadan songu bay, ani lunginye le servidun hon songu bay.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniyagun hon.
0: Gurugye le resibi iruti aba irahu kele lidan niri. Resibi lumutina, ani mamar ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nunguchi le ouna habalina.
1: Aba laniyagun huan lun.
2: Maisturu. Arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba laniyagun Jesus.
0: Meberi dira humai. Ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamagienyen. Ninaru hau. Lagu furumi gwariga na le ishi guti aba weberi duna hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Lebihu ba afayiru waha ubuiti. Furumi ya wargle afigongu duti aba hada gen hai serigi nyaba nyalida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyu luwago ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo guta buha bu wanargu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu. Sugul lau hamuga badaron lau biangu bai buhabu mafi ugati, nyelubai mawein hama hewero haigi balin hagubu hilanya menye gusha diligia watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, sugul lau badaron mafi ugati lau biangu bai bugudi. Le nyelubai mawein hama hewero menye gusha diligia watu. Ahabu gine lafigo guta bago, buiti mati lu basagaruni, Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa inha bungi lau aba agu. Sigu lau hamuga badaron mafri wati lau biangu bai bago lenye lubai mowi hama hebero menye gusha diligia watu. Ladiga, hausua basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferigira lubaswa kabagi huu huu la. Memegira la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humagu.
6: San Marcos, capítulo 10.
1: Aba lafri du Jesusu, kafar na umu gine, Aba lidi lobo agun hudea luma logun obo le nyingi lobe la boche veju libidi duna horda. Aba ya honda ra gugrigi ya le nyingi lobe. Aba ya larufu ta ha hon kanya haligabri. Aba ti hayabu nhada ya fariseugu logun Jesusu. Aluga ochaguni lao aligudini ahi mariba lobe lun ligira gugugiri tuma luma. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kameha gya larinya gu bi Moises hon.
1: Aba harinya gu lu.
9: Harinya gati Moises logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tu umari.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lichi kumbali Moises kumadi lire hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dale ladungu bali bungi son kate. Uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga nauni wa tuma lumari. Aba meherede ron kai abare gugurigi. Mama anya lubai tibiyama abare ganya. Lige amon lubai lafane yin aguni uguri le launda rubai bongi.
1: Dale muna da hama aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igri tu lumari aba lagamari don amo lagabara hanyon. Ahi gie tigira uri tumari. Aba tagamari do amo tagabara nyenginye.
1: Aba hana hagrige irahu nyelu Jesusu lulaguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon ha ana habalin. Dale larihi ni Jesusu magunda atilawu. Aba larinya gu hon.
0: Igre huma lun hayabi irahu nyunumon. Mamahara huma ladaga hayitara manya ke irahu nyu. Hagi ya lila na banya alaruwe habungiyo. Ninarun hau. Lagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu sinyabi lebele runu lido laruwe habungiyo.
1: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichu guni luha buha wagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galu.
10: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumo chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu barinya gano buiti. Aba rinya buiti. Ungiyo. Subudi tigumati bu. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luagu ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
1: Aba larinya gu ugiri ligie.
10: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
1: Aba larinya gu ni Jesusu lau isiani. Aba larinya gu lun.
0: Aba kati megei bai lumba dugani. Baiba, alura bai son le bumu bai, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni sielu. Lari gien biabi me, aba me bafala runina.
1: Dale lagambu bali ugiri ligie kati ile, aba liru dagu. Aba lidi lao iru ni la duga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu unsungu bai, aba larinya gu hon lani disipulu.
0: Lanare me sanlene gu hebelu nurisi te lidon laruwe habungiyo.
1: Aba tawiri duhaniki disiplu gu lau le larinya gu bai. Aba ya larinya gu hon.
0: Nirahin, lene gu sa le belu runu wa lidon laruwe habungi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyo aba agusa sugu lau le belu runu aba risiti lidon laruwe habungi.
1: Da hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagu hamagu.
4: Kaba tia salva.
1: Aba ti larinya gu niya Jesusu. Larinya ga hon.
0: Sinyati ya salbaru gurigi hongwa. Ahi bongiyo, gaera ti la salbaru niya laduga uwa ti ni kata lasinyero bongiyo.
1: Aba ti larinya gu feduru.
11: Babure me, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
1: Aba larinya gu Jesus.
0: Ninaru hau, lagu furmi ya warga lale igru tu loba, ola muleno, olibu ganyano, olituno, oluguchi, olugucho, Oliranginyo, olufula sun nuegine, olwegine la ugano le lani na salbaru ni. Leresi biruba, san weyasu, sigu la uguen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi yetinya banya uguen to, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, agi ya bafurumi ya tinye.
1: Luwagu nyanu yuma luu Jerusalem. Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa fala rubalinya. Lau nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru Jesusu au lani duu su discípulu gu awoi hibiri grigi aba lagu meserun ariña gai le lun bai lasusere du lun aba lariña gu hon
0: kelau bai hari hei wamu deriña lun herusalem le ñemba lu bai ne deregeruwa au le wugurigeru warguti hon habuti gu hafadirirun huri yu luma hon aru datiña le lurdu moises alu bai hasia durunina lun nome aba mehedegeru nina hon ha mama bai huri yu lun heherahan nau apoi chubadina asura gubadina aba me hafaron na hilago bai lago me luru aveju aba me nasaron lida gen oveni
1: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinya gulun Jesus
2: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
1: aba ti larinya gun hon
0: kagi habu senro bai luna digan ni hon
1: aba harinya gun lun
2: Lun dame la barueja lausun bueirigun, lun banyura gudoniwa aba luegen bombere, aba luegen bubona.
1: Aba lania gu Jesusu hon.
0: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befuna ge hatu ni unien gifitere lube natu ni, odi habadise iron lau ibadise len lube nibihini.
1: Aba haunabun harinyag.
2: Gayara wabai.
1: Aba larinya gun hon.
0: Lun ti hatu ni unien gifitere lube natu ni, Badise wahugia melau badise ne lube inibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowene, aba luege nubona, mama au lube inishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya, laransare bongeo.
1: Lale hagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba lariyagun hon.
0: Ke hasubu dirun, haguma dihabanya hada ha mama banya huriyo, Aruhuda wati hongo wakama hamuga haburi ya lile na fulasi ligia. Hati wina mubanyahada, aruhuda hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Leabunsa ritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumia wari gu hida agia, leabunsa ritu luligia bala furumia te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wuguri garuwari guti, lunasevi duni wa, Niabia lu neseri bidun luma lu nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigi.
1: Aba ati hachilurun heriko dan le afri deina lan Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago gurigi ya. Nye aba marihi tigiri ti bari ti meo, lira ti meo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafali lan Jesusu le nasaretina. Aba lagume seru marini tiligia aguara. Lariñak.
12: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabu.
1: Saragu hanya adainha tiyan lun lamanichu. Ligia tuma laguara gu.
12: Ladega wagu David, gudeme nabu.
1: Aba larara magun Jesusu, aba lariñaku.
0: Wahuma lun liyabi no.
1: Aba haguaru lun marini tiligia, aba hariñaku lun.
4: Ragi baguras, saraba, laguan haya bu.
1: Aba la chiru nulido, aba la chubaru, aba la yara fadunlu Jesus. Aba lalik dini Jesusu la rinya galun.
0: Kaba bu saruba inadungu bu.
1: Aba lona bu marihi tiligia la rinya.
12: Moisturu, agi yogwagi da bai narihi no.
1: Aba la rinya gun Jesusu lun.
0: Kayara tibidin, arita wadibu, laduga finya dibu nuagu.
1: Lidan ora ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
6: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén, aba hachilirun ligibuge flasubure le beti fahe, luma betani, le una bube libidi wibu olivu. Aba lariyago Jesusu hon bia hadange lani disipulugu.
0: Eba li dan lirere audu le wagibu ginye bay. Tamele hachiluru nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deyme, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le, haria game lwagu buse lani Jesus. Lwagu lagu jugudubi lan furesa.
1: Aba haudi, aba hadari runi burigu ligia guranyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe umu. Aba hafaraga duni. Aba harinya gun, ada ge hanyi banyak umat darugu hong.
2: Kah hadig boy, kah meh hafara gadai burigle.
1: aba hauna bunia kai larinya gu Jesus hon aba higiru ni alu houdin lao aba hanugu ni burigu lu Jesus aba hichu no hada logo burigu ligi aba lawairu ni Jesus saragu hanya atuleru tu hada uma darugu hibiri aba hachu hatilimu wewe aba hachaka hani logo uma luba lasugun Jesus ligi bogugi haubaru banya hamaha arigi banya aba hagume seru aguara
2: Uweri guni lubungiu, bini wati wagiri le nyembe bai li daliri wabule mebungiu, bini wati aruwe hene le nyembe bai le lumba itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uweri guni lubungiu li dalinyo aga isielu.
1: Lari gine, aba le belurun Jesusu, Jerusalem, belulugira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion hau duusu disipulugu, ladiga taru halila. Laruga, Dan le hafri dumbo Betania gi aba la lama chun Jesus. Dise ginya aba hari ni aba titibu igo gabanat. Aba lidi ari ha ahi gin tubai. Kamalumo ubana rigunye la dari la twago la duga mama gi lila lidani ta gindu. Aba tilaria go Jesus tun titibu igo ligi.
0: Maginda digi aba.
1: Aba hagambo ni lani disipulu. Dambaiti hachilurun Jerusalem aba lebelurun Jesus templurugun aba labuga gumeha lugu habanya hamaha agani habanya nye aba lagara bahani hatabula ha asansi habanya sainsu hungrigia luma hala ha alugu habanya unu migiru ti halun hasu gurungrigia templurugunye lau anugu aba larinya gun lida larufu dha hon
12: larinya hare bungi utida lenero Luba na afure iduni ligi abatiri nuba honso neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagubai. Ladiga hanufu detinya luwai. Lugundu sungrigia wiritu hanigi laule larufu da habai. Dan le lagunye dunbai aba lafri dun Jesusu fulasuru guginyo. Laruga binafi, aba lasugun Jesusu hama du sulani disipulugu, lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha la lumagie tilagu. Aba larita kufeduru logu bugale asusere dubai, aba larinya gun lun Jesusu.
11: Maestru, ariha bantu titibu igu to biena gu bugunyari seha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon sungubai.
0: Afinya huma logu bungiyo, ninaren hau, Lago furume warga la le arinya gute lu wubu le gedaba yaginya dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logwa afia ni tida la nigi ani afia ligia lago lagunfli ruba la le larinya gube itara luba. Ligia narinya gube hon lago son la le hamuri haluma bungio ahi afia hube lago resibi humali la itara luba. Tame le hafuri edunya la ahi anihi lube ladiga aba grigi hon le misyati hon Ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chibungi le sielu bai. Ahi uwa ferudna huma, uwe baigine ferudna lani hugu chibungi le sielu bai hifigo.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale eibuga ina lubo Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadirigu arufu datine liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa wairi kutinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
12: Kau bafu badagwa isunle. Okai chukwe ubafu bulu badagini.
1: Aba launa bunia Jesusu, ariya gaina ligia hon.
0: Nala gudanda ginia aba kate, aha na hauna ba, nenego be hon kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinya gu.
9: Aha waniya ga, lagu bungi la auna habali, larinya gubongo kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniya ga, lagu hauna hala wuginya, fugiabugu wagi.
1: Luhamu ga, hauna bungi itara, hanufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sungrigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lun Jesus.
9: Ibidi ya tiwong.
1: Aba ati gine, laninya gu Jesus hon.
0: Maninya gu nubai gine hon kala au gubafu na duga ikate ile.
6: San Marcos, capítulo 12.
1: Abate lagume serun Jesusu adimure ha hon grigia hanyi banya lau hempulu abalariña gun hon.
0: Nyenye me haba wogori abu na gutitidi bu baybe ili shari rugo. Aba la yara gong lao. Adiga ligia aba age dinao lularibi cha wagong tira baybe lidon tuma aba muna lu onigi heti. Aba laha yahani ili shari hauna dagi mitinye. Aba lidi ga woyason. Dale la chilu rubi dan lu aluba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri he lufara hamagiye na dagi mitinye. Aba riga harga dini musu ligia aba habole seruni. Aba hona hani lari gong mishutia ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamura gong dubu luago. Bogu wa hamai lichigu anaba hamai. Aba yelona halaburi meichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai. Lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibu ga aba lulona hani. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hong ora aba lona hani. Aba larita kong lagu inebe bela hon la diga li rau la. Aba harinya kong nadag me itinya hama kuwa. Ani halayan lube libi ni alaga. Wa afara li hilagu bay. Wagia lamu ga labuni ya son kate. Aba tiharag duni. Aba hafaru ni hilagu bay. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligia.
1: Aba ti lalig da han Jesus.
0: Kabati la diga labure me ichari. Li abi ba. Aba me lafara gunia nadag me itinya hilagu bay. Aba me lichi guni ichari hon amu. Mali ya humagi lisa letari ubeleren ubungi yu. Dubule meha auboi mebere sen hama abu na gutinya ligia li dubule tima tima ati. Abure mei adegu bali kate ile aniweiri tu wanigi lao.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu la dega hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le. Kei hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igie. Aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu, lung harinya ga guduni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabu in, aba harinya gu lung.
13: Maestro, subudi wa muti logo harinya ga bani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi loi inarini harinya ga ba aba kate won. Buiti za lula fae hon sensu lu waruwe tele Roma na onima buidu.
1: Subuti ilmute Yesusu logu binyago la hagipu. Aba larinye gunhon.
0: Kame sahicha hasadara no ba. Baruhu ma aba lida ke sensu ligia no ariha namuge.
1: Aba hanugu ni lun. Tan le larihi ni aba laligu duninyo.
0: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
1: Aba harinye gun lun.
13: Liyawa luma liri uruwe romana.
1: Aba larinye gun on.
0: Ruhu maitilani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi yo.
1: Aba tawari duhaniji lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
2: Maisturu, aburu hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owepe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligye me mesusera da luma le horua. Marie itinya sed guboi hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon aura abagnye towe wuri tuguya. Aniha le wagubay walgdaha. Dangme le hasarun hilanya lidage oweni lunya gabagari hama. Kabagye umari wuri tuguya hadangye sedu ibiri guha. Larigye marie hama sun hagia tuma.
1: Aba laniya gu Jesusu hon.
0: Le watun ladiga lebidye tauti lerenu bungi hon ni luaguti lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari do haba, michi kwa hamanya me hasani gulu marie keisi mamari do hama angeli gusielo. Ahinti luagu saraha mahilanya lunya habagari do, malinga humagi lusan liluru do Moisesi luagu ledumre habungi ulu lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hare lun. Au lubungi te baya aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyabungi yu, habungi te mima aginye, yetaralinya lubaiti huguya weiriti habuli idagun.
1: Nyenye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. kai ti subudi lani logo au na balani Jesus buidu aba liabui lubarun aba laliguduni larinya galu
4: kate salida galilu do bogi weiri gutimabai
1: aba larinya gun Jesus lu
0: ani hale weiri gutimabai agamba humana huguya Israelen wabure me bungiu ligeri gunyin abure me hinsi la lubai ti babure me lebu bungi te bon tau sumba nigi tau sumbuani lau sumbi samina lau sumbere Ligia komadi le weiri gutimabe, ani le libia malida weiri guni le nega le furumieti. Insi la bibiri bon ke bisi ngo abongo. Uwa ti amo komadi weiri guti lo ibiama le.
1: Aba larinya gun arufu da hati ligia alu.
4: Buit barinya guni, maestu. Binaru luago aba rikunye la bungi, luago uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umo tau sumwa nigi. Lau sumwa samina, tau sumwa wani. Lau sun vere, luginye hinsi hama wabiri guwon, keisi winsi gwa wongo. Gebeki ti sun lira ligibu ge bungiu, sigi lau sun wadagara gudun, lun, luma sun kata ile agu dubai luagu latara.
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au, aba larinya gu lun.
0: Madise adibu lwe lila naba laruwe ha bungiu.
1: Aba manigi henyala lun halu gudaha. Larufu da hayati Jesus o templo go larinha.
0: Italia sa harinha go beira o tatinha li luru do Moisés, logo la dugo wagon la David Cristo. David go anare go lau lubafu sifiri sando arinha gati itara. Larinha hare bungi lo na bureme, nyuro baloiga non were, dari nichi go ni baga ni labu go yon bugode. Idalo bati la dugo wagon la David Cristo ahin walu bali David go anare go Cristo na bureme.
1: Aba haga aba ni Guribu nugrigi hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
0: Goni gi himati hawa ya rufuda tinha li luru don Moises. Hinsi ati hon lo haibu gu tau dau wa dururu tu. Loma lo la busero guni wa hon uma da lao sarago inebese. Alwa ha hamuti halo le hala weri gu tinha tida haligi le sinhuriyu. Loma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uri ha hilanya banya umari hawai. Luti hadora gun lau sun lira, aba hadugun afuri itu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
1: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isa insu, ariye gu hicha hangrigi isa insu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutin saragu isa insu. Ijetia bin aba fikiabu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa no tido un gafu tugui. Aba laguanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gun hon.
0: Ninaren hau, lagu gibeti mala tichigun wuri to sugu hau sun ha ichigun banya sensu tidon gafu to. Laduga sun ha giyya, lidage le igre gu bai hama hichiga. Ahun tugu ya, lau tugu de me rutu muti sun le tumabai luye be tabimadon.
6: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafuri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gun aba hada age lani disipulu gulun.
2: Maestro, Ariha batun tu buidu wa templu, loma buri dubule au ba itadugua. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
0: Ariha gu hiya san lunta nari me templu to. Merida bitia ni aba dubuli gibo guaba, laguni cha waguba sunle.
1: Aba ti houdi, logun wibule giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Danti le nyun liya luboi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, loma Andresi, Aba harinya gulu hagia guarugu.
11: Businti enti valu barinya guni von. Ida mela la susre da sun le tu templu to. Kaba sa seini luagu chiluha li la danu la gufli ru sumburi kate ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Goni ge huma. Me ye da gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti ha harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hege edun. Uguya. Dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwei. Manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu suwa da. Gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. La gainda guba aba fulaso luma aba. Awuri guhaligie me aba agairo luma amu. Nyembi haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le. Lagume se harigugi lime le lobe la sufri runwa. Goni gi guahuma hungwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seiro no tida buri haligile sin hurio anugu balu hagose rego tuni wa hagibu nge gomadi matinya luma hagibu nge uruweigo noigi itara luba gayara la hadimre hanuwago hagibu nge lubana ge lago mucho ubo la puri chawa bougano luago tia sal baroni honson nechane tame tile hanugu ni walu hedere geruni wa hon luru dugo magibe dalla harita gon luago kaba la haniega masami nerego bai humei Aniya ga homai le lariya go bai bungi hon lida aur lige la de ga mama ba hugo ya dumre sifri sandu lige ba dimure he dere ge ro banya wuguni hamule no ha mahabu ganya lu ha farunu hilagu bai dere ge hamanya me ha gubri go hasani go agara ba go bai sani go ha wagun ha gubri go aba me ha faragu ni hilagu bai iere go do ba lu sun o ba no egi le afa go ti dari lu mo lagu mo hon lige ba asalbara Abur hati profeta Daniel lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati lige le nye lubai maulan lu nye la le alih bai ufuna dala. Hamet Yahudea banya, lu timet ya hanura haluagun wubu. Grige ha baugu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magirubu dahama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabu gume wurinya hada gaina teli don wei ligi ya hama hagaran hinyuti ya hagoragi ya. Amuri ha huma luma bungi yo, luma malago nuburu go la susera da son le. La diga lidani bai asufri ni, kele ma susera dugi li luma gen la diga ni bungi yo obou. Ma susera no tutigi ya li megi ya, lari gi ya. Ahi hamuga madura go lame habure me bungi yo dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama luma un, La dura go bai luago linsi ya bohon lani go hanu adira lanya banya. Ahe ti ania wagu wa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o ani gita, mafinya na huma. La diga hayabi bai yehe ti ania ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibri, ania ga hagia me luago profeta go hama, ani haya ni me. Ha diga basai ni luma milagro lu heye da guniye ibi ni hanu adira lanya banya bungi yo ahin gayara. Aransi ni huma. Ania ganali hon lubara magiu. Lido me veju ligia, lari gieme asufiru ni ligia, aba me laburi gadun veju, maruni halime hati. Eigua duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti narihinua, aule uguri garu verguti, ni abi lida duveri lau omebu ubafu luma uweiriguni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou, luma gie lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi hempu le tau titidi bu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba ti hasubu diruni lagwa nite li la lidani lubacho uga. Itara meme, da megin harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni narahau. La ulasuse dubala sun le lubana gen hongwe gungurigi ha lani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahin ti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi ya ti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ugu chile asubu direi. Lun ti lubay ti aranse nyo huma, akago duanyo, afuri da lun bungi yo. La daga ibidi ya ti hon ida mela la chilere oure ligie. Itra luba ke aba uguri len nyudu bay luagu aba wei asudisiti. Lubara gen lafuri dun lubi ngegen, Abalichi ni sun kate haa burungu lumusu niya ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bi bena lun lau nigiru. Agago duwa nyo huma lubayti, ladaga bidi ya ti hon kabala awra nagiru buda. Ahingunyo ba lubay lumon ariya bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu niya sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gubay hon ariya ga numuti hon sungu bay, agago duwa nyo huma.
6: San Marcos, capítulo 14.
1: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida gie fedu le nyi lubei taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
14: Marigda umay lida fedu lo ihafudu grigi.
1: Betania yin Jesus lubien Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu lien lubo ilu agu dabula. Abatia bi aba wori lau aba budeni buin lau ibiye le emet le seruti. Aba tadara uni budeni. Aba teseru ni ibiye labu lugu Jesus. aba haganya gun hadanya anye imbanya aba harinya gun hamago
4: kame sale feri diru ibi hemeti le gayara ti hamuga gula lu gurun lu agu sara gu sinsu lu hidera gu gu demeti
1: aba hebe tumi aba larinya gu Jesus
0: igre romão kawa u hanya wari hatun aba kate buite le ta dugu bainu Sun a da nye mba yalagu demetin homa lun hidera gu niya da le abuseron. Ahin au, mama ba sun a da homa na. Adiga tali uri toleti yarabay. Huru gwaru ibinyin luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ni narin hau luagu lidan la furumye gwaru kufulasu lidan sun mbou. Le nye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye le ta dugubu iwuri to lun larita wagun tuagun.
1: Abatilidi Judas Iscariote le abahada agen du sulani Jesus su discípulo adimure hama habuti ufadri gulun la dugun daradu hama lu le dere geruni Jesus hon la le hagambu bali abahagun daragun abahariengun lun logu hitu wala sain sulun abalagume seru Judas aluha idalu bala le dere geruni Jesus hon efrumia tuve yulida Fedu le nyin luboy teigo feinto magana to lebini. Lueyeru la faru mudun le lanina lueyeru ya sefruni. Aba haligu dini disipulu go Jesus.
11: Halia sabubusere luboy di arensere wa barwa. Luegine egini le lanina luey di asefruni.
1: Aba lona habia hada age lani disipulu go. Aba larinya go hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu go. Hadono go baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi me larigi. Leme tiñihi lumuti le belura, aba me harinha gono tabure me muna. Darinha re maestro, agon nege rumu to lubu nyein la leigi eigine lani na luweyuri esefurni hao lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, togin wa muna to aranse nyutinha. Aba meti haranseru ni eigine waba nyein.
1: Aba hafri don disipulu go, da hachini rumbay uburu go, aba hadari runi sungu bay kaye larinha go Jesus hon. Aba harain seruni egi ni lani na luwe yiru ya sefuru ni nyen. Dale lagunye dube, aba lachiluru Jesusu hao du su disipulu. Dante le, luwagu ya nulubay dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ninaru hao, luwagu la lunguru badina la aba hida agye. Aba le egi bay noma.
1: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu dague, aba harinya gu.
11: Au funa san.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aba hida agenya duusu gu bay. Le ederu tu leiga fein numa lida asi edu. Nidin lu bay ti, au le uguri garo uergu ti, lau le teinye gu bilere rubungi inu agu. Gama lomu, fugiabu ti lea lugru ti na, bay ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi uagu bay la.
1: Dan le anyaha lu bay iga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, Aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
0: Hau huma, nugu bule.
1: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, hidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nita le lani na iseri darado. Legin au yiruwa bai hawagu sarago. Nidaren hau, lagu matu digia na la diwen, darime wei len lube natu no iseri tu uyeri diwen lidan la ruwen ha bungi yu sielo.
1: La surun heremu ha uremu lu bungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arie bule, la digatariya hare leren ru bungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagagu. Lari gie me nasaron lidagi oweni, nidi bagali lea hubaragi.
1: Aba ati larinya gu feduru lun.
11: Gayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau, ari abu meme le, lubaraga la yugur hagayu pia wei aso. Uru alime weya su beyeta gunao.
1: Aba larinya gu.
11: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye harinya ga sungu bay. Aba te hachiluru lidon aba flasu giriti, Getsemaní, abalarinha go Jesus hon lani discípulo.
0: Miru humaya. Neibuga afure de no bongi.
1: Abalanu gunya Pedro Santiago lumo hua lumo go. Aba la dijeru du larita go sarago. Sandiligia aba igarigo, weiriti tina lanigi. Abalarinha go.
0: Sanditi na aba iru ni weiriti le lani no oweni tida noani. Rede humaya. Anigaga go duwa ni huma.
1: Aba tilidin Jesusu, luboru ogun memero, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahingayara luboe, masufuri runlani le lumboe la susere do lum, lida ora ligi. Aba larinya gu lida la furi edun.
0: Ungi baba, gayara bo muti son kate, sefo bano lwe uni gifiti le, kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
1: Aba lidi, aba ladari runia disciplu gu arumu, aba larinya gu lumfedu.
0: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga berede runia aba aura gagu duwanyo? Agagu duwanyo huma, afuri ita huguya me loi heigu wadun lidan ocha waguni, inari ni luago aransi nyulia la sifiri, ahi ugu po, debi lidi.
1: Aba ya lidi, afuri ita lubu ingiyo, Arinya ga ina meme le dimure le larinya gubai furumi. Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la au nabagle lung. Aba lidi, liru awai yasu, aba larinya gu hon.
0: Arumugu nye meme sa, emera wa huguya. Buidi rigali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugir gare warigati, aha burgun ka figu ti. Sarahuma, keimon. Anita lele lube ile dere gerunina.
1: Nyengi le hesisu adi mureha, ligia la chilu runguda si le aba hada agen duu si disiplu ku, liabu iha usaragu grigia, tau efeng luma vewe. Hauna hahabu ti gufadri gu, arugu da hatia ni lulu du monsese, hama amu vunduri ya waidi kutia lida hafumi ya huria. Arinya galiti buga huda si hon ita.
4: Le uguri le na churu, ligia, awa mehari kuduni aba mehanidini.
1: Itar alinya lubai ti dan le la chini rubai aba la yara fatun kuda si lu hususu aba la rinya gulu
4: maestro
1: aba la churu ni aba harigu duni hususu aba hanugu ni adoi kama lumu aba lalu kuchunu aba hada age anyi be elefente aba libu guni aba la riga ilu musu fadri le inyu kumabai aba ti la rinya gu hususu hongurigi ya hagi
0: kawaw bhiyabi tau efen luma webe lu hanugu ni adoira Kama hamuga hiverutin. Sabi nyaha weyu huma na templu rugarufu da hahuma, madal hamutina, kama lumo, la suserdu beile luta gunflirun lereru bongi.
1: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labugwa, aba anuraha. Nyenye aba, nibuwe nti afalaru ti Jesusu. Darugu laugwa, tarugu aba nsidi, aba harigudini, kama lumo, aba lesefurun hawei, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gu sun habuti gu fadiri gu. Hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gu tiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni Pedro Jesusu dise giyen, chilu tubururu gu luba fadiri le inyu timabai. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abachara gua larugiri gu watu. Halu hati habuti gu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu, Lugayara aba ilan hasiye duru ni lumu lafaruno ilagu bai. Kama lumu madari tiya liduru. Saragu haya yebe adimur hatiya yeni luagu. Mura du tiya laule harinyagu bai. Nyenye nujee tiyo asaru tiya harinyagu.
4: Agamba tuwa larinyagu, nagiri chagumo templu to hadigu mwugari. Aba menarana magudu, aba templu lida iruwa weyu to mama hadiga wugari.
1: Ni itara, Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ati lasa arun fadiri le inyu tumabai hada agen sun hagia. Aba larinya gu lun Jesus.
12: Muna butibusa ni kata? Ida liasa le harinya gupe buaku.
1: Aba lerederun Jesus u maninyu. Muna buga ni kata. Aba elaligu dini fadiri inyu tumati.
12: Bugia sa Kristu bile li rebungiu. Lelubu ila salbaru ni agrigi li dage hafigo.
1: Aba larinya gu Jesus u lun.
0: Aha. Au, ani huguya ariho badna aule wuguri garo waruguti nyu luwenge longwe ne sunti kabafo ariha humi menia bili na dueri sielu gine
1: aba ti leheri dagunu fadiri inyu tumati la dagu leli ganyu aba lariyegu
12: kamu wabuse rubui lulichu gofela gugweto agambo humuti la nabagu nibungi laulerenu idali harihi lulido
1: aba habutu hasungu bailu la farunu hilagu aba buriti hagume seruhi biru asure guwe atogura kwa lau ligibu abule serehi ariye kati
15: ariye kabaike kala kayo haboibu.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dará ligibu agun.

0: te hurio
1: da go tien gen bia hiwero tien log guru a ora luma aba loi ge lo vere aba loi ge bagna dan le buri ti has gurin gri gya aba ha hi ani hachu lao aba ana buni hariya
2: bugelerin ge boi log fui bon me la templo aba yellame barara magdun li da urwo beyo sefu go ba bungwa rariba loi ge guru
1: aba ginye her ha habu ti fadri go hama arufu da din de duru do moises lao aba harinha com amago
3: sefu ti amo anisinhati le sefu rego longo rarila cristo arua ite israelina loigne guru wa gueto wa gibugi afinye wa mamu galuaga
1: anaba hamuti ginye ha dawa gubanya logo guru wa uara loma amidirugo aba laburi ga dun subo dari la daru uru rabon weyo ligue la guara con jesus ularinha
4: eloi eloi lama sabatani
1: mini la lira nubugiute kasa wogu bigira nyenye no hada agi ha nyenye banya agambuti aba harinya ko
5: agamba huma lagu helu profeta elias
1: aba leiba agun aba hada agi aba mudusi tau diwe darugut aba likugu mi logo aba wewe aba likugu nu lu jesus ula churu nu darinya gat
6: Igira uomai ngueto, waria ahi nyubi eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugun Jesusu aba aguarago mihereti aba longwi. Aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu inyu gelu unabu. Dalagambu bali abu tisudara romana le rarabu iligibuge Jesusu laguarago. Ariha le italian la longwi aba lariyamu.
0: Inara ni luago lirau lambungi ugarile.
1: Nyenye nuginye urinya aria kutinya disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya ha falamuti Jesusu al itere kwa hamuti tamea le Galilea Lubei. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lali dunweyo abaliyabu Jose abawuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agora babali lagume seru laru ha buingi tau sun lani lila na fulasu le giri be ari metea kaiti luweyi rulube arase hani luba luweyi emera guni abale beluru le nyi lubai pilatu amori he lugu Jesusu uo gani murusu anufu de lida abata wiri du lani ki pilatu dan le lagambu be logo hilala Jesusu abalona ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaru ni lubai logo hilala dans les larien gouboy lun logo inaruni la aba likuni pilato lugu bu Jesus lun Jose aba tilaganya Jose aba ngamisa finu tu aba larira guduni he lugu bu Jesus loige guru aba lobura guni tau aba likuni lidon aba umuho achigiti logo dibu aba ladoruni la aba dibu aba tidi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose ari frasule nyi luboy labonua Jesus
7: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las grube lue yemera guni, aba hagañe ha María Magdalena, María to luguchu Santiago, tuma Salomé, y bin ilu houdi, ahuru de ilogo lugubu Jesús. Veyu dimaso, lafuna de la ruga, aba houdi ilogo lumua. Aba de hariñagun, amagua.
8: Kaba sangidre dubu lue que luben riumua.
1: Da harini bei uwa lila unwe budubu ligia lidan lubara. Aba hebeluro lidon umuho. Aba harini aba wuguri nibure njili. Nyu nye iluwei ginye lomwere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinye gun hon.
9: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logo guruwa. Uwa tia sara lida geoweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba. Hariyang me hulani disciple gu lutima feduru logo anigira la logo uma lu galileon hubaragi hari hube nyi ke lariya gu ni hu
1: aba houdi buriya hagiya aiba goi na nyi nyi ladiga lebeluro aba unwe bu anufu de hon mariya gu tinya ti ni kata ni ka un ladiga anufu de lari gi ya lasaru jesus lida ge oveni dimasu binafu aba larufu da gun lungu afurumi etu maria magdalena Tomeha, weibon la sagara sedu sifri guribati. abatidi abatavisa runeha ibu banyame haluma dale tadari rubalinya hayaho hanya ladiga laneri me iruni hadan logo longwe dale hagambu bali logo viwa jalila logo arihatani mafinyeti lari ginye abalarufu dogo yesusu lungo hombia hadagin ameha ibu kumeluma haudinya arabu aba haudin aba havisa runia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti lari ginye lige larufu dogo yesusu lungo hon unsu disipulugu age dale nyu ama logo double abaladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi ladiga mafinye hama hon ha Arigu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun on.
4: Hei ba lida son ubao apurichi hei uganu luagu tia salbaru ni hon son gurigi. Ha finyo ni tia luagu batisei hagia me ha salbaru ba. Ha mafinya tia ha siadirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyanuagu. Asaka ha ba sifiri guguriba tia hawe gurigi lida niri. Ha dimar ha ba amu dimure ilue heneru. Ahanya arig da hewe haha burugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai haha bu hawagun sanditian aba me haraidagon.
1: Lari ige la dimure hon, aba linyuru no Jesusu sielun, aba linyuru lue igen longwe ne buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luagu ti asalbaru ni lida sun fulasu. Jesus meme idara gualumutinya ani chaurugu dalei uganu le apuichi haboi lau milagro lebure adugubai.
10: Uganu buiti le laburi haboi Lukase luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lu Teófilo le wairigubai. Gibenya garike ocho tinha haburu hakate lebri ladugubai bungi uaganagua. Afaguatinha haburu ha itara kei harufu daani ha arihibali burikate iligia. Lumagela gume serun, apurichi ha hagia luago, au alag dahadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumagela gume serun, ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate ile harufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le Herode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiesi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga siyan la tagaru du Isabeli, Ani derebugu ganya ginye biangu bai. Logaba veju, lidali dani heseribi du lani gu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bungiu. Segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun. Agu da hakupali ligibuge bungiu. Abalaburi halwagu Sakariasi. Sunti ania la kupali agu da hoa. Anya hagarigia bongu di afuria idalu bungiu. Abatila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakariasi, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakariasi angeli ligia, abata weri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariagun angeli ligia lun.
11: Manufu de daba Sakariasi, ladiga akamba lali kwenji bayumarugu. Tagari duba kumare aba irahi, aba mabichu kuhuwa lirime. Takwenchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya uda rutinya lau lau kwa hon. Ladiga uwele kubi birawe ligibu gebonjo. Matu kwa diwenyo ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma gebubare kwa lau kwa hon. Ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata agi Israelu na luha bunyo to. Lidi ba luba luba kureme lau luba afu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda la gubni ya gubni muhamad sana bi. Lugine fune delu ha mabuchi ha banya lugama di banya lana. Itara luba laransa runiya luba haresi kuruni ha boreme.
10: Abalariya gu Sakaria si lu angeli ligia.
12: Itala bagena choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiwa.
10: Abalariya gu angeli ligia lu.
11: Gabriele au lubuoyi buoyi. Ligeuna ha bole na dimara ha buon lu nichu gu yugano kuitilebo. Gueto. Kima fiyeru kwee wago le nariye kwee kumu. Beredara mereluza, darime lagu rahu birewe, lagufle bakate le lidane dana.
10: sundan le hanya hati buka giri ke bongu di agura bahisa kariasi wairiti hanigi luagu li lusan duari rugu dan le lafu di duboi sinyal la dimure hahun abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate lusan duari rugu la dimure hati hon lau seni la dega maria gadi halila dan le lagumu chuboi dan le lubai le seri bidun sakariasi templu rugu abalidi lubiyon Larige kata ile abata daganya du Isabel ito lumari, abamafri du la tau lubyenge luagu sengu hati, taringa titungu rugu.
8: Ladiginye bungi ulubui du kata ile nungu ele, lulagidaru ni nibusi gari hagibu gen grigi.
10: Sisi hati larige, abalohu nahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu, to lau girutinyu, giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. Ladiga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai, abalarinya gutun.
11: Flase watibu Maria, anehi amore mebundu.
10: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi du tanigi lau lelarinya gubai, abatalug dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati lariya gu angeli ligia tun.
11: Manufu da daba Maria, flasi ladi bu bunyu. Pataga nada, aba me bagara du aba irahu, aba me bichu gu Jesus luagu. Wairi gu bai, lere bunyu le inyu bai lupa lagu arunyu. Ani laru e gudu bai wabore me bunyu lida lubara laru e ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israeli lu sunta, ani maguma chati bai laru e ha.
10: Abati tariya gu Maria lu angeli ligia.
8: Idalu bahaya la susar edukata ile. Mama rigi dinagu.
10: Abati lariya gu angeli ligi etun.
11: Ya di pasifi di santu buago. Aba me lobo ra guni bulpa pa kuin gule inyo utmabe. Ligi ya santu bai lupa ya ira hale lobo ipaga da utini. Nira kuin gu lupa la buaro. Ya di bidu heto Isabele. Dagai na rugi lau su wayaro la. Itara linya lupa iti. Tomeha wago bo haria ga luago sinyala tabari utini. Ani hei sisi hati dagai le tuagu, ladiga uwa tunikata nasa rubungi.
10: Abati tariyegu Maria.
8: Lidamu nabura mebungi unugui, adiga leile baniyegu beinau.
10: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, lelabadni no wabaiburi wubu hudea, abatabeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutirau turagirugun, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala lihereti.
8: Binila adibubungi usugu hausun hinyarwe, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inyadina lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirau nuragirugun lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagumfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
10: Abati tariya gu Maria.
13: Rutu nuwani uweiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba regile. Lugundu gudeme habuhali nu nugu ya le lidamu. Umagine guwe le harinya gubasungirige luagu fulesi iwadi nala. Nadigadiga alibungi u le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habubei la honha inebe habubanyalu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigu. Abaladiga niyaha unabugu banyalu wairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ilau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
10: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larige abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagaru dun Isabeli, abatagaru du aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ilela diga boi bungi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, Luagu lividu veju, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, busetin yebeti hichugu Zakariasi luagu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
8: Uwa, uwa abaliri.
10: Abalariyagu tun.
14: kagi e wak uoti niaba hada ge bidun ha yogiri ti hwa
10: aba hala ge deni luguchi irahu la useini kala iri la buse rubo lichu guluagu aba la muri ha aba murusu fulansu aba la buru ha luagu huan liri bai aba ta weri du hanigi sungu bai la ukate ile li dameme ora ligia aba ganyara halila la dimune ha sakariasi aba lichugu uweri guni lubungiu aba ta weri du hanigi besinagu la ukate ile aba la bahuda gu kate ile li da sun fulasu lege yegu bai hau sunha agambu bali aba herederu asaminara aba halug dagu ha magua haringa
14: kata ibei funasa irahule la de garufu do lumutu bungi lu bafulida
10: aba la buinchu sakariasi le luguchi irahu ligia la usifirisando aba la gumeseru haringa
12: Allah wa mai wa bureme le habungi te israelina la de nyubi heliwon wagele lanigo ani salba ladio La diga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage la diga wagun David le meha lubuwe. Itra lea meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun ha yere habuma yamo. Itra linya gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la luei lidara don le sandubay. Aniha le meha Larinya gubai lu wagu si Abraham. Lagu le sefuru badi wala hawai wagani. Lu gayana baila weseri vidun lu manufudem. Lau uwerani derege gonyu wagie wongu lu sundale wabagari dubai. Ani bugia nisanira lani bungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudi gida ba mugai hon lani gu lagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni ho la mirigudu bai wabungi ute li leiti wa wagu sielugi la ulisi habuluma lugude me habu lularugo ngadagdu hau halida bai luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni luma lu la dunde hani waibugu lido umale lani na darangile
10: awairi daina ligia irahu ligia awairi daina ligia ginye lida sifiri abalagano lida fulasu magaire wati Dari lumon veio le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
7: San Lucas, capítulo 2
10: Lidon bugadan ligia abalarinha go urui Augusto, luhaburu du sun grigia halabu ge banya luguma di urui Romana, furumi meha la dugunu akata ile, dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburu dua. Lige la furiduba y José Nazaret gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu Judea lidon fulasu le giribay Belén, le nyi lubay laguru hoa Davidi, ke le ladiga wagu lubay Davidi José. Aba lidi Belén, lu laburu dun, uratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyi Belén, aba la chilri dan lu tagura ha Maria, Aba tagaru duni tigira manyi, aba toburu guni tida lagay, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hege gile ibinyanigu, la diga uwa tila ubaru hun tida haba chuludugu tinya. Arabu bongu di loy belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angheli, sielu gien hon, aba larungo gadagudun, Lueri gu bungi huau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angheli ligia hon.
15: Manufu de dahuma, la diga anihe yoganu buit na nilu hon, lepo na basarabu bunda ni hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salbara gule hon unye, la deida David, Kristu le hapureme. Ke lisegi ni le larinya gu hon, atari rupa irahu ligia uburo kutida lage, ron lida haika gule ibia nilu.
10: Ida ora ligia, Aba hasalira gu saragu angheli gu luruga bufurumi ati angheli, aba hichu gu uweri gu nilu bongiu harinya ga.
16: Uweri gu nilu bongiu ida liwa misiyan, da angelu muwaru gu hata grigi ha ibini bali yukulese.
10: Danti le hagiri bu dubai angheli gu harigun sielu, aba harinya gu honiri mudun hamagwa.
6: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongiu vong.
10: Abahodi Fresh Goina, Abahadari Runumaria Luma Jose, Luma Irahu, Roli da Hegagle, Ibinyanigu. Da Leharihi Bali Irahu Ligia, Abahabao da Gunile, Arinya Guba in Hon Lubugri. Suntiha Gambu Balia, Wari to Hanigi, Lau Leharinya Guba in Honiri Mudum. Ahiti Maria, Areda Yuntiali Sunkate le Tida Tanigi. Samina Tuguya Lubugri, Abati Hagiri Budu Honiri Mudum. Aremu heina luma ichigaina uerigunin lubungiu luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai la daga la suseredu itara kei larinya maguni wa hon. Luagu lividu veyu, aba leresi biruni seini tuagu lousterun, aba lichugun Jesusu luagu irimeme le liri du bai angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu liru bai lidani haruma du lagubrigu Jesusu segun liluru du Muisesi Abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la duga larinya hanyane tida liriru dubungiu.
15: Sun ugiri irahu le, igira manuwa diruba luadureme.
10: Abalubaiti hodi adagaragadei le wagubai larinya ga liriru dubungiu, biyan wagugwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba uguri Jerusalem giri tise meon. Ugiri ligia, aba ugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyinyi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagumonwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu, aba ladunde hani sifiri sandu ugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu guetenki runi lubungiu arinyegina ligia.
2: Nabureme gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu, au le bubuin, adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu, ariha nali wasal baragile lau nagu, asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lula rufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
10: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
2: Irahu le, lebuna baya sugera guni hon saragu Israeli na. Lebuna baginya salbaruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seini le lumba igibe hama mahati heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efe into asho urutu tuagu buwani.
10: Ninyugie aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aninibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abateredero nye eseribida lubongiu. Ariebuwe yogu ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubai liluru dubungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribai Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchi ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigie, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidin yohun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi haharig banya, itralin hadugu abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti. Abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun. Nyun hada arufu da hatinya liluru du Muisesi. Agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali. Weri ti hanigi luagu lichu lau. Luma luagu burilona bagule. Dan leharihi bali lagu burigun. aba ta wairi du hanigi aba tarinya gulugu chulun
13: kame sabadu ge kate le wong nira lugi elu mo bugu chi walu hanya de buti lau idi heri
10: aba tilariye gu hesusu hon
17: kagi wo gu halo han ibidi eti sa hon lu agu lu tilana tani lu kate le lani nuguji
10: woti gum foranda hamani le lariye gu boi hon aba tilagiri budu hama nasaredu aba la sigiru lau meme la gamba di ho aba tibiri tareidu ni lugu chusun kate ile tida tanigi ani ha meme ti Jesusu awairi deina dandu lida lugubu keisi lida saminen ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
7: San Lucas, capítulo 3.
10: Lida likensi lirumu dere laguma di antiveriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, lumatrako nitide, lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu luhuan le lirai sakariasi, lida flasu magaira wati. Aba leibugu ni huan son flasu lebre lubadu bai duna le hordan. Ariengi na hungirigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburidu ni profeta Isaiasi lariega.
18: Agambu wati aba umalani. Agora a lida flasu magueira wat. Aranse numa uma lubaba bureme. Taraku ma uma suriti luba. Labuincha wagudiba. Sun flasu vayate. Sun rubu larari da wagudiba. Uma brile segebe. Lasu da wagudiba. Uma brile muara guti. Luara waguagudiba. Larihi bai sunu boa salvaruni. Lelona ha bai bungi wono.
10: Dan le hayabi serago grigi e luhuan lu labadi seruninha abaha larinha gunhon.
19: Arasan hewe huguyele, ka arinha gubay hunka yara la hesefurun roye, laner me abay chuni le yara fali bay, igira humay binadi higaburi. Abagari da huma luhun gayara la larinhi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hidna agwa, ladiga ugu abran wagi. Ladiga ninarun hao, logu gayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abramu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lutachu guni titibu wewe luma ginye lila guli. Sun itibu le mabuyi dunti lini, lachu guba. Aba me lagu dun.
10: Aba tiharinye gu girige hagiye lun.
3: Kata iti lumba iwadiguni?
10: Aba larinye gu huan hon.
19: Le biyamba isimisi, lunti lichu gu aba lun le uabu niyaba luma. Le gaigin bai, lunti lafare yaguni luma le maigin bai.
10: Nyimbitia ginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun. Aba harinha gun lun.
5: Maestro, kata ilumba iwadigani?
10: Laniega huan hon.
19: Magubara ho huma, louge le lumba ihagubara hani.
10: Arinha gatinha ginye fiu sudara gu lun.
6: Agia wagia, kagia lumba iwadigani?
10: Laniega hon.
19: Magidara huma ni kata, ni kawai. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidurun grigia le madurun. Gufuru ma huma, lau hafaya iruaha.
10: Hanya hati grigia, medera guagu duha. Aito goluma alug da go hongwa ahi huan lubai Kristu bai. Aba larinha gu huan hon.
19: Au, lauduna na badi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbai la badi serunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligie Kristu bai. Gabafu timati nuai, dari luma dina na ni luna faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lumo laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife, lidan watu gemeti le menye guchati.
10: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erere tiginye lu Herodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, luagu lagano tuma Herodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu Herodesi gasu lau, Adegar galginya abakate uribati la daru ni huan furisurugun. Lubarage bai la daru nu huan, dan le labadi se habani ya grigia, badi se guatiginya Jesusu, dan ti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagamboni walariengu aba umalali sielu gie.
18: Ukuya niraldu, le hisie bainu, le aubi nagunda.
10: Kebiri darandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari. Arita uguati luagu lirai la Jose, José Liru Eli, ani anyaha lagucho gubanya José, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, José, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Matu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobo, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adão, Bungiu.
7: San Lucas, capítulo 4.
10: Buinyu Jesusu lau lubafu si firisandu, abalagiri budu lobo waguginye du na Jordan. Abalanagani si firisandu lidon flasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianven veyu lau mafia ochogwe, maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia, abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
20: Ahindiregu bai bongiyu, saligwa gitabai debule feyme.
10: Lariga Jesusu lun.
21: Tarinha relere no bungio. Mama rigo batau foi em rabagari da gurigia. Rabagari do baguinha lau hagunfliru ni do morele larinha go bai bungio.
10: Lariga bala nangani mafia Jesusu logo abavubu inyuti. Abalarufu dini sun fulasu leu boa go bai lun lida aba. Abalarinha go lun.
20: Nichi go bai sun o bafo luma sun o eri go ni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi go ni lun le unti na gusera.
10: Aba larinha go Jesusu lun.
21: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lunugo babungio le babure me bahu drogua. Ani lunugo baguinha peseri vida.
10: Larigen aba la nagani mafia uburugu Jerusalém. Aba la waire gudani tablugu templo aba larinha go lun.
20: Ahin lirugo bai bungio. Chugo babungo yage lungunabu. Adega terin halereru bungyu. Lona bay bungyu lani yangeligu, lunhuni girunip. Anugubati buhaha burugu, luida chugeragu bugudi lagu dubu.
10: Abalarinha go Jesusu lun.
21: Tarinha haneginha lereru bungyu, mocha guabay abure me lebu bungyu te.
10: Tanti lema dai hali mafia kabala, luia di ocho guni la dega lu Jesusu, abalegiruni lungua lagu atiri dan. Abalagiribu do Jesusu Galileon, Bun lau lubafu si firisandu, abati la dimure hon luagu lidasun fulasu legeyegu boilau. Arufu da atiha tida haligili si huriu lidakada fulasu anibuiti hadimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyin lubai la werida, abalabelu rutidon haligili si huriu lidalueyu emera aguni keili gaburi, abalarara mulula liha lidalerenu bungiu, abahichuguli libro profeta Isaías dun, dan leladaru barun abaladari lulenyi lubailarinha ga itara.
21: Anihi lani bongi yusifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidihari banyatida hanigi. Lunafri dagaduni adarutiyo. Lun nichigu arihi ni hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule say bongi yu hongu rigiyo.
10: Abaladoru no Jesusu liburu, abalichugu no lule ida habai templu rugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, abalagume seru adimureha lariyaga.
21: Gunful heli dimuri le higibugien ugunye.
10: Adimure hetiati sungu boibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le lariyagu boi, halugudagu obriti hamagwa.
12: Mama sale lire Jose le.
10: Abalariyagu Jesusu hon.
21: Subusa tinu lago harinha gubalan no, Sorusia, agari nugu ba bongua, harinha gubaginha no, agamba di olago buri katele dika balu bai kafari na umu. Adika bai ginya ya bagaira.
10: Abala sigiru adimuri ya lariniga.
21: Nienare nhao, lwagu wala niyaba profeta eresi biru wati buidu lagaira. Shoro numuti, lwaguanyahin la meha saragu urinya hahilagu anyaba nye umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bai mahu yula huya lwagu uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasuru. Animona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada nge urinya hilagu anye umarigo hagia haga nobu nye Israelu. Lono hei tumo aba toaga nobu nsarepta, jarafa lon uburu usidom. Nyeye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwati ni aba hata ginye, arida uwa wagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
10: Dale hagambu bali sunha nyibu nye templu rugukate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha sagaw ni Jesusu bongu di lwe fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le ingi tumabay luha chururu ni nye ginye, aba lasigiri Jesusu hagana go ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lwe yure mera guni, weri ti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
0: Igira bawa, tamesebe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, niyabesa adresha wawa. Subudi numutib, ani subudi numutib la ubukuya la lirawu ipungyu le sandubay.
10: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
21: Maniba, furiba lidagia wagure le.
10: Abati lahuchuruni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lida agin mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai, aba harinya gunhama agwa.
12: Kaburis adimure ile, adimure tu ugiri le lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uribatia aba hafuri du.
10: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligili sihuriyu, aba lidi lubion simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajuma nago lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu toagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tiye habiye, aba hanaganiye lu Jesusu dan le lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasaga ruwa sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
0: Buguya lirabai bungiu.
10: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiluru lenyin lubai, busete be herederuni luay lidi, aba larinya guhon.
21: Kasu gine nishiguni uganu le lagu tilaruwe habungiyo hon lila na libiri fulas, ladiga lon lira nona hawa.
10: Itara linya lidi, apurichi heina tidaburi haligili sihuriyu Galilea.
7: San Lucas, Capitulo 5.
10: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legire bay henesa retu, aba ti hayabi saragu gerigia dari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Aba larihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetien tidage. Hachiba hanyon heseni, aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya tolugune bon simon. Aba larinya gulun luladise du murusu luwei larubeya. Aba ti lanyunu Jesusu tida uguni aba lagume seru arufu daanhon gerigia nyingi. Dan le lasu rubai ladimureha, aba larinya gulu Simon.
21: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
10: Larinya ga Simon lu.
9: Maestro, nadaga me hadi wa sunariyeba, eni manyungu tiwa nikata, kama lumo nke buguye lube arinya gubalin, wagura.
10: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha digi seni, hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kate ile, aba lahu duragun digibuge Jesusu aba larinya gulun.
9: Dise banuai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
10: La niña gubali Simón Lira, la diga ta weri du la nigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le ha diga bay. Weri tigien la nigi Santiago, luma huang, ha lirahin sebe deu, ha luma bayan Simón, aba la niña gu Jesusu lu Simón.
21: Manufu de daba, luma ge kwento, gurigi hanyame badia ha.
10: La rigeti hatiru, aba higiru ni sun katei, aba hodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumunogulun itere.
1: Napureme, gayara ti barey dagwagetna ahapu busen.
10: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinye gulun.
21: Busen tina, arey dagwaba.
10: Ke larinye gu itara, aba la gidaru lepura loy wuguri ligia, abati larinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
21: Yunduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagube larinya galiluru don Moises ye luago barumadu, arika hamamo gai gurigi ya luago arita wadi bula.
10: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinya luhagambuni luma lula reida guaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gerigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veju, nyingi Jesusu arufu daha, nyingi nuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu walagu Jesusu, laularida guaga dini esanditia, abati hayabi fiu wugurinha, barina aba wuguri, Dereg da guale ti daba ubarari, aluga ti hebela gudini, lenyin lubay Jesusu lularihini. Gamalumun, madari ti haliege bela hebelura, ladiga kibe girigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyin lubay Jesusu, abahareira gudini sanditi, ti da lubarari ligibugion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagubay, abalariya gulu sanditi ligia.
21: Nirao. Ferud nawali bifigon.
10: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongo rugu.
4: Kata isa grigye le menebe ne habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo loidige bungi.
10: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, aba larinya gu hong.
21: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagun. Ferud nawali bifigon o disaraba baibuga. Narugu taliti hun luagu gayara la ferud na nafigo, aule wuguri garo waruguti.
10: Abati larinya gu lun le sandi boy.
21: Saraba, barubun bubarari, beba bubiyon.
10: Lida ora ligia, aba lasaru sandi ti ligia, hagibu gien, aba labudu nulubarari, tobuga idabun larora, aba lidi lubiyon, adimure heina luagu luweri gu bungiu. Aba ta wairi du hanigi sungu boy, aba hadimure luagu luweri gu bungiu, aba harinya gu, Lautuweni anigi.
3: Ariha adiwa kate weiri guti ugunye.
10: Larige kate ile, aba lafridu Jesusu lida ge fulasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba lariagu Jesusu lun.
21: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
10: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Nyinya nuti saragu agubura tinha lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun he luagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
22: Kasa wagu heigi be hama agubra hatin lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
10: Larinya ga Jesusu hon.
21: Hamagadi banya memege ruti surusia. Hasandi banya agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigi ya rishagwati. Niabia alu hanya haga figu banya luhasakri habala.
10: Abati harinya gulu Jesusu.
14: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
10: Aba larinya gu Jesusu hon.
21: Kayara tifunaginya, hayuna ragudunya gurike ha hamisira ha lidon aba maria isu anihala adari hama nyen. la chelero badan lon leading adari aba meti hayunaron
10: dutiginye jesusu aba hemplu hon la niega
21: uati ibuguti murusu gamisa toigen aba dunigu iseri telon lafadaron aba dunigu nyulo harutau ahin la daga itara tagaderu bon to iseri bon ani mere de bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dago nyulo harutuguya Mijugun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahia deguwa itara. Taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligelunti lubay tijugun diwen iseri tidon guero iseri. Itara luba le serivi don guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadhulun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinya guba, buitu matu to binadhu.
7: San Lucas capítulo 6.
10: Logo aba veio, le lueio remera aguni, e buguei na linha Jesusu, labad na gonadu, hamalani discípulugu, atu reina hagia discípulugu trigo, aba referreni, lau rabo, aba regni lila, aba tiharinha guhada ge fariseu guhon.
4: Caça o agu radiga wadagon le mão lumuti ladigo lida lueio remera aguni?
10: Larinha ga Jesusu hon.
21: Mali hagid san luago le la dugbe David luago abadan. Dan le la lama chube hauson hauwaro banyan luma. Aba le belu no tidon luma bongiyo. Aba la nugun tidagin fen to sa agreu bon. Hau ligia tidagin ru ligia hon hauwaro banyan luma. La usun fadiri guriginya no laye be lumba yin heigin tidagin fen tuguya.
10: Arinye gatiginye hon.
21: Gabafutina, au le uguri garuwar guti, ibini luago luwe yuri emera agoni.
10: Lidan yaba veyu. Le emera guagle, aba le belur Jesus tidon haligili si huriu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule lonvere. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didaluweyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, aba larinya gu lu wuguri le hilali bay uhabu.
21: Saraba, lara maba wakibuginya.
10: Aba lasaru, Aba lararamu, aba tilarinha gu Jesusu hon hibiri.
21: Nalag dadun luago abakate. Kaga yarabi ladugun lida lueire emera guni. Buiti odi uribati. La salbaruni ibagari odi lagidaron.
10: Aba tilarinha guni en Jesusu son hagee gu buen lahu. Aba larinha gu lu ugiri ligia.
21: Tuleba ibuhab.
10: Aba latu leruni, aba lareidagun. Ha hibiri, aba hagain du saragu. Aba hagumeseru alag dago hamagwa. Ida luba la ganyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu loga aba wubu afuri ida lubongiu. Dan lelaruga duboi, aba laguwaru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada geha umayan laguara apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugine saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laruru guginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, Hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guaga de ni hasandi, habria sufri rubanya hau sifiri uribatia, a reida guatia guinhe, alugatia sun grigi haguru luago Jesusu, la diga a reida guaga da lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
21: Fulese watu hugi ale gudema bay, la diga hani hale la ruin habongi. Fulese watu hugi ale afagu bay ilamo weto. La duga hakimu le duba. Fulesi watun hugele ayahu bigwento. La duga hehera haba. Fulesi watun dale yere guma hongurige nuigi. Dale habuga gunu hawariwa. Dale hanabagunu. Dale hanugni hiri kei nikata. Ke uribati nuigi aule uguri garuwarguti. Gunda huma sarago. Bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La duga hibihuba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ha duga hagucha gugurige ha hong profetago. Hugiabugu hugiele risi bay, la diga ibihe humali sun ugunda ni le lumbe ihibihini. Hugiabugu hugie hakimule banye, la diga halama chuba. Hugiabugu hugie haeher habanya gwento, la diga hayahu habalau iruni. Hugiabugu hugie danle hadimur hasun griga buitu huwago, itrali yame ha hatimure ha gucha gu buidu ha wagu profeta gu jeti ani ha nenenu ho hugi ele gambu balina hinse ha mahaga ni ho adiga ha ma buiti ho ha yere ha buba ni ho bini umanya ha inyere gutu afrida hugi me ha wagu anabu gutu ahin ya gayu ha ama guri ge lwagu aba loba bigibu ruba igin ele aba loba lo le anugu tu babite boy rubo ngin ye bisimisi lo furume wari gle amuri ha tibuma ruba lo le anugu tu bumege malu ga boy luma le kate le babu se rubi la dugu bu liga la baduga hon amu ahin har gunya no lubai insi ha bo banya hon insi da hon ka buiti ha dugu bi la ulir la duga ibin ga fego tiya itra linya gen ha duga o ahun la aduga buiti hon rugu ha dugu banya buiti hon ka buiti ha dugu bi la ulir la duga itra linya gen ha duga ga fego tiya ahun afure de hon ha wagu banya harita go la hi bi bala ha magi ka buiti ha dugu bi la ulir afure de ha tiya gen ga fego tiya ha magwa Agora banyu hagi ya heresi biru murusu nro ya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti, afuri te huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo gu. Ita raluba wiri la hafairu waha lumage bungi le inyu gubay, ani lirahin yu badungi ya le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi ra dibanya luma hon ha uriba banya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la hugu chi bungi yo. Mijiga huma hadunro amu. Michugu wa lamu gaginya hiduro. Masia diha huma. Masia diru wa humamu gaginya. Ferudu na huma. Ferudu na wa humamu ga. Ruhuma. Rulamu gaginya hon. Lichi gubabungi yu sarago hon. Laduka pa hon kai guberi ga haduka hon ama.
8: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
21: Gayara ti funagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua du babiangu bai lidon aba ameme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loilu maestro. Ibi ni ahin lagumu jalaturi ha. Itara rugu bai kailu maestro. Idalinya ga yara buban le lera ra ifi le lida bai lagu bibri ariha. Ani masandi bumuti durusu le lida bai bagu. Idalinya ga yara lubai barinya gong lo bibri. Sagane ilira ra ifi le bagu rugu bai. Ani masandi bumuti durusu le bagu rugu bai. Biangwa tigibu hugia le. Sagabai durusu le bagu rugu bai furumi. Ga yara lamu ga barihi ni lera ra ifi le lagu rugu bai bibri buidu lo basagaruni. Uwa ti tidibu wewe buiti lung uriba lalin. Uwa ti ginya tidibu wewe uribati lu buidu lalin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu hau tu igu luigin hiyu ni baybe ituwege guribi yu. Gurigi le buitu bai kate buiti larinyagu bai laduga kate ila buiti titambe lanigi. Gurigi le uriba bai kate uribati larinyagu bai laduga kate ila uribati titambe lanigi. Laduga luagu legibe bai titamba nigi la yanu habiyuma. Kasa wago harinya galwago au la habure me bay ani madugu humuti lenu bay bay. Narinya gali hon ida linya la len nyubu yu bay nuo ani adiga li lenu bay bay. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu li na dubu derebu guti. Dan le li nyuru bay duna, abaliyabi fuludu lao ere itu wago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga lwago nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, Ani madunga lumuti lenu bai bai, itara linya ke yaba ugiri le abun maron roba ligibwa gusagon, ma wago buriga, danti le linyuro bai duna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teigwa don aba tagoni chagon son sui na gubai.
7: San Lucas, capítulo 7
8: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyien aba ofisi roma na nyei, lao aba lumusu, Weiri ti lisi lu, sandi musu ligia, jarafa li lu lowe. Dan le lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutia, ida hafiye huriu, luha yumurogu lu Jesusu lu lidi arigda guagda ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurogu lu tausun hanigi, harinya galu.
11: Gaduna ti lu bidaraguni ufisi le, laduga hinsi ya ti walu, ane ligia guana rugu, abuna guagda barun waligilisi.
8: Abati lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
16: Napureme, madilin hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaye aluga bunungu. Ruugu bai dimurei, abame lareita gu numusu. Laduga au ginye, labu enyad na gumahati inyu timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyan gu luaba hadage lu lidi, nyuduts. Dale nariya gulu le aba liabi nyibuiti. Dale nariya gulu numusu lu la dugu furume gwerga katei a dugalumuts.
10: Dan le lagambu bali Jesusu kate le, weriti la nigi lau giri ligia, abalarihi hawagu girige hafala rubali, abalarihi guhon.
21: Ni naruhau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weriti kei la finya wuguri le.
10: Dan ti le hachilir bai wuguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi, arekda guali.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Abalidi

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Buena niña de Saraba.
2: Abati Lázaro, lebuga hilalibay, abalagumeseru adimoneja, abaladeregeruni, Jesús utulugucho. Dan lehari hibali grige kateile, abahanuf de dagun, abahagumeseru ichiga uerigunin lubungiu, aniegina.
3: Chilugu aba profeta uerigutu wagana guon.
2: Aniega tinha guinhe.
4: Nyumbi hebungi uidera guau, wagiele lumutuni.
2: Abalagan buni wa kateile, la dugubi Jesús ulida sun hudea, luma gayego olo. Agamba ti Juan lago sun kateile, abagda gohumutilani gulun. Abati laguoru hon biyama hadagien, abalona hania alig de wabureme Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabin, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulun.
5: Lone he diwa Juan le abadi sehabay, alig de bu ahin bugye lubay Kristu bay, le lubay liyabin, o ahin lubay wagura bu amu.
2: Didameme ora ligia, Arei da guaga da ti Jesus usarago grigia, di da guerra sandi, luma ha sufrirun, luma ha da guerra sifirigu uribatinha, ariha gada ligia guinha sarago marihintinha, aba lubai ti larinha go hon.
1: Eiba, harinha gaime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu da wame lun luago ariha yala marihintinha, eibu ganha la maibu gutinha, arei da guan yala lautinha lepura, agamba yala hamagambu nha habanha, agu de guan yala hilanha, Loma luago lichigun ugano luago tia salbaru ni hongu demetien. Puleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuago.
2: Larige houdi, habuga luna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimuneha, luago huang hongirigya lariega.
1: Kasa hindi bayariha lida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wendagutu. Subuti humunti luago hala wendagu banya adaragun, Agana wahagi ebuido, tira yano la haba uruego. Lina linare kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inarani, ani aba wirigo tisugula o profeta. Juan, lege onagale le wau beitarinha galereno bungio, nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinha go nihon, uagili profeta wirigo tilue Juan hada songurige, ani lau son lira, wirigo timati le unabutima bailida la rua inha bungio sugulau.
2: Dan le hagambu bali sun grigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kate ile, abahariagun, luagu richa la bungiu, laulariagun liyum luge huan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi serunia huan, animeresibiru hamuti, Le labu serubi bungi ula dugu luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
1: Idaliyansa hagabiri grigi halani na danle. Kansa ale negabai. Itrahanya ke irahanya ha nyurubanya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hatiwa fitu hon. Mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badise ya bai. Lea meha meigi bai feng. Matun ligia diwen. Ariyaga tun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi yao le uguri garo wargati. Le egi bay anigura ligia. Harinyaga luagu gaigati na, kata dinuguya. Ani luagu hama dalaga fiku tinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela dugu pa ibungi lau lichu lau.
2: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu guligia. Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie, fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti. Aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi. Aba tadidir gudini lugudi lau taguira. Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lariya galungu orugu.
6: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta la ugri le, la subudri yen hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luago, lagu abala gafigo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ahuma, ahamuga busenti, haudi yagye, lunyehi, sinyati, ni hanyimbanya sinyati hayabinyahu. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi abramo, lobona hani lasaro lubia nuguchi. Anyahi senga namule nunyi, lula dumare hahon, miyabi hamamu gaginya lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu abramo lo, anihin le laburi habai moisesi hama profeta gu hama nyi. Adika hama gasulau, abalona burisiti larinya ga. Binaro nugu ci Abramu. Gamalumo, ahenyu dun aban hada ge hilanya dimure hon. Asakri hanya hamuga, larinya ga Abramu lo. Ahen maha habai hadu kaso laule larinya gubai Moises hama profeta go. Mafinya banyaginya ni ahen asara aban hada ge hilanya lo lidin adimure hon.
2: San Lucas, capítulo 17.
3: Abalarinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
1: Sumadan anih bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamugalun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigilau lafiko gudun aba hada gen nyu buriginya banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, obibu ganyan uriba nibun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba nibun sedu wei asulida aba weyu, Sedu wei asu liabi arinya gabun luagu asakri hali la, lunti ferudu nabani.
3: Abaharinya gu apostolu gu lu Jesusu.
4: Wabureme, ruba lamu wafinye.
3: Abatilarinya gu wabureme Jesusu hon.
1: Lunhamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibidi hamuga nyurara ila keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga harinya gu tun tidibu webeto, gidaba yaginya lau sun bilagile, baiba ahicha baranaha ani lasusara dunya hamuga. Anihin funagi aba hida gen ayin guti lulu musun, dan le lagiri budon arabu gen, lari gen lawonha o lo nigirunia ibinya nigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ayin garikubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gieme, gayera halime baygin luma baton. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, Dame laso lon hadugani le uwagu be larinya gabungi hon lon hadugani, lonti harinya gong, monsu mauni tiyan wagaya, ladaga lere gunyi lombe wadugani wadaga.
3: Didala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan le lachiliru baylida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tiyan lepura, lubaron, abaherederu disi loy, abahagu waragun lon itara.
5: Jesusu, Maestro, gudeme o mabu.
3: Dan le lehi ba linya, Jesusu aba larinya gu hon.
1: Hei ba ahu da gu hon fadiri gu.
3: Dan le houdinya lubay, aba hareida gu. Yine ti aba hada ge, dan le larihi bailuagu areida gu ala, aba lagiri budu lenyin lubay Jesusu, adimu lehena bui ti luagu bungiu, lau umala lihere ti. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wugiri ligie. Abatilarinya gu Jesusu.
1: Ma disi nya norei da gutinya. Aganya ge ha hibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
3: Abatilarinya gu lu wugiri ligia.
1: Saraba, baiba arita wadi wula diga pafinye.
3: Aba hali gu duni fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi abalarinya gu hon.
1: Damele lagumesera larui habungi yo. Mari hibai. Maria wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yu hagana guwa.
3: Abati larinya gu hon lani disipulu gu.
1: Lachilu rupada, lumemeni hali lame hanigi lu humabadina la, ibi ni luaguri gu aba weyu. Gamalumo, masusara dube lida adan ligie, larinya wakuba hon, aniha Kristu ya, o anigita yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladega itera ke larihi aba labiri haniga luige aba luba sielo, lun luwagun le aba, itera luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garo warigati. Ani lunti na sufri lun saragu furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nau. Keime ha lasusera dun lida lidani noe, itera lubagi lasusera dun lida burime weyu le niabigule, au le waguri garo warigati. Dame haligia, heredere me ha gurigi.

0: सुलाव तनिय गु ऊरी तुगे हों लुआगो अनिय गल्ला नि सुनले अदग ताली बई तू दातिले हचिली रुबई समारियना लेनी लुबई हेसुसु अब हयुम रगुनु लु लेरे देनु हम अब लेरे देनु बिया वे युने अब यह हफिय नु सरागु ग्रीग दले हगा बुबा लिले लरिय गुबई अब ती हनिय गु तू ऊरी तुगुया
1: मामर गाले लोगले बरिय गुबई मो फिनरा लदगा अगाबो मालिक ये लुमगे अनि सुबुति व मुति लोगु लिगेला क्रिस्तु बैले लसाल बहुबो
0: बियावे युलारिगे अब लाफ्री दु हेसुसु समारियागे अब लसिगिरुनी लुवे येसु लोबोगु गालिले मिदी ति लगैर कैलनिय गुनु हेसुसु ग्वानर लोगु मेबेरेसे ओ तिला लवाबा प्रोफेटा लगैर ग्वानर दा लचिलि रुबै गालिले रसिबि हमुति लिलन फलासु बुइद लदगा न्यदु हमागिए लिदा लुफेदु लुयुरी एसेफुरु नि हेरुसलेम अनि यरिह हमुति सुनले लदग बैलिदा फेदु लिगी अबैति लगिरि बुदु हेसुसु लिदो फलासुले कना ले लिदा बै गालिले ले न्यै लुबै लसाली रग्वाग ददुन लु दिमेमे न्यै न्यै ति अबा उगुरी वेरि गुति नदगि मेति लुमो उरुए अनि हा अबा लिरे सांदि ति लिदा फलासुले गिरि बै कफर नउ दा लगा बुबई उगरी लिगिया लोगु न्यू बिहलीला हेसुस हुदे अगे लु गालिले अब लिदी अरी है अब लयुम रगुन्नु लु लिदी लुबिये लु लरे द ग्वाग द निलिर लदग मदिस लिला लु लोवे अब लरिय गो हेसुस लु
2: हुगु या हौ मरी हि सई ने लुमा मिलाग्रो माफिन यतो
0: लरिय ग उगरी लिगिये लु
3: केमो फुरेसे लु बारगे लोवे निर
0: अब लरिय गो हेसुस लु
2: गिरिबु बाबूबियों अरे तकवाली बिरो
0: अब लफिये नो वगरी लिगिया लोगुले लरिये को बहेसु सुलो अब लीदी दा लयरा फदु बई तुन लुबा अब हया बे लुमु सुनिये लुबानो अब हरिये गुलो
3: अरे तकवाली बिरो
0: अब लाल गुदनिया काला और लगो मसेर लिरो अरे दो अब हनिये गुलो
1: गुन्यार लदन रे आ बारबु मयो लगी दरा बिरे वलवाई
0: अब लरी तगुनि लोगु लिगिया ला और लनिये गु Jesus lo luago are de gualila lira. Aba la fiñeno luago Jesus. Hausun tila na luba. Ligia libia ma sein ile la de Jesus dale la giri budu be hude agien lo Galileo.
4: San Juan capítulo 6.
0: La rigia aba lidi Jesus lo bua furugunduna le Galilea. Le meme guinye duna le giri be Tiberias. सरगुहाय ग्रीगिया अफलरुति लदगा हरि हिन्नी बुरी मिलागुरुले लदगुबे लाउ लरे दगुआग दुनिया सांदी दिया अबाती लवारी नु हेसुस लुआगुआबा वुब अबा लन्यू रुने हम लानी डिसिप्लिन दाल गिया जरा पाली लुए युरी एसेफुने ले हफे दोहरी दाल लरे ही बे हेसुस लुआगु सरगुहाय ला ग्रीगिया अफलरुति अबा लनिया गुलु फेलिपे
2: Alia basa wagani haigi ni hong song gori ki ha.
0: Lariya ko bali lira lur gula gabu kabala lariya ka Felipe. Jesus so subudi lali buga kabala ladig. Abat lariya ko Felipe lo.
5: Ni bian san fiadil fein logo bon lo tafani honiwa murusu murusu hada sun grigi ha.
0: Abat lariya ko Andres abagi hada ke disipulo. Lelemole Simon Pedro lo.
6: Ani haba irahuya. Anu hisengu fein luma Ama bia udre gama lumo logo belira hon sarago grege ha
0: abati lariña go Jesus
2: aña go ma hon songo belu hanyoro
0: yeye no hawara seng mil ugonia bogudi hawi unia hama irahu keiti yeye la sarago sagadi dina flasu ligia aba hanyoro abati lanu go Jesus fein lu haburugo lariña lichugo tengiru ni lubungu aba lichugo no hon landi disciple Aba hafani hano disipulu guhada sun haa nyumba. Ligye meme la digar hao udira. Ruina le sun le abu serube hon. Dale kimule ya aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Abuta hafumai sun le igir gu bay meferi dinu lamu ga ni kata.
0: Aba habuda hani. Aba habuicha gudunu du sufaniye lau tife fein le igir gu bay tida ge sengu fein. दातिले हरि ही बलि ग्रीगे मिलागुरले लदग बे हेसुसु अब हनिये ग
1: इनारनी लोगो निहाल ना प्रोफेट ले मे हलु बे लेबी बोगु
0: Kaiti la subdiruni Jesus sulagu busa hama handugni lau eri lu handugni uru ime abali di labu gua lagu wub. Tale lagunya Dubai aba haraga chulani disipulu gula arundun aba hadi naguti dong aba ugune aba hagume seru ahiro gua lu achili nu kafar naumi buri galiti machili ti Jesus hama aba lagume seru garabali Afro gua her, abalero gado. Dale awa si en luara, sengo o sisi kilometro, ligi hari en liabi Jesusu, tu agungune, eibu gana ligi bogudun, aba hanufu de dago, aba lani gu hom.
7: Manufu de dahuma, aule.
0: Aba ti heresi biruni lau ugunda nitida ugune, aba hachulun, lido flasule, nihi lubai holding lida murusuor. Laruga abahari higiri ya haeredere mbe lo bafurugo Lwagu nyudu halabuga disipulugo Tida agone ito nyimbo Ani tuguye rigunyo nye Ani midi nila Jesusu hama Suti daligia Aba tiabi gogune Uburugu ya tiveri ya silu lido aba fulasu Yara falule nye lubai Hei gonfein Larige letengiru Jesusu tuwagu Dati hari higiri ya lwagu uwala Jesusu nye Nilani disipulugo Aba hadi nagutido ugunei pulitugui. Aba houdi kafar naumu aluhai. Dale la chiliriba ilu wafru guduna. Aba hadari nu Jesus. Aba hania gulon.
7: Maestro, ida buga sambi abi?
0: Aba lariye gu Jesus hon.
2: Ninaren hau, lau ladiga la heigi dari hakimu ledu haluhana. Mama ladiga gufana da humani la niche guburi milagro. Madihari da huma luago egi nilega gumucha dite. Alo ahomayo egi nile lani na ibagari magumu chariti. Dige egi nile lube nichiguni hon awle lero uguri. Ladiga rul alibungi ugu chilu bafu no lo nichiguni ibagari ligi.
0: Aba tiharinya gulu.
1: Ida lubasa wadiga luwodi lawle lube ibibungi.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
2: Dela busa lube ibungi yu luhafinya ronuago awle louna habayi.
0: Harinya gati ilu.
8: Kaba gie seimi gayara barufu duwon luhafinya ronuago. Kage kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto gilibo mana lida fulasu mageira wati. Keitania gunilerenu bungyu. Ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
0: Abalariye gu Jesusu hon.
2: Ninaren hau. Lagu mama la Moises ichi gubaron fain sielu getu tuguye hon. Nuguchi ichi gubaron fain sielu getu totima atima tu hon. Ladiga fainto lichi gubungungyu. Tugye to arari lubon sielu gen. Ani rutu gine ibagari hon lila na ubo.
0: Aba ti harinya gulun
1: Rubu ufein tukunye wong sunwa da
0: Aba laniya gu Jesusu hon
2: Au fein to ichi gubon ibagari Le nyubi itinumon Malama duguya lime Le afinyo itinuago Mamagrabu duguya lime gine Kaile nubay bay hon Uguye mafinyo to lawson ariha humadi na la Sangurigi halichi gubon ya nugu chinu Nyubi itinu Hati nyubi itinumon Mabugu nubanya Mama niabi ya sielu gen luna dugu ni nugunda. Niabi ya luna dugu ni lugunda leuna habalina. Leti labusa ya rubu inugu chin leuna habalina. Lumeferi diru na niaba hata ge halichi kubanyanu. Lumsaragu darigu na nielida ge owe nilida melagumu hon uweyu. Le labusa ya rubu leuna habalina. Lumsun laha nugu tina kesi lirau bungio. Afin hagia nuago. Lumkabagari hama le magumu chadite. Ani na saragu duba nyalida ge owe nilida lagumu hon uweyu.
0: Aba hakume seru huriyo agili liha luwagu Jesusu ladiga larinye gu luwagu ligie la feinto arari monsielu ya. Aba harinye gu.
6: Mafunage Jesusu le liru Jose le. Subudi wamuti lugushi tumalugushu. Ida liati larinye gu bay luwagu sielu ge la lararira.
0: Aba ti larinye gu Jesusu hon.
2: Magili liha humanu wago. Sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubay lanigu nbungi uguchi li launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu hon uweyu. Larinya haretita libru tohereru profeta go. Larufuta haba bungi hon songu bay. Son lupay ti hagambu pali bungi ugu chile. Furende hagia luma gine nyumbu itia nomo. Mama hamuga tia luago anihe la arihe ti bungi ugu chile. Aule nyumbu ibe luma ge bungi yu. Au ruguinye arihe. Ninaren hau. Luago lela afinye tinuago kabagari ti le magumu chaditi. Au fin to ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu fein to mana lida fulasu magaira wate ane lau sun luwuyeri hilagu wate. kamalumon anu ha feinto arari rubon cielo gen mome kun hamamo ga ha eigit nyetita gen au meme fein wima tutuguya to arari rubon cielo gen le eigit tita gen fein tuguya la bagari dubasun adan feinto lumbu nichugunu nugu buguanarge nichugu beluga yara belan ha bagari dugurigi
0: abati heredenu huri odimune ha hamagwa abahariyego
9: ida lubasa leiga gudni le lugri guanar guon
0: lariga jesus hon
2: ninar hau lago ahon la meigi lina ge nugu bo aule liro uguri matu humi menita ma bagari dubadan le eigi ti nugri gu gura le nita ka bagari ti le makumu chetite ani nasar gu dubi lida ge oveni lida lago mohu vei lugundu eigi ni le ti mati mati nugu bo uni le ti mati mati nita le eigi ti nugri gu Gorale nita, litani abanuma, lida nuguya abaluma. Itra ke lona hanina uguchi livimati ani kapagari nuguya lidagia. Itra memeginia le egiti nidagia, kapagari be nidagia. Anuha feinto arari rubon sieluge. Houtin haguche ku feinto mana, lausun luyeri, hilaguati, le egiti tidagia feinto, la bagari du balun sunda.
0: Lida adamri daguni, tida haligli sihuri to kafar na umbon. Larufu de Jesus kate ile Saraguha ya hadage hafala rubali Jesus dale agambo bali arufu dhanile abahani yego
10: ere ngute arufu dhanile kaba saharalu
0: abala subdiruni Jesus lago hagulu mehela lago kate ilige abala niego ho
2: choke kwa gudalu mutu san lira kaba hamuga funati Jesus reda ahana hamuga hariha au guri garo wergati Amudele nare gon cielo un leme hen yin lubay furumi. Ruti sifiri I bagari. Ahen ugrigu me begiti ni kata. Ani sombri kata ele naringu ben hon lani na sifiri lume I bagari. Ananyahin wahina gen mafinyati.
0: Laduga, luma gen furumi ati da. Subudi lanya Jesusu kata nyan la mafinyan baya. Luma kabala lugure. Aba lariyego.
2: Ligen naningu bay hon lwago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupay nugu ti bungi aguwa rupay lon.
0: Lumege dan ligia, saragu hanyi hada ge ha, afala rubali Jesusu, aba higiru, aba maibu hanyi la luma. Aba ti laningu Jesusu hon duusu disipuli go.
2: Age huguya, busentu gina hidi noy.
0: Aba lona busimu, laningu.
3: Kaba gia umo wodi, dimuri burile bariengu bay. Lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva. Ani subudi wa muti, luago buguya la Kristu pa ilali raubungi vivati.
0: Aba lariye go Jesus hon.
2: Masa au anuwa dirubadu dusu gubay huguya, lausun lira, ani abahita agie, lani mafi.
0: Da lariye go bali Jesus lira, luago yinhudasi, leli rau simon iskariyot. La diga ligia bala buga lugure. Lausun abala hadage dusu disipulu.
4: San Juan capítulo 7.
0: Lari Jesu katile aba ebuga ya la Jesus lobogo Galilea. Babu seru tilere denu Judea laduga habu seru huri u hafarun hilagube. Keiti yara falila aba lidage hafedu huri le giribe tufedu dibasen. Aba haniego lamule nulu.
3: Mere de revaya, baiba kudeo, arija hamamu ge ginye bani guha nye banya, kate lebri badigbe, dan le busen laba girigi ala subu diruniva, madigin lumuti buri kate ramu do guarg, keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bai ligibu ginye sun ubo.
0: Ni ibini lamuleno, mafinye ti aluago, abad laniago Jesus hon,
2: Masilgi li dan lun nidin Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume warga aura. Sinyati hi yeregu dun hon halani na ubo le, anati au yeregu tina hon, la diga ruvuda numuti luago uriba laburi kati leha diga bai. Heiba li dan fedu, au, midin badina kwento, masilgi li nidani lun nidin.
0: Larige laniago nisun le hon, abalerete nun Galilea. Larige houdi lamulenu, ligia lidin Jesus li dan fedu ligia. Mafura guru gulinya kama hamuga mabuse eruti larihini wa. Itra linya halu hani huri ulida fedu ligi. Aba hani yago.
3: Hagaifu na savu girile.
0: Saragu hayati algu dahati ya luagu hada girige. Ninya nariya gutel wago. Aba la ugiri buiti lige. Hibiri aniya ga.
7: Ma buidunt. Eye halumut yangiri gi.
0: Wat nya ba dimre ti fura gulwag. Ladaga hanufu de hawai huri. Lamido hali fedu luma gwa. Ligia lebelu no Jesus templo rugo. Aba lagu meseru arufuda. Aba tawiri do hanigi huri. Aba haniya gwa.
8: Italinya sala subu di nuba ile saragu kate. Matuni haga ligi.
0: Aba lariya gwa Jesus hon.
2: Le narugu ta habai mama numa gnyete. Luma gnyete launa habalini. Ahi anihi nubai aba le ransa te lula tugu ni le la buse rubi bungio. La subu di rubai ahi luma gnyete lubai bungio le narugu ta habai. Luma luagu la nani nungwa na dimure. Le adimure habai luagu lani lungwa. La tugu ni lun luweiri ngu guanarugu. Le alu habai weiri ngu ni lun leuna habali. Lige ariya gubali inarine ani uwati maricha ulida. Ma inarine luagu rulani moisesi lurdu hun. Lausun lira, uwati niaba hida ge uwara zuti luma lurdu ligie. Ka wago habunsera hafaru nehilagu bai.
0: Aba haria gulu.
8: Anihe insifiri uriba tibida. Ka busembe ilafaru nibu hilagu bai.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Luagu riga ama kate lena digu bilida luweire mera guni tawiri da hanigi sun huguya. Aruhu taha lumuti Moisesi luagu tihagaburi huriyu le sei ni tuagu austaruni. Lausun mama lan ligia agume serubali igaburi ligia. Agume serun laguche gu lubaragi. Ligia lebu bileresi birun aba irahu sei ni tuagu lausarun ibi nilida luweiri emera guni. Ahinya diga hubali lira ibi nilida luweiri emera guni luweiri gahadura gunu lilurdu Moisesi. Kati wagu hagayin danuma luwege narida wagdun aba uguri dayaru gu bilida luweiri emera guni. Magusera guta huma laule harihu bai. Laula irisho hagusera guta.
0: Abati hagumeseru hada ge haga no bai Jerusalem aliguda ha. Hariye.
6: Masa ani hale halu habai lu hafaru ni hilagu bai. Ani haga adimuri hali gibu ge guriri go. Ani uati niaba ariye guti ni kata lu. Lefna sa afiye hama gumadi mantelu agu ugiri lale Kristu bai. Subudi tiwon halie gela liabin le. Ahiti deme liabi Kristu, ibidi ebo inikau halie gela liabi.
0: Da la gambo bali Jesus kate ile, da la rufu da hene lubai templu lugu, aba laniye gula umala liheriti.
2: Subudi humuti na lubaiti, subudi humai halie gela niabi, mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare nibe iluagwa nihila, ligie auna habalina, ani ibidi tihon. Au subudi numuti ladiga lumage la niyabi aniligia auna habalina.
0: Abebeti habusa yanu hadagrini. Uwati niyaba aguru tiluagu ladiga machili jilila lidani. Saragu hanya afiru tiluagu. Aba haniyegu.
7: Tameleli abi Kristu ladiga bafunage amu milagru sigula uugirile.
0: Aba hagamu ni fariseu gule haniyegu begirigi ya luagu Jesus. Hagia haa haputi kufati. Aba hona hasuda ago templo lugu gelo hadir abad lariya go Jesusu
2: murus lugu betan ere dero humaya aba menagir budun lumo le ona habalin halu habadin gamalumo madari habadin dadiga sinya billahi di lenye habadin lubai
0: abati hagume seru huriyu algu dago hamo
5: halium bafuna sali di le sinya bay lubai nege wadayuni lebu gafuna sa hamo huriyu hagresia banya Kaminila la ularinya guwon halu habadun gamalumo madari hubadun la duga sinyabe ilahidi lenyi himbadina luboy
0: le la gumho we yulida fedu ligia ligia dima weri go lida tiwe ligia aba larana mu Jesusu aba lariya go la umala liherete
2: le magrabuti nyubi la nomo gurala le afinya tinuago Lawi habaduna wima titita gila nigi, keitania gu nilereru bungia.
0: Lariya gu Jesus lau lira, luago, hala afia nite luago, heresi biruba ila sifiri sandu. Da ligia, miabi ingili meha sifiri sandu ladiga, magiri budungi lila Jesusu, lari gu sielo lido luweiri. Nyenye nuhada gigirigia, dale, hagambu bali kata ile, aba haria gu.
11: Inari ni luago anihala profeta le mehe lubo iliabi.
0: Hariya gahibiri.
6: Aniha Kristu bai.
0: Hariya gahibiri.
7: Ida lubasa Galilea na baila Kristu. Tariya hare lerenu bungi luago la duga magu baila uruwe i Davidi Kristu. ani belengi enti beila fulasu memele nyengi enti lubei David
0: abalwei ti hafani na gungri ya lwei gen Jesus nyenye no yebe abu serutia hadairini uoti ni aba adiguti aba hagiri bundu sudarago hatani na templu harigon hamo fariseu guha habuti gufadiri aba hanie guhon sudarago
5: kawagu manigu habali
0: aba hanie guhon sudarago
5: Pua gili ni aba adimurati keila dimuri ha wukurile.
0: Abati harinya gufari se guhong.
5: Igira wagda dogi e hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage la fari se gu afinye tien lagu. Aha egrigi ha ha afala rubali wugiri ligia ha ibidi e bubanya lule lurudun inya rogu wany.
0: Nikodemu leyendo be yadimuri ha luma Jesus gunyo ligia aba hadage fari se gu. Abalaniye guhong.
7: Según Walurutu, si ati wasiye diruni aba vukiri, magambu ga wamai furumie, lun wasubu diruni kala lidunu bai.
0: Abati haniye gulun.
5: Galilee naginye buguya, badimon habay lagu lufulesei. Aturi habon leren ubungiu, basubu direbay lagu uwa gilila ni aba profeta Galileena.
0: Aba hau disungu bai, habion.
4: San Juan, capítulo 8.
0: Ahí te Jesús, abalidin lo agubu le giri bi olivo. Aruga binafi, abalagiri bu tu templo. Abahaya bi sungri gen lubadu. Abalanyuru, abalagome serum arufu da ho. Abati hanu garufu da ten lulu do moisesi, ama fariseu. Abauri hadari rego, agabar heituma. Abahichugunu, amida gohama goha nyeme. Abahari gulu Jesus.
9: Maestro, anu haburi to dariwa guaru agabara hitumari. Larinha hareliluru du Moises habagu hibe burini aha. Lu la chamora wagu dubu habagu dari hovegu. Ange bubu ya kabarinha hube.
0: Ariego bali lira lu hochogu. Lu gebu nala hichugu liduna. Abad lena mucho Jesus. Abalaburi hamuaru gulau luha. Iti hasigino aligu dagui. Abalarana. Abalaniya guho.
1: Furumi guarek hidang yang lemah figon ti, siul leh furumi ti tu butu aku.
0: Abah ilal macam, abah la sigiru abu rahmuar, dah hagam bubani lelariya gubai, abah hafri duga abah, hagu meser hamagi ha, wainna mutima hanya bany. Yesus urugunya eredra duma uri tu gue, abah telariya tu aku abah lariya gubtu.
1: Agaknya sabu gahai cikup banyak biduru, uat sania basia dirutibu.
0: Abah tania gulu.
12: Uwa ti ni aba na bureme.
0: Aba ti lania go Jesus utu.
1: Ni au. Masia de uno badibu. Baiba, mafigo hatigia ba.
0: Aba ya, la dimune a Jesus u hongrigia, aba lania go.
1: Au li lampu bai ubau. Le afala rutina, maibu gu bai lida luburiga. Ibiharu gu lubai larugonga le ichigu bai ibagari.
0: Aba ti haria go fariseu gulu.
8: Buguya, ba dimune hen buiti buogu. Me begi ti lira.
0: Abalaria go Jesus hon.
1: Lausun aula dumre boi boi ti no ogua. Ge begi ti lendarinha go boi. Au subudi no muti halinha ge la niabi lo mahalion balanidi. Ahe huguya. E bidnia ti hon halia ge la niabi ni halion badina la. Huguya. Agosa ra gudun kai hasami no rubo waguna. Au magosa ra gudut ni niaba. Ahan hamuga agosa ra guda. Na dugin hamuga la uwarani. Ladega mama ruba au agusere gudu, nugu chile una habali na lagusere gudu baginye numa. Buruwa ti lida hilurudu, lagu dan la le gefeha ma biya gurige lagu aba meme kate, gebegi la le harinya gubay. Itra linyati, au adimur habay lagu nufule isen, nugu chile una habali na adimur hati ginye lagu nufule isen.
0: Aba ti harinya gulun,
5: hageigye buguchi?
0: Aba laniya gu hon.
1: Ibidinye ti na hon, ni nugu chin ibidinye ti ginye hon. Luhamuga subudi humani na subudi tihamuga ginya nugu chinghong.
0: Lida lariya gubani Jesus ukate ile. Laruf daya templu gu. Lida flasu le nye tubai buri gafu to laga isensu. Madagri lumuti niaba ladiga machili gilila lidaan. Abaya lariya gu Jesus hong.
1: Au naibuga. Ani halu habadin. Gama luma hoi guba lida haifigong. Sinyati hidi le nye hiba lubai nidi.
0: Abati harinya guhuriyo.
8: La faraguafu na salungwa. Larinya gubai Sinyati hidin lenye himba lubay nidi.
0: Abati laniye go Jesus hon.
2: Una buna huguya. Ahin au yagatana inyo au. Lani ubole huguya. Ahin au mama lani ubole au. Ligia naniye gubay hon. Luago howe gubala lida hifigon. Ladaga ahin mafinya hubay luago au la au. Howe gubala lida hifigon.
0: Abati haniye go lo.
8: Kata buti.
0: Aba laniye go hon.
2: Lenaniye gubay hon luma gebinare. Gibeti kate lunti naringo ni hon luma luna gusara gudun hida. Leuna habalina aringa lumuti inaruni. Ani kate rigo bile nagambu bi luma ge leuna habalina naringa hon lile na ubo.
0: Gamalumo, uoti gufuna dhamani luago la ugu chili la dimu ni hon. Ligia laniye gubay hon.
2: Dame lehi nyuru ni na aule liro uguri. Ligia mehasubu diuruni luago au la au. Ani madungu na ni kata lida niri. Wedi gale la rufu tupe nugu chino. Ladega, numa yele au na habalina, migrun lagi na nugu chin nabugwa, ladega dega nani le au bi lagunda rasunwa ta.
0: Dale lariye gumbani Jesu sukate ibirile, aba hafiye nu saragulu au. Aba lariye gu Jesu suhon huriyu, hafiye bayin luagu.
2: Ahu, agunfli ra lau nereru, iabi balu nani huma disipulu gule tima timati, aba me hasubu diruni inaruni, aba me lesefrunu inaruni.
0: Aba haniye gulu,
13: La diga vagu aburamu vagia, ani meredi gidiwa idamu neme nika un, ida linya ti barinya gubailogu wesefuru bala.
0: Aba lariye gu Jesus hon.
2: Ninaren hau, luago sun la ha digu banya figou, li damu figou hagia. Aba idamu ni, mama hata agia titila namuna, ahinti aba isani, hata agia titila namuna sun adan. Ahun lubeiti nesefura aule bungio irahu, esefuru bale timati mati. Subudin nali luago la duga wagun huma Abraham. Lausun lira, busiatu hafaru nina, la duga maha huma lule nubay bay hon. Au na dumarhen luago le la rufutu bay nuguchi no. Uguya, adugyen le hafurin derubay luma ge huguchi.
0: Aba hariya go lo.
14: Abraamu waguchi bay.
0: Aba laniya go Jesus hon.
2: Luha muga inara ni la luago lirahin huma Abraham. Adugyen hamuga le la duga bay. Lausun ariya ga nali la inara ni le la rufutu bay bungyo no hon. Bosento hafarunina. Madugo ti meha Abraham ni kata libelira. Le meme la dugo bay huguchi, lige ha dugo bay.
0: Aba ti hariye golo.
9: Mama te wagye basta di. Aba rigunye wagushi, bungyo.
0: Aba lariye go Jesus hon.
2: Ahi hamoga bungyo lubay huguchi bay. Tinsit ni na hamoga hon. La duga lumagye bungyo niabi, ani anaha ya. Mama lao nani nungwa niabi, bungyo au na habalina. Kawagu lansi ya rubi gufona da humani le nariye gubay. Ladiga mabuse nuhu maha gambu ni nereron. Mafia hugushi bay. Lani gu huguya. Ani busentu hadugu ni lugunda. Gafar hati gubay ni mafia luma ge furumi ati da. Mari gu dinti luwege inarini. Mariye gu tiginye inarini. Lidna le lariye gu iyeni ladumri hiya ke ligabri. Ladiga jete ani ligia lugushi bay iyeni. Ahiti au ke inarini lubay nariye gubay mafinye tunu. Kahida agen gayara be larufu duni lau gafiga una. Ahinti inare ni lubay nariye gubay. Kati wagu mafinye hubay no. Lelani bay bungyo. Agamba lumuti lereru bungyo. Ahinti huguya. Kei mama hubay lani bungyo. Ligia maha hubay hagambu ni.
0: Aba ti hariye gulu.
14: Wanari lau wariye gu lau samariye naba. Lau ginya nihin laba sifiri uriba tibida.
0: Aba lariye gu Jesus hon.
2: Huwa ti sifiri uriba tinida. Lena digu bay. Nichu gine inebese ilu nuguchi, uguya ishiga minebe ni no. Malu hatine inebese inungwa. Lausoni hila aba aluga lumuti ninebese, aniligia le agusere gudubay. Ninarun hao, lagulela adigu tikasu laule nubay bay, mawi bay la.
0: Aba tihariye guhuri yolo.
14: Anati gweto, choru wamali lagu anihila sifiri uriba tibida. Hilati Abrahamu, hilagu wa profetagu. Ani aniye gagidibu, lagulela adigu tikasu laule bubay bay, mawi bay la. Wairigu tipufunage lwe wawuchi Abraham, hilati Abrahamu, hilago wa profetagu. Kata nyadibu gie?
0: Aba lariyegu Jesus hon.
2: Ahana ichiga wairigu ni nuogwa, malabay. Ahinti nuguchi le meme uwagubay haringa lwagu ligia la habungi tebay, ligia ichigu bay uwairigu ni nuogu. Uguya, ibidiyati hon, anati au subuditi no. Ani ahana hamuga haringa lwagu ibidiyan la nu, jeti na hamuga ginya kei huguya. Gamalumong, Subudi tinu le timati ani adiga numuti le lubay bay. Abrahamu le meha hagucha gunda ti meha lau la subuduruni lagu larihi bay lan nuwayuri. Ani ariha lumuti aba lagunda aron.
0: abati hania guhuri ulung Jesusu.
8: Uwa gubayil ni dimisa irumubaw, aniyarinya gatibu luago arihabani Abraham.
0: Aba laria gu Jesusu hon.
2: Ni narunhaw, luago lubaragin la nyela Abrahamo, anahin hadinameha.
0: Aba habuda hadubu lu, achamro guni luago. Aba laramu dugu, aba lafuri du templo gugi.
4: San Juan capítulo 9.
0: Lidale, las gnuba Jesus lida gaba flasu. Aba la rihi aba uguri mari hi tiluma ge lagura ho. Aba hani ye gulani discipulo gulo.
8: Maestro, kasa wagu lagura ho be uguri le mari hinga. La diga sa hafigon la gubrigo o di la diga li figon guanarigo.
0: Aba la riego Jesus ho.
2: Mama la diga li figon. Mama gen la diga hafigon la gubrigo. La son serdube itara. Lulari hino aleli yara bibungi adaga. Nuti wadaga ni luati gumari laun habali na lagu wejo kogili la. Gunya liligieme siyame wadaga ni. Sonwa nahala ligibogu ubau le, au le lampu bay ubau.
0: Lariga lariga guna Jesus ukate ile. Aba lasu anumuarugu. Aba ladaga munusu bari barabu lau larire. Aba lahuru duni lagu lagu le manihibay. Aba lariga gulu.
2: Baiba achebe bigi bulida duna legiri bai siloe mili la lira ona hout
0: abalidi manihi tiligia abala chibuni ligibunye dale lagiri budu bai arihan hati lubes nanigo hamagrigia hanya ariha yabani amuria ha abahaniago
7: masa ni ha lenya ha anyuru bai amuria ha sensu
0: nyenya no ariago tia
15: aha ligia
0: hariaga hibiri
16: mama ligia lenege
0: Abalaria go ugri ligia.
15: Aha, au.
0: Abati hania go lo.
7: Idalia tiari ha di bulubai.
0: Abalaria go hon.
10: Ugri legiri be Jesusu. Ligia dugu be musu bari bari mu. Abalahuru duni logu nagu. Abalaria go nu. Bai bali da duna legiri be siloe. Aba me bachibu ni bigibu nyoi. Abati nidi. Lasuru no chibu ni nigibu aba narihi.
0: Abati hania go lo.
7: Hakegi ugri ligia.
0: Lania ga hon
10: ibidi atinu agaila
0: aba dhanang ni ugri le mehmani hi bai hagibu yo fariseu kai tili dala lue re mera kun illa dege Jesus bari bari bulle au bai lari de guag de mani tili gia aba gie hal guduni fariseu gu ugri ligia idali la gayara hali lubai lari hi aba lania go hon
10: aba lichu gu bari bari mu logu nagu aba na chibu ni nigibu guento ari hadin
0: Aba dihania gu hada ge fariseu gu.
8: Le uguri le adugu balikata ile. Sinyati launa gle la bungi yu laduga minebenti luwe yuri emera agun ilu.
0: Hania gati hibiri.
1: Ida le ati ladagu niburi milaguru le ahen kafigu ulubei.
0: Aba lubei dinye ila fani gu hada. Aba ya hali guduni le meha mani hibe.
9: Age buguya kabarinya gu biluagu buguri le kaisi buguya lubei lariha gudubei.
0: Aba lariya gu.
10: Au, narinya hanye, logo aba la profet.
0: Mati ebe fariseo guhafinye lu logo manihi lameha ugiri ligia, ani ariha li lagu eto. Darilu haguwa nuhon laguburi. Aba haniye guhon.
5: Ani asa hirele wago bai harinye go lagu marihi gubanye la lumagia laguri ya hon. Idaliati ariha lubai gu eto.
0: Aba haniye go laguburi go.
14: Subuti wamuti, logo waru la le, ani marihi ila dale lagu la hobai. Ibide tuwon idalien la ariha li luboi. Nika la ariha gdubali. Alig da hamoy. Wairi ali ganyala ti louna bulwege egon.
0: Anufu da iti ariha gdubani lira. Hon la gubri gu ugri ligi. Ladiga ariha ganyan la farise. Logo sun la hafiro bay. Logo Jesusu la Kristu bay. Habugu bala. Tida ngay haligili singhuri. Ligi ariha gubay la gubri gu.
14: Alig da humoy. Wairi ali.
0: Aba iti haguwa ruhuri ulu ugri lemeha. Manihi bay. Aba hania gulu.
5: Ariga bai inari ni wong ligibu ge bungyo. Subudi ti wong luago kafigo la uguri lire.
0: Aba ti lania gu hon.
10: Ibini ya tinu ahi kafigo lubai lumu mafigo la. Lena subudi rubai logu marinye na meha ani guento arihadi.
0: Aba ya haria gulu.
1: Kasa ladiga bai bau. Ida lesa ladiga lu lariha gadunibu.
0: Aba lania gu hon.
10: Ariga ganali hun. Mebere seguntu nao. Kati obo habuse nariya guniya hun o dibusiye tuke hafalaruni
0: aba ti hanabuni aba hariya gulu
9: Buguya falabu muti la rufu daha wuguri ligia. Ahi wagia la rufu daha Moisesi wa falarubai. Subudi tiwon lua guadimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidi ngubwai tiwon halie genti la.
0: Abati larinya gu wuguri ligia hao?
10: Aniha kata ile buidi tumabai. Ibidi ya tila anu halie ngea tila. Ani aria gdala adin. Subudi tiwon logo magambo lania bungi ugafiko uti. Harugunya nuahu dragubanya lun hamaha adigbali ligunda lagamba. Magabunya hagili logo niaba ariha gudoti aba grigele agura hoti marihi. Lun hamuga mama la luma ge buinki uliabi wugrile. Sienti hamuga ladugu nikat.
0: Abati haniya gulu.
8: Buguya sanle agura hobo buin lau figo busenti bubarufu da hawon.
0: Aba habugu nitida ge haligilisi. Aba lagambo Jesusu. Log buka hamani marih itu leh mehalari itu kuak tu be. Tadi leh la dua ragu bayi luma, apa lariya kau lom?
2: Afi itu bulak kau lirau bugari.
0: Apa lariya kau bugari ligi lom?
10: Ariya kau bayi nu kata ilang, afi yang nama kau luag.
0: Apa lariya kau Yesus lom?
2: Ariya bali, awle umu bayi badi mureha.
0: Apa lahu dua ragu ligi bunge Yesus, apa lariya kau?
10: Afi yang tina nabore.
0: Apa lariya kau Yesus?
2: Ni apa bayinya hu ubah wagu? Lona dugu iricho, lumarihi ha marihi banya, lumalumarihi gudanani ya ha ariha banya.
0: Dale lagabo bali, hata ke fariseugu ha, nyembe ya kate ile, aba haniye gulu.
10: Bariye gunyatiye luagu marihi wama.
0: Lariye ga Yesusu hon.
2: Lumhamuga marihi huma, mafigo utu hamuga, gama lumo kei hariye gulagu ariha huma, kafigo hadun.
4: San Juan, capítulo 11.
0: Nyanyi apa ugeri sanditi giri di Lazar. Lila na fulasu le giri bei Betania. Le tagaira Maria tuma Marta to tibugai. Maria tuguya to litu Lazar le sandibe. Tuguya to eser buibinye ilu agun lugu di Jesus. Aba tamabi dagudani lau titibu. Aba di hona ha biya itu nuha aniga lu Jesusu.
17: Jesusu, sandi inti abu mada.
0: Da lagambu bali Jesusu kate ile aba laniego.
2: Mama bayi owe ni lebe hasandile. Nuti bayi larihinu alweri gubungio, lumbaginya lun larihinu alweri gulira ubungio lidagini.
0: Lausun weri lahisinye, Marta, Maria, luma Lazaru lun Jesusu. Dale, larinya waguba ilun luagu, sandi elan Lazaru, rei daigi libiaweyo lida flasu lenye ilubay. Larigye, aba larinya guhon lani disipulugu.
2: Kemo Yahude.
0: Aba tiharinya gulun.
7: Maestro. Malik liluma ge halu gumhuri wa chamur gudubu wagu nyeng. Usenya dibu bidi nyeng.
0: Aba lariye gu Jesus hon.
2: Matu sinye aura lida aba weyo. Ahin lupeite ebu ka aba gurigi o weyo ago. Machugera gube. Ladiga lari hubi la larugonga le yabe ubogo. Ahin ebu ka ariabu la chugera guba. Ladiga luburiga.
0: Lari ye aba lariye gu Jesus hon.
2: Arumu ka wamada Lazaro. Nebu ka agagu dahi.
0: Aba ti hariya gu disipulu gu lu.
8: Maestro, ayin arumu ga lubay larey da guari gu linya.
0: Minila ti Jesusu lau lira luagu hilala Lazaru. Harita gu ti disipulu gu luagu la furume guari arumu gu niladimure. Aba ti lariya gu Jesusu hon furagu.
2: Hilala Lazaru. Anigunda atina lau uwa nanyen. Latiga buitu mati itara hon afinye humamuga. Kaimon warihei.
0: Aba ti lariya gu Tomasi. Leo bayi hariya gamado, hong hibiri disipulu go.
10: Kayi mau gini, hilawa mama ga uaraluma.
0: Dale la cili bayi Yesusu, gadre lewe iluma gae labunu Lazaru. Lidi sebetani lewe Yerusalem kayi biya kilometer dimi. Sarago haya tihada gae, huri unyudu tiya Yerusalem gae, bisi dong Marta tuma Maria, lung hamali haniyo luagu lawe hamule. Da tagabu bay Marta luagu anite la Jesusu achuli reina aba tafuri dun lubano ahu Maria aba tere de rumunat aba tania gu Marta lu Jesusu
12: lu hamuga yaya tipote mohiti hamuga namule ani subodite no lo glicho bay la bungi sule pa muria haluma bu
0: la niega Jesusu tu
2: lagu yugu papa mule.
0: Tariega Marta lo.
12: Aha, subodite no. Lagu yo bala. Lida me hasar wilai.
18: lídamela como hombre.
0: Abati la niña con Jesús tú.
2: Au albi ugunibe, au ibagari, le afinya tinuago ibinilome la bagari dayabu. Ani son levin agilbe ani afinya ligia nuago, mawen bay lon son da. Afinya bomuti san lira.
0: Tarinya galu.
18: Aha na bureme. Afinya na logo bugia la Cristo bay le lira ubungio, le mehalu bay liabi ubowagun.
0: Lariye tarinya guni martale. Abati diogo Maria. Abatariña agotuma.
18: Ani en maestro ya, lune que pide lo.
0: Que te gamba ni María Cataile, abatásaro, abatide fresa erige Jesús. Me pelo giliti Jesús uburugo, lida gili flasu le ñein lubei, tadari rey Marta. Ñein ya nugrigi amuna da amali ho María. Dale harinji bei tásaro, abatafuri dun fresa guen, abahoudi tariki.
7: Harita guyebe, Lagu teibu gala ayahoha, lagu umuahu.
0: Dati le tachini lube Maria le nyehi lube Jesusu, abatahu duragun ligibugi, abatariyagun.
12: Naburebe, muhamuga yanya tibu, muheti hamuga namule.
0: Dale larihi be Jesusu, tayahu Maria, hamagrigia, hanyibu beituma, abaliru dagutida lani, abalariyagun hon.
2: Dale ya sahabu nai.
0: Aba hania gulu
18: higab bali hey
0: aba layahu Jesus aba ti hania gu grigia
7: arika kuma luei di mehalisi elu
0: nyenye no hada ge aria gutia
8: ani hale ariha gu dubali wu gure le mari himbai siati hamuga funa san la de gulu mowe la lasaru
0: aba tiru da gulani Jesus Aba layara fado, lu umoha. Umoha ligia, aba hoyo luago dubu. Nyenye aba dubu lidame. Aba larinya gu Jesusu.
2: Gidahu mai dubu.
0: Aba tarinya gu Marta lu.
18: Moste hingi alila, laduga gadri wei guele luma gelongi.
0: Aba larinya gu Jesusu tu.
2: Masa ania gatina bon, luago ahabula afia nuago, baribe la luwe gu bongio.
0: Aba ti hagidaru ni dubu, Aba larihi Jesus cielo, aba laniego.
2: Nugu chin, ten ku numutu bu lagu bagambu nina. Subudi numutu lagu agamba ba nina sunwa da. Naniego yin lira hawagu gurige hajabanya. Lunha finyano lagu bugia la auna habalina.
0: Larihi laniego nikata ile, aba laguwa rego.
2: Lazaro, furiba nyengi.
0: Aba lafuridun hilali, lauluha buluma lugudi giragu tau gamisa. Grago ligibu tawaba nga famel. Aba lariego Jesusu hon.
2: Farara humay. Igre humay lun lidi.
0: Lau la susere dun lira. Sarago hada ang igrigi ha. Nyudu bay arihan Maria. Ariha hamay le latigo bay Jesusu. Aba hafinya nulang. Nyenya nun hada agen. Aba haudin hamo fariseo. Aba habagda kun nile latigo bay Jesusu hon. Aba tihayabi fariseo gu. Hama habuti gu fadiri gu. Aba honda nun hama. Hinyo agai aguma dihatinya aba haniyo.
5: Kabasa wadiga. La dagu yete wuguri le saragu milaguru. Ahi te wigra itera. Afiyero bate sungri ge luagu aba meti habi gumadi mate romana. Aba me hagumu cha guagu dinu watempulo lo sung warasa.
0: Nyenye aba hadage giriti gaifasi. Ligi habu ti befadri gulida irumu ligi. Aba laniye gu hon.
5: Ibidi eti nikata hon. Marihi humo ilagu buidu tumala wong. Lulongwe abarugu wuguri hawagu hibiri, mama lula gini cha wagu sun warasa.
0: Mama lau lani gaifa si lungwa laniye gailira. Laduga kei ligia la fadiri le inyu timabe lida irumu ligia, aba laniye kukuduni bongi ulo. Lagu lowe bala Jesusu hawagu huriyo. Ani mama rugu hawagu huriyo. Lugie londoro niye sun lirahi bongi uha disa gobaye hawari wago. Lumage tiwe ligia, Aba hagume seru hagume dihatinya aransi alu hafaru ni Jesusu hilagu bai. Ligi aba lubai maibu guhali la Jesusu furaa guhada huri. Aba lafridu hudea gen aba lidi lido aba fulasu giri di efurain. Yarafalu fulasu magaira wati. Aba ledederu nyei hama lani disipuli. Yarafaliti hafedu huri ule giri bai lueyu resefuru ni. Saragu haya grigi anyudu Jerusalem. Luhadugu ni igaburi le lani na haruma du lubarage fedu ligi. halu hanya iti Yesus. Datile templo rugu yanula, aba halik dah hamagua.
5: Kaharinya gubai, liya bibali da fedu odimia bibai.
0: Ruhe ti fariseu gu hamahabuti gufadiri gu dimurei lulela subdiruti halia inla Yesusu lula lariya guni baru hamamu gay adar.
4: San Juan, capítulo 12.
0: Sisi wei lubara gen luwe yuri esefuruni. Abalidi Jesus betani. Lenye lubei lagana wa Lazaro. Le Lazaro gudubei hadage hilaj. Aba hadig aba adineru ninye luagu lufuleisa.

0: Será que un milagro aquí porque más fin de lo hago. La olvida a cumplir le la niña que profeta Isaías.
1: Na pure me. Casa fin de lo hago jugando le bicho que ca un la tu de lo pure me pungi no pasa.
0: Ligue más fin de lo hago la diga a buri hatiquinha Isaías y Iter.
1: Darun mutibungi uharigi. Deregi darun hanigi. Lumarigi hama la uhaga. Uo me gufara nda hama, miabi hagia menu, nunareida kwa kutini.
0: Lariye gubali isa yesi le luagu Jesusu la diga, arihe la lila luweiriku. La usu lira, saragwa ya hada ge huri wa finri te luagu Jesusu, ibi ni hada ge abutiku. Ani marie guhamuti boguti, le hanufu de hawa ifariseo. Luei, habugu ni atida ge haligilisi. La diga gunda atimati ya lau uweiriku ni le, Hichigo bay grigia sugu lao le nichigo bay bungi. Aba lania go Jesusu lao mala li heriti.
2: Le afinye ti nuago, mama ginye nuago la finyere. Afinye ti ginye luago nungu che le au na habalini. Le ginye arie tini, larihi ginye le au na habalini. Au lampu bay, ni abin bay ubo wagun, nun son la hafinye ti nuago, lumerede hama lida luburiga. Le agambu ti nereron, ani madugan ti gasu lao, Mama au asia dirubali. La diga mama niabia lunasia dirunia gurigia ubogu. Niabia asalbaranya. Le me bene sieti nao, madugan liga gasu lao nerero, anihin lunti lasia diruni. Timuri burile aria ganali bay, ligia basia direlida me lagumu honweju. La diga matumere hatina lago le nani nungu. Nungu chileuna habalina, ligia aria gubali le lube in ariagun in nun, luma le lube in arufutahani. Ani subudi numuti, Lagu baru la luguma di ibagari magumu chatiti. Le lubai ti nariya gubai, ke lariya guni nugu chi no nariya gai.
3: San Juan, capítulo 13.
0: Abari gali wei luba luwei ri esefruni. Subudi la li Jesusu lagu chiliha la aura lu ligiru ni ubo le lu lidi lumu lugu chi. Suwa dameha hisi hama lani gu hao bo gubaya lu. Ani itara liya hisi ye lu dagala gumu hon. Dala libuga mafia samino lidon Judas Iscariote lu le dergeru ni Jesusu on lagani. La usu subudi la ni Jesusu lu agu luma gen la bungio liabi ani lumu balagi en bungio la giri buda subudi lumu ti meha kien lu agu rula li la ugu chili sunkat e luha burugon. Da luba iti hadineru yen la aba lasa aru luegi edabula aba la raga chono lida aba la gira aba tuaya lirana agu. Aba lichi gunduna Lidu aba dabarasi. Aba lagume seru achibe hagudi disipulu. Aba laraga hanita utuwa ya toli rana aguabu. Daebele la chiba alilubai. Lugu disimo feduru. Aba lariengo feduru lo.
4: Nabure me. Pachiba lisano gudi.
0: Aba lariengo Jesusu lo.
2: Mweto. Uweti kufuna dabani lena dugo bai. Kufana dabubai lari ginya.
0: Aba lariengo feduru lo.
4: Machibu bubai no gudi.
0: Lariega Jesusu lu.
2: Ahi machibu na bugudi, sinyabe gafara banuma.
0: Aba lariego Simon Feduru lu.
4: Mama regula nugudi bachiba, chibabe ginye nuha buluma ni chigi.
0: Lariega Jesusu lu.
2: Le aga walibe, lugudi rigunye abuse nila chibuniwa, ladiga haruma ti libiri lugubu. Hugu ya haruma tu, lu idige aba hidagi.
0: Le lariego bay, lagu mama la suhagi ya haruma tiya, Ndugu subudi lani kabala ya derigere. Lasuru la chibu ni Jesusu hagudi. Aba ila dono nulida. Aba ila nyono lagu dabu. Aba lania go hon.
2: Ufona ta humuti sansun le ndugu bi hon. Huguya. Agwa hatu no maestro luma nabure me. Ani rishatu la duga itara linye. Ahi tishubanu bali hugudi. La usun ha maestro na ani habure me. Nunti genye hachibu ni hugudi humaguwa. Ruga dina aba hempulu hon lunha dugu ni libe meme lena dugu bay. Ni narang hao, lagu minyo wala ni aba musu loe li yubudiri, ni aba le auna hoti loe le auna habali. Ahingufura da humaburi kati le ani aduga humeime, gunda abadun. Mama ti ane dume ni henye huwagu sun huwe. Subudi ni muti ya kata ya lana nuwa dirubanya lo nani gume le tema tema ati. Ani lunti lagunfliru le tida ambile renu bungiyo. Garaba wale eigyo bay numa nuwago, Nanayo gini le hon lubarege la suseredu. Ludame la suseredu. Afinye humamu go lagu au la Kristu bay. Ninarang hau. Blagulela eresibiruti le nona ha, resibi lumuti na ginye, ani le eresibiruti na, resibi lumuti ginye le au na habalina.
0: Lazaro laniego ni Jesus usun kata ile, aba la sandi no saragu iru nitida laniki, aba laniego furago.
2: Ninaru hao, blagule derege rubadna la aba hita ginye.
0: Aba tihagume seru disipulu gu ariego hao ugu, ibide gohon kalna hada ginye, wago beladimu ni Jesus. Au hua lebur habanu gara dato aba hata ge disipulu le weiri bainisi elu Jesus loba ginyadi nalida adineruni aba ladugo Simon Fedoru sein nu nu nalgiduni Jesusu kalna wada ge wagu beladimure aba tinayara faduti malu Jesusu aba naniye gulu
4: nabure me kati salube ladere geronipu
0: aba laniye gu Jesusu nu
2: nadudra gada amuru son fein le ontinisi gon le ge bedere kerana
0: abati la dudra gudu murusu fein aba lichu no no hoda sis kariot le liro simo iter ke largu dunu hoda sis fein tu guya iter ne ge le belo no mafia ti don la ni abati la niego Jesus lo
2: le no bi badugni adaga bai furesa
0: gamalomo wodi gufuna dalani ni aba hada ge ha egi me logo dabula kala wagu laniye ge Jesus lira lo kei khuda silu bai tau bai lagi sensu segun hagi laniye ge la Jesus lo lagani hani le abu seru bai luba fet o lula lichi go sensu hon gudemete lari ge legi no khuda si fein aba lafrid gunyeli ora ligi lari ge lafrid khuda si aba laniye ge Jesus
2: lari huwa no iri go aule liro guri gueto ari huwa me luiri gu ugu chile nuago. Aiti aruhu da nubali luiri gu bungio. La ruhu tu beigi ya bungio nuiri gu aule lira uguri. Ani la dugu bai madisa. Nirahanyi, merede badina huma saragu da. Halwa habadina. La meme nariya gu bai hon huriyo nariya gali hon gu eto. Sinya bai hidi le njihi ba lubai nidi. Nisi gali iseri gu mati le hon. Lo hisia ko huma huma go itra ke hisia no lo ti ke hisia ko huma huma go aha hisia ko huma go a sub di ro bai songri gi alwa go nani huma disipulu go
0: aba la niego Simon Pedro lo Jesus
4: hali un badi busana bureme
0: aba la niego Jesus lo
2: senyati ba fala ro nina le nye hin badina lo bai go eto kamalumo ba fala ro badina lari gi
0: la niego Pedro lo
4: Napureme, kawagu sinya lubei na fala unibuwento, aranse tinalunichu guni nibaga ribuagu.
0: Lariyaga Jesus ulu.
2: Benaru saluagu aranse ba lubichu guni bibaga rinuagu. Ninaru bau, lagu bayede gubalana uruwa weyasu lubaraga la yugur hagayu.
3: San Juan, capítulo 14.
2: Madijere de Juma, afinye Juma luagu bungiyo. Afinye hugiye menuago. Anihin sarago ubaro tida luba nuguchi. Nibwa lubiti aranse ha aba ubaro huba. Luhamuga mitaranti. Anihin ganali hamuga hon. Larigiye menidi aranse neime ubaro ligia. Aba menagiri buduya. Luna nugu nunumago. Lunyeyin badun lagiye le meme nyeyinu muti. Anisubudi humuti umalidon fulaso le nyeyin badina lubai.
0: Larinye ga tomasi lu.
5: Labure me. Ibiti ativon halinyum badibula. Ida lubati wasubu diruni uma.
0: Lariga Jesus ulu.
2: Au uma bai, au inaruni, au ibagari. Ani uwati achiluri ti ulumu mbungi uguchili, ahi mama lubai nuaigi. Ahi subudi hubalina, asubudi rubegi ya nuguchi. Ani subudi humali lumagi ya kweto, ladiga ariha humali.
0: Lariga ti Felipe lu.
6: Nabureme, arufu da bai uguchili wong, bui durigali me wong.
0: Lariga Jesus ulu.
2: Felipe, luha dina huo maibidi ya gidi na bon. Le arihi tina, larihi yengine bungi uguchile. Kati wagu baringa nolo narufu dini bungi uguchile hong. Mafinya tibonsa lagwa nahi la lida bungi uguchile, anehi lagi ya bungi uguchile nida. Lebri kate le naringa bai hong, mama la lao nani nungwa naringa. Bungi uguchile le aga nobe nida, ligia digu balini luadiga mari wanariga. Afinya humano lagu anahi la lida bungi uguchile. Ani anihin lagi ya bungi uguchile nida. ibi ne luago rugo kati leburi na dugubi. Inaru hau, laulela afinyati nuago la dugubi la kati leburi na dugubi. Ani la dugubi buri kati uina utumati, la duga au neibuga lenyihi lubi nuguchi. Sunle hamuri halida nir na dugubi, arvuda namuga luweiri gu nuguchi, na dugubi furumi akwarga kati le hamuri halida nir. Ahi hinsia nubi hun, gunfli huma laulela nubi bai. Aba mena yumro gu lu nuguchi, lu lona ha amu amali hati hun. Luhuma bela sifiri lani na inari ni lun sunwa dan. Alani gu bole, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. Ladega sinyala harihini ni hasubudiruni. Ahi huguya, subudi humale, ladega nihi huma ani leredaru bahida. Migru nubadu habugu, nagiribu da yabalu humana. Malu hatina ahana marihi hamagurigi. Ahi huguya, harihu badna, ani gabagari badu ladega gabagari tinala. La regia me liabi sifiri sando, luhumala lunsunta, a subdirubai luago anahin la lida nuguchi, uguya nida, augia hida. A subudi he putinha lun nugumadi ani uwara wahagia luma, aruda hamuti luago hinsi na hong letima timati. Ani hinsi habube nuguchi honga hinsi habutinha no, hinsi habanyagia no, aruda wa aume nugu hong.
0: Aba la riego hudasi, mama tieleis kariote.
7: Apureme. Tasa wagu barufu da gubalubai bungu wamo, mama hong grege ha lani gubaule.
0: Lariaga Jesus ulo.
2: Ahinsi ya butinya no, adaga ni akaso lau le nubai bai, anahinsi ya dubalu nuguchi, abame wayabi au luma nuguchi agana wahama. Amisi ya butinya no, madaga ni akaso lau le nubai bai, anidimure le nariyagu bai mama nani, lani nuguchi leona habalina. Nariyagu yensun le hon, lau anaha wala huma. Sifri sandu le lubelona ni nugu chilida niri lulitera gunu. La rufu taha bahon. La rita kwa kutu patungi nge luagu son le ariya ganali bihon. Nigra li nitana gila hon. Runu muti darangilo hon. Mita na tinichigu ni keisi le lichigu bai ubo. Madihere da huma, manu da huwiye me. Agamba humali nariya gun luagu neibuga la. Ani nagiri buda yabala lun humana. Luhamuga hinsia na hon lau hinare. Unda atung hamuga lau hasubu diruni lagu neibuga la lumu nuguchi. Dadega ligia inyu kutimaba inwe. Ligia aringa kakia nubali hun. Nudame la lasusira dun afinya humamuga. Madimu ya hadi na sarago huma. Dadega nita lilea gumati abelidna ubaule. Lau sumabafu la nuagu. Lunti itaraluba la lula subu diruni ubao. Lagu hinsi ya la nuguchi no. Ani adega nani le lubaibi no. Sarahuma, keimu yagi.
3: San Juan, capítulo 15.
0: La niega Jesús.
2: Autide bubei bei bei letima timati bei. Nugu si ti abu nubaru nada. Chanlu muti son limu le miti. Gamalumo atiru moha lumuti le gimbei. Haruma gata lei lunti ma la gindu. Uguya, haruma adon larige naruhuda hahon. Le da meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu. Ahi mama yen lubei luago idibu. Itra hinyagi, sinyati hagindo ahi mama lubei badula nyuhinye nuago. Au idi bubei, huwiye limu. Ha badula nyitia nuago, badunya lau hawago, hagindu bagibe. Ladiga sinyati hadugu ni kata ahi dire nyuhinye lubei noe. Ha merete tinyo badula nyuhinuago, haguruba baugu din, aba mehamaba idu keiburi limu le abuda hobe lu lagu dunio. Ahan asigira badula nyuhinuago, mambuili idu humei mele naruhuta habei, Gayara bai hamuri hani leha bunseru ani hibihu bai. Ibihati nuguchi uairigu ni dale gibe lahi. Ani lau lira, aruhuda humuti luagu nani guhuma disipulu hatima hatima ati. Hinsia tunu itara kei nisi ya lu nuguchi. Itara meme huma lubai tilida nisi habu. Aho nyudu lau le nubai bai, hinsia meme badu nu itara kei nidi lau le lubai bai nuguchi. Aba hinsia meme nalu. Nadimre habi hon itara, luhagunda runuma, Dayaro lamu ga hugunda. Anihan nuguma dimbay. Lu hinsia gwa huma hungwa ken hinsia no. Lu irin agay insia nile gayara begani lani gurigia. Lu lichigu nili bagari hawago lumadago. Numadago huguya. Ayin hadiga le nubaybay. Manugu nadun kay ubuengu. Ladiga ibidia tile ladiga bay li yugudir ubuengu lu. Nanugu nun kay numadago. Ladiga subuti gudan na li son le lariyagu bay nugu chini nu hon. Mama huguya nuwa di habalina. awa nua de habalu ani ruha dinu di muri hon lunga gindu gibe lunga la dura no hi itara ruwa lishi guni nugu chi sonle hamuri ha luma lida niri hon itara linya lubaiti nuguma di hon no hi siya guahuma hongua anhu iere guda lon ubou subuti humai lagu iere gu hati na lan lon hubaragiye luhamuga lani gu huma ubou hinsia tun hamuga hon gurigi ha lani gu ubou ke hinsia hani gu hon anua dahanu mutun hata ke ha lani gu ubou ligia hiere gu ubai lon ubou ladiga mama adun la ubou aguna harita gu huma lagu lena ingu bai hon uwa ti musu inye gu ti loi liyugu diri ahen eiba ha mani na lubai eiba ha badu ginye ahen ginye ti gagamba di ha bai lon narufu taha gagamba di banyagi ye hon adugu bai sun le hon noe ginye ladiga ibidi ye la le au na habali na hon luhamuga meha miyabi na adimu re hon madunu ti hamuga lau hafigon ahen guwe toga duro hiya lau hafigon ha yere ha buba nye nu yere gu tigi ye nugu chi hon Maduru banya yebe luha moga madiga na ni kate lewa gile diga ti hagana guwa. Mweto, aria hamali buri kati ligia ani lau sun lira, iere gugidu na hon, iere gugia nugu chi hon. Kamalumo, la susa na dobe le, la diga lunti la lagun fliru ti muli le buru wa yube lida haluru du, aba ni iere gugidu hon mebu nu. Dame liabi sifiri sandu le lube lida rago nu, sifiri le lani na inarini le lube nouna hani luago lobad na nugu chi, Ligia ba diumere lagu nufulesen. Uguya ha diumere baginye lagu nufulesen. La diga numa ya dun la luma gen furumi atita.
3: San Juan, capítulo 16.
2: Nariye guyen burikati lehon lumome la hafinya nuago. Habuka gubadun tida gen haligilisen. Uriba baidan hon. Darime lun ahon la lafara gwa furumi gwarg grigya hilagu bay. La rita gubaluago le seri vidunya la lubungi la ulira. Adugu bai lira la duga ibidi ya gili la nugu chin hon, ibidi ya nugu ya hon. Nania gu nyele hon, lun dame la la chiluru dan ligia, lun harita gong lagu arinaga nali la meha hon. Maria gu numuti meha le hon luma gen binaru, la duga meha huma nya dina la. Ahiti gwen to, nebu ga lumu le una habalina, ani malu gudu lumuti na niya ba hita gen halion badina la. Hiru rugu ton lagu nania gu ni kate leburi hon. Inaru ni nania gu bai hon. Buiti mati hon lun nidi, la diga hana midi, miyabi bai sifiri sandu humo lu lidara gunu, ani ahana nyudu, nuna habai. Dame liabi, la rufu du bai kala aga figon banya, kala madunu banya, luma kala lagusa ragudu banya bungi, la rufu du bai hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu du bai hon, lagu madunu hama. La rufu du ni hon, lagu nidi bala le nyihin lubai nugu chi dame le nigiru no. Lishu kuba fe hon luagu lagusa ragudunu bungi, la diga siyadi wali la mafia, li aguma di habai lida ubo ule. Gibe gili luti narigu ni hon gama lumu, hansi ya rubi kufona da gweto. Gama lumu, dame liabi sifiri sandu le lani na inarini, la ruta habai son inarini hon, la diga madimu ni habai luagu lani lungua, le lagambu bai ligi ya balariga. La sobi diragu du bai kati lebri lumbi la susa radun hon, lishu kuba uweri guni nu, la diga leresi biruba lida angi le nani. Abe me la subu dirag de ni hon. Son le luma bai nugu chi nani ginye. Liga naniye gu bai luagu le resi birubala sifiri sandu lida ge le nani. Abe me la subu dirag de ni hon. Munusu da lari gen le marihi humadi na me. Munusu ya me da lari gen aba ya me harihi nina. La diga neibu ga le nyihi lu bai nugu chi.
0: Aba ti hal gu da gu hada ge lani Jesusu disipulu gu hama gua. Aba harihi gu.
4: Kasa mini lale. La ularihi gu von. Murusu da lari ge le marihi humadi na me. Murusu ya me da lari ge, aba ya me ya harihin. La diga neibu ga le nyehin lubai nuguchi. Ka mini lan lau, murusu da lari ge le. Uo ti gufaranda wa manin, ka la wagu la dimreha.
0: Aba la subidiruni Jesusu logu buse hama hali gudaguni. Aba la niya gu hon.
2: Anya getina hon, logu murusu la da lari ge le marihi humadi na me. Murusu ya lame dan lari gien, aba ya lame harihinina. Ligele wagu bai halugu dagua humagua. Ninaru hau, rau hayahu wa habala. Hiru wa hugia me, ahan ya tigurigi ya halani na ubole, hagunda aruba. Lausun lira, ibi ni hiru huma, la sansira guba hiru lu ugunda ni me. Dan le tagra halan aba wuri, sufri tuladuga chiluha la taurate. Lari gien lagra hon irahu, Marita con Haro lago garite, la de Cogunda ni leta Sandro be lago agra Haro la aba irahu ubo. Yetra liagi, uguya hiru tu weto, nariha yabadun, aba meta buincho hanigi lao Ugundani, aba Ugundani lewo be gayara ti lagidaruni huay. Lida me weyu ligia, malugu dun homadi na me lago nikata, ni naranhao, lago lichi kome la nuguchin son le hamuni han lida niri luma hum. Sulu lumu dan le, mamuri hagi dun ni katalida niri, hamuri ha, aba mehibihi, bui hamamuga lau ugundani. Aniye ganali burikati le hun lau hemplu, aninta bai dan lo madimbre ha hadi na la me hun lau hemplu, aba me nadimbre ha furango hun luagu bungi uguchili, ita me vei ligia, hamuri ha balida niri. Baniye gutina luagu na yumru gubala lu nuguchi huagu, la diga ligia guanari gu hinsieton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hun. Afinha dungin lago lumagen la bungi niabin. Lumagen bungi uguchele nafrida aba niabin yao boagun. Wento nigra li ubaule nebo ya lumu nunguchi.
0: Aba haria gulani disipulugo.
4: Anati nguento. Baduman haya frango. Mayusu nunga hemplu. Ariha amali nguento. Lago subudi la sunkata ibu. Mon la balgudun. Luago ni kata, la diga subudi banin harita gong girigia. Luago lira va finera, luago lumange la bungi ubiabi.
0: Aba laria go Jesus hon.
2: Afinha dunti gueto, anite le ora ani gueton gueto. Dame le hachagara gong sun huguye, kala aba luege lobadina. Aba mehigru nina nabugua. La usun mama la nabugua nyadina, la diga nihin nuguchi noma. Tania go banin sun le hon, lo hadari no darangilo lida hafinha ron nuago. Ha sufri ruba ubaogo. Kamalumo nganigi huma ganya inali ubo.
3: San Juan, capítulo 17.
0: Larigi laniego ni Jesús usun kate ile, aba larigi cielo, aba laniego.
2: Nuguchi, siluhan ni dani, rubo weirigu ni lubirao, rulamu gaginya birao weirigu ni bon. Ruha dibu ubafu lubirao hawagu sungurigia, lulichigun ibagari magumucha titi honha bichigu banyalun. Anihalebu na bai ibagari le magumucha titi. Luha subdiruni bubugia le bungi yu amarigote. Le inari uniti, luma luha subdirunina au Jesu Kristo le pauna habai. Ruhati na uwerigu ni bun ya ubowago. Gumuna aginye le wagu bai pauna hana. Wentoti nuguchi, rube uwerigu ni le meme meha nani bai buma lupare ke mehe nyi la ubou. Subuti kita nali honha basagoro banyi, litangi ubou lupichigu niya no, katabula. Bane gu meha, ababichigu niya no. Ani nyudu tiya laule bubai bai. Weto, subuti hamali lago son la le bichigu bai no bumagin la liabi. Runa li uganu le bichigu bai no hon, ani resibi hamuti. Ani subuti hamali, lago inario ni la lago bumagin la niabi. Afinya nyaginya luagu bubia la au na habalini. Ajumra watu na buu hawago. Majumra guti na hawago lani gu ubau. Na yumra gu hawago habichi gubanyano. La diga bani hama. Sun le nani? Bani. Le bani nani. Aniari huwati nuwiri gu hadan. Au merede di na ubau wago. Ahi hagia herede ruba. Au neibu gabumon. Nugu chin sanduti. Goni gibanya habichi ubanyanu lau bubafu. Lulida hama aba leti mati mati kei au buma. Dame hale hama na ubowago. Goni gunumuti ya mea habichi ubanyanu lau bubafu. Meferi diruti na niaba hada agia. Luedi nga leme haferi di halibai. Lulagunfuli nule buruwa nyubaiti da bereru. Weto, neibu ka liyehi mbubai. Luawanaha wala ubowago aria ganumuti burikati le lun habuinshu lau ugundani meme. Le nuagu bai. Runa libereron hon, aba hayere gu nulu ubou. Ladiga mama hama lanigu ubou itera keisi mama na lanigu ubou. Mamuri hati na bumba lu basagaru niya ubou gugia. Namuri ha bumba lu bou nigiru niya loi uribani. Itera kei mama na lani ubou le, mama gine lani ubou hagia. Derebe kwa guta banya hongu wabon, lau lubafu bereron le inari nipai. Kei bouna hanina hadon lanigu ubou lau Ugano lani na asalbaruni. Itaraginya nona hani hadon lani ubou. Ani derego ati na nungu wabu hawagu. lungi hederegara gun hongwa bun leti mati mati. Mamara gunyi hawago namuri habuma. Amon yatinagi hawago ha lumba yin hafinya ro nuago dame leha gabuni uganu hamagi. Amon yatinabuma lun lida hama aba son hagiya. Lun aba meme hama wama kei aubuma. Buguya numa lun lida hama aba buidu buidu. Lun lafinya ron ubo luago bona hana. Ronali uweri unileme mebiju beinu hon. Lun aba meme hama kei aba meme wama aubuma. Au hada, buguya nida, lun hayabi lun aba meme banyala buidu buidu, subudi lamuri ubo luago bona hala au. Anihisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Puset na lun numa banyala lenye inumute. Lun harihi ni uweri gunile bichu beinu. Ladega hisi yako banya di nabuwa lubarega ladegueno ubao. Nungu jinyo rishagwati. Ibini ya tibahon lila na ubao. Kamalumu, subudi tibunu. Subudi hamali ginyo uguni ya haluago bona hala au. Subudi guda nali hon katabula. Ani asogu diraguda meme badibu, lunye la insi ya ni lebu wago bainu hada. Luginye nyaina hada.
3: San Juan, capítulo 18.
0: Larga larian con Jesús, Cateile, Abalafri do Haulani discípulo Gulun Houdin, no Bafro Guduna le Cedron. Nyen yaba flasu lebuni nyen lubei, Tidibu Olivo. Nyen lubei lebelu Jesús, Haulani discípulo Gu. Subudi lumutikin, Judas ile, Alugru bani Jesús, flasu ligue. La de Gaonda Raguanya hali Jesús nyen hamalani discípulo. Abalubei de la chilu no Judas nyen, au Sarago Sudarago. Hona habuti gu fadiri gu hama fariseu. Gani matatia bari na gien lampu luma tochi. Te subudi la lila. Jesus le lume la susere dulu. Aba lafri du. Aba lania gu hon.
2: Kahalo habai.
0: Aba hania gu lu.
8: Walu hayin Jesus le nasaretna.
0: Lania ga Jesus hon.
2: Au Jesus le halo habai.
0: Nyenye ti hudasi le etere girubani hama. Da lania gu be Jesus hon. Lau ligela le halo habai, aba hodi hari gong, aba hei guadu. Aba yelania gong Jesus hong.
2: Ka halo habai.
0: Aba hania gong lu.
8: Walu hain Jesus le Nazaret.
0: Aba tilania gong Jesus hong.
2: Ania ga dinati ye hong, luago aula, ahi aulu bai halo habai, igi de humanya halo hodi.
0: Jesus tere du bai lira, lu lagofle lu le lania gong bai Jesus guanari.
1: Me fei niri tinia ma.
0: Aba di la saga non Simon Fedor le feinte. Aba libro le righe aba lumusu fadri le io ti mabe giri di maluk. Aba la riego Jesus lu Fedor.
2: Da bon be feinte tarigon. A en rula lu be nuguchi uni en gifite le nu. Mo le muti funagi anatuni.
0: Aba di hanu ni sudarago. Gumada hama sudarani guhuri. Jesus wadar. Aba hari gudani, lari gien aba hanugu ni lubion anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyu timaa bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme memeha. Ariyagu bai hon huri yu luagu. Bui timaa la hon lu. Lowe aba uguri hawagu sungurigi. Aba lidi Simon Fedru luma amu disipulu. Lari gi Jesus. Kiti subudi lani, fadri le inyu timaa bai disipulu ligi ya. Aba lebelu nu luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Ahi tifediru, aba lerederu bogu di lubadu bena. Ligia lafri dumbe disipulu ligia adimu na hetuma, to undi girubani bena lu lebelu aguduni fediru. Aba di tali guduni undi girutu bena fediru.
9: Ma buguya aba hada gen lani girigi ele disipulu gu?
0: Laringa fediru.
4: Ma mau.
0: Iti diliga lubai. Aba hafro gu musu hama sudarago wat. Rara hanyati nyei abacharagwa. Nyei nyege fedru hama abacharagwa larigirigu wat. Aba laguma siru fadiri, leinyu timabe yaligu dagwe Jesusu kata yan la lani gu baya disipulu. Kata yi lagiye larufu dahabai. Lariyega Jesusu lo.
2: Bau kutina dumre haligibu ge songu bau. Son wada narufu dahatida ligili si luma templu rugu leinyen lubai hondaragwa song huriye. Madugun gidna lubai tini kata ramu da warg. Ka wagu au lubai balagad. Alag da bain hagambu balina. Agi ala rinya ge le uau bai nadiumre hon. Subuti hamuti le nariya gu bai hon.
0: Dalaria kubali Jesus katele, abalia biya bahada Jesus daraguha, kani na templo, abalagayo haligi bogo, abalaria gulo.
10: Italia sabo no bunifadri le inyutu mabui.
0: Laria ga Jesus ulo.
2: Ahi, aria ga nobei uribati, aria ga bai halia nyila luriba, ahi tibuitu lubei le naria gubei, kagi ya uwagu bagayo hanuwago.
0: Abati lona nena si grago lo gaifas. Fadri le inyutu mabui, lida irumu ligi. Suti dale ania go bua fedura bachara go lari griguat aba hania go lu
9: masa buge aba hada ye lani grigi le disipulu go
0: aba la yeda go feduru aba la niego
4: mama
0: aba ti lal gudu ni aba hada ye lu musuni fadri le inyutima bai aba lidu le libu go feduru ari gai
10: mafu na ge ari anumuti bulu mali dan flasu le burinye lu bai tidi boliu
0: aba ye le yeda go feduru lida ora ligi aba la yuguru hagai Apa tiada ni Yesus lulu bagi gay fasil lulu biang gumada. Aru ke dina liati, level ti huriu palasi rugu lulu ihavi itu. Sinyal megada lani ya adine nilai lani na bi resefurun. Ligia, lafri tu bagi pilak lulu ladi moneha ham. Aba lani ya gunhom.
4: Tasa lideru bagi gri gele hum.
0: Aba hari ya gunlu.
4: Luhamu gamadu gula uri bani. Medere geru guamu tiamu gabun.
0: Aba ti lani ya gun pilak hum.
4: Baruhmu. Aku sedang tak hormati kail lainnya guni hilul tu kuan arit.
0: Harinya kahuri ulu.
11: Wagi kahuri yo. Mari cati walau wasiya dirunia ba grigia lun longwe.
0: Itarlinya lagu fliru. Le lainnya gube Yesus ulu aku idalu balan longwe. Aba ya lebelu rupila tu palasi ulu. Aba lagu arunu Yesus. Aba lainnya gulu.
4: Pukul jasa haru itu bayi kahuri yo.
0: Aba lainnya gube Yesus ulu.
2: Lagu bani bungwa balik kita haluagu lira, odi ladega hanya guni amu bunu agu.
0: Hari yang kepila tu lo,
4: huri ufna giau, binasi ugu hama habut ugu fadri gu, hagi ayatara gerbali bunu, kage biduru bay.
0: Abadi hari yang guh Yesus lo,
2: mama lani na ubole na ruhiha, luhamuga itrani allah, agen tengonya hamuga nani gu lume dera geruni wana hon lur tu gu huri, mama jana na ruhiha.
0: Abadi hari yang guh pila tu lo,
4: huru ilu bay tipu guya.
0: Larinya ke Yesus lo,
2: bukan arinya ku belok uruina, lola nagar ho, lola niya bilik dong ubole, lola arinya ku nile inar ni bay, zonhaga gamba di banyak lo inar ni, agamba hamuti le arinya ku.
0: Larinya ke pilat lo,
4: kata inar ni bay,
0: lari ke ladang ni pilat, walau ke dah ni le, abah elafri dua dimu ya hamahuri, abah larinya ku ho,
4: madarit nani murus turu logo bukiri le. Kehecho huma lun nigra gitu apa dan riti hong lida fedule luairu esafruni. Kusen tu lun nigra gitu ni Yesus le haru itu huriu.
0: Aba ya hagu ara gosong hagi.
5: Nigra gitu bayle, barawas la bigra gitu.
0: Barawas ligia, aba hiberit.
3: San Juan, capítulo 19.
0: Aba ti lanuga ni pilato Jesuso, aba lona abai chagde. Aba hichu gusuda aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagdani tawaba dugu koloru guchu. Da meme jarafa ya lubadu ariye gaina.
4: Ui, tabagari la haruwe te huri.
0: Aba hagayu haligi bogo. Aba yati lafri du pilatu, aba laniye gu hon huri.
4: Nasagara liyahu, luhasubu duroni luagu madare na duro luagu.
0: Aba lafri du Jesus lau ridi lauti hiyo lablu. Tahu la dengar aku kolor guc, apa ti lari aku pilat hong,
4: aniha wakiri lagi ya.
0: Dah hari ini balik, apa ti ku fadri ku harus susu daraku, abah aku meseru aku arah.
5: Dagu belau guru, dagu belau guru,
0: lari aku pilat hong.
4: Baru kami ti, dagu kami lagu guru, ladi gawu, madarit nani murus duduru luagu.
0: Abah hari aku hori ulu.
12: Wagiye galuru dutiwa ani segun waluru dulu tilome la dega larinya guluogu alogulire la bungi
0: da la gambo bani pilatule aba timala nofududu aba elebelunu palasi rugu aba larinya gulu Jesus
4: halia na sabuguya
0: mona bu Jesus nikat aba larinya gu pilatulu
4: mona bu bumut na sa bidet sabun logo gabafuna lu nigira gudnibo gabafwa lu nadara gudnibo logo guruwa
0: Lariya ga Jesus ulu.
2: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuagu lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubili figon le edere gerubali na bun sugu bau.
0: Numa geura ligia, Aba lalu ko Pilato ida lupa la ligira gudu ni Jesus. Aba hakuwa rego huri ulo.
11: Ahin bigira gudu. Mama bugu ya lumada uruwa Romana. Furumi ya gwari gulea rinya guti luo golo agu uruwa ila laga ni uruwa Romana.
0: Ta lagabu bali Pilato lira. Aba lona asaga ni Jesus. Aba la nyuru lagu halu le. Aku sira gule. Ubaru leo beharinya ga dubu. Gabata alida herenu huri. Da midi heli. Lea bawe luba luwe yure sefuru ni. Aba lania gu Pilato hon huri.
13: Ani ha huru waita.
0: Aba hagua rako.
14: Ilala.
15: Aha, ilala. Dago bela uguru.
16: Dago bela uguru. Dago bela uguru. Dago bela uguru.
15: Ilala.
0: Lania ga Pilato hon.
13: Usia tifu na gie nata lagu ni huru waita logo guru.
0: Ania ga hapu tiku fadri gulu.
11: Marua itatio amu luwe yuruwe romana.
0: Laulira. Aba ledera geru ni Pilato hon nu. Ladara wagun logo guru. Aba handugani. Aba di lafri de susu. Barina le luguru wa lu lidi lido fulasu le ubay. Ani ega lu fulasu labu ugubu. Golu gota lida herenu huri. Nye in hadara kwey logo guru. Dago hage bia ugani ya uwara lum. Aba luege ka lobu. Aba luna ha Pilato ichi gaguda. Aba aburi honi luago guru wa. Dariye ganyayi.
10: Jesusu Nazaret na. Aruwe ite huri.
0: Saragu hae hada ke huri wa lihati. Aburi honi iligi. Nadiga flasule nye ilubai. Hadara kwe Jesusu luago guru wa. Madisi tuburu kutu. Ani lida hebreo. Griye guluma latin. Naburi du. Ligi harie gubai. Habuti kuhafadini. Huri ulu Pilato.
11: Maburi daba nyei. Aruwe ite huri. Buruba. Le arinya go blago haruwe te la huri.
0: Aba la niego Pilato hon.
13: Le bruna li bai, bruna li.
0: Lari ge hadra gun ni sudara go Jesus log guruwa. Aba handu gun la dora go. Aba hadu gun gadir fani ti tau. Aba fani ti nu kada sudar. Aba gi handu gun li simisi. Ke ma cha wago tu bai. Aba rgunyo fiesu. I gi nu unabu. Aba hariye go sudara go hamago.
10: Mahari itago wa mo, aure wa ma tuogo, aria wa ma muga gabala aganyi iru.
0: Itarania la kufli nule tania kubelene nubungi.
1: Fari wa hafuku na dalere gukama, akure rehabuya tuwako nisimisi gabala aganyi
0: iru. Itarania nubaiti hadugu ni sudari. Nyenyo lugu cha Jesusu ya rafa lugu ruwa tumatamuleli. Maria tolumari Kleofasi, tumo Maria Magdalene. Na larini baru Jesusu lugu cha rara lubadu disipulu le. Hisya belu saraku, apa lari aku tuh lugu cuy.
2: Lugu cuy. Aniha, birah.
0: Apa lari aku lu disiplu?
2: Anuha, lugu cuy.
0: Lama ke orang lagi ya, apa lari sebiru lu disiplu lagi lugu. Lari Yesus kata ille, disebut ilani Yesus lugu, gumpul ni lah, sun le lugu bela degni, lugu asal baru. Apa lari aku? Nun lagu filiru, le tanya gue boleh lerain obungi.
2: Magar buhadina.
0: Yang ia bafudu tau dime garuh itu. Abah itu dera gitu, abah mudu siti dah dime itu gue ya. Abah hichu guni lagu abah wewe, abah hichu ni lagu liom. Abah latu nu Yesusu dime garuh itu tu gue. Abah lari aku.
2: Gum filiha, sum, kate.
0: Abah labu lu cago, abah longe. Wei ligia, apa wei lupa wei resepron? Mampu saya rute dihuri ulu, lelai dengan hago bukiri ya lagu guru alida wei rume raguni. Lalu gak wei itu wei ligia, ligia hamun ya ha bay luma Pilato, lu luna ha ahal hei hayat ha dawa gonyu banyak lagu guru a, lugi yang lagi dengan hago bunyi. Aba dihodi soda ragu, aba hal acun ilia dafuru meti bukiri hada ge ha dawa gonyu banyak lagu guru a, uara luma Yesus. Lari ye, apa hal acuni lihat le apa? Dalam hayat apa tu boy? Lu Yesusu, apa hari ini log hilal lila? Lagi mahal acu hamba lalu boy lihat. Apa lebi apa saudara? Apa lima nuni Yesus lobo agun tau apa efek? Apa lafri tu hita lalu matu nanyaingi? Lari hubal lila, lagi abah dagubani. Ani aniye galu muti inarun. Subuh di lalu muti logo aniye galani inarun lugi ye afinyer. Laduga, lasu seratus bayi burikata ille, lu lagu fulenole tanya ku beleren ubungi.
1: Mahalacu apa ini? Niaba abu gua.
0: Ania katiki ya tida lenene ubongi yu.
1: Hari kubai le kini la kubai.
0: Lari yesun kate ile, nyengi yaba wugiri ya rimetea na, giri ti Jose. Falani mutimeha wugiri ligia Jesus. La usu waramu da gwari gilina ladugai, ladugai lanufu de hawai huri yu. Aba lamuri hani ilugu bu Jesus unuma Pilato. Aba lichi guni ilu. Aba lanungu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien liabi Nicodemo, leme hanyidu bai ayanu haluma Jesus ukunyo, aba liabi lau saragu ibinye. Aba tihanungu ni Jose loma Nicodemo, lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibinye ligia sagu hagaburi huri yu luba habu naha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nye ilubai hadara gwe Jesus uluagu gurua, lida tifulasu ligia nyenye aba umuahu iseri le mayusurungil. Nyihi hichi gai lugu bu Jesus. Naduga jarafa la umuho ligia. Naduga ginye lagume sera la buga luwe yuri ya mera aguni.
3: San Juan, capítulo 20.
0: Beyu di maso, lubalaruga dale buri gagili. Abatidi Maria Magdalena arihe umuho. Data chili rubanyi, uwa lidubu le lidu umuho nye. Abatidi iba gwena, lenyi wabai au numa Simon Pedro abatania gumo
14: bari ama Jesus ni dagel muwa ali ufuna sahi chigai
0: abati wafrido abawodi lwagu umuwa uara wodi bia gwe wagi ai bagwin foreset na loy Pedro aba na chile reforme lwagu umuwa aba nele mchori hanyehi gamisar gunyo nari hanyehi mebelutin lari gaba la chile na Simon Pedro aba lebelu lido umuha gamisa to abo lagira wagu Jesus to ge rgun yogi en lari hanye gamisa ti to abo lobro go lichu Jesus mama lida yo aba tumo buri to abo lagira wagu hobro gutia tabu go aba get nebelu ru aba nari hini le asuser dubai aba na finye ru lagu sarali la Jesus lida ge oweni ligi aliti gufuna danani le daniye go belene rubu yo lagu Lasa rubala Jesusu lidage oweni. Abati wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, abaterede nubogu de Yahwa, lubaduru muho. Sun, anuhala Yahwa, abatele mucho ariha lido umuho. Abatarihi bia angeligu harutu hadagrago. Nyu lenye lubaibuga lugubu Jesusu. Abalichigu gie, abalugudi gie. Abahariye gu angeligu hagietu.
4: Kawagu ba Yahwa.
0: Tania gahon.
14: Baru hama na bure. Bide tinu le lahi chik.
0: Kay tania gu itara, aba tadiki ragu, aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye. Ibide titun lagu ligia la. Aba tilaria gu Jesus utu.
2: Ka wagu ba Yahuwa ha. Ka balu ha bay.
0: Sunti tania gu lagu le la, oni girubali fuluri aga edimuri ha baytu. Aba tania gu lo.
14: Ahi banaga lubai, ahi yang kabai nu halal api juga, baru nama gay.
0: Abah dilaniya gu Jesus itu,
2: Maria.
0: Abah tagara ragu, abah taniya gu lu lida heran uhuri yu.
17: Rabuni.
0: Mini lalera maestro. Laniya gu Jesus itu,
2: magu rabanu agu. Ladega mamu deiru giri na lenyeh lubai nu gusi. Baiba, baniaga mehon nani disipulu gulagu naibuga la lenyehe lubai nuguchi, leginye hugushi, nubungi yete, leginye hubungi yete.
0: Aba titidi Maria Magdalena, awisari ya disipulu gulagu, ariya tali la Jesus. Ani ariya galani burikate ile tu lu tariya guni hon. Wei meme ligia, gunyo, ondara guhaya disipulu. Gelin yu liati bena hao, ladaga hanufu de hawai huri. Ligia lebelu nun Jesus. Aba larana mu hamida agu. Aba labusu nuhon itara.
2: Nye la darangilu hida.
0: Larige lanye gunilira. Aba larufu duniluhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disipulu gulau harihini Jesus. Aba ilanye gu Jesus hon.
2: Nye la darangilu hida. Itra keilona nina nuguchi. Itra liyagya nona hana.
0: Aba tilafu nuhawagu. Aba lanye gu hon.
2: Resibi humei sifiri sando. Ahin ferud na huma hafigon amo, ferud na wali. Ahin uwa ferud na humani, rere hali owo ga ferud na wala
0: Tomasi abahada ge dusu discipulu gu leu boy hania ga mado uoti hama dalle lia bi be Jesus lari ge abahania gu ha hi bi discipulu gu no
11: ari ha wa mali wa bude me Jesus
0: lariye ga Tomasi hon
5: ai mari hina lari girabu lo gu luhabu dani me ni finga lidu huyu le lari girabu danu hobu lidu louba siambi na finyeru
0: Vidwe yulari nye, ondra guhaya disipulu gutida aba amundu. Nye nye ti Tomasi hama dali gye. Lausu gelen yulien la bena hau, aba lebelurun Jesus. Aba larana muhamida agua, aba labusuru hon itar.
2: Nye la darangilo hita.
0: Aba laria gulun Tomasi.
2: Dabi bifingi ganyaho, arija bayme nuhabu, dabi bayme buhabu lidon nauba, masigra ba lauli logwa afinya ni, afinya ba.
0: Abati lania go Tomasi.
5: Nabureme, nubungi ute.
0: Lania ga Jesus ulo.
2: Tomasi, afinya di bugueto, da diga riha bati na la. Fulese watinha hafinya rubanya marihi ga hagia.
0: Adiga yeti Jesusu, amu sarago milagro hagibu gelani disipulu. Leu obi buru nyeti da liburto. La buru dumba iburile, lu hafinya rulog Jesusu la Kristu be. Lelira bungi. Lugie ga bagari huma, keisi lani gulau hafinya no.
3: San Juan, capítulo 21.
0: Larige, abay la rufu da Jesus lu guahau lani discípulo gularu duna legiri be Tiberias. Aniha ligaburi la dugani. Lida eno aba Simon Pedro, Tomas leu be hania gamado, Natanaeli le lila na Cana le lani Galilea. Nilahi Sebedeu, hama ya bia hada ge lani Jesus discípulo. Abalaria go Simon Pedro hon,
4: nem buga esenia.
0: Abaharia go lu
11: Wai bugaginye buma.
0: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugo tia ni kap. Dale aruga dene lubai, aba harini Jesusu nye ilaru dunu. Ibida tia behon disipulu gu luagu Jesusu la. Aba tilania gu hon.
2: Numata go! Manyugo gitu sa.
0: Haria galu.
11: Ua.
0: Aba tilania gu Jesusu hon.
2: Sigo maluegen tonwere ugune, hanyugo bo.
0: Aba haguna. Lari gen. Siyaye behachawarunu, seni dunarugugin, lehi beudiru tida. Abad naniyago, au huwa lu Fedoru.
11: Jesusu tia le.
0: Ke ilagambu Simon Fedoru, luago Jesusu la, abaladaurunu ladaurago, abalachubaru dunarugun. Hahibiri disipulugu, abahoudi larun beye taugune. Aduru hain hamo seni buiha udiru. Ke abarugin la, sa metru, hadiselo ibeya. Dale, harari nubai muarugun, Aba hadari no watu gemet, lau enyegura, lau aba udro ligibogu tu mafen. Aba laniego Jesus hon.
2: Baruhu mafiyo hata ye udro ha hadigi banyo.
0: Aba ladino Simon Pedro tido ugune. Aba ladurgu dunu seni larun beya buinhau udro wainamiti. Sa dimi sa irwayan. Lau sun hibe, maheiri dogutu seni. Aba tlariego Jesus hon.
2: Higo gu hata pachati.
0: Uat niya bahada ke disipulu gu algu dagutu kate ila. Ladaga subudi hamane luagu Jesusu la. Aba liabi, aba lanigu nu fein duha buru gu, aba lichugu nu hon. Ligia meme ladaga lau udure. Ligia lirua, larufu dagu Jesusu lu gu hon lani disipulu gu larige lasaru lida ge uweni. Larige hatu bachati, aba lariego Jesusu lu Simon Pedro.
2: Simon, lira Juan, hisi ti nasa abun sugo lau nisi hon ha.
0: Lariega Pedro no.
4: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi embanu.
0: Lariega Jesus no.
2: Goni gibanya tenani.
0: Aba el algo de ni lagu libia mawayas.
2: Simon, Liran Juan. Hisi tenasa bun leti mati mati.
0: Lariega Pedro no.
4: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi embanu.
0: Lariega no.
2: Goni gibanya tenani.
0: Aba el algo de ni luago liru mawayas.
2: Simón, liru Juan. Hinse tinasa apon.
0: Aba liru da gufedru la diga lalgo de ni Jesusu luago liru mawayas o ahin. Hinse lubay lo. Aba lania gulo.
4: Nambureme. Subudi tisun kata ibu. Subu se tibu luago hisi ebano.
0: Aba lania gu Jesusu lo.
2: Goni gibanya tinanigo. Ninaro bao. Lao nalame ha nibure ingidubo. Sansi guati bo apa bidi lengi lumuti babusera. Gamalumo, damele weya dibu, iyura rugu bali me baruna aba me laguru nugu sombadi ama me lanugu nugu lenyihi lumuti bamuse rubabidi
0: laulari yagun Jesus ukate ile asubu diragu dinye ida lubala ligaburi lomwe fedur lulichugu uwerigu nilu bungi yulau lari gen aba lari yagulu
2: falabana
0: da ladigira gumbay feduru aba lari hin logu anitela disipulu le hisi yatimaba ilu Jesus harigi hari le meme anyuru bay lobagi Jesus lida adinerina le gine aligu dubali Jesus kabala wadage ederigiri da lari bali feduru aba lari yagulu Jesus luago
4: Nabureme, asanle, kapasa asusir dalu?
0: Lariye ke Jesus ulu?
2: Ahana busne la bagari dun darime nagir budun, kamegye bumu, buguya falabana.
0: Abati leiba gudimure, hada hibri lani gu Jesus ulu agu mowe beilani ge disipulu ligi. Mariye guti Jesus ulu agu mowe beila, ariye guri guti?
2: Ahana busne la bagari dun dari lumon nagir budun, kamegye bumu.
0: Ligi me disciple ligi le chol bani bri kata ile abur ha banu gi gara da to to hali ha mungu to ani subudi oti lagu inar ni la le la ni gu ani gi sara gu kata ile de Jesus ai ha mugu abur ho aba aba afi oti lagu mabarata ha mugu buri libur to abur ho tu lau lida sumbo
18: Hawade gimari apostolugu Capítulo Aba
19: Lun Teófilo Aburha tina bun tida frumeto nigara da luago sun le la digu bai Jesus luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luadigi mari. Dari luma uweyo le la mude iru bai cielo. Lubara ge bai lidi cielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolo go ha me halanua dirubayo. Lida bian wenwe yule loubei ubowa gu larige lasaru lida ge oweni, arufu da guati lungo furango hon sarago weya aso luago winwa lan, aba buriti la dimure han hon luago larua iha bungio. Dame han le hama ge li lubei apostolo gu Jesusu, arinya gati me han hon lu mafri du hama lida ge uburu gu Jerusalem, larinya ga hon.
20: Aguna ba huma lagu firu furama se lelishi ubi nungu si hun, le wago binarinya ga hon. Subuti humuti lwagu badise mitalahu wa lauduna. Gama numo, na subu dirangdi hun, lwagu malu hadunlagi ahu badise wa lau sifi isana.
19: Dati le ondara gunyuhaya la apostolo guluma Jesuso, aba hali gudini.
7: Wabureme, anihasa dale lumbe, bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
19: Lariega Jesuso hon,
20: sinyati ya subu diruni kala meyu o kala dala lundi ube nungu chinglau lupafo, Lula dugu ni kata ile. Kamalumu, tamelele adi sifri santu wago, ibiko baubafu nunge fehu manu wago tantu Jerusale ki logo ugudea, Samaria, chirunugu nidisi agi fulasu kubogo.
19: Lari ge lariyagu ni Jesusu kata ile, sun ayaha lan ariyagwe, aba liyuruniwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariyagwa siyalo sun amude reina la Jesusu, Ligie hasali ragu biyama wuguri ya harugabu harutu hadau ragu. Aba haria guhon.
20: Wuguri ya gali lea ni. Kawagu herete haria gu selu. Jesus meme lea munde rupai selu humani. Liabi ya ba itara meme kai harihi ni lidi.
19: Aba ti hagiribu do apostolo guloige wubu le giribai olio lo uburu gu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Danle hachile rupai uburu gu. Aba hamudeiro lido rumu inyoti. Yenyen Fedro hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lida bai adamurini le giribai kanonisite, luma hudasi le lamule Santiago. Ondere guanyuhaya sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria ato lugusu Jesusu hama lamulenu. Lagu aba weyo lida dan ligia, aba laramu Fedro hagibu ge sun afinyeti ya hanyembaya, hawara san wen grigia, aba lariye guhon.
4: Idu hanyu, nuntibu ga lagufiru le lariye gubisifiri sandu li umu nukukinye David tida lerenu bungyu, lida le ladumare habu lagu hudasi, le adunde habali ya ha anugibaling Jesusu adaira, aba meha hada gye wani gu hudasi, eni gafanan ti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lau sensu lea fairube ilu lagu uribani lela digube. Aba laburha inyugie, aba la fonte, aba lafri do sun lisasa. Taliha gambu balingirige haganoba in Jerusalem. Aba hatu ni fulasu ligia, aselidama. Mini la lida herenu, lufulasu mhitu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Rey de

0: fenu agu Roma.
1: La ruga, aba hebel ruhurio, lidon uorani, lu hafaro ne pabulu hilagubai. Aba hafi yin rulo inye ragoni, lagu maigi bayala, matu hageme nikata dari hafaro ni. Hoge yano biyan wain wugiri arita gutiakata ile. Aba ti hodi hamo habuti gufadiru gu luma hamo wugiri wairi gutihada hurio. Aba harinya gong.
2: Vinyu hadua, lau inye ragoni, lagu maigi badiwala nikata dari wafaro ni paulu hilagubai. Gwetoti, huguya, hama haa hibiri lurudugu inyo timatia amuri ya huma lumagumada lu lanigni hun haruga. Hariyaga me lu, luagu lu timala haligduni luagu durule ichigubai luagu habusera harini. Wagia arasa yuwaba lu wafaru ni lubara gila chiliru.
1: Aba la chiliru kate ile labu lagambu libase pabulu, aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lun aba hadage habuti gusudara aba larinya gulun.
3: Baruba irahun le lumu gumada anihi kata ilun ti larinya gunilun.
1: Aba lanigani habuti sudara lumu gumada aba larinya gulun.
4: Wapi adariti paulu nu. Aba lamuri hanu ma luna nigani irahun le bu nyahu. Anihi nege kata ilun larinya gunibu.
1: Aba larigu duni gumada luhabu irahun ligia. Aba lanigani lun habu guhama, aba larinya gulun.
5: Kaba buserumbo ibarinya gunu.
1: Aba ti larinya gu irahe ligye lun.
6: Veluma ya huriu, lidon uwarani, luhamuri habuma, lubanigani pao luhagibu ginyon, lurudugu inyu timati, lunege haligiduni tima logu liduru. Mafinye rabahon, anyehe hao ginyen, biyawen, haugiri anigu, haramu dagwa haba umat. Agura bahay lu hafaruni hilago ba. Finyu hanya lao inye raguni ligi buye bunju logu maiki bayala matu dari hafaruni pablo. Gwe to harang se nyuhanya agura barigunye bona bagi.
1: Aba ti launa hani gumada irahe ligi agoyo. Arinya gina ligi lun lu maria gulan nika un lu agwa bagi dago lali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon biyan hadage habuti gusudara. Aba larinya guhon, lu haransaru biyan san sudara lu haudi sesaria ebo. Uwar hama irwa wain disi ha hawagutia gabayo, hama biyan san ha tautia efen, lu haudi ladangri nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lu lawairu pabulu, ruli ge dimure lu hachilira guduni pabulu lu mogumadi matefelisi lu magadien. Auna hati aba garada hama, larinya heretida garada tuguya.
5: Luma gintu Claudio Lisiasi lungu madimati Felisi le wairi gubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nauna habai bun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubi. Dale nasubu diruba ni logu Roma na naa. Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuru ni. Kaiti nabuse erun nasubu diruni kala liduru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyon uluru dugu huriyu inyu tumati. Liduru hon logu tiburikata ile luaguti haluru du. Uwa ti riche lun la farun hilagubo, ni ibini lun la dan run. E la chilirun labu nagambu logo aharansi hiyan lan huriyu lun hafaruni hilagubo, lige lebu boi naunaha ni bun freze. Ariyan gadi naginye honha ichukumye liduru, lubuma lan haransere le hani boi luma.
1: Aba ti hanigu ni sudara pabulu ke lariyo wagunu wa hon, ariyabu chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu, danle hatiliru bay sasaria, aba he derege runu gara da lu gumadimati. Derege hamay gien pabulu, aba lalihanu gumadimati gara da, aba ti lalig danha halia na la pabulu, dan ti lela subudirubani lu agu silisiya na la, aba larinya gulun.
2: Nagambu badibu, damele hayabi haichigubay bidunu.
1: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulu, tido palasio tomehe labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
7: Hechos, capítulo 24.
1: Sengi weyu lariga, aba la tilri anania si fadiri le inyo timabay, uburugu sesaria ho wuguri ya hadage huriyo weirigutinya, luma aba wuguri le subudi habuti lu lurudu giri titeritelu. Aba hayabi lumo gumadimati, lu hichigu luduru pabulu. Dale lanigini wa pabulu hagibu gion, aba lagumes terutulu ichiga liduru larinyaga
4: luagu bareni gumadi mati luha diwa lau darangi leya wagir buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labge lichu bao ibihe wamuti sunle ani serime wamuti buluagu lumagideru wamani bidani saragu amuri hatina buma lu badigu murusu flesei wong lu bagambu niwa luagu murusu ora aniha ugiri le paulo bereset leredera afari nguaga danya huriyu lida sun fulasu ligie ginye aban hadagye lichigi dinabwe hadamuri naserenugu aluga tiginye la via da gudunu templu aba lubaiti wari gudunye aba yebe wabuseru wagusera gudunye lau ligaburi walurudu aba ladara gumbumada lisiasi lungu wanyehi aba lagideru ni wawe lau ere aba lariyagu luagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo gayarati bali gudunye paulu subudi bamugai inarini luagu sunkatele wariyagubai luagu
1: ariyaga teginye huriyo buri hayenbanya luagu inarini la sunle lariyagubai teritelu aba ladiga gumadi matisaini lu pabulu lu ladimureha aba lariyagu pabulu
3: lau sunugunda nadimureha nweginyagua bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bau agusiragida lida fulasule gayarati balagida ha ahi inagni lubai le lumbai nariya gunibu kaiburi du suwe yugweto lumagia nidi uburgo Jerusalem lunahu duragun lubungi madari irun watina asigine ha ni kauma ni achagara guagida nya girigi ya tempulurgu ni tida buri tibiri haliglis in huriyu ni lida buri amu fulasu uburgu girigi ya ha Siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida ge sun kate le harinya gubainuagu. Au gufeset nabu, luagu nesere bidunya la lun habungi yute nagubrigu kei larufu daha ni iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumung afinyet na luagu sun le buriwa nyubai tida buri liburu to lani na liluru ni Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe ginye emenigi ni le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya. Dandu ha buidu banya kai ha buriba banya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na ligi bugen bungi luma hagi bugen girigia. Lari gi atiri da nao eibu gai amu buri fulasu aba nagiri budu nageiron luna deregerun sensu hongu demetien Jerusalem luma luna dagara gudun lu bungi. Nadugien yebe kata ile templu rugu lari gi naruma da guag dun nungu wa kei igaburi. Lige hadari runina atiri huriyu lobo agu nasia nyen templu rugu uwa tinya sarago girigia nyen, ni chagago. Hagia lumba in hayabi arufu dagwa hongu wa ja, lung harinya guni le lumba in harinya guni, ahe inihi lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya, ahe dariha bai niduru dan le ligibugia nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadina lubai, aba naguara gu harinyaga, hagusera gud nyadina ugunya loigi afinya na luagu Hasa rubala hilanya lidage owini.
1: Kei subudi lubai luago tilarufu daha Jesusu lugumadi matifelisi, itara linya, dale lagambu bali le larinya gubai pabulu luago hasa rubala hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini, arienge inaligia.
2: Nagusara gudube ugurile, dame le lachili lugumadi lisiasi.
1: Aba tilarinya gufelisi, luhabu tisudara, lun lasigiru pabulu danwanyo, Gama lumon, lu furango la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba latilere felesi, tuma durusi la, to lumari. To huriyo, uburugu sesaria, aba laguara gudun luago pabulu lu ladimureha lun luago Jesu Kristo. Danle ladimureha bai pabulu lun luago ibagari le richabe, luma luago agudaguni unguo, Luma luagu tiweyo le lumbay lagusera gudunia bungyo sun grigia. Aba lanufu de dago felesi, aba larinya gulun.
2: Baibayeb, damele gadani na naguare yababuagu.
1: Agura batia beginya felesi lulichigu pabulu sensu luligira gaduni. Ligia, dameme lubay wahali luagu lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, aba ti lagumu chu laguma diha felesi. Aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felisi lerederu buidu hama huriyo. Aba ligiru ne pabulu dangwanyo.
7: Hechos, capítulo 25.
1: Abati la tilre fesitu, lun largo de ni lubara keisi gumadimat. Irwe weyu lariya, aba lamude irun sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba hachilre habuti gu fadere gu nyehe hama hurio, ha weri gu timabaya, ichiga lidurun pabulu ligibu ge fesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun lona ha anige pabulu lu Jerusalem. Leti buga habuse rubai, luye behafaru ni hilagu bai loagu uma. Aba lona bu fesiti loagu sesaria la la denru wa pabulu, ani harito gwa la lidi nyehe madise. Aba laria guhon,
0: ligi alunt lubai hodi haweru gu timaba nye hida ge sesaria uwa ranuma, ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru gayara bai haria guni.
1: Widiru gunye odisi la weye lo fesitu Jerusalem, aba lagiri budu uburu gu sesaria. Laruga, aba largo duni lubara lulagusera gudun, aba launa haluago pabolo, dala lebelu rubai pabolo, aba haguri ridago hurio, ha yimbi bai Jerusalem ye lo, aba hichigu sarago liduro le hiriti, gama lumon siati harufu duni loago inari ni nale heriago bai, aba ti lariago pabolo lida la dimre haluwege gua.
3: Maduga gidna ni murusu duru ni lung haluru dun hurio, ni tun templo, ni lung uruwai cesari.
1: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama hurio, aba larinya golo pabulo.
0: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
1: Aba launa wuni pabulo larinya ga.
3: Ligibu genyadina lagusara gale uruwe romana, lenyin lubay lunti la nagusarum. Kaisi basubu diruni buidu, madugan gidina duru hon hurio, ayin adigadina lubay duru le garichati lun nafaru hilagu bay luegine, mebere seguntina nowe. Ain uwa lubai nikata lan na inaru ni lidasun learinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garicha ti lun ledere runina hon huriyu, amuri atina lun uruwe iguanarugu la agusera gdana.
1: Lari giete, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala duga, lou pabulu, aba larinya gu lun.
0: Amuri ahadba lubai gia lu uruwe la agusera gdabu, baibu ga lu uruwe.
1: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Que rei de Habai Fiu e Unye. Aba labarre da Guni Fesito, logo te lagusa ro Pablo Lu Urue Aguripa, Larinha Galo.
0: Anihe aba ugri ligiru Feliz Dão e Uya. Dale Jerusalém no Bay, Rutinha, Habutigo Fadrigo, Hama ugri e Huri Uerigutia, Liduru Nigibuli. Amuri Hatia Numa, Lu Nasia Durni. Aba narinya guhon logo magaburi lani luru duroma na lun lasia duru aba grigia luo owe ni marihi galanya haichu bae liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimraha luegia guo. Ligia, lida lube hebe ya uwa ranuma mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya luo hichu gu liduru, marinya gutia ni kata logo lida gilei bewagu bae narita guo. Le burikate le harinya gube luagu muara do la hama lida legabri hafinye, luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bay, lao so lira harinya gati pabulu logo winwanya la, ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le, aba nalugatni pabulu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gidei, aba narinya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
1: Aba tilarinya gu Agripa lu fesitu.
8: Busen tina ginye na gamu ni wagiri ligia.
1: Aba larinya gu fesitu lu.
0: Bagabu bay haruga.
1: Laruga, dale hachiliru bay Agripa tume Berenisa. Aba hebelu rulo onwe bu uweri gu ni muna don. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uweri gu tiyanyen uburu gu. Aba launa ha fesitu lu agu pabulu. Aba larinya gu.
0: Uruwe Agripa. Hama ugiri ya haa damari gubaya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya saragu hada ge uhuri uuriba nu luagu, dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu, luagu luut la lome. Gama lumu, lagano nu kama madigit ni kata luuti la faru hilagu bai luegi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habai lu uruwe bala augutu sesare agusara gidei, nona halilu. Kei ti uwala ni kata luut na biruha ni luu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibuginyon, bigibuginyon ti mauruwe Agripa. Lu baligu daguni, nyi laamuga kabala na biruha. Ladiga garabogot nu luu nona haaba adun ruti, María Gugau Kala Lidunube.
7: Hechos, capítulo 26.
1: Abati Laringo Agripa Lu Pablo.
8: Gayara Tibadimre ha buegia gua.
1: Aba lenyurene Pablo Luho Buluha Gamboni. Aba lagumestero Adumre Hellariaga.
3: Onwe bunugunda Gayara Lana Dimre Hanuegia gua bigibuge. Uruwe Agripa. Lagusun kate Leringa Hamal be Huriu Nuago. Gunda Timatna Ladiga Subudi Bani. Hagabri huriyu lumakate le buri uagu bai hasigeneha. Lige namuri ya habai buma lungagura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina. Ani gayara te hamuga haniyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda bai lida Lubuyeri wafinye, wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luago emenigi nilenu agubay. Luago lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kaimeha larinya guni hon waguchagu. Du sugubay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudu lagumbay lubungiu seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme emenigi nile Hadari da huriyu niduru, uruwe Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya? Au guanaregu harita guatina meha luago lunti la naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati nasarago hadangi lanigu bungyu furisu nugun. Lau ubafu lehichu gubai habuti gufadri gunu. Ani dan leburi hasie diru niwa lung honwe. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon dari lun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba da. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma Nuruwaite, amidirugu, aba narihi aba larugonga sielugini, hereti sigi lau larugonga weyu, aba ladura guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia, aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreu, lehererun huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badigina te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Abati nariyangu, kata busa nabureme? Aba lariyangu nu, Jesusu au, le meme baiba habai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbay nungu wabun lung beseri bidun nu, lugefen ba luagu le yariha bali bay gueto, luma le lumbay narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lung, befege chagudun ni hagu, Lunhebe la haibugun lida luburigo. Luhaibugun lida larugonga, lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanya dibu hon, afinye hama muga nuagu. Ferudu na wala muga hafigon, ibihi hama muga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubany. Italinya lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinya gubai Jesusu nu lida le la salira gumbai nu. Furumie aba napurti ya hon ha Damasku banya. Aniega tina hon, lunha sakari ha lidage hafigon. Lunha giri budun lu bungiu, lunha digun kata I buiti. Ari huwa lamuga lagwa sakari hadun la. Lariginya, aba napurti ha ni kata I memele hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu. Aba halugun hafa urina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu. Itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai, honsun grigia. Dandu ha wairi gubanya, keisi ha una bugubanya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai laringa Moisesi hama profetago luago la susere de bala. Luago lunti la meha la sufri rubala Kristu, luago larigin la melonwe, ligia bala furumia ti asaru ti hadangia hilanya, lau ibagari magumu chaditi. Luago ginye lichu gubay la larugonga luago tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gu bani Pablo kate ile buri lida la dimur ha loige gua. Aba larinya gu fesito.
0: Lulu ha libao Pablo, lulu gu da sarago aturia ha nibao.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
3: Malilu ti nao, gu madimati, inari ni le narinya gu bai. Ani ha uru ya gripa le subudi ha bubai lumburi kate ile buidu. Lige gayara lubai na dimur ha ligibu gin, furangu. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lun Jesusu. La diga mama kate le adigiti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profeta gu uruwe ya gripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu agripa lun.
8: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itara ufurese.
3: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mama rigu buagu. Au ginye sunha anyaha banyagamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au. Gama lumu uoga giringiri hawagu.
1: Larige larinya gu ni Pablo katele. Aba Lazaro uruwe. Sara ginye gumadi mati. Uwa ratuma Berenice hama sunha yu banyanye. Aba hadim runyengia luha dimreha luago katele. Harinya gati hama gua.
8: Ugirile. Madigin tini kata le lunti lafarun hilagu bai luegie. Mon lumuti ni ibini le redaru furisunru.
1: Aba larinya gu agripa lu fesitu.
8: Lunha muga. Mamuri ha lavu giri le lun lagusara gudini Augustu Cesar. Gayara tiha muga ligira va gudin.
7: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lu hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hama ha hibiri adenruti labu le riyaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lu hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagun, tido aba ugune yimbitu adramitio gyan, lu asion. Yenye gine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia watiliru sidon. Lida fulasu legea buiti lauseru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumada gu lu heteni rulun. Lida wafuri du sidongia. Aba wodi loige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia. Luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imire. Aba uburugu lani lisia. Yen ladarira habuti sudara gu aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gudune wa lu wasigiru ni waweyesu. Afa ye hatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lu lene guga watilira ligibu gyo uburugu le giribay ginidu. Keiti wabaru memegi li lubay garabali. Aba wafa ye ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gyo Salomon. Wasigira lou meme lere guga laru laru, aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri di hadua sarago dan, dencha haliti afa yehani baranaha, ladiga yarafa le lidani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
3: Ariha numuti lagu dencha bai la weyasule, aniwe feri di rubon ugune, feri di mesuntila. Gayara baiginye beferi diruni wabagari.
1: Lubara gya ladigu habuti sudara gasu lawle larinya gubay Pablo. Aba lidi lawle lubay bay tabureme ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu legea lu lasigiri luriba danye. Aba harita gu hibe agay luagu buidu timalanya be lun wafuri dunyengye. Lu warihi ahi gayara watiluru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise, anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru, aba haritagu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu, aba ati haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Maliti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigi ni oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire gwaga de wongo lula nuguniwa. Aba wasigire loige suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubay mere la lafu hagarabali. aba wadi nagadunu tisalufu wagune to atohu ina wabon lo aba lere gu lari ge winyuru no ugune irugu aba lasugure gadunu wagulu betabu gege ugune nu aguru nu dere bugutamu keiti hanufu debe luwe wodi adagara luago sandal le giri bestirite aba hagidara guni bira aba higiru no ugune lu lanaha nu garabale laruga kai here meme gili lubai da aba hagumesteru achaga heitila ugune barana ho luago liru wa weyo aba hachaga halida ge tumege gu ugune barana ho lo haha bugwana rege marihi tuwa weyo ni warugu malida sarago weyo lauti onwe buluri badale feridi wamali suwe meni giluago wesefiru bala keiti sigura diwa lubai sarago da meigiga aba larara mo pabulu wada aba lariago
3: Wagirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kireta gini. Buiti mati hamuga buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wama iwalagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lida ge obetu. Lausun te feridi lubalan ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le naburemu le ginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufude daba pablo. La diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefure nye bungu suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubalan luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago waweye sun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariabo, aba hasandiragu madulugu luwago chilire ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa, Lo hanura hatira gogune aba hagumesteru arere gdon salufu duna rogun hadiga kama hagura onguru tigiru gudien ogune aba lawiseru ne pagol habuti sudara hama li sudaro nigo larenga ga hon
3: ahanya merede hatida ogune sinyabe ibesefuru
1: aba hibugu ni sudara tuguru du salufu aba higire gdon duna rogun lo balla roga aba larenga go pabulo ho sungu bay lo hege Larinya gahong.
3: Bia dimas gueto lumage marumugun huma buidu. Maigin buidu. Ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hong lum heigin. Lichuguba ere hong lum esefurun. Choro numuti hong luagu uwa bay la niyaba eferi diruti libagari.
1: Larinya larengo ne pablo katele. Aba lanug aba fein luhaburugo. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungubay. Aba te laguba chaguno. Aba leigin. Aba harga diha hibiri guraso. Aba gen heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni tirigu barana ho. Luti matawale dun ogune. Dale laruga dubai. Ibiri ya tifulasu le nye inha bai lu ni aba hada ge malo dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ogune nyehe. Aba hibugu ni La guriga onguru, aba higiru ni baranaha, aba hasilekiru ni fagayu le esteri widubai lun habuguru nu ugune. Aba ti hawarira gudini lugu bubira, aba tagumesteru ugune ayara fahowa lu laru beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biyangwa la even, aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha gwa tiyunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilago bai luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho frumia, lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itara len hachiliru sungu bai muwa rugu sefonyo.
7: Hechos, capítulo 28.
1: Dale sefu hadiwa sun wagi laru beya. Lige wa subudiru ni luago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agano ubanyen. Aba hafurago aba onwe buwatu kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sunwa gia luwa bacharagun. Aba tilabuda ha pabulo watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu. Aba tadawarago luago luhago. Dan le harihi barun lila na fulasu hiwe to dawago luago luhabu pabulu. Aba harinya guhama guwa.
3: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. Na usunle sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhabu. O laburi hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi luago masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumeseru arinyaga. Luago aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliribe. Resibili mutu wa lubion. Seriwi lawa buidu luago uru wa weyo. Rung liati luguchu publi lou sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi luago, aba lichigu ni luho buluago, aba lareidagu. Lari gelira, aba gine hayabigwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gine. Da latil rubay dan luya wadi nagulu wasigiru ni waweyesu, aba hichigu ni sunle wemege rubay won, lun waweyesu. Larige iruwa hati wo luago bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luago bo huligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyang wairiwa luago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba weredero iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udile giribay posuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agan baya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre lan. Aba hodi wabaron, hibiri chili lumo fulasu le giribay foro, le luago bay uma giriti apio. Hibiri, Dungwa te wama li da fulasu le giribe iruwa haba chili digitien. Dan le larihi bale pabolo, aba lichigwa tengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachilri bay Roma, aba le deregerune habuti sudargo adenrutia lu habuti onigirutien. Ahinti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chilri pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairigutia ha Roma bayo. Dale Adam Riguanya, aba larinya kuhon.
3: Niduhanyo, lausun madiga na nikata uribati hon huriyo, nilun le wagu bay hechu da waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig da gunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahatiyan huriyo, lun nigira wagudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ninasiyo nun, ligia lubayti nona agudun bay huwagu, lun narihinu luma lun nadimore ha hon, ladiga luegin kate le uwagu bay, wemeni gida wagia Israel na anaha lubay girago lao gringiri le.
1: Aba haria gulun,
9: wagia, meresi biru gidi wani aba gara da vwagu hudehagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyanyengi adimure hati uribo wa mbuwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon lagu larua ihabungyo, luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi, lula finyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay, lao la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bay profeta gu. Hibiri, afinyate luago le larinya gu bay pabulu, hibiri, mafinyate. Kaiti mura duha mahama gwa lida harita gu, Aba hagu mestero nyedego. Aba telerengo Pablo hon.
3: Ligela nyango bai sifri sandu hon wagucha gulina ge profeta Isaías. Baiba, bariega mehon grigia. Uguya hagambu ba gamalumo uo bai gum faranda huma. Hariguba gamalumo ibidia bai hun kalalila bai le harihubai. Ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau hariga irugu. Uwa gum faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wa salbara gulubai honha mama banya huriyu ani hagia haha rubalu.
1: Dala lariya gubai Pablo itara aba houdi gua huriyu adimure hei na hama gua luagu kata ile. Reida iti Pablo bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati loagu la ruwe habungi lo lufurango, arufu dhaligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
10: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
3: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohum hugu ya lani gubungio haga nauba ya uburu gu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungio lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Heisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungio lau lueiri milagru le la degwe lau lasara gdeni Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungio lida ge Jesu Kristu, lau launa hanina lida liri lun na subdira guduni hongurigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hamaime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, uguya le umbai laguara bungio lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubaiti hun, uguya le agana ubai uburgu Roma, hahinsinye banyalu bungio, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge waguchi bungio luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungio te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lira ge feinti luagu luenri nafure idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungi sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafaniha abiniruni meme le lichugu bailani bungi usifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubu diruni, luagu aluga adina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lu nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungi. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lida aburi amu fulasu. Lunti nidarago ninya sun grigia dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi ibidi ya gotau. Luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gale hun. Huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wa salbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinye bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la ladichara guagu di ninya bungi yu grigia ligibugi. Lau hafinye ru luma gie lagume seha, lumu lebeha, itara linya tania guni lerenu bungi.
11: Ladichagwa bai lau lafinye ru labaga di luba.
3: Ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungi usielugin, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu diruni wa linaru bungi la diga hariba. Subudi ha muti le gajarabe la subu diruni wa luagu bungi buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe luagu bungi gajarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu wa lifurangu luma ge lagume serungu bo, luagu bungi la ligie, la uginye magumu chadila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebese ilu kaisi bungyu, metengi ruhamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidi aguati hau. Lubarage hau duragun lubungyu le wairi gubai, le mowe dadibai, hau duraguare ga hong hayawa grigi ya ha, gowe daditinya, lumaginye hong hayawa dunuru, anima lugu, aduru haregutinya, muarugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni, lau haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusunu burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wuguriya kate iburi nibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lun igira lanya ti lau lagubri hasamina. Lungha digni lemon lubai hadigni, buin hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, yere habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, yere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimre hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, yere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu atinya hongwa, pantatinya, adagu atinya kate uribati, mabahu dun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hao, magumfli nuhamuti hereru. Misi ya habutinya nika un uwa tiferudu na hama. Magude me habutinya. Subudi hamuti lalaringa gubaibungu yu buidu buidu. Subudi hamuti luagu hala adigati burikata ile. Lunti la hawe luegi. Lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama. Dan leharihi amu grigia adigai.
7: Romanos capítulo 2.
3: Buguya tinumada. Gaduru untibu, danle bichugun liduru amu. Mebere segunga, katanya dibula. Lugundu danle bichugun liduru amu, anyadiga bay lememe ladiga bay, basia diragunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, laguse ragada bungyu, danle lasie diruninya ha adiga liburikate ile. Buguya tile ichugu bay, haduru, ha adiga liburikate uriba tile. Aniligia meme ginya badiga bay, harito gotibu sa lagu besefuru balan luei laguse ragada bungyu. Odi me bere sentibu lau larei ni bungyu le magumcha dibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bung luagu arufu dalani bungyu larei ni bung lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha ti u basakariha. Ligie abungha lubai agawa undagida lafayeha bifigon. Luba me lueyuri alaguse ragudun bungyu. Dame liabi lu lasie diha lau iricho. Dame le lafaye runi karaba segun le ladiga bai. Lichugu bai bagari magumcha dihonha alu habali ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijaga tasielu lau hadigni lebuidu bai sunwada ja ubowagu. Aha ya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sunha adigu bali leburiba bai, hon huriyu furumi, lumaginye hon ha maha bai huriyu. Ayan ti hong sunha adigubali le buidubay lichugba bungyu uweiriguni inebese lumadarangilo. Huriyu furumye lumaginye hong hama bany huriyu lugundu aba lala negniye bungyu sun girigi. Sunha figon habanya ibidiyan uga lilurudu Moises hong hagusera gduwa ba bogudin loe lurudu ligia. Hatia figon habanya lao sun subudi hamani lilurudu Moisesi lao meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu aricha ragubanya ligibunye bungyu. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyu haibidi habu banya lulurudu Moises gayara tiha digu ni le lubaybay bungyu laurugu lariyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyu biruwe yutida hanigi. Ani lariyagu bay harita gu hon ahen gadurun habay lumu maduru hama. Weyu me laguse ragudini bungyu sun kate aramu da guati lehadan bay grigia lidange Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahin buguya le pantabai, la uhuri uba, afinye buguya lagu le lurdu moisesi, lum basalbaru, luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai, subudi bumuti lugunda bungyu, ani arufu dahati le lurdu moisesi bun lum, banua dahani kate le buidu timabai. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde ha marihintinya, luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lago ibiha bani sun subudi luma inaruni lida lilurudun moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu, kage wago marufu daha bubai buni wagwa? Ahen apuricha bubai lago lunti la miweru hon la, kage wagu biberuha? Ahen arinya gabubai lwagu mon lumuti la ladiguni wa agabara hani kamege badige? Ahen yere guhabai guwari wa bun kamege biberuha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungiu gama lumu rutibu minebesa ilu bungiu la umagunfli rubani tinaru lerenu bungiu dan le tarinya gubai.
11: Kita kieti hudimara habai pamaube huri uri balogu bungiu.
3: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli ya lurudu, gama lumu ahen bahala chagua, kei gubairigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli ra le meresi binubali sei ni lurudu, la nguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni, gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu, haguse ra gudubadun, huguya le resibi humali bai sei ni tuagu oustaru, ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti weresi bira seini, luagu wagubu. Lubara gen lira, huriu ha timatima bai hagia huriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adige lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
7: Romanos capítulo 3.
3: Keisi itara linya lubai, halia nyinti haganya ragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginya lebuna. Furime tikatei, rulu muti bungyu lereru hon huriu, ahanya nye hada ge huriyu alogwa duti afinye magunfli rumbe funage bungyu lao lerenu ladiga lira mama linya lubara ge lira lagunfli rumbe bungyu lao lerenu lao sun maraso alugu hama sun grigia ubogu tanihe lerenu bungyu
11: wabogu duba krisi yurishati lida lebaria ubi ani buigu bai bafru kum dame le babosira wadudu
3: ama ya alga dahani ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu kaba ge warinyega maricha tila bungyu dan le labaychuniwa nadimwe hanyati ya keisi grigia mama linya lugundu luha muga maricha la bungyu ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia ahen ginye seribi lubai wayeni lun weri gutima la linaru bungyu kati wago larinya wagua wago la ugafigon wama lun tilubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidubai anihen kate le harinya gubai sarago grigia lagu ligia la warufu dahabai Grigia ha, aninya gubali itara, lunti hamoga hasia diruniwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau Grigia ha mawa in huriyu, uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi, mama huriyu, labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungyu.
11: Uot niaba Grigia chagwati, ni ibini abali. Uot niaba ahwati lukufurandalama. Uot niaba aluhati bungyu. Juri kwa nyasungu bai, nyidu nyaliko feriti, uotu niyaba adudu tileye puitu bai, ni ibini aba. Itara linya hakule rukuke aba umuweho le ure umuti, maraswa lugutu hanyeye. Aramu deti ya apaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa si hakudi liu hodi afala. Gringu luma igali kuulida bai hemeri. Ani ibidia di ima lani na tarangi ilangu. Marita kukubi tia logu linebe wa bungi.
3: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gubeliru du bungi. Hon la ha labu ngi banya luru du ligia larinya ge lung hama ni chusungu bai ani abir ha hagia mesun grigi ya labu lagu sera gedu bungi lugundu uwa bai niya bai rederu ti richago ligi buge bungi loigi ngi rigi ladigi ni lelu bai bai luru du lungu gu lasubu dirunu wa luru du won luago gafigon wama le seribida gama lomu bogu din loi luru du arufu dalali bungi won idalinya la ladichara guagu du niwa ani kayara ti warihi ni lida le lurdu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu kayara la veredenu richagu anyu, ligibu ge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya luei lueirigu bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu, richagu wa diva, mafaye haga ni kata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu, la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago beresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse eru bungyu, la rufudu ni won ida linya la lalichara guago duniwa, la uferudun alani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti, buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la lalichara guago duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye, haafinye ba luago Jesusu. Keiti itara linya lubai, Katia susere dubai lung hapanta ha grigia, luago lubui dun ha gabri, gumuguati. Kage uago, mamo luago wagunfli ni lurdu, luago wafinyeru lago Kristu, wasalbara. Subudi wamale lubai tibuidu lago richagu wagda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mamo luago hadigi ni le lubai bai li lurdu Moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungyu, mafunage habungi teginye ha mama bai huriyu, habungi teginye. Lugundu abarginye bungyu, le arichara guagu du balinya haa finyebanyu. Meberese nga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusuri nye lubaitu ya finyeni luagu Kristu lungu warufudu ni luagu mebegi la luru du gueto uwa. Lubaragi ya lida warufudu nye luagu buidu meme la luru du ligia.
7: Romanos capítulo 5.
3: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadi wa darangilo luma bungyo, lidage wa bureme Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lu bungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafaran badiwa la lida lueirigun bungyo. Ani mama reginye lida, gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowago. Lugundu subudi wa muti luago rula asufirinu gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalbaragun. Wongu wa lida ge figo le gada ambaliva. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figo mbai. Mama kata imene guti lun. Ligira guagu du haba grigia lungu wa lung longwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihe in la grigia gayara ti hamunga longwe, luegi haba grigia le buiti le tima timati. Ahin ti bungyu, harufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lung longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gudaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Choro ti mati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagun kafigon tiye lida me lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lira gida meha le lagani gidiwa. Choro ti mati luago la salva rubadiwa la sun sui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye luma bungyu lidon buridan le. Lida ge wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun, belu ligia owe ni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon haba ikesi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bailan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te devese le lichigo bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago lifigon abanrigu gawon guati lugu de mihabu luma li debe se bungyo hon saragu luagu lugu de mihabu abanri Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li debe se bungyo ke lida li kesin ada. La diga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumo la diga lonwe Kristu ferudna wa lubay wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun inaru ni luagu aruwe hala.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Guguri,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gallera tijayabi sun grigi alun richagua banyala ligibge bungu. Rua tiluru du lun lagavon du figo, gamalumu dambe lagavon du figo, abati malawei du lareini bungu. Itera tikeisi gabafula meha figo, lula negini oveni, itera linya ginye gabafula lareini bungu, lula richara guagu du ninya grigi. Luma lun lichugu ibagari magumuta di tihon, lidake wabudeme, Jesu Cristo.
2: Romanos, capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luago, danri gunye la vinwa gili aba grigye, ligi labgunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun danle vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, ta dignya figo legiri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginya ginya luru du ligiya. Ani gayara ati tamare idun luma amu bugari. Ma dignitu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu, lau lonwe Kristu, friha dun labu ginya ginya, laguma diha li luru du Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gwe to, lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni, lu gayara bay la, eseri bidun lung bungyu sun suri nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru dun Moisesi lung lagagu dun niluriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidun oweni. Ainti gweto hiladi wa lung luru dun le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lung aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gudubali figo nu. Ibide tihamuga nu lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
3: Mawama dira bayi hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le, lagagu dumbali ibagari lana figo le nidabai. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da nabagari du sin lurudu, gama lumu da nasubudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lana figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la negni na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sun gumadi le lidangwa. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata i buiti la negu balina lidon oveni, mama linya. Ni figon afaru balina lau le buidubai. Itarati aba la rufudni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luago lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lufigo. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe nu, madigu numuti kate ibuitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubay nu. Ainti le lubay mabuseru nubay nadigu ligie nadiga, arufuda numuti luago baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubayti awa digubali kate uribati le nadigubay, igabri lana figo le nidabe, ligia digubali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busena nadigni le buidubay, sinyano muti adiga. Madigu numuti kata buiti le nabuserumbay nadigu. Nasigida diga adiga uribati le mabuseru nubay nadigu. Ainti le lubay mabuseru nubay nadigu ligia nadiga, lida linaru kate, mama awa digubali, figo le nidabe ligia digubali. Darinu muti lubaiti lurudu le dan le busena na digni le buidubay, uribati ligunye la na diga. Lida nisamina, hinsi ati li lurudu bungyo nu, gama lumu arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina, kata iligia igabri lana figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au!

0: sai sefa na lidage Gabrielan na figo le nidabe le anegu balina lidon oveni bungyu gubairi lidage wabure me Jesu Kristo tenke ni alu bungyu gun faranda no muti lubaiti luagu aula lau nani nungwa uoga lubafu Kristo nuagu busenti na hamuga na gunfli no luma leluru du bungyu gamalumu sinyano muti ladiga I Gabrielan na figo le nidabe seribir gutina lun figo keisi lidamu
1: Romanos capítulo 9.
0: Inarn ni leluba inarin agunigueto, au keisi aba finya tilago Cristo, ani meyeha tina, aniega tumuti nanigi nu to uera guabon luma sifirisando, luago inarn ila. Weiri tiniru, ani sunwa da inihi la gari titida nanigi. Busen gubeiti na hamuga lunginye labugi na inyera waguni, disenyu lue Cristo, ani hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahun. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutinya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfli rula lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gu bungyu letima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
2: Lida gergi ba isaku gadiga wagun ba.
0: Mini la lida harga nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lidage ugrigu. Lugundu aniha farama se le lichegu bai bungyu lun Abraham.
2: Niebi ba dame lachiliru dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama rigin lida, biangu bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya, madilu ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gu bungyu tun Rebeka.
2: Lidamu bai amule nye le ibu ganyo.
0: Uwara guati ginye lida, luma le alinye wagubi tida lerenu bungyu.
2: Hise timeha hakogu nungu, ahi yasa uhu yere kutinu.
0: Itala linya, gufiruma wala liricha bungyu lungu, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lungu lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubi. Kabati walinyaga, walinyaga bafunage luagu muwara la bungyu, uwa. Lugundu larinya hare lu Moises.
2: Gude mehbubadina lu le unt nabusera. Sandia me ihirgu lau le unt nabusera.
0: Itara linya lubaiti. Mama lidanye wabuserun o wafagun. Lugude mehabu bungi won lidanye lugunda. Biruma yun linya dimure le larinya gubay lun urwe ehikna tida larenu bungi.
2: Nadugi balibu urwe me lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labuseera le derag dunu. Baniya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata I bogu diti luay lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, laniya guba funage soudiru lun le adigu balin.
2: Kame badiga na itara?
0: Garichati lea digu bai saudieru lun la digni le labuseeru lau lubunye saudieru. Gayarati la digun aba saudieru le diseguati la yusuru. Luma aba lea yusuru ti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufud ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungyu won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamabain huriyu. Keisi lariyagu bungyu tida liliburu oseasi.
2: Hameha mamabain numutunia. Nariyagu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu. Nariyagu bahon misie kumu.
0: Ani lida mime fulasu lenye lubai lariye wagua hon.
2: Mama nani kuhuguya. Nyini ba lariye wagua hon. lirangi bun yule miwabe.
0: Ainti hawagu Israel na hame mehuriyo larinya har Isaías.
2: Lausu kipe hama latika wako Israel ke isagu larubeya fiyuru kupa ya hada ya salvara. Lukundu lakufu lirupe bun yule lero likibu kusungu bo lau lufuresi.
0: Ke isi meha larinya gu meme Isaías.
2: Luha muga meha migiru la sute kubafu hada ke watika wako mungu. Itrawanya hamuga kaisi uburu gusodoma luma gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama banyi kuriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinya lulagu Kristu, ahayati Israeli na haafa gubanya lun heresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Tage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinya. Hadige digi lau kate le guanarigu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Lari haritida lerenu bungi.
2: Rutina aba dubu le hachugira guagle sion. Aba dubu le abri gudu tigrigi. Le afinya ruti luagu masakri hadi.
1: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habayna nigi. Ani le wagu bina yumu na gwalu bungi hawagu Israelina lunga salbaru bala. Ani ya gatina luagu hafule sen luagu anihi la aba onwebu gumfuli hada luma bungi. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungi grigia lau igabri le habuse rumbay halu ha harichara gun. Madingu ga hamay le labuse rumbay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi. Aina digati lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagunfuliru ni lurudu larinya hare Moises.
2: Grige ha agufuliru tinya lurudu sun sunna gubay habaga nitaba luagu.
0: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
2: Maria gaba tita panigi. Kapa amudia la selu. Kaisi gubayri baleri kitinya la Kristu selu.
0: Maria gaba ginye.
2: Kapa aradira lenyehi habay hilanya.
0: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwati ni kata nuwa digu ni loidige nuwa finye luluagu. Kata iti larinye gubai bungiu?
2: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Anihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimure ile ligia, ugano lani na finye ni le wapulichi habai. Aha buwarinye ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni mba salbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sumba nigi. Leresi birabu bungu keisi rige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basalbara. Tariha lerero bungu.
2: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masakri haba ilarigi.
0: Aba habu huriyu hama hama haba inhuriyu. Wabune me Jesu Kristu ligia habune me baisungu bay. Ani fulesa ilumuti ya sunha aguwaru balin. Italalinya kei larinya waguntida lerero bungu.
2: Sunha aguwaru tiliri wabune me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguwaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luagu? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluagu ahi magambu ginyan lubai luagu? Ida lubati gayara la hagambu luagu ahi uwa habay apulichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larinwa gutida lerenu bungiu.
2: Ma lubuidu hachilari ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya lau ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
2: Wabureme, kaa afinye wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
0: Ita larinya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba larinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
2: Agambu wali hamala lilida sun fulasu. Chiluha li herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani Israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
2: Na meide gudubadun hatiga aba necha li ha mama nani. Na kainga gudubadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
0: Arinyaga tiginya Isaiasi.
2: Dariha matina ha malwa haba lina. Arufuda wako na nungu wa hongu haa maangu kathaba inu mawa.
0: Abe larinya guhawagu Israelina.
2: Tulani muti nungu habusuwe yu hongu grigi ya magambu ditinya ani mabucha hatinya.
1: Romanos capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu niña, mamaliña. Au guanarig Israel na au, hada ginyet niya lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamaha ati hon, magambu hamuti le taniya guelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Lagu lichu ni duru hawago Israelina lida lafuri idun lubungyo lariniaga.
2: Nabule me, afara kwa hama profeta, gri kwa hama ipuri ibani latari. Auru gali erede lahata ibani kwi, ani busia tiyake hafaru na hilabule.
0: Aba lariniaga bungyo lum.
2: Wanu dirata na sete mwili ukri ya nubaruwa, hama hudro kukia, ligu kukia, lewa kumbu le baali.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, Reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate ileli yara ati grigia guanarga diga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri, deregida waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
2: Adega lumuti ya bunyu ulu dereta hanigi. Ruti ya agu le malihi tihumu. Aniga li gule magamu. Itra liyate chini lumu tale.
0: Aniga gati Davidi.
2: Karaba golamu wa hatina ya lulu sada. Lumu haku ya hakidu lu hasufu. Darulamu wa haku malihi hamamala. Sefuku wa lamu ya dunye hanaga lu sunda.
0: Nalga dahati gweto. Lau hachugra gunghuliyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyu lu heresibiruni Kristu, hayabi hamabai huriyu lu habihubai la asalbaruni, lu hameidi gudininya Israelina. Ainti saribi lubai duru lehadigubai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira guhong hamabai huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanugni hasalbarun sun huriyu. Ani hengini abakate le naniagubai hun, Huguya le maa bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong ha maa bai huriyo, wairi ti linsi ya nuwadi gimari nu, busayat na luke meidi da gudininya nirasa, luginye hasalbanu. Ayan ladiga lubai la maharu bungu hong huriyo, hayabi ha maa bai huriyo lung harandaru luma bungu, ida tima lubati dame le heresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayan derege watubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungyu. Derege watugine sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ayan ginye derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungyu. Derege wanyulinya ginye tilimu. Inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida Tilagle luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buiduti ma huma lue limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buiduti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ilagle. Luagu ilagle la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguyati gabara hubai nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanupa derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinya limu, uwa baiginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregdati ginye, deregdati hong ha mafinye banya, areidati hong ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ahi madiga huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huri lu hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabu ihuriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon Tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabai, lumapanta ahuma luagu chula hao, Lagu derig da la rula bung yu hanigi Israeli na murusun darig da me legu muha li heresi bruni hama ba in huri yu Kristu. Da me lela susere dun lira aba me hasal baro sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bung yu.
2: Lebi ba hasal baro du li siyon ye aba me legi da rumuri ba ni hata ye nani mu hako. Ni haba ni dara ta hama da me lela legi da rumuri hafiku.
0: Lagu ganon le luagu tia sal baro ni Barua tinha huriu keisi laga ni ubungyu luagu kufulesen, lausun lira. Hisi eginya lubungyu lugundu anua dira lumutinya haguchagu. Lugundu kate lelichu kubai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanua dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditunmeha lumbungyu gama lumugweto, lau hamaharu huriu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriu lubungyu gweto, ahen lira, Lungu gudemi habula bungu hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nya bungu yu sungu bay lung magambu hamani lugayara bay la gudemi habula hon. Lueni lareni bungu yu luma lichu lao sinyati wasubu diru ni lisamina sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungu yu? Kage arufu da habay lung? Kage grigi ya ruha li bay somu kate lu bungu yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungu yu liabi sun kate Ligi eginye agda habalin sun kate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sunda itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lungheteregera guhungwa sun suina gubay lubungyu keisi adagara gduni biwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichuguniwa weirigu ni le lungbay hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bau le, Lubara gien lira, sansi gume ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagaridun, itara lubahiabi luhasubu diruni le lugunda bay bungyu hun, le buidubay le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungyu nun, aninya gatina hun, sun huguya, lun uala niaba hidangi arita guti luogwa weiri sigur lao le lubaybe. Lubara gien lira, lun tila subu diragun kadaba lungwa, segun afieni le rula le bay bungyu lun. Lugundu itara kei gibela umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama abanyo lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu, ani sun wagia amunya gwena rigu lumege gu abameme ugubu. Ruka libungu amunya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lung kada aba, ayan ruka li lubai bungu ubafu won lung ladimri hawayumlu uginye, lung tiwadiguni segun afiyeni le wadambe. Ayan ruha li lubayu bafu won lun beseri bidun hon amu, lun ti beseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun la digini. Le debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idiragu ti amu, lun ti la digini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyo luege Jesu Kristu hun, lau insia ni le inaru niti, yere gu lavuriba ni hun, falahume le buidubay. Lunti hisi gu huma humagua, keisi iduhanyo. Hime gu huma hungua, inebe gu huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lau imenigi ni le huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furiei huma etengire ibungyo sunwada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humanya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama haa gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma vuribani luagu vuribani luni aba, Afa gua huma lung hadig ni le buidubay hagibu gen sungubay. Adiga huma yisun le huwara ati lung habagari dun lida darangi li hama sungubay. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yu guda huma yi vuribani igira huma yi lu bungyu la afaya guda luago. Tarinha le renu bungyu.
2: Au lu bayi mafaya da gudu ni grigi logo hariba dinya burime.
0: Arinya gati ginya bungyu.
2: Ahi lama habayi bagani ruba igi ni hum. Ahi maga gu habayi ruba duna hum. Itara lupa badugu lulaika agunia kusibani.
0: Migira guagida ba bungwa lun la ganyi runibu vuribani, lubaregi lira ganyi be vuribani lau buidi.
1: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigi lun tiga gamba di hama hong gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lupai. Grigi lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya laule larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufo de hon ha adiga balile buidubai. Ana hon ha adiga balile vuribabai. Pusetibu babagari dun manufo de galoi lurudu. Buidu la bousero, aba me buidu ba luma lurudu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luago bufulesei. Ahin vuriba bousero, lunti hanufu de ba, la diga mama la luago nikata gabafula lurudu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun la fayera guduni le adigubai vuribati luago liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma lurudun wageira. Mama rigulun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume le lagubra habai gumadi, luagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, Hisi ya guarigu huma huma gua. Le hisi ya buti ilu grigi ya liladi adiga la li sunle lubaybe ili lurdu bungyu. Taniha rileriru bungyu.
2: Magamari taba grigi ya maria kia maafara hapa miwe hapa maria gaba yele logu niyaba mawama dala kumege grigi ya bungyu.
0: Gunfli wa maa li sun gumadi le lumaburi le libiri la wa gunfli run luma li lurdu bungyu le arinya gubay.
2: Hisi ya la grigi ya bila di kumu kesi hisi ya kwa bungyu.
0: De lehinsia bubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danhali lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate guribati lea digubai labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma burilanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi lira, ruhu mai kristu guanargu hubaraginye lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: Ahin debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin ya finye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida ha finye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye maha bai legin furume guadu kate, Mon lumuti ginye lichugun liturun le egi balin. Lugundu resibi la libungyu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun liturun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumba ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kadaba lunti la chou ni le wagu bi laritagua. Le reidu bi somu veyu, la digi en lu lichu gui nebe se lubungyu. Le egi bi furme guaru kate, le egi ni lu lichu gui nebe se lubungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lubungyu luagu egi ni ligia. Le megi bi ui, lun lichu gui nebe se lubungyu la digi. Ruti gui etengi ni lubungyu luagu kate le gayara bi le egi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niyaba oweti lungu anarigi. Aha wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaye labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikaini kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gudun, anisun wagia. Waranu baligibu gie lun wagusenu, kei hitarinya gulderenu bungyu.
2: Finyutu na logu ibagari, yie lariye gogori, luago hako trogu bala sumbri enilipye ani gufe sete ine sumu ye imbunyo.
0: Kada lubaiti aba wadage lagu seruba luogu lumabungyo. Ligia mon lubai wichugu hadunu wibirigu lubarege lira derebu gula haritagu lumadigu huma ni kata le gayarati la chugira guagu duni hibiri o laburigu duni la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legi bai grigia lun la vie da gduni ani choro numuti lira au keisi afinya tilau Jesu Kristu lau sun lira ain harita golubai aba grigia luago vie la abakate vie tilum. Ain ti banyawari ha la finya biduhe lau kate le baigi bai mouser un hadibu lau insieni. Madiga balu le feri dinu aba grigia le uegnie bai lonwe Kristu la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugar la dimre hon uriba luago kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinya tina luago Kristu. La diga mama kate luago ti le egi bai o atu bai larue ha bongio. Luago ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichu gubai siferi sandu uom. Le sere biduti lo Kristu lida igabri le gunda ti bongio lao ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videre gun wongu alun vedere bugudun lida wafinye. Magrincha gobe luadigi maribungiu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egin ni ligibwe bungiu. Le vuriba bai, lun legin kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu meigi ba uvi matu divein. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri gudun ni la lidon figo. O la debili gudun ni la finye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guana regla ligibwe bungiu. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai. Ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
1: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lagu le buidubai hon. Mama regu luago wichugun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le aburi hoube ti dalerenu bungi lun.
2: Nugusi, aburi hati hanabaha ha anaku palibu wagua.
0: Sun learien wagube ti dalerenu bungi, luma ge binario. Lun larufu da hon won la buri houwa. Buriwa ti meha di mure buri ligia lun wanegu gurasu luma digi da gul lidange. Gayara lamuga vemenigi dun ti ma luago bongio. Bongi le ichugu bai gurasu luma digi da gul. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu. Keisi la digi ni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba lau aban rigu umalali. Wichugu ba uweirigu ni lu bongio le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi kwa huma lubaiti huni wagwa kei ginye le resipi runi wa Kristu, lun linyuruni wa liri bungiu. Lenaria gubai, luagu liabi mbai la meha Kristu lun le seribi dun hon kuriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigi gubai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Liai bai ginye lun hichugu bala ha mama bai huriyu, uweiri guni lu bungiu luagu lugude mehabu kei tania guni lereru bungiu.
2: Legia michigo lubai uweiri guni bumu hakana wanasha lego. Naremu baginye luago uweiri.
0: Tariha negia lereru bungiu.
2: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bungiu.
0: Tariha neginye.
2: Sun necha lego sun fulasu alawa hahumai abore uweiri.
0: Lariha neginye isa iya tida lereru bungiu.
2: Lepipa apa lakibu wabu hese le lube ilu lakuma dirunia necha lego. Ani emeni kibaluaba.
0: Bungiu, le ichu kumbali emeni gini won, bungi da laun lau ugunda ni luma darangi le lida hafinye luluago. Lung bunyo huma lau emeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungwa luago buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburi haadina hon lau lufunago titagara dato luago burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagimanu le rula alibai bungiu nun lau lareini. Lun eseri bidun lun Jesu Kristu hagana guahama bai huriyu. Eseri bidun le nadigi bai na pulici ani uganu luma gienti bungiu lagu wa salba ragule, luna nagu banyala hama bany huriyu lung bungiu. Lun le resi biru ninya keisi deve se le auti lagunda ara bungiu. Le haruma gdala li si firisandu. Itara linya lubaiti, au keisi aba afinya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seri bidun lung bungiu. Luago le gunye murikate le ladigu bay Kristu guanarigu, nidangi na dimuriha. Lun hayabi hama bany huriyu, lun hagambu bay la bungiu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luwe na muburi seini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu si firisandu nida, luna nigni ha mama bai huriyu lumu, lau I gabri le hosta gudanali la pulicion uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara linya afa aguadna la lung na pulicioni uganu luagu tia wasalbaragile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenyein lumuti chiligo lila amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei tania guni lereru bungiu.
2: Ha magabu ni haji yebayan luago, hagamba luago, ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu, sinyagi liluwe nidi bisidon. Lausun gibe lila weyasu nabusa irunna digni, guetoti kei gumula li la nuadigi mai luegi obo le. Ani kei luma gila binaru na busa ira nidi arihon. Agura batina nasa gino bisidon dame le nidin esupanya. Larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagua murusunro. Agura batina lun hidera gubadna la luagun nuwe yesu. Ahin gueto neibuga Jerusalem barin na kate hon waduhanyo luegen Jesu Kristo nyen. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya. Harita guanya hondarun sensu hadangua. Luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le. Ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama hama bany huriyu. Luntigine tihida iraguni afinyatinya hama bany huriyu afinyatinya ha huriyu lagu hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikate le derege neime sensu le hon. Aba menidi lun esupanyo, bisida nao me dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon lagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo lagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara wa guni le na negu bai hon waduhu ni haa Jerusalem banya. Luligiru bungi ulu na chiliru humu la ugunda ni emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichu kubai darangi le itara la.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subudira gudunyo febe waduhe luegi ni Kristu to eseri bidubon wama tida ligilisto sen kreabo hun. Dame le tachildun humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduganyo lida afinyami. Iderago humome lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad na gini. Mabu igania tun purisika, luma lun akila ni duganyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, hagia. Ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari. Tenkinia lubai tihon, ani mamarigu au, sungine waduganyo hatila na haligilisi hama bain huriyu. Ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduganyo ha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsi ebainu, lefurumi ebeyafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu maria to nadagi mengharubu saragu huagu. Huguya romana, mabu iganinya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iganinya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iganinya lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi ebainu. Mabu iganinya lun apelesi le arufu dalali bei lafinye luagu Kristu sarago weyasu. Mabu iganinya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganinya lun nupaisa no erodion luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabu iga ninya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi me imbanya lida luadu ima wabureme. Luma gine tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubon saragu lida liri kristu. Mabu iga ninya lun rufu wogiri le buidubay igabri le tima tima tiligibge kristu. Mabu iga ninya ginye tun luguchu to ginye itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninya hon asinkritu fulegonte. Erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhun ha hamabanya. Mabu iga niya ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma hon sun waduhunyo luegen kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tilana liliglisin kristu hun. Niduhunyo, ayumra watna hun lun harihin niya katanya lan ha afari na guagu du banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubay luma le arufu da houbay hun. Disa kuma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntian lungo bulem Jesu Kristu. Hongwa guanarigu heseri bida. Heeden ati grigia ha unna bugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun. Buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi le laganyi ragudu badun luagu mafia. Kurese, binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun le nupana lida wadagimanu. Mabu iga hanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu. Le buru baru gara da to, mabuga niya ginye hon ni duhenyu lwege wabureme. Mabuga linye gayu hon, naganonya tida luba, to ginye lafone derubon hon suntila na ligilisi. Mabuga linye ginye erasu tu hon, le agda bali lisensu fulasu, lumo ginye waduhe kwarutu. Binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungyu, le gayarabe iladigunu luntima derigdagu huma lida hafinye. Según Uganu lagu tia salva orni le napulichi abai. Lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungyu lagu ti wa salva orn lumagen lubaragen lagumesen ubou. Lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungyu le vima abai lun sun da. Subudi gda wali lagu wa salva ragile hon sun grigia. Lugayara laha finye lagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban rigiti. Leligie riguti chu au uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun dan itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Kapitulu aba.
0: Au Paulu, wala dina bungyu lau lugunda lungaba badina la lani Jesu Kristu apostolu. Naburuhinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lili iglisin bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengyu ni bungyu huwagu. Luago abini runi le rulali baihun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruhali bungyu sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lan le warinyagu baihun luago Kristu. Lau igabri le uati ubafu lidangi lalichigu bai sifiri hemegeiru. Sun unha la agura bahai weju le lumbe lagiribudun. Wabureme Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagum hon. Lu uwala ni aba ichuguti hidurun lagu ni kata dame leliabi wabureme Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay ani ligia agua rubay hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatna hun lida liri wabureme Jesu Kristu. Lun huwaradun lun uwala faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni legumuti. Lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le niduhenyu. Lugundu alinya ganya ha hada gine ban liduka ni kuloe luago imihe ilane ge muarani hagana gua amu ya goina regulane ge kate ilane ge kala aba hidange anyahe nege hidange anye gutinya au lani gu pablo au hibri anyega au lani gu apolos au hibri anyega au lani gu cefas au hibri anyega au lani gu kristo au fani wa gua nyulinya funage kristo dawa guat na funage luago gurua luago hufulese odilida niri habadi seira tem que nia lubung di lago mabadi se iragudun na niaba hidage loidege kurisipu luma gayu itara uati ni aba lun larinye gulago lida la niri labadi seira lun nani gula narita gunyengueto lago badise gda nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba marita guntina ahin badise gda nubai amu mona halumut na krista badi seiha lona hanyadi na puriche yuganu lago tila salba luninya grigi Mama lawa puriche ani lau lichu hau ugerinya, loe lagida no lida ange la nichi gulonwe kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe kristu lau gurua, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidu. Ahin won, wagie le lumba wasalabano lubafu bungi, laria hare tida lerenu bungi.
5: Nagini che gubwe lichu hawa chuko nye hawa, nadiku gwe gafrenge gefrendi di lumi katana.
0: Kati un hula lechu bai au, Ole arufa da habai lilurdu Moisesi. Ole la gasigene hadi balin burikate lelan na bole. Adiga lali bungi lichu lau ubo lelun libidio niga me au. Lugundu linda lichu lau bungi. Migiru lumutin ya grigri elun hasubu diruni lau guanarig lichu hau. Lubarege lira abalaranse oni lun lesefuru ninya lau hafinye ruluago ugandu guitele wapurichi habai lelenegebe libidio niga au. Ladega muriha tinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba inkuriyu lichu wawu. Ahi wagia wapulichi hanulagu kristu, le adara waguba ilau guruwa, le abamba idubu achugra guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamaba inkuriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kei griegu, kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu, Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debi li lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busiganu hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gupusiga nuhonha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinyalida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lung Kristu la lichu wawu. Lung ligia la ginye waricha Lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei taniye guni lereno bongiyo.
5: Lebusinye tila nangu lungu, paduku wala lungu walogu lela tigu bi Kristo.
1: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo dameha le nidi bai luna dimule hajun, luago linario bongiyo, adiga numuti mayusuno ga dimure inyu gubriti. Dan le meha huma nubai, Malugun tina meha na puriche ya luago amu kate loidige luago Jesu Kristu le adara wagubi luago guruwa. Aba narufu da gun nungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufu dey. Da meha le nadimure haba ihun, aba na puriche ni lereru mbungi yuhun, malu hati na naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutao. Lubare gelira, laurugu lubafu lani bungi usifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichuau honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichuau ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu, ha madise libai hagumu chagum. Lagu lichu lau bungyu le aramu da wabai wa dimureha. Lichuau le darugu nyubai lau hawai grigia. Le meme lanua dirubai bungyu lung, wawai igu meme, Luma gie lubaragin la digni ubo. Hati gumadi matinya lanna ubo le, sinyati gum faranda hamani laranse ha bungyu. lugundu lun hamuga gun varanda hamani madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa itara linya keji tarinya gun ilerenu bungyu
5: kata ile marihi wanyagiri ni ile magambu wanyagiri lebu limebedu gilititu nganiki girigia ikie buri larase hapo ipungyu onhanise hapo kunyadu
0: aba la subu diragudoni bungyu won lida gelani sifiri la diga aria halumuti sifiri sun kate ibini lilulin age larita gun bungyu Kahadange grigi gayara bila subu di unika latida bila nigi aba grigi. Loi dige sifiri lelida bai grigi aligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu di reisun kate lelida bai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimuri hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimuri le larufu da bai sifiri won. Mama laubri dimure le wafuren de irun lau li chuwahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna aguaga de linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ilaburi le, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda walan. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, Gabafuti lugun faranda lani sun katei, gamalumo uati gabafuti lugun faranda lani griga ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyu.
5: Kaa gufranda hamani weli sami na bungi, kaa gayara abu ilarufu taha lungungi.
0: Gamalumo wagia finyetinya, anihi ilisami na Kristu wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi eseribidutinya lung Kristu, Ha ichugubanya lung harufu dhani linaru bungyu le me haramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lung ti ladigini buidu lung larufu du ni luagu gaduna lan lung le menigidu li yubu dini luagu. Ahen luweginye nobadina, mawaili ti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lung bungyu. Ni huguya ni furumi warigi le ubowaguna, ni awa narigi sinyati narinyagu ahen buidu lubai neseribidun lung. O ahin inihin lubai megi tiluagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luigin lira lung madunu badina la. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai tiluagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiribu din wagulema Jesu Kristu bowagu. Lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai lidon larugonga. Lasubu dira gudubai wagulema taritagu kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu, nadimuni habai hun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wawaiginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagia digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bunga bai le mama bai lichugu bungyu bung. Ainti bungyu lubai ichugu balin sun kata I bung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida harua iha. Lagana unu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gulida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afa gadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati houseru niwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuriha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama na buru hanye le hun lung hanegun pusiganu. Na buru hanye hun lung na lufu da ha hun keisi hun nisanigu hinsi nyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru gwa rufu da ha tinya hun lwago kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegubalini uganu hun lwago wa salbara gile luka yaramba ila hafinye lo lwago. Amuri hatina lubayi tikuma lung haje hanina. Lige nona habali Timoteo lung lidera gunu. Nira hisinya tinu legun fuli bayil ma bungiu larita gwa gudu badun lwago ligabri na bagali dun keisi afinya ti lwago kristu lung haje khani lememe luwujeri igambri le narufu da habai tida sun ligili si lida sun fulasu anya hen hita ge apanta hatinya halita gwa tinya lwago midin badin la bisidan le nanufude gamalu mo nidi bari hon madise ahin buse wabuleme Aba meti narihini kala hayara bai barugu watungu hagi ya adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lunidi arihon lau insiani, luma lau sifir lana nyuruguo.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua lulagu inihin la aba hidangin, La gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebo iviye lira. Le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lwago kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Girigye le digba lin lanari me iviye le, lunti labugun hagana gwa ginye. Lausun uwa na huma le nyin hubai, anahin huma lida sifiri. Ani agusera gdana li lea digba lin figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gueto, le lumbe hadigni, lung hondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lung lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubay. Ibide sa hun resi gdalanu murusun levi ni sunfuluwar to, idabon lichugua, Gidahume lubaiti binadi lebini hagana gwa ginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri. Leitara bai keifen gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada, lwagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawaisun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya, o hala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahuduragu tinya hon sandu, lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubuwa guginye. Lenabusa iruba inarinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya gutulagu iduha ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o udugu wati honguariwa, o marasu wa luguti, pacharu wati, o hiberuti, mon lumuti nirugu lunghaigi luma iduha ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gdanya ha bogu dibanya, luei Kristu, mafunagi agusera gda humutinya ha muna dabanya, Bungiu ba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gduba ila Lani gubungi ubou, ainti hagusera gudubanya lubai, lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu, gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ain inihe lubai uribu hagana gu lago burikate le lani naibagari le, kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunyan le lung hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. lunti funagi lidi aba iduhe arinya haliri liduhe honga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu lauru gu hawuri buha hamagwa aban halima buidu ni legu muti lira buiti mati luha wandu ni maricha le adigu bai hun sigil lau hagenda gu luegi buiti mati luhigiru lun.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: En el lira,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Urlido en la rúa y jabón del cielo, añajen hidangue y tarajinha meja, ajingueto, chibaba lejifico, aruma gdawadun, richaguadun, la diga le la digbe wabureme Jesús su juago, luma sun le la digbe lani bungio, sifi. Aniewa guati, gayarat na digun nile na busairun, inare ni lira, gamalumu masun kate lubuidu la negun, gayarati na digun nile na busairun, gamalumu mon lumuti nigira wagdu nungua, lun la mudira gunina nikata. Lun gie egini uragergu, gamalumu lagumu chagwagdu bai bungu biangu bai kate le, ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani, la digun wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itara kei, lasara gudini bungu Kristu lidage oveni, lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon, luago, libiri la lugubu Kristu huguya? Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, ma digini nubai. Odi ibide ya tihon, luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bai hagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungu.
2: Ayabi bambiang benu itara hama kei aba wugiri.
1: Gama lumo le ondaruti lumo Kristu, aba meme la sifiri lumo. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, Furme gwari gamu figo le hadiga grigia, bogu di le hagubo la diga damichi. Anganya ha ederege raguti nya hongwa, lunga horuhani. Hadiga nya figo luagu hagubo guanarigu. Ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichugu bai bungi won, lun lagano wada. Mama wagia laburia me wagubu, bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uwerigun ilu bungyo lao wagubu.
3: 1 Corintios, capítulo 7.
1: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana, tidan higaradan to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri. Sunga da lau amari iduni. Lunti lagunfiri uvuguri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfiri uvuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye uvuguri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubayirigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun. Hichagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigien lira. Lunti ya hayusura gun hungwa, luwai lasi nyaru hagda gun hungwa, afiga ngoda linyalu mafia. Mama nariyengu ya luagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gun sungrigi ya hungwa, lumu magamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti luagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya umu ya gwenye gubafu lu kala aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lunherederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu bai hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gatina hon lumigiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira. Ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari, mon lumuti ginye ligiru nuvuguri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu, ani gunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri, tuwa finye tulagu Kristu, ani gunda atilun la sigiru agana wa tuma, Molu muti tigiruni. Wugiri le mafinye bai bariwa tikei sandu luegye taubadna lumari to afinye bau luagu Kristu. Wuri ti to mafinye tu bariwa tukei sandu luegye laubadna tumari le afinye bau luagu Kristu. Lu hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunye. Ayin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ayin busailu bai umari le mafinye bai luagu Kristu lun ligi.

0: runu lumari oburi toma finyebo lutigi runi tumari igira gwa hama lida obo lira mo lumuti hafoso runinya ha afinyebanya ha mafinyebanya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abaginye kate kage babusa irubai bugu ya vuri ahindu gayara lubai basalba runi bumari o kage babusa irubai bugu ya vugiri ahindu gayara lubai basalba runi bumari lausun lubujeri lunti la bagari durkada aba kei litu ni wabure melun ani kei lubai meha ginye dan le lagua rubai bungi lun lun lani gula itara linya narinya guni tida sun ligilisi ahinya guwara bungi lun aba grigia le resibila lube seini tuagu loustanu lunti le rederun itara ahinya aguara lun aba le meresibinu lagle seini tuagu loustanu rede la ginye itara mebere se wati ahin resibi lubali seini tuagu loustanu lumo meresibinu lani le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungyu lun lani gula. Ahi meha idamuni bubai dan le laguna rubai bungyu bun madihe riba lagu lira. Ahi rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamuni ban adiga bai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubogu dan le laguna rubai lun la finyeru lagu kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bude me Jesu Kristu. Itera me meginye, le meha mawa bai damu ni lun aba grigia ubuwagu, dan le laguan rubai lun, li damu hali Kristu, ligia li labure me. Aganyi haladun bungiu luagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu vugunye li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungiu. Itera linya lubai te niduhanyu, reide huma ligibu gine bungiu, li da meme igabri le meha gadan balun dan le laguan rubai hun. Hau grigia ha mamari ginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyeti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lidage lichu lau nu. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragun. Ahi mamari bubai malu gababa maridu, gamalumu ahabu amarida mama figou, ahi ginye amarida aba nibunitu mama ginye figou lausun lira, nyeimbe isaragu lere guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale nabusa iruba inariyago, murusu ilgali dan waba lumage lubai tigweto ha maria ibanya lunti hesaribidu lubungi tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busentina lu madihe ilan haritagun lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu. Luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali larita gun lagu burikate le lana ibagari le luma lun le seribidu nun luma ribuidu. Biangu anyinkate ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serun guri maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo e tarita gun lagu burikate le lagu ti wabure me bungyu. Lun dere guanyutan tungu alu bungyu dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahunti to maria ibon. Tarita gun luago buri berese gu lan na ibagari le. Luma lun te seribi dun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luago hufulese. Mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. E seribi deina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun marita gun gasaragu lau kate lan na ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya luago buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Ani nyahin buiti mati lubai lira, lunti hadigun ni le wagu bai haritagua, lagu buidu la. Gayara tihichugunu lunta dari lunta mari idu luma, mama figou lira. Ani nyahin lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagun, lagu mon lumuti la lunta mari idu haru, gayara tihadigun ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lun, tamaridu buiti hadiga, hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labge nyon lereri ha tumari sun wiwa gire la ahin owe tumari gayala ti tamari dun luma le tabuseru afine ti rega li ligiye luago Kristu lausun lira bui ti maboi hamuga lun mamari dun ya tan ligiye narita gumboi ani afine ti na luago inihi la lani bungi usifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimo ni halwa gwegi ni le adagara wa gduti hon gwario. Inaro ni lwa gwini hin la subudi wada, gama lumo wingi da lumutinya subudi grigi lao anangu ni ungo, ai insieni awanse gda lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti lwa gwini hin la subudi ron, ibidi ngi li reglinya lun keisi lubudu. Ai le hisi abube lubungi, subudi lumuti bungi grigi ligi keisi lanigu. Lago ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hong guariwa inaro ni lago ni kata hama guariwa ubowago. Mama hama bungyugu ladega subudi wa muti lago abarigine la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahe la bungyugu hama abure megu sielu hama yebe o ubowago yebe ke anyahe lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigine bungyu le wagu chibai ligia digbali sunkate ani ligia le umbe weseri bida abar gine gine wabureme le Jesu Kristu le ida gyebe la digwa sunkate ibini wagia guanarigu gama lumo masutinya subdiruti inarani anyahe ha meha hechu banya ahu duragua hon guariwa hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya igini ligia aba mabuidu la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gu bai luago mama la kate le wegi bai gajara agudu bali le resi bironi wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu luegi ya wegi. Mariba duntima wagia me luegi ya maigi wa ma. Kama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudi ya bubai luago gajara la baigi furumyo garugu egini banyura eiga lida aba fulasu le honti gwariwa lariha buaba iduhe le debili telafinye lwagu burikate le nyei lanigu bagurasu buago lunginye leginye lidange eginye le adagara wagiduti hon gwariwa itarati ladiga bisubude feridi gudabumuti biduhe le debili bai lida lafinye leginye ueginye bai longwe Kristu danlu weti hafigo hakontura hibiri itara anyaveri hainu lanigi to debili giru lida afinyani hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere guda niduhe lidon figo ladiga kate le negibai, buiti mate lu meigi digia na uvi lue na figon aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunage gayara tinadiga nile nabuseru? Maricha tinafunage keisiaba apostolo? Mafunage erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabuleme? Hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina. Marichati wafunagi lun weresi biruni sunle ichu gubai won lun weigi luma lun watu ni keisi wafair waha lua wawadigi maridu luagu hufulesei? Maricha ti wafunagi lun wa mari idun tuma aba wuri tu afinye tu lao Kristu. Lunginye wa nugunu wama gwa lao wa oye sunkei la digini Feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye ha lamule nu wabuleme. Odi harita watun lago awri ginye la luma Bernabe maricha lun veresi biruni lebui na wabagari humagi. Kage suda rafai rubali kate leburi la yusuru bai. Kage abu nagubai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kage unigiru bai mudun lun matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinye la le keisi gubairigu harita gu grigia. Lugundu alinyaga lumuti ginye lurudu. Larinya haretida liliburu na lurudu.
2: Michika huma abusati logu liyuma pulu baga sotane muwatu maridu lida lefere honu walila nadi.
0: Mama larinya guinye bungyu lira hawaguri gubagasu. Larinya guinye ginye keisi yaba hempulu won. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadu lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe ti funagi lari hin hun lun waluba ha murusu kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe lehene dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidinya tisan hun lida gen la le tempulurgu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurgu. Mafunage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya la linya guni wabure mehesusu lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni luginya lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusu nugidna ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruha nye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lun ti napantaha lun na pulicha ni uganu lagu ti asalbaru ni hun. Lugundu mosu na digni. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda gafaye ruahatina hamuga. Gama lumu ahi na diga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya la wadagima no le lichu bai bungi yonu. Kati na fairu aha bai, lugayara la napulichi han luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marugu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubo wagu, rugu adina nungu wa hadamu mesungu bai, lunaganyi niru saragu grigi ya lo kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, lunaganyi niru ninya lo kristu. Dan leha gana guanyati na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, lu naganyi iru ninya, lausun mama nyati na la labu gine lurudu ligia, lu naganyi iru ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labu gine yati na la li lurudu bungi, kai labu gine yati na lubai li lurudu Kristu. Dan leha manna ha, lugwa banya finye, apa nadigin kai hagia, lugajara la naganyi iru ninya. Rugu adina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugayara la nesefurun fiu hadagi la ufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalbaru ni nu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganyi ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lungayara baila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aransi habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hamani kata le gayara abai lasi nyara gudini hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru abar ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihin abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihin luagu ubuiduni le lunbei lichuguni bungi nu sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi dirubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu aibuga hama waguchago, labugi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hauti ya ginye sun hagia lida ge aba meme egini lelichu gubai bungi yuhon sielugi. Gurati ya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwa reinabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungi yu. Aba lamago danaru bungi yu hama. Ligia ti howe gubai lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubai hon aba hempulu won, luma yuma hawa maa burikate uribati kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubai hong gwariwa kei meha hadiga fiu hadage kei sitania guni lerenu bungyu.
2: Aba hanyon igrige higa luma ata, lari diye aba hagume seru adaha guwa marichara guni.
0: Mon lumuti wahoruha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufudni bungyu lagu uriba lan le hadigubai, lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa hani lebe lugurasun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadage aba hawegun lau lagra gudini ya honhewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadage. Aba launa hani bungyu lani angele lun lafaragun ya hilagubai. Susere tesun lehon waguchagu, aba laburu no tida lerenu bungyu ke si arufo dahani won wagiel le miwa ba lidan lagu mohon danle le lubai ti harita go bai lagu direg da gwala leibu gun luma bungyu gouni gila abru hadigul nye masufri rungi dunia ba ocha baguni le hasinya rungrigi ya wanda gunfuli ti bungyu migiru bai luhi bihi ocha baguni le hasinya no wanda lubara gen lira dame liabi ocha baguni larufu dubai gien bungyu hun ida lubala hafri du lidage itara luba gajara la hawanduni lige lubai ti niduhi hisinya tinyanu anura huma luai lahu dura guni wa hon guariu nadimuri hanya hun keisi hon grigi ya gunfaranda tinya samina huma hungua ayin buidu lubai le nariangu bai hun lumo mabuidu la dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi mafunage wafani hanya lidage lita kristu dan le weigi titage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia lugundu hoti wasungu bai lidage aba meme fein
3: Ari ha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinye gunya luago viva hama gwariwa. Marinye gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigulau amu uwi. Le narinye gubai luago danla le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda. Mama lubungi. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagi luei. Inari nile arinyo wagubai, gajarati nadigni le nabusa erun, gama lumu mamasun kate lubuidu lala nagun. Kajara ti nadig nile nabuserun, gama lumu, mama sun kate lun lawanzira gudniwa, lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa, lunti waloha nile buidubai hon amu. Houhuma lina gesun uwi le, alugura houbei magi durugu. Malig dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi, keitania gulereru bongi.
2: Ligundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lun hidin eiga luma, ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun, malig dahanga nikata lun nye la nyurugu hida. Ahen aninya wagua hun luagu dagag dawali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, reiha dig damichi lun le aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamoga funa larinya go grigia.
2: Tasa wogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia larita muamu. Ahe gayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogo le neji kwenye. Kaba gie wogo hatimu rehanuango loige neji ni le wogo we nichi ka sereme.
0: Ahon lubai tiyeiga owata ohadigu mfurume gwaru ikate. Adiga huma isungu bai luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa dunia luni aba. Ni hon kuriyu, ni hon hamawa bai kuriyu. Ni hon ha lani gubungyu. Au, hochati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubai lida sungkate. Mama ginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara bai la hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, Luma luagu falahu mani arufu dahani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luagu Kristu la li chigudina bai kada wugiri. Wugiri ti chigudina lumari. Itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garidina ti lun la dauragun aba wugiri lau li chigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugiri ligi. Ladiga lau lira li chugunya minebesei. Lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madaura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. Etengire ibungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le ladimuri habungyu tiumlu uginye ladiga lau lira kei sigu bairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wugiri. Ahon madaura gun aba wuri lau tichigu buitimati lun tasaruni sun tidiburi. ani yahin busiga nulubai tasaru niburi tidiburi darugwa ta lau tichig. Mon lumuti la daura gungugiri lau lichig lida hadamri ya finyatinya lugundu liyawa bongyo ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gung bongyo. Ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gung wugiri. Lugundu dale la digumbali bongyo wugiri mama tidange wuri la digay. Wuri la digubo lidange wugiri. Adiga lumutu bongyo wuri lung wugiri. Mama wugiri tung wuri. Luago lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lung titadora gung wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagumfliru ni laguma diha wugiri. Lausun lida, lida wabagari keisi afinyat niya. Mege lumutu wugiri wuri. Mege tumuti ginye wuri wugiri. Keisi narini la luago lida ange la wugiri tadigu wa wuri. Itara linya ginye inarini la luago wuri la. Ichugu balini wugiri ubo wagu. Ani sun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti. Samina huma hungwa ahin buidu lubai lung tafuri idun wuri lung bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sun kate. Arufu da hati won luago ni busi garidu na la lung migina gula lidiburi wugiri. Ahon wuri aban uenda ni tun lung migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun lung tadoura gung lau tichugu. Ahi inihe lubai busenti la sigene ha luago kata ile lunti la subudiru ni luago ni la wagia ni ha hibi tilana liligilisi bungyu ma subudiru nti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hungu eto luago haba kata ile sinyabe inariyangu luago buidu la adigini. Lugundu genege lumunti luago adiga la buri hondaragun uribati hun lubaregi hamuga la digun buiti. Furumi etikate. Aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luagu anihin la inarini lidan le aniwa gubay. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timatinya. Laubri faringu le dan le hondaragun lu haigin luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu sinyati haigi lau aba igabri le ichu gubay inebese lun. Lugundu dan le la children oura lung haigin, maigin tun nege lida aba. Lubaragin lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Has nyabay han nigun gibeti, aba heredenu lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lung hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bay ni kata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aribu le la lugurumba y wabude me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu abala gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu. Aba lariñagu.
4: Ojo, nungu gule, lene terenge gupu ilu agu kufule se, adiga memi humo ikate ile, arita guagu lene no agu.
0: Itara ginye, lari gin heigin ni ufein, aba lanugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariñagu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara le bungi humo, le shouro ruo bai lau nita, sagu me hatu ni, adiga humo ilu arita gu no agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fain, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tu fain, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, kada aban lunti la subudiragun lungwa lubaragi leigunu fein luma latunu divein. Lugundu le egiti ani guraligia marita gunga luagu lanichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wahamuga subudiragua wongwa buidu lubaragi weigin luma wabureme. Mabaichun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wa furende irun, luay meme wa feri dirun, uwa rahama lirahunye ubo. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, aguda bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinya mabai cholamu ganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragu. Naranse rubai lebu li libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu ada hovatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
5: Inyara wagua Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu ladimureha ani uwa tiginye lunti lariagu.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ahi mama lubai lau lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujeri gu ubafu, gama lumu abameme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu abameme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusure ubafu birle rua alibai won. Gama lumu abameme bungyu adigbali sunkate wada. Arufu dagwati sifiri sandu lungwa wadangi lau ubafu lelichugubai won, lugayara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri, Ruti sifiri sandu ubafu hon luga yara la hadimureha lau lichu au. Anyahin unti ya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibiti ya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligia. Hibiri resibiti ya ubafu lun harida guagadu sanditina. Anyahin resibiti ya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahin lumaginye lubai sifiri sandu. O lumagin la amu sifiri la dimureha aba grigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumage sifiri sandu lun hafuna guagadni le arinya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le aba meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigi ya keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsum umege guni ligia. Aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sunwa gia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sunwa gia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahin la hamuga arinyaga arigei.
5: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigei gula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichu. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, lausun gibe la lumege gu ugubu, aba arkunye ugubu. Sinyati larinyagu agu lung uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginyan larinyagu ichugu lung ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gu ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai keimi kata, ligeti ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligeti ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni le anugubai keimi kata, ligeti ma la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya, anikala aba hidangi lumegegun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi. Furumiye tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufu daha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigi haa daagu baya milagru, larigi haa reida guagudu baya sandi tinya, haa ide habanya, haa dunde habanya, hamaha ibihu banya ubafu lunha dimuri ha dimuri buri leterencha. Apostol gufunagi sungubai, profeta gufunagi sungubai, arufu tahatinya sungubai, odisunha gia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lun areida guagu de sanditinya, adimuri ha tinya sungubai dimuri buri terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimuri ligi arinyaga, ua, afa agua humalubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagua humalu baiti luhisi habu huma. Hocha huma ginya lun lichugun bungyu ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu ugin grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uoti gun farandati li ladimuri le ladimuri habai. Le larinyagu bai, li dage sifiri larinyagi. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubu den girigi. Ainti le iyumlu uginye bai ladimuri habungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya li dakate lanina bungi. Lun lichigun dugu dago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumulugunye be ladimuri habungiu awanse gida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lu gabafu huma sunhuguya lu hadimuri hadimuri terencha. Gama lumo busenti mati na hamuga lu gayara la ladimuri habungiu iyumulugunye. Lugundu buiti mati lira sigu lau ladimuri hondimuri terencha. Ahin gubairi garinye wagua kala lila bay dimuri ligia lu gayara la hawanse run tila na ligilis. Ligelu buiti niduhanyu. Ahana nyandu bisidon, na dimuri hame hun lau dimuri terencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubairigu ichiga somu arufudun ni hun, subudi nyonsu luma ginyetu bongyu, o arufuda hanila. Ruomei halagu afarutunya kei aba hempul. Ainha muga mamati amunya gweina tamuri buri ilagu to lanina afaruni kei buri fidu, arupa. Ida luba jebegie wasubudiruni kala hafarubai. Ahen mivirun fidu, aba imiruni furanguti, uriburugu, uabai niaba aranseruti, lun lidi agendagua. Ligie meme ginye, asusere dubai wama. Aho amaniagu dimure le gayarati gun faranda wala, ida lubage la subudirunu kala wariagubai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube ladimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, kei weiri lubai habuse irun lun hibihi lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma hibihi ni ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimuri terencha, lun tilamuri haluma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimuri ligia. Aha na furia ida lida dimuri terencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimuri terencha, gama lumon lun tiginye wa furia idun, lida dimure le gunfura andawati. Kajarati veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungyo. Luago luwe irigun. Grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gunfara anda kamani le barinya gubai. Kajarati aban la etengiruni buiti la bichu gubai lubungyo lida dimure terencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara la nadimure ha dimure terencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti narinyagu sengu dimure legun faranda wati lida hondaragun tila naligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinyagu disi milu dimure terencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rakuma ke iranhanyu lagu burikata ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate le vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Laria hane tida liliburu lurudu.
2: Nadimure wa haun lila na fulasule lida amu luwia dimure, numa hayumu lugugia terenja, ani ni itera ne bere se banya nau linya la linya gu apure mi gungi
0: seribiti lubaiti la dimu de honi wa amu ya guena rgu dimure sei ni me honja mafinya banya mama honja afinya banya ainti la dimu de ha bungi ha yumu gungi gerigia seribiti sei ni me hon afinya tinya luago Jesucristo mama honja mafinya banya dan lubaiti le onda ragu hanya la sunti la naligilisi ain hadimari hanya lubai sun hugu ya dimure terencha aba hebeluru mafinya tunya hawon o grigi ya la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon maharinya gubo luagu lulu hali la hau gamalumo ain la dimure hanya lubai bungi huyumu lugu ginye aba lebeluru aba le mafinya ti la dari ragu balungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai itara luba la fura angudun kate aramu daguati le tidambai lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebe sailu bungiu. Aniga legiu me lago inihen la bungiu huma le tima timati. Niduhenyo, aniha luba iti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungiu. Nyemba nya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subudiragudun bungiu hum. O adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guagu duni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humei lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate ile luagu tibungi. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha, o urua ani aban aban la ginye adimuri ha. Lung tiginye anihin la aban lung lafuna guagu duni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha, lida adamurini. La dimure hakada aba lumagua, luma lumbungi. Ahe ginye luaguti lubai la dimure ha bungi hayumlugu ginye gerigia, biyanrigu o urua hama gerigia adimure ha. Hahibiri lum harihin, ahe luma ginyati lubai bungi le anie wagubai, lumu mama la luma ginyati. Ahinga subudira gida bungi abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichugu ni lun gririgo lun ti lama ni chun le adimuri habai lun lichugu dan lun ladimuri ha. Itara sunhu guya le iyumlu ginya bai ladimuri ha bungi gayara bai hadimuri ha aba lun hafurinda iru sungu bai raguhu guya megurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuri ha bungi lun ti hagda agu hungu. Lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri khan urinya lida hadamuri afinyatia lugundu maha watil nukata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungyu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate, aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon luta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinyatina. Lunti hasubu diruni luago mama la huma lagume sera lereron bungi. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobo ilago gabafu la lun la dimure ha bungi liyumulu kuginye. O harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subu diruni luago aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lau. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa guwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu, hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigari gu humai sunkate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anali behun, luago Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe hasalbara. Ain hafalara le uagobe na purchia hun. Ain ginye lao lubei hinari hafinyele. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salbara gule hun. Luago hilala Kristu lago wa figon. Keisi tarinya gunilerenu bungiu, luago lunti lala suseredun. Larigye meha lonwe, aba labunun, aba lasaru lidage oveni, luago luruan veyu keisi tania guni lereru bungiu, luago le lumbe la suseredun. Ligia larufu da gun lungua, lunsefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. ani anyahin gwa saragu hadange viwa ginya chilulumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun lausun itana niya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na nugun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nuboi gueto, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagime hadi na segu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagime bei. Bungyu le numa bei lau lareini. Ligia nadagime bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagime haanya banya. Agia la o aula, aniha uganu le wapuriche abai luagu Lazarun Kristu lidage oweni, ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapuriche ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni, idali nyati anyahe lubai hitagie aninya gatinya luagu Masaru hama hibiri hilanya. Ahi Masaru habai hilanya, Masaru ti lubai ginya Kristu lidage oweni, ani ahi nti Masaru lubai Kristu lidage oweni, Malati uganu le wapuriti habai luagwa salbaruni. Malati ginya afinya ni le huwagubai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga? Ahi Masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi Masaru habai hilanya ni Kristu Masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, Meseni binti hafinye lun nikata, lida gidun hifigun. Ani ahen itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahen lun tirigu lubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage sungubai. Gama lumo le inaro nitibai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumiye tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lidage la aba wugiri liabi oweni ubo wagun, Itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilani. Itara kei howe gu sungubai la diga lidagen la adan hayabi. Itara luba ginye gabagaliya hama sungubai larigen me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kada aba lida lidani. Furumye ti meha asaruti Kristu. Larigen damele la giribudun Kristu bowagu ligie meha asaron lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi lagumu chagle sun kate. Aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu, dan le tariengu lere lubungi luagu ruwa la sun kate labu gion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungi Labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sunkate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sunkate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu le liro bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sunkate lun Kristu. Lubungiu rugubala sunkate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagwe yerafa wa malun wome, inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandiru bai huwagu keisi afinya tina luagu waburem Jesu Kristu, agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche bai hon, kage naganya rubai lau lira, Ahi hamuga inaro ni lubai luagu uo bai la ibagari larigien oweni richati nya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma, anye waguwati.
2: Feri digida hamuti hagubwe umadago lubuidu ngabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidi ya tibungi hon nariya gunyen le lun hanaga busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
5: Idelubasa ligabri hasa aru hilanya. kaba saluwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu, gasu la nyaladu labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay, ilu abu nubay, furumye gwaragu luwuyeribay. Lari gen labu nuniwa, hilali gya, aba lichuguni bungi ugubu le labu senrumbay luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbay kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu luwuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikata isielu na keisi weju, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihen la ubowaguna. Gamalumu amu luende sielu na amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lue laruni hati, amu ginye haruni waruguma, ani hadan guanarigu waruguma, amu ya guenarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginye lida hasaron hilanya, amu boi hagubu, Labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibay, lasarame le manyala dadibay. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambay wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idambala wabagalida ya gutasielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubowu. Yuhi beginye wagubu lani na sielu. Itera linya taniye gulereru bungi.
2: Adam le furume di buduri, apa me ha buduri yunga.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bay lagumu Adam, aba sifiri ligia le ichugu bay ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubu waguna. Lariginye, aba me bibihini ibagari le lani na sielu. Le meha furumye ti buduri le adigu bay lau muha. Ubu waguna meha. Libye ma wugiri le wabune me Jesu Kristu, sieluna. Sungrigye ubu wagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu adhan le lanina ubu. Gama lumu la chilirba weyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubay ni duhenyo. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubogo na lidon laruha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibay, sinyati gabara la lidan flasu lenye lubay uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasan sira waguba sungube. Lida muluzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, Timviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiya anyala. Aba mehasansira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe lanyaladu, lasansira guba lidun aba luguyeri le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gonwe dadibay, lasansira guba lidun le mowe dadibay. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibay lidun le mowe dadibay. Aba meti lagun flerun le buruan beti dalerenu bongiu.
2: Ulu la aganye mihi luban foweni. Oweni agaige bukofulu baganye mi, agaige bibir agu.
0: Figo limira gule bay, oweni, ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lo bongiu luago, laganye ragduni walida sumburi kate ile, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubayti ni duhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma dereg dagulida hafinye, Meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwayi narigu lida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigi bay lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu, lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun, merede dume ondara guwa sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun garada hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon wadukanyu ha nyeimbanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasagiru ba lobo wa uginye Macedonia, lunerederu fiu beju nyei. Nachiliru ba lubai ti uburgu Korintu, laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan, o nasagiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabusa erunti na chiligu erigu na arihan, busent na nerederagun fiu dan huma, ahen buse wabureme. Nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei mikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luagu esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya laubu wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Luagu ginye derege guanya la hongua, lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Buset na lubaiti luginye hichagun hongua hon, luma hon sunha ideha banya, nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun, ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagien luagu, hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili si burito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun idukanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, lau lugunda bungiu, au luma Timoteu, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungiu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa ho wala bungiu le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aransi nyo linya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digida gun won lida sun wasukuriru. Lunginye gayara la wafurende iru ida luba la gayara la. Wichu gun digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufuriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai. La susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginye ti resibi wabai digdago, lungu ginye heresi biruba la, digdago lungu gayara la hawanduni asufuriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufurirun. Heresi biruba ginye digdago luma gine bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu le rengu gale wasufri rubai lobu wagu Asia. Dereti ucha waguni ligia, da yebe lun mere di bala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongwa kai grigi ha siadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungi le kabafuwe lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu ala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungi ani le sefu na meme badiva lida ge dente.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Nigiluago.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tini kataramu da guati nyen le hasinero aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa lidameweyu yule lagiri budagile Jesu Kristu ubobobun. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyasu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lung nasikiruni nuweyasu hudeon. Madiga numuti itara. Lau funagie lofu dagun wadiga ikate. Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha nariya gubai hun. Luago nadigwe la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou. Ha ariya gubanya aba kate ani magunfli rutia lau herero. Gefein tibungi luago maria guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungi le meme wapuriche abai hun. Au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma ua. Lariya gubai. Sunwa da ladigni le lariya gubai. Lina Kristu la gonfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai wariangu itara la. Dan la le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edugu bai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumaku wawagu. Rula isifiri sandu tida wanigi. Heisi achoiru ni luago veresi birubai la sun le laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira. Ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waninya guhun ani haba hafinyera. Ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa videragunu l'ultima lagamondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
1: Ligia midinya nubai arihon, lui niru da guagudunu, lugundu kabasan agunda ra guagudana, ahim mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha baihun itara, ludame lamuga nachilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda ra guagudunina, ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubu diru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama rigin nu litiga iruni. Rul mutiginye hun lida aba luhuyeri. Narinya gubai lida aba luhuyeri. Luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya legia lida hidamuri. Gueto lunti ferudna humani. Ruhu guya megurasu lun luay ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun, lagu kate le lunginye, nasubu diruni, ahin gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti, le unti ferudna huma furumi egwaru kate, ferudna nubai ginye, ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu, ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu, ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicia ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nyei lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumo uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anigubali.

0: iwa sunwa da lau aganye runi. Ladega wawai ginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihe meni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia itara linya keyaba ihe meni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudani uganu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei sharufu da hatunya jeti ya haa asanzi ragubali lereno bungyu lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubare gelira apurichi atiwa lau inaru ni kei si lona glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale wania gunikate ile genege tifunagi hun luagu bichu gunyala uweiri guni uoni wagua. O digasu warufu du gara da hama ginyatu amu giregi hun o gasu wamuri ya gara da tuwa arufu du bani lubuidi wagaburi humagi hun amu giregi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da tuwa dimuri habon luagu lubuidu wawadigi maridu hagana gua. Aba gara da tuwa buriwanyutu tida wanigi to gayara abu haliha nusun giregi asubu diragidei kata wala. Furangu ti lari hini wa lagu itara hinya la keisi aba gara da to laburu ha Kristu guanargu. Aba gara da tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyu aba isifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladiga isifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Wania gubali le ladiga hemeni gitiwa lagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu ti wa luni kata lau wani wongwa sunle wayara aba yadiga. Luma ge bungyu liabi. Le meme ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti. Luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichugu ni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibu agu. Lugundu weiri ti lamiri dun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweiri guni liabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiri ti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasalbara gule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseri bidubai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiri ti maati luweiri gun uganu luago wasalbara gule le aricha raguagu du baliwa legibu ge bungyu. Ni kata luweiri gun lurudu legibu nye uweiri gun le kwe toti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rugu da. Weiri gu timati luweiri gun daradu le lumbai la duranu lunsun da. La diga nihin la emenigi ni le wawagu lege wapurichi habai lau lufuragu. Ma diga ti wakai meha Moisesi adora gu lau legibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwe na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumu uwa tigun faranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lugun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Danle haliha nulibu burito laburu habon Moisesi darugu tuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiru ni aba grigia Kristu, aba tagidaru belu tuguya luai. Wabure me Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabure me sifir, ani henge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei luweiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagia ti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya luweiri gubungyu wada. La susere dube itara, ladiga ladigni wabureme laulani sifi.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabirha la lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubare gyalira, ruwa maliwanaga lagule nibusi garidu nabai ladigun aramu dagwarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiru wamei lerenu bungi. Lubare gyalira, lau lufuna agun warufu dahai inaruni. tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigi li da linyua arubungi. Ai mafuna ku luba iwerenu lwagu tinyunsu lani na salbaroni, hongrigunye iha lumba nya heferi dinu mafuna gula. Keiti le mafinye habai, darugu alilubungi tibo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulichiha, lwagu Yesu Kristu wapulichiha, keisi wabureme. Andaniyaga wa muti lwagu weseri bidariginya la hun, lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Yesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisi ni ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weri la wadiheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa, gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da, lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegin Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu, wagu bule, gowe da dibahi. Italalian lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari davi tida lerenu bungi,
2: Afinyati,
0: ligi na timu rehama. Afinyati wa luagu bungyu lau meme ligabri afinye ni lemeha luagu bi Davidi. Ligi wa dimu rehaba iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bungyu la le asara gudu balini Jesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba melanegni wa uwara huma ligi buginyo. Luagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugayara la agibe dunha eresi birubali la reini bungi. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gubungi. Lige maburi ha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dey na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le ari huwa bai, lwe dige luagun le mari hiwa bai. Ladiga sun kate le ari huwa bai, gas girati, gama lumo le mari hiwa bai, ligia dura rubai lun sun wada.
1: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to, mua ruguna kei hamuga aba kiampu to, mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri, aba aba muna to luntu taduranu lunsuwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu, merede badiwa kai uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagari da la ugubu le wawagubai, dariti wa megi iti luagu, sandigu wa wagia wongwa lau idiheri, mama hamuga wabusa irunya wawegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tau. Le wabusa irunbai lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia, bungi wa ranze rubaliwa luga bagari wa maa le magumu chaditi, anirula alisifiri sandu won, keisi achoiruruni luagu le lumbai veresi biruni. Hemenigiti wa lubai tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisanyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu, gama lumu hemenigiti wa lausun hamuga himi wa mani lumbigiruni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agubai lum wadigini lugunda wabude mesunwa da, ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan waligibu ya Kristu lun lagusera gudaniwa, lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadugwe, dan meha le ubowagu gidiwa. keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walung wafinye ragudu ninye sungerigye, subudi lali bungyu kata wala, ani aguda batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichugunye apa chansi hun lung hasandira gun hungwa gundanyu wawu. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wawu, lagu lufule sen bungyu. Ain ti malu lung lubai wawu, lagu hufule sen. Gumadi lumuti walinsi habu kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Ilaguati wa lubaiti sungubai. Ilati Kristu wa wagu sungwagia, lunsun laha gabagari banya, mama lilamu gahongu wanarigu habagarida. Lung habagari dun lunle owebei hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegu niya lirahanya ubo, segun harihiniwa. Luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanya ubo, gama lumu mitaran hali gweto. Lelubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni guati omeha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulumuti wadagmanu ligie won lun waranda ragudininya sungrige luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sungrigi ya luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun waranda ragudaninya sungrigi ya luma. Wayabia lubaiti keisi vigirinya ha launa habanya Kristu, keisi gubairig hamuga la yumura gubungi guanarigu hun wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun luegi en lobo dina Kristu, aranda rahuma luma bungi. Madigunti Kristu ni aba figou, gama lumun rulu muti bungi kei kafigonti wawago. Lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
1: 2 Corintios capítulo 6.
0: Guetoti wagia keisi idhea tinya lida luadig maribungyu. Ayumura guati wa hun, lung meresi birun humani lareini itara guareg. Larihane bungyu tina lereru.
2: Kinu tita lo narufu tingi nareini hun, aba nonu hun. Kinu ti lue yiru esefru ni, aba nitere guni.
0: Chiliga li lidani bungyu, lun larufu dini lareini, aniha lue yuri eseforuni. Michu ti walebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari uriba. Busen irigutiwa, warufu duni lida sunkate, luagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luweiri wagura sun lun wawandu ni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Here ti wawadi gimari lumbungyo darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumugunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lao lubafu bungyu wada. Jusu wa muti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihe nda ibihatiwa inebese. Anihe nda anaba waguatiwa. Anihe nda adimere hoati buidu wawagu. Anihe nda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina. Lausun anihega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudi wa wama buidu. Ousira hamuti wa keiha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungubei. Waduhanyu korintuna adimure hadiwa hunf.

0: taruma hanigi ruhagi asigu lau leyebe hayarabai ayumura guati nyasarago won lun vigiru niña lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduha nyolwege Jesucristo adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga furumie aba hedere giragun hongwa le gumuti lun wabureme Jesucristo larigin aba hedere giragu hongwa won keisi lugunda bongi Weli ti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meja agume serubalin wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde i debesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lerenu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lun ti lubai ti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi busen irigutina hasubu diruni hayumaha hakibiri lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausun hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risi la aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luago hufulesei nariege naritagun hun luago katei le. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rig lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugundani le meha huwagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto, anihen huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da, anihen bai hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyen la uwarani ke itaniago lereru bongyo.
1: Migi agotu luma le gibe boyabudu, malomu kwa tubuya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuria hani luma. Ani afinyati na luagu weri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidula hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidun luwadi gimari lun laburu chagu uganu luago wasalbara gile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idebese. Wadigunye wadagimanu le lana idehani lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye walufudu ni luago busen hama afinyatunya lun hita naguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun, leseribidun lu Kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alagda hati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alagda ha habugiru bia iduhanyo luegi Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insiani le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inarini la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiage ugirinya hagia.
2: Segunda Corintios Capítulo 9.
0: Luego londaruniwa y debe ser hon y duhaño lida a finyani, me mege irunti lun naburja hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha, suwa danariego hon lobo waguna Macedonia, la ugundani, luego aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedoniana, raguhanya guine gurasu, lauhagambu luego luenri hafagun. Luma idehani le. Lige lubaiti, nauna hanyano iduhanyu ha. Lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyu huma. Nyandu digu hanyi hadage Macedoniana numa. Hadari rong me maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon. Huntima, laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu. Ha lun hodi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunu austaragdei idevesei le faramase hubai. Itara aranseño luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mamakei abakate le lauti arigreni. Haritago huma lago kate le. Le loguati labunagun logo bai ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe bai ginye la lubaha. Lunti lichu kaaba hidage, keisi la sandirunitida lanigi, mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lunle ichugubai lau ugundani, gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun, nyen ligiame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katai buiti. Tanin harilere nu bungyu
1: edebe esara gumu gudemetina arayda ti gusuana
0: bungyu le ichugbali ilo lun abunaguti tumafain lun leigin lichugbaginye hun lugajara baila hedebe ha sarago hon gudemetin keisi gubairig ilo le abunubai aba me laweri dagdani bungyu murusun fulese le hadigbai hon darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba omebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyu idebe seile lube honahani hon wama. Weibai etengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyu. Mama vichigari gunye idebe seile hemegirubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiro ni lubungyu laulira. Hichuguba uweirigu ni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyu luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu lau sarago insi habuni hon luagu luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luagu ruhali la aba onwebu idebe say won, le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luagu.
2: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lui hamuga higiruni bungyu, ladega icha hanadun lun abanrig umari. Lun narufudunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina lue ginye higira guagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lui heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun luele uagubai wapuricheha oheresi birun la amu sifiri luele resibi humali bai oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bai wamaginye haharunya hamugalun afinyatina luagu munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sun wada lida sun le adiga wamali bei. Odi buriba tinadiga na puricha ni uganu lan na salba unihun magubura hanga au nikata. Una bugwag da nungwa itara lun nichugun inebe saihun. Bairiti na sensu hamagetila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Luna yusuru ni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai meredet na kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemege irubai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihirigu hun lidan nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nye nun? Subuditi luweiri hinsi nye nun lun bongiu. Nadega meme bai le nadegu bai lumichugu na luga aruhon arufuta hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga yarabai la haninya gulwago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una habalinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kate iterenchati le lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigiti nya buiti. Gama lumu la chiliru babeju lun heresi biruni le hadina bai luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niaba arita guti luago ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napanta ha murusu. Dan le nadimure ha buitin wogwa, madimure ha tina kei ligabri la dimure ha Kristu, nadimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubo le, napanta ha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon, hamaginye ha, asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia, ausun. Ladiga wagun Abraham hagia, ausun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau, lausun. Nadimuri hanyala keisi aban lili tau, dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau. Bai wa adina sigu hau. Dau wa adina sigu hau. Saragu haliwayasu jarafa na lun nowe. Sengu haliwayasu habaitu nina huriyo, laudarandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunghuri yudibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chunguna ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguna inao. Aweyasu hadina saragu luwagu luwadig mari wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu. Luma hada terencha, darigu adina nungu wa lida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia, aninya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridu, lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga, luma tilogwa degu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate. Sagu weyu nasandi uni lihuru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figo weyriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha ba lau buri kate le arufu dubalin ni debili. bungi le lu bungi te ani luguchi wa budem Jesu Kristu le umbe ilunti la lichuguni wa ueri guni lunsunda subudi lumuti lwa winari ni la nariya gubay dameha le uburu gunu bay damasuku aba lichugun gumati mati le eseri bidu bay lun uruwe aretasi o unigiru tinya lwago buri lubeneri fulasu ligi ya lun hanigunina adoira gamalumu aba naraira wa gudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarieru uburugu itara linya nesefuru hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige ni kata lau ladimari habui du luogu lau sun lira nabaje da guajun gueto lagu buricata ile meja larufu dobe Jesus no katoro sirumu gueto luegi nanuguniwa lidon luru wa cielo au le afinye bai lagu Kristu ibidi etinu ahen lau sun lubai nugubu nidin lumu mama lan lau bungu ya subu dirubali subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa cielo ibidi etinu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu bungu rigunye asubu direi nyen cielo le meme girbe paraiso arufu dati bungu kata inu leburi uagu bai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigie. Gayara tihamuga napanta aluagu narihini burikata ilira. Gamalumu sinyati napanta hanuogua. Nadimuri hanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse nadimuri habuidu nuogua. Mama hamuga libidio niga au lira. Lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigu nubai. Lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larihinina o sigur lau la le lagambu bai nariagun. Buiduburi tibugaha kata ileburi larufu dubai bongi yunu sielu dariha muga lungu gajara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lounagle mafia lung la sufri ragdinina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuwe laniega nabure menu.
3: Anani guma lau nisi hapa. Anikuitu weti lira romba watu niso asofiru ni. Weti mati lari hino bafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun larufu ni Kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili anabuni megei eiba honi luma buri lere guga le nasufri rubai lago neseri bidon lo Kristu lugundo datima le debilina abatima neredun. O sera adina kei aba ibidi ya guatau lao nadimuri habuiti nuogua ani huguya adiga gudu balinu lugundo huguya yebe lumbe hadimuri habuidu nuago muna buntina sigu hau apostolo lugu weiri gutinya haha fala rubanya lausuni katana. Lida wadagmanu le nadigubay lau sarago gurasu haganagwa. Arufu duwati lau seini luma milagru wairite le nadigubay luagu aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubayrigu lau lubay merede na kei aban ihirigu hun ferudna humana luagu lida. Gweto aranse dina lunidi bisidan luru wa weyasu. Ani mama badina aban ihirigu ni hun. Mama nalugunye le huma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nun keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huago, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lidan tima la le hisinya huma nu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lira anyahe ariyagu tinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funage lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon. Auna hau aba iduhe iluma. Yegua lumutun funage titu. Ma aba lau woserun wagia biangubay. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma gamalumu mama linya lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu sunle aniyaga wa mali bainiduhanyo his nyatnya nu warinya gunya lunu go hawan serun lida haibu gun luma bungyu ni di heritina loi dan lame ni di arihon hafuga madarirun nubadun agaburi da kaisi nabuserun hamuga nadarirunu aba me magunda abadun la la ebechuni lelun bay nichuguni huagu ni di heritina loi nadarirunu againda gua lau gimugo igani gagani go marasu walugu achura guni anabahani luma chagagu lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagudunina hidukanyo loige Jesu Kristu lau marasu walugu adimuleha hawagu hidukanyo lau panta luma lida chagagu nidigeritina loe lida alame nidinya bisidam laniga gudunina nobungu te busiga nuhau loeginya na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani midiru hamagili ibije agamari duni mamari idunga lumaburi amu luwujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
2: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru aweyasu nidi bisidon sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuruwa gefentinya luago. Lago meha libia manu weyesu humo, veri dinumuti ya meha ha adago banya guriba ni lun, hasan siraguni hagabri. Lausun disen na huwa igueto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adago wa guriba ni. Lago dame la nidi bisidan, lago lurun wa weyesu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia, narufu duni hun, lago adimuri halan, Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago gurua, keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wama lida lidebilin gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiyo aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungua, ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hocha gwa huma hungwa, ibide disa hun, luago anihin la Kristu hida, ahen gubayri guburiba, lidin hun, lidan hocha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won, lida bay wocha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun, madegun huma nikata vuribati. Mama lun, warufuduni luago buidu la lidin won, lidan bay wocha gun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay la le buidu bay, lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati lidin won lidan bai wouchagun wongu. Ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Loidige luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubai. Naburu nyongara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu Lumerede bay la nouseru nun, segun ubafo lelichigu bay bungyu, nun lun, nideragu nun, mama lun, naguni chagu nun. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun, habui durun, suinsuina gubay, lida higabri. Ragu huma digudagu, abagari da huma lida uwarani, luma darangilu. Itara luba, huma bay la bungyu lau, lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma linsi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itarala.
4: Ligara da Paulu honga lasien. Kapitulu aba.
0: Au Paulu. Apostolo le mama hanua dirun bugirinya. Kristu guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubalin hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegin Jesu Kristu hanuma bayaya. Waburu hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu luma ge waguchi bungi luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon, gayara la amuga wasalbanu lidage lubafu vuribani lelana ubo le, keisi labuse runi waguchi bungyu. Wairigu ni lu bungyu lun sunda itarala. Wairi tunanigi lau lufude sen higiru ni bungiu le aguaru baihun luagu larei ni Kristu. Lun hasigirin lidon amu uganu luagu tia salbaru ni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaru ni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiru ni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyindu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaru ni amu. Lua ili apulichia wa maalibai inyera wagua la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu luagu tia salbaru ni hun. Lua ili resibi kumaalibai reide ila labu ge inyera waguni. Dan le naninya guni le mama nalugunya nerede nubuidu hagibunya grigie. Busentina nerede nubuidu ligibunya bungiu. Busentina funagia nerede nubuidu hagibunya grigia. Lunga muga ligia la nabusa irumbai. Mama dina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busentina hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo. Asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liligli sinibungi. Afago au lu nagumu chagwago duninyo. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiyu. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nopaisa no ha madise guati hagura honuma. Ladega Deregu datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungiu lubarege na gura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luweiri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubdira gudini lirunu lu napulichihani ugano lani na salbaruni hon ha mama bayi huriyo. Ani maligi dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariganya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligia nidi Jerusalem. Ligia ti nasubudiru ni feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ni naru hau ligibuge bungi luagu I naru ni la le naburu habai hun. Larigen lira apa nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihin hamagi dina meka wadukanyo luegin Kristu, hatidan baya liliglisin Kristu to lobu agu bon Judea, lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishenye uganu lani na afiani le meha labuse rubai lagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiu nuagu.
2: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamri dagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagu nikon idalinya la, Napuriji ha hon ha mamba inkuriyu, lwe lerederun nafago kei mikata. Ani ni titu le nobabwe, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan huriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun hariahani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busenti ya yebe lun ya, Hadigin lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaru ni. Ha subu diruwa banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanyanu la ladiga masue si hanti bungi ugerigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufudahani nun. Lubaragin lira subu dirugu Hamuti luagu bungyu la ichugu balin wadagma nule lani na lapuriji yon uganu luagu tia salbaru ni hon haa mama banya huriyu nu. Itara keibuga lichugu ni wadagma nulun feduru lun la puricha ni uganu meme ligi ya honkuri. Ariha umali luagu vungi meme la le na dagi mengbei lidange fedru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme la ginye na dagi mengbei nidange keisi apostolu hada ha mama bayan huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Fedru, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya. Luagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave. Keisi hanigu lida luwadig mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau saragu gounigi. Dan le lidi bai Fedru uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bain huriyu. Aeti larigi hachildinu grigia lonaha Santiago, aba lagumes lerun Fedru adiseta Hawaii ha mama bain huriyu. Aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayara bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma Fedru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bai luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni. Aba nariangu lu Fedru ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irumbai bafosu runinya ha mama bai huriyu. Lunha bagari du kai huri? Aba nasigiru arinya gahon. Huri wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikontia kei ha mama banya huriyu. Ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti. Luagu ladigu ni le lubai bai lurudu. Lauru gubai lafinyeru lagu Jesu Kristu larichara gua. Ligia ginye lebu bai wafinyeru lagu Jesu Kristu. Lungayana baila. Waricharagun lidangi afinya ni le. Mama lidangi wadugini le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba aricharaguti luagurugu ladugini le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lidangi nyerigu Jesu Kristu. Aba warihin luagu gafigon meme wama afigon guda lumuti wa lubai Kristu. Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagua aba kate nyingi naransira guwe au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bongyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da Kristu kali abagari da nida. Ibagari nabagari dubai lida nugubu nabagari dunye lau sun nafine luagu lirau bongyu lehinsi nyaha bubai nu. Aba lederegira gulungwa lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu. Lugundu lunhamuga gayara la larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uatihamuga hula lonwe Kristu.
2: Galatas capítulo 3.
0: Galasiana ibidi egotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapurichi hahun. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hun, furangu. Aniaga humaikata ilenu, luegi esa hagunfuliru luma lurudu heresi beresifiri sandu, odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai humaga abadin, gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto gusentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milaguru haganagwa, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita gwa huma luagu abrama.
1: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wabiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya Abrahamu ha tima timati. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa lulagu nyeni banya la hadangi ha mama banyi huriyu arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu Aba lariña guni ugano buite lun Abrahamu lo bara megiwa, keisi buruanyula tida.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ahen lurudu mama luagu afinyeni la nyura la diga la niña hari.
2: Le agufli ritisun lurudu le la bagaridu.
1: Sefulu muti wa Kristu loi linyera gun lurudu, aba la nigni inyera waguni luo gun, bebenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu taniha elarenu bungiu.
2: Inyera waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
1: La susere dube lira, luga jara la ginye, heresi biru ni hama bay kuriyu abini runi le, Farama se lo bay bungiu lun Abrahamu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi beresi filisandu le, farama se lali bay bungiu. Niduhanyo, nichi ga aba kempu lukun, lida gineti habagari grigye. Dan le la digun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uotini aba lu gajara la, lagulu luduni, ni lun lichugun ni kata laun. Itara linya ginye, Adiga tibugaha bungi aba frama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga tibungi aba daradu luma Abrahamu, aba la chouruni gama lumu gadir san darandi irumu larigin, Aba lichugu ni lelurudun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, la digu bay bungiu luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yubay gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungiu farama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfiru ni luma lelurudun Moisesi le farama se lu bay bungiu, mama li hamuga aba farama se, ahinti le, Lichugu bay bungiu lun Abrahamu, rulumuti lun la diga farama se lali la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbiti lurudu ligia lali gen lun, la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin la diga wagun Abrahamu, leginye umbe lichuguwa farama se ligia. Rulumuti bungi li lurudu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu, memege inuti abuye hati lida, Aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungiu. Larinya gunya funagye le luago mura dun la lani bungiu faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagunfli urni le luboyube iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungiu tida lererun.
2: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
1: Lugayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bay bungiu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubay afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahun ibongi usun huguya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lani gu hubay Kristu, la diga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubay ginye le farama se lubay bungiu lun Abrahamu kei halagante.
3: Galatas, capítulo 4.
1: Aniha le nabusei lumbay naniyagun. Isani nire gili le lumbay le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuniya luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giru tirahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu lurudu le, agumadiha bai ja ubowagu,

0: dan le lagun flirun bei dan abalona ni bungu liro le agura ho bei tida ge abawuri abaliabi kai huriyu labugin le lurdu moisesi liabin bei itera lun la sagaruniva labugin ginye lurdu ligia lun le resi biruniva bungu kei silirahin kei tilirahin hadiva la bungu abalona ni lani liro sifiri tidan wanigi ani agua hati sifiri ligia wadangi
1: bungu baba
0: Mama adibu lubaiti idamuni, liroi hadibu bungyo. Ainti liroi bubai bungyo, garicha tibulun alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidi agili bungyo hun, hadamu nyadun meha bungyo gu. Ahin gueto, kei subudi humali la bungyo, o kei subudi ladan la bungyo. Ida ya lubasa, kayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei sidamuni labugyon lurudu, Lumaburi ikaburi le mabafu bailun ladigu ni kata hun? Efedu hamuti meha itaga veju, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagimanu le nadigu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nun. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuagu bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuagu bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luagu lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu? Gayara ti hamuga nariña gu luago ufulese luago ahin la hamuga meha gayara ti hasagar ni la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bueto haga ni hadina funagi luei girigu nariña gu ni inaru ni hun. Weri ti huama hon girigi ha gama lumu mabuidu ti harita gu huba. Le habuse rubai lun hadisida gudunu wawai lun hau halilame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mamarigilida anaha la huma. Nirahunyo nasufrirunya igarigu lanina agarudini huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gueto lugayara la nadimureha hun lau amu lubuyeri. Ibidi yeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni le tira idamuni itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani. Ahin le tirau to maabo idamuni, lagura hon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungyo lun abramu. Ani ha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chu le bugalumbai idamuni la. Ubu le sinai, lige agarubai lida flasu le giribai Arabia, ani lige Jerusalembai gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bungi.
2: Gunta goba uri marau hituto marau. Wagu abala ugundani bugele bidye bayagari dunibu. Lugundu gibe timaba ya tirahinto mebele se wabu ngao siguta uri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku. Huguya irahuni ha furama se lubanya bungyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumie gwarugu agura houni eibaha lumuti meha isani le agura hobi lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tarinya gubi lerenu bungyo, tarinya hare.
2: Bogabo idamu ni lau sun tirau, lugundu sinyeti gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
3: Gálatas capítulo 5.
0: se fula diwa Kristo lun libre ba diwa la, direk dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungwa idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniangatina hun luagu ahan la ichagua hungwa labugion echuni lalana seini luagu ugubu, meseri bidumba i Kristo lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi e guarga uguri, le eresi birubali inseini luagu ugubu, luagu lun tila lagun flirni lurudu sun suina gubei. Kuguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagun flirni lurudu, igira huma ali Kristo. Dise edun lua ilareini bungio. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristo Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luago ugubu lumo meresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humen luago resi gidalano murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biru ni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua atibungu hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lana ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagun flira sun lurdu.
2: Isi ya la agrige bila dibun kaisi visi nye guabungu.
0: Goni gi huma, ahu agenda gua huma gua, hagumu chaguaga duba huni wa gua. Aniha kate le nania gubai hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrige. Mura dun lige ugrigu luma la jumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigwe ha afala rubalin la jumaha ugrigu. Agabara hani. Gama ni guati hama gua mamari idunga. Ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene nguti haganyidu, hawo guariguni harita guasunwa ada, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate lenege burile. Naninya gunye hun kai naninya guni lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adigubali kate ile lidon larue ha bungiu. Ahinti igabri le lichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagurasuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguatiburi igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubai. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
3: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugu bai lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humai lau insinye habuni. Lun ti gine gonigi guwa huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagwa lunha wanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua lago weri gula ani nikata ligia leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua idal linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarira go lungua buidunyu gayarati lanangu lungua lago le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaban lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu, lunti la farinhani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua, ua te adigiti bula lau bungiu, le labuna go bai grigia ligia baginia la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha sifiri, Lichuguba sifiri aba alubani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa diga ikate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwaina muletera le aube na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haa busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwaigi ya hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri ginyi la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madigi hamuti sule larinyagu bayluludu. Busenri gutinya lun huguya la eresi birei seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini legia. Ahinti au, mabusenrunti na napantaha nika wagu abarigini kate wagu tinadimuri haweiri luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wama grigi ya lida Kristu. Sun haa abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu. Binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
4: Ligara da Paulo hon Efesuna, capítulo aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungio. Naburi ganyo garda to hun, huguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Kristu Jesusu lida uburgu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chibwabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ya baimeha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadiwa la lau le lumba iladiga ni Kristu wawagu. Lung sandu badiwa la ligibugie. Uwa ligieme daseiti wawagu. Dire ilumuti wa lumage binaru lau linsi inhabu. Lung leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uwairigu ni lubungyu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abai lung. Ligia afai habai wawagu lau lita. Feruduna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu du baibungi uon lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando uon. Subudi gda lalin laranseha le meha aramu du nyubai uon. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sieluwe kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungi u luma ge binari lung veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungyu le adigumbali sun katei kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lago Kristu furumie, lun tibichu ueri kun ilu bungyu, hukuya ginye dan leha gambu balin uganu lelana inarani, uganu lea nigu balin asalba unikun, aba hafinyeru maku watun lau lisei mi sifiri sandu le farama ase walibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichu kun ibungyu won, dame la salba uniwa sun suina gubay, wagia lelani gubay, lun linyuruni waliri luago luwayirigun. Ligia dan le lubay na gambu bay luago afinye ni le hidan bay luago wabudeme Jesusu. Lomo lago insi habun ni le huago bay hon sun ha lani gubay bungyo. Masu tine tengiru ni bungyo huago dan le narita gong huago lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungye te wabudeme Jesu Kristu. Ugu chili wairi guti. Lung licho gong subudi inyo ginyati hun lung gong faranda kumani le la subudi ra gudu bay hun. Lung ginyi ha subudi runi tima bungyo buidu. Amuri atina luma bungyo lung larugon gadagadini hisamina lung hasubudiruni kala emenigini le idon bay laguarun bungyo. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bay bungyo hon lanigu hasandu banya. Amuri atina ginya luma lung lasubudiragudoni hun ida linya lan luwairi lubaf le mebeha bay le nadagi mein bay wada wagia le afinya bay luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bay bungyo la usarago ere idan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni loegi lomwere jagu ta sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bay, luma loge sun le gayara bay liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichigu di nautun. Ladega ligilisi lugu bubon Kristu, ani tidanyen Kristu, le ostara gudu balin sun kate.
3: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bay haganaba, la diga falaha muti meha lani ubo le hempulu, adiga ilugunda sifir le aguma di habay garaba liriku, le nadagi me bay hadan giha magamba di banya lubungyu, itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagwabada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutina. Ligia lunti lubayebe labri halanari meligani bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa lan ladiga wafigun. Salbatun lubayiti lagulareini bungyu. Saraga da lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigumbali lida lun larufudni luweni wisye lun luma laremi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubay liabi. Ladiga luago laremi bungyu wa salbara, luago wafinya luago, mama hamuga bakate le wagia guana regubay adigumbali. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miyaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, luma digu kate yubwiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya lemaa wa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu, hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma farama seile labu ginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinye ga bungyu hun. Ahin tigwe to ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai lui bungyu gwe to jarafa dun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arandero ni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringu wa lumuti gaga nigo le meha afani ragu balinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba banya la lida. Itara linya ladiga ni arandero ni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bay kuriyu, hama hama bay kuriyu, aba larandara gudu ninya biyangu bay luma bungyu, adige inalanya biyangu bay lung aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristo abalapulicha ni ugano lwagu tiaranda runi. Dando hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha jarafa banya. Gayara ti wajarafa dolu bungiyo lidagia Kristo, sun wagia. Dando huriyo kei hama banya huriyo, laulu bafu sifi di sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiyo, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu gunyadun ebu le hichu gubai apostolu guhama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwarahama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
3: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma au lea dairu bai luegi en luadig mani Kristu. Lun housera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sunwa da lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Abarigin ugubu, abarig sifiri. Itara kei abarigla emenigini le idon bai haguarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Abarig bungyu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagimen ligia hau sungubai, ani anihen ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulun. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
2: Mute tinyu baru nalanya da ruti lumago. Aba burili chugu bafu hong bregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu burile unna butimabai ubowagu. Le arari rubai ligie meme ginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligie meme ichugu bai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuliche ugano buiti lan asalbaruni. Hibiru lu fadiri hama luma lu maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lu gayara baila eseri biduni buidu luma lu edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lu lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajen girigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon umale marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigdinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayara ti widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniangubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kei ha ibidi ha bubanya lubungi. Ha habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai lumage bungyu hada lugundu ibidi tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujeri ibije la ugundani. Ahin ti huguya mama linya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulida huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lida bai. Ahin ti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun ti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayumaha le geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumega gu abameme ububusun huguya. Ahun aganida mafigun huma, male da la veyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiberu bai hebe liberu ha. luad gi marida la arumani lung la gria gun lungua lung nie gayara la lidera gun niña ha gudeme banya. Manabaha huma lubare gi lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lung hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
3: Efesios capítulo 5.
0: El yang ni hubai bungyu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagua itara kai wisnya dun lu Kristu abaledere gera gu lungo wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu kelani gu huma bungyu mo lu muti ni lu hadimo re haluagu salufuri ni amu lu wujeri ibiye le ni igadu mavie la hiyuma Maniego huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, la diga mabuidu tiburikate ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichu gue tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o la diga la burikate ivijeti, o la bagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida la rueha Kristu luma bungyu. Ua la niaba ayedetun lau dimure imalati, Lugundo la diga burikate i uribati le, labri halanari me ligani bungyu hawagun ha magamba di banya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto, ke lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugonga. Itaralina lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati lehadigu bai haa lani gubayin luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimure koni wa lagu buri katei le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun katei dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun katei ligie larinya wagubai.
2: Aga kuduwa ba buku yale arumu kubwe, saraba kata agirinani, aba me larumu kata kudun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi yako tau, habagari da kei chu tau, jusu huma ikidani lida kata ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharu da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, Lubara gelira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hahumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigdi nabai lumari itara kai Kristu la tichigdi nabai liligilisi. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kai hagamba di afinya tinya lu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sun kate. Hisi ya ta lumari wugiri lu kai luweni wisi ya lu Kristu wagia le liligilisi. Aba lichugu nilibagari wawagu. Ladegubani lida lu lanua dirunu lu bungiu. Lung la ruma da gudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lung la rufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasai tituagu, uwa nikata megi tituagu, lung sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lunti lan, tinsinye du lumari wugiri lung kei linsinye lugu buguanarigu lung. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uwa tigrigia meberesenti lau lugu buguanarigu. Hogu da rigi lumuti gauni gilei itara linya ginye ladiga Kristu ton liligilisi. Ladiga lugubuta, ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lerenu bungiyo.
2: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumari. abang hayu biru gitu ramah kay abang gugiri.
0: Ani abah onwe bu inaru ni aramu dagua telida dimu religi. Ani agatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimu religi ya luagu kada lang abah hidange lunti lang hisnya ta lumari lung kay linsnya golungu. Lungnya inebela tumari wuri tum.
3: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, lelun behadigni keisi afinyatin lun gagamba di kuma hon hagubrigo. Lugun du lige richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagun fulihuni.
2: Inebela buku chituma buku chungu. Lugubu la tabun animejife ligia mebi bagari yao wo.
0: Huguya agubrigo. Magani dagda kumanya hisanigo. Agri harig humanya buidu laugagamba di hama. Arufu dahaina hon kei labusa iruni wabureme. Ubuen rigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada, kei eseribi dutinya lun Kristu, adige ina lugunda bungyu tausun hanigi, adige humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabure mehadige, mama hon grigi, ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei liberetinya, lafai rubai lau wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya, Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagiya labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubay. Ani aban la lau lanugnia bungyu sun gerigia. Gwetote ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabure me lau lubafu le mebehabay. Dauhumu sun daugu uto lichugubo bungyu hon sun lani gulun deregu dago huma luay leye dago nun mafia. Lugundu mama hama gerigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagindagwa. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uribani lida meweyu le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, Daugu lao inaru ni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigua gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu luago tiwasalbara gule le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate barihu mei hafinye kei largu dani sudara lidandina ligibugin. Lunharara munusun gimara durungwa tuto la chuhabou mafia huagun. Bariku mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Bariku mei melerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da kuma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su kuma. Afuri ida huma hawagu sunha lani gubanya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungyu lun napulicha ni uganu le. Le uweginye bay na dagruwa gweto. Afuri ida huma lun napulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku. Waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun, lun laninyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabureme Hesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hun waduhe nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungyu sunga hinsi ya bubanya lun wabure me Hesu Kristu lau aba insi ya nile masansi raguaditi. Itara la.
4: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu luma Timoteo, e sei bidutinha wagia lu Jesu Kristu, wabudu hanyogara da tohun, huguya iduha nyuha Filipu banya, lumaginya honsun, alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Recibi huma areini luma darangila lumage wagu chibungyo, luma lumage wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te, sunga da na yumra gu lumu bungyo huago la ugundani, lau narita gu lago luweniri hidera gunina, Aburu chaguago de Uganu le lan na salbaruni luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyo le ugunyewe. Choro numuti luago bungyo lan le agume serubei adige lubuido luwadigi marihida. La sigira me bala adige darime weyo le liabi gile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara lugundu barunumutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lida lareini bungyo dandu dan le furisun rugunyadi na lan. Kaisirig dan le nararamun ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gu lubungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farandu lida sun kate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagali dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricho le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le susere bai nu, nyumbu ihalilun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, Lau harihin luagu nado irunya la, luegnya napulichi hani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lunga pulichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya, girigi ya hanigume. Ahanya hibiri, hapulichi hani luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi hagia, luagu nisi habuni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungyu lun nagenda gu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanarin hapulichiha. Lun harihini wa weiri gu hadigai. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. La diga subudi numuti luago esefuruni bai la sun kate ilenu. Sereme iluha yumra gulubungyu nuagu luma la diga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ilen nabuse irubai luma le nagurabu bai lun madigu na ni kata lun hamuga na negu busiga nuluagu. Gayara riga lamuga nadimuri hama nufu deuga. Ari huwa memetima lamuga luweiri gun Kristu nuagu gueto kei sunada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duni bainu, aganye iruni ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru nadagime luagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala nanuwa daha. Ladiga nachawa honya luege biyangu bai obo. Lida aba obo buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagari da. Ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luagu neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigirun hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lu hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lu uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwai Luagamba riguna huagu, gayara lamuga nagambu luagu, deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawei haga ninyo, le aba bai seini lanina feridigo hon, gama lumu lanina salbaru ni hon, ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu, gayara ti mama rigulun hafinyaru luagu, Gajara tiginye hasufiri unluweginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afaguni. Arika kumali meha idalinya la nafagu. Gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
3: Filipenses, capítulo 2.
0: Ain te ruja le lubei Cristo bafu hun lu hichu gon gurasu, ahen idera go lubalun, linsin habulun hichu gon dugda go hun amu, ahen gafana hubei sungubei lida abameme sifiri, ahen inike lubei gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uarani luma insin habuni humawagua, ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme samino. Madiga humani kata hougua rugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto, Lubarege lida laula una buguni ani buidu laha nigni amu grigia huay guanargi. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri lasaminaru Kristu Jesusu, lausun meha bungi rahu la ligia, malugunti largu ni lirincha kei bungi. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bai, aba la digun kei ubueni lau lagura hun kei wugiri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lung, luma iri le uwerigu timabai lidage sungubai. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu gine banya mua liri Jesusu, lung hakuduragun lung, gufese tuguya mesun inyanyei, Luago Jesucristo la wabude mebai lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tiniduha nyo hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da danle meha humanya dina la agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumai nebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lung hadiga ni kei labu seiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyame. Madari runi wa laamu ga duru huwago ni megeiti. Liranga ni humaamu ga bungiu haa harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datung hagana gwa grigia hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu Gunda abadina huagu, launa subudiru ni luagu mama la luagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habi Timoteo arihon madise. Lugayara baila nagunda arun dame le lagiri budon la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteu subuditi ligabri hun luma ida linya la le seribidun numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, lari ginye me, nasubu diruni kaba la suseredenu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu, lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, Le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inaru ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungyu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabudeme Jesu Kristu, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lulongwe ladiga leseribidun lun Kristu, derege guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun, lun leseribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
3: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate niduhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburuha ile aburuha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only, haburi ada agubanya vuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga udugwa tiwa lubungyu lau lubaflani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lawa bagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate le luaguti ugubu. Lausun gayara lahamuga ne menigi du luagu. Ain samina loba isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uwa ti meha niyaba lun gajara lalariya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegibay nu barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari ragunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lu nerederun richagu ligibuge bungyu luagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibuge lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kate ile lida agieti bungyu, ani luagu afinyeni lanyura. Sun le nabuse enubai, lu nasubudiru ni Kristu buidu. Lu nasande unilubafu meme bungyu le asara gudubalin Jesusu lida age oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ge oweni kei ligia. Mama naria guyan luago chiluga dina la lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaro agon memenya dina lida neiba agon luna ganyan irun ladiga ganyan la dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibugnye bai. Lun nachildiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbe lichuguni bungyu sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye, lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, La rufu dubai ginye bungyu kate ile hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate ile frende wa maalibe. Niduhanyu, aye ga humana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. Ladiga gibe tinya eibu gutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luagu laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungyu tebai, Apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbe nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate uboogu na harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigubai laumeme ubafu le luagubai lun lichu unisun kate labugia lagumadiha.
3: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tini duha nyu hisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugun, nugunda luma na fairu waha, itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hama guwa keisi duha nyu luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa aguatia nauba gian lida la pulichin uganu le lana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Burua alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada la diga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yuguagda numuti gunda kuma subudi wa kuma kei gerigi arida tinya la diga madise liliabi Kristu. Madiha lida kuma ulago nikata. Anyaga de gohumai sun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. aba meti lichuguni bungyu lidara gilan hun, le weri timaba ilwe sun subudi, lu lonigiru nu hanigi lumasun hisi.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chige gemenige luago ueri gunile lumbe hibihini cielo. Luago Cristo wa purichiha. Eberi di heina, arugu da hawagia hon lung gun faranda hama buidu buidu. Lung warufu do ninya kei grigia richagua tian ligibuge Cristo. Ligen nuadig marido mbai, afa agoina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Cristo nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
1: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafa agu huago, luma hawago afinya tian ha laodisea banya. Luma hawago sunga afinya tian ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yumaha lung gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insin habuni, lun gun faranda humani linaru bungi buidu buidu lun dereg dago huma lidan le wagwe hafinir. Gajara lamug hasubu diruni laransi habungi le meha aramu da wabe le luaguti Cristo guanarig. Le idan bay aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Nani agunye burikata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibuginye, Luga jara la hamuga harihinina, anahin huma lidan nani sifi. Anigunda atina, launarihini luagu lidan yon la dan sun kate huma anidereg daguhinya la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida abaluma. Lun ragunyo la hibagari luagu, dereg dagu lida hafinye itara keizi larufu dahoni wahun. Lau etengiruni lu bungyu sunwa da. Goni gi huma, migira guagu da huma hongwa hongha busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyati Kristu kate le karufu da habai, lida ginyati binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lanina ubo le. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigit na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubayri gresibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubay hasalbara lidange igabri lana figo le hidabay. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyin luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lida ge owini. Luago meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo. Ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agunflireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu. Le ida ginyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugu agida lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago duni bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye gridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luago burikata ile lumbai heigini olela lumbai hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera agune. Sumburi kate le liyawa diriguñe le lumbi liabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunha negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimori ha luagu nege burikate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua, luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigdina. Le awansira gudubalin ugubu, lau lichuguni kada omegagu lida lubara, keisi labuseruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga, lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubo, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
3: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
1: Tumburi gumadi le, luaguti buri kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun, ani